0: Ahsan, pengamat sejarah sekaligus dosen program studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Profesor Dr. Phil Iketut Ardana MA mengatakan, kontribusi tersebut tetap perlu ditempatkan secara seimbang dengan penguatan masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya TNI tetap memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan membantu masyarakat, namun kewenangan sipil tidak boleh terdistorsi oleh peran militer. Pembagian peran yang jelas diperlukan agar hubungan TNI dan masyarakat tetap berjalan selaras tanpa mengarah pada dominasi militer dalam kehidupan sipil.
1: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan. Nanti kita kembali kepada konsep militerisasi, lagi mengenai konsep demilitarisasi, sehingga ada di satu pihak memang TNI memberikan suatu kontribusi yang baik, bagus itu bagus memang, tapi di satu pihak peran masyarakat sipil ini juga harus diapresiasi juga, diberikan ke otoritasnya juga, sehingga ada balance keseimbangan antara peran tentara dan masyarakat sipil.
0: Sejalan dengan itu, pengamat sosial dan politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Nasional Dr. Dr. Andus Inyoman Subanda MSc mengatakan keberadaan TNI di tengah masyarakat masih dibutuhkan terutama melalui fungsi teritorial dalam membantu penanganan bencana, pembangunan infrastruktur, dan persoalan keamanan. Namun setelah tugas tersebut selesai, TNI perlu kembali pada fungsi utamanya dan tidak mengambil alih pekerjaan sipil maupun urusan eksekutif.
2: Persoalan-persoalan keamanan, kemudian dia hadir membantu masyarakat urusan infrastruktur, misalnya kebencanaan, membangun jalan, itu silahkan. Ya, tapi kan setelah itu selesai, kembali lagi ke fungsi. Ya, kembalikan ke tentara itu kan harus profesionalisme dan tugas utamanya adalah menjaga keamanan. Begitu, boleh ada tugas-tugasan, tapi itu setelah itu balik lagi. Jangan sampai bergeser tugasnya dari yang tugas utama. Tugas ngambil alih tugas sipil atau tugas-tugas eksekutif.
0: Kedua pengamat menilai kedekatan TNI dengan masyarakat tetap diperlukan, tetapi harus berjalan sesuai batas kewenangan masing-masing. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi pengingat penting menjaga profesionalisme militer sekaligus memperkuat peran masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari ini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Selengkapnya dilaporkan oleh Rian Suryadi.
4: Laporan khusus. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam ini. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Pemain Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan agar skuad Garuda fokus dalam laga bertekanan tinggi dan tidak terpancing emosi. Ia juga menegaskan seluruh pemain memiliki kepercayaan besar untuk memenangkan pertandingan meski sadar laga final akan berjalan sangat sengit. Di sisi lain, Kevin Dix menyinggung masalah fisik yang dialaminya akibat padatnya jadwal pertandingan. Namun ia optimis tim medis mampu membantunya pulih 100%.
5: Tentu sangat bangga dengan apa yang telah dicapai tim. Ini sangat sulit, tentu saja, tetapi kami merasa terhormat bisa melakukannya. Sekarang adalah target berikutnya, yaitu melawan Thailand di final. Final akan berjalan sulit, tetapi ini adalah satu pertandingan dan apapun bisa terjadi.
4: Duel Indonesia melawan Thailand bukan duel baru di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan catatan 11 lawan 11, keduanya sudah berhadapan sebanyak 78 kali di berbagai ajang sejak 1957. Dari jumlah tersebut, Indonesia mencatat 25 kemenangan, 16 hasil imbang, dan 37 kali kekalahan. Thailand masih lebih unggul dalam rekor pertemuan secara keseluruhan. Untuk itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memupuk optimisme Timnas Indonesia meraih juara FIFA Asian Cup 2026. Turnamen ini di bawah naungan FIFA dan ini digelar 25 September hingga 5 Oktober 2026. Mengusung target juara di ajang ini, Erick Thohir telah beberapa kali bertemu dengan skuad Timnas Indonesia. Dorongan moral pun diberikan untuk bisa menjadi juara di edisi pertama FIFA Asian Cup ini. Karena menurutnya potensi untuk bisa menjadi juara terbuka lebar.
6: Nanti Coach Yun bisa meramu plan A, plan B, plan C-nya seperti apa ketebalan dari tim itu sendiri gitu. Ya mudah-mudahan pemain bisa menjaga diri dan sehingga kita bisa memberikan tim yang terbaik. Di semua tim saya rasa serius menyiapkan tim-timnya untuk juara. Nah tentu Indonesia ingin juara juga.
4: Duel ini tengah dinilai menjadi salah satu faktor penentu pertandingan timnas Indonesia pada laga final. Hal itu disampaikan pemerhati sepak bola Indonesia, Jufrianto Alexander, saat membahas persiapan Indonesia menghadapi Thailand. Menurut Jufrianto, lini tengah Indonesia menunjukkan perkembangan sepanjang turnamen. Pelatih melakukan sejumlah perubahan komposisi pemain dari pertandingan pertama hingga laga ketiga. Menurutnya, perubahan tersebut memberikan dampak positif, terutama ketika Indonesia membutuhkan kemenangan sekaligus stabilitas di lini tengah. Jufrianto menilai perubahan komposisi tersebut memberikan variasi dalam permainan Indonesia.
7: Ini perubahan yang juga sebenarnya positif gitu, karena di saat kita membutuhkan kemenangan, kita butuh stabilitas di lini tengah, dan kita tahu kan dua pemain ini, Joy dan juga Ivar, kan dua pemain yang sangat-sangat kuat juga.
8: Yeah.
7: Nah, mereka juga agresif. Dan kebetulan memang juga kita butuh main yang juga berbeda di kiri gitu, karena di pertandingan sebelumnya kan ada Dan James yang jadi andalan di dua pertandingan sebelumnya, tapi kita butuh pemain yang berbeda.
4: Diketahui Indonesia melangkah ke partai final setelah menjuarai grup A secara dramatis berkat kemenangan skor 9-2 atas Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara Thailand memastikan tempat di final usai menundukkan Vietnam dengan skor 2-0 pada laga pamungkas grup B di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, masyarakat
9: ya, nama saya Gilbert,
3: mengharapkan bahwa timnas Indonesia akan menjadi juara dalam pertandingan kali ini, yaitu pada laga perdana untuk FIFA Asian Cup 2026.
9: Ya, nama saya Gilbert dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kalau saya sih ngelihat permainan Indonesia lawan Bangladesh kemarin udah cukup bagus ya. Meskipun lawannya Bangladesh, cuman memang permainan Indonesia juga cukup bagus. Saya rasa harus mempertahankan permainan kayak gitu, paling dikuatin di pertahanan aja. Kalau penyerang, maksudnya dari lini tengah sama penyerang tuh udah oke lah. Target man Michel Bakker, terus si Ole jemput bola jadi hole player, penyerang bayangan segala macam udah cukup bagus. Itu harusnya dipertahankan terus. Dan saya rasa Indonesia harus main menyerang, tapi bertahannya harus tetap dikuatin juga supaya bisa meraih kemenangan. Dan saya rasa harusnya sih dengan pertandingan ini Indonesia bisa buktiin ya kalau memang mereka layak diperhitungkan di Asia Tenggara, bisa jadi juara di first FIFA Asian Cup 2026 gitu.
10: Oke, okay. Untuk pertandingan Indonesia lawan Thailand mungkin akan seru nih ya, akan saling menyerang antar tim. Untuk dominasi bisa kita katakan unggul bisa Indonesia, bisa ke Thailand, tapi lebih banyak ke Thailand ya, karena intinya Indonesia harus menang di gol, jangan sampai adu penalti. Kalau penalti Indonesia pasti kalah. Itu aja.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Indonesia versus Thailand, satu laga menuju sejarah baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Satu pertandingan lagi, satu kesempatan emas untuk mengukir sejarah baru bagi sepak bola Asia Tenggara. Indonesia dan Thailand akan berlaga dalam panggung final FIFA Asian Cup dengan peluang setara untuk menjadi kampion untuk kali pertama di ajang ini. Pertandingan ini jauh melampaui sekadar perebutan trofi, melainkan arena uji kualitas dua raksasa dengan rivalitas panjang. Sepanjang sejarah, Garuda dan Gajah Putih telah bertemu sebanyak 78 kali, di mana Thailand mengantongi 37 kemenangan berbanding 25 milik Indonesia. Statistik tersebut membuktikan Thailand memiliki keunggulan historis. Namun, statistik masa lalu tidak otomatis menentukan arah pertarungan final. Terlebih, Indonesia memiliki rekam jejak mental yang matang saat berhadapan dengan Thailand di berbagai momen krusial, di mana persaingan keduanya selalu syarat akan drama dan prestis. Menariknya, Indonesia juga memiliki catatan kandang yang cukup solid ketika menjamu Thailand. Dari 14 laga kandang, 7 kemenangan berhasil diamankan, 2 imbang, dan 5 kekalahan. Dukungan publik tentu menjadi katalisator utama bagi skuad Garuda. Kehadiran pemain ke-12 di tribun jelas menawarkan energi ekstra, terutama ketika laga memasuki fase-fase kritis penentu kemenangan. Di sisi berseberangan, Thailand tetaplah sebuah dinasti sepak bola dengan tradisi kemenangan yang kokoh. DNA final mereka adalah aset berharga yang harus disikapi dengan kewaspadaan tinggi. Oleh karena itulah, pasukan merah putih tidak bisa hanya mengandalkan api semangat dan gemuruh supporter. Kedisiplinan taktis, konsentrasi penuh, efisiensi penyerangan, serta kecerdasan mengelola tekanan akan menjadi penentu utama di lapangan. Final bukan hanya tentang keberanian untuk bermain, tetapi juga ketepatan dalam kalkulasi. Kesalahan kecil akan membuktikan siapa yang layak mengangkat trofi dan siapa yang harus pulang dengan kepala menunduk. Skuad Garuda wajib menjadikan pengalaman masa lalu sebagai kompas pembelajaran, bukan beban psikologis. Laga puncak ini wajib ditaklukkan dengan keyakinan utuh bahwa kita mampu menumbangkan Thailand. Final bukan lagi waktu untuk berkutat pada rekor lama atau rasa hormat berlebihan pada sejarah. Final adalah detik waktu untuk menciptakan sejarah kita sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa untuk menyalahkan Iran. Setelah pesawat yang terbang dari Dubai menuju Tel Aviv mengalihkan penerbangan dan mendarat darurat di Arab Saudi akibat perkelahian di cockpit. Kami kutip dari kantor berita Antara, otoritas Israel menyebut insiden tersebut sebagai upaya serangan teroris. Sementara Kejaksaan Agung Uni Emirat Arab menyatakan, temuan awal menunjukkan kopilot menyerang kapten dengan kapak darurat dan berusaha mengambil alih kendali pesawat. Dari dunia olahraga, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix memastikan kondisinya siap 100% menghadapi Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026. Kepastian tersebut disampaikan Dix dalam keterangan pers menjelang pertandingan final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta nanti malam. Dix mengakui sempat mengalami kendala fisik setelah menjalani sejumlah pertandingan dalam waktu singkat bersama dengan Timnas Indonesia. Namun kondisi tersebut tidak menghalanginya untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan penentuan gelar. Dix menyatakan siap memimpin Timnas Indonesia dalam menghadapi Thailand pada partai puncak. Pemain Borussia Mönchengladbach itu juga mengaku bangga dengan pencapaian Indonesia yang berhasil melaju ke final FIFA Asian Cup 2026. Menurutnya pertandingan melawan Thailand akan menjadi tantangan berat bagi skuad Garuda. Dix menilai peluang tetap terbuka karena final hanya ditentukan melalui satu pertandingan. Ia juga menyatakan keyakinan terhadap kemampuan rekan-rekannya untuk menghadapi Thailand, di mana Timnas Indonesia akan bertemu dengan Thailand dalam final FIFA Asian Cup 2026 di SU GBK malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana perkembangan terkini untuk pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
8: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Yasinta, silakan.
12: Ya baik, terima kasih Jaini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan exit tol Bekasi Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada saat ini bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon, maupun arus lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami juga menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat masih banyak kami temukan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara roda 2 seperti berhenti melewati garis stop dan juga memotong arus serta berputar arah tidak pada tempatnya, yakni selain melanggar aturan lalu lintas, hal tersebut juga membahayakan keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol maupun arteri, dari arah Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 50 hingga 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati karena masih banyak kami temukan pengendara roda 2 yang menerobos jalur berlawanan arah dan juga menerobos traffic light di kawasan ini. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan juga terdapat beberapa pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara untuk mengurangi laju kendaraan Anda dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 147 kasus laka lantas dengan rincian 4 meninggal dunia, 7 luka berat, dan 121 luka ringan. Dari 147 kasus laka lantas tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya, seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858-71500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
8: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah. Ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir, airnya yang sangat bersih, dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan. Termasuk ya tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Hey, it's so good to be back. And there's something I want to say. Are you ready?

Pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami dan tentunya masih dalam perjalanan Jember pagi ini. Pagi yang luar biasa cerah, cuacanya, matahari juga sudah mulai menyinari. Kemarin kita diberikan sebuah surprise gitu ya oleh alam, dikasih hujan meskipun sebentar. Tapi kira-kira cuaca hari ini seperti apa? Nanti akan ada segmen kita langsung mendapatkan informasi perakiran cuaca bareng dengan perakirawan dari BMKG Banyuwangi. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan perakirawan dari BMKG Banyuwangi untuk menyimak informasi perakiran cuaca hari ini.
1: Perakiraan cuaca.
0: Pendengar, untuk mengetahui bagaimana cuaca kawasan Jember dan sekitarnya hari ini, Senin 5 Oktober 2026, kami sudah terhubung bersama dengan perakirawan dari BMKG Banyuwangi. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi, pagi ini yang bertugas dengan siapa?
2: Danis.
0: Ya baik Danis, silahkan informasi mengenai laporan cuaca pagi hari ini.
2: Oke, untuk kondisi cuaca di wilayah Tapal Kuda pada hari ini Senin 5 Oktober 2026 pada pagi hari ini terpantau secara umum cerah hingga cerah berawan. Untuk di wilayah Jember ini cerah, kondisinya cenderung cerah, tutupan awannya hampir tidak ada. Kemudian untuk di wilayah Situbondo juga sama, Bondowoso juga sama. Kemudian untuk di wilayah Banyuwangi, tutupan awannya cukup signifikan untuk bagian Banyuwangi, bagian barat maupun bagian selatan. Untuk kawasan Moncar, Tegal Timo, Kalibaru, Blenmore, Genteng, Songgon, dan sekitarnya. Kemudian untuk perakiraan cuaca, secara umum di wilayah Tapal Kuda pada siang hari nanti diperkirakan cerah hingga cerah berawan, berlangsung hingga sore hari. Kemudian malam hari berubah menjadi cerah berawan hingga berawan, dan masih ada potensi adanya udara kabur maupun kabut atau asap. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 92% dan angin didominasi dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan mencapai 28 km per jam. Untuk perakiraan cuaca maritim penyeberangan ke Tapang Gilimanuk pada hari ini diperkirakan kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan. Angin didominasi dari tenggara hingga barat daya, kecepatan mencapai 38 km per jam. Kemudian tinggi gelombang berkisar antara 0,1 hingga 0,8 meter. Untuk perakiraan ketinggian gelombang berlaku pada tanggal 5 hingga 8 Oktober 2026 di perairan Banyuwangi, perairan Situbondo bagian timur, perairan utara Pulau Bali, Selat Bali bagian selatan, dan Selat Badung. Ketinggian gelombang dari kategori sedang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sedangkan untuk perairan selatan Pulau Bali, ketinggian gelombang dalam kategori tinggi berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Kemudian kami juga masih memberikan informasi kewaspadaan terhadap hotspots atau titik panas, di mana untuk wilayah Jawa Timur dengan 5 kabupaten atau kota hotspot terbanyak. Yang pertama untuk Situbondo sebanyak 33 titik, yang kedua adalah Jember 22 titik, 3 Mojokerto 22 titik, Banyuwangi 21 titik, dan Bondowoso 20 titik. Nah ini terlihat di Tapal Kuda sudah dari 4 dari 5 hotspot terbanyak di Jawa Timur. Dan juga untuk tingkat kewaspadaan kebakaran hutan pada 5 Oktober kategorinya tinggi hingga sangat tinggi tetap dominan. Tingkat kemudahan terbakarnya dengan variasi lokal lebih rendah di selatan dan juga timur. Kami merekomendasikan untuk menghindari pembakaran terbuka di lahan kering, meningkatkan pemantauan wilayah rawan, melakukan patroli dan koordinasi dinas lintas instansi, gunakan hotspot sebagai deteksi dini, dan juga segera melaporkan indikasi adanya kebakaran. Jadi demikian informasi cuaca pagi hari ini.
0: Oke, Baik, terima kasih rekan Ganis. Semoga sehat selalu untuk informasinya dan selamat bertugas kembali rekan Ganis.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Pendengar, itulah tadi update informasi bersama dengan Prakirawan Ganis dari BMKG Banyuwangi terkait dengan update perakiran cuaca hari ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
3: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
2: Punya keluhan soal kebijakan publik?
4: Sampai ke pedalamannya itu ada penerangannya kurang.
2: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
5: Ya, Halo RRI.
2: Hubungi kami di 0331-336652 atau WhatsApp ke 0811-3040-911. Setiap laporan akan kami teruskan untuk ditindaklanjuti.
6: Kita melaporkan manakala terjadi sesuatu melalui pesawat layanan telepon kami yaitu 110.
2: Dengarkan dan ikuti Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 pagi. Halo

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Yo, what's up, yo? Put in the house, yo. Yo, yeah.

0: Jember Pagi Ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami. Biasanya di perjalanan Jember Pagi Ini di pukul 8 Anda bisa menyimak dialog Jember Menyapa begitu ya, mulai dari pukul 8 sampai dengan selesai. Tapi untuk hari ini mohon maaf untuk dialog yang mungkin menjadi salah satu program yang Anda tunggu tidak bisa hadir karena sesaat lagi gitu ya, di pertengahan jam 8 itu kita harus relay Pro 3 Jakarta mengikuti siaran langsung dalam rangka HUT ke-81 TNI bertempat di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur begitu ya. Jadi tidak bisa terlaksana karena memang agendanya adalah untuk menyimak siaran langsung HUT ke-81 TNI. Sambil menunggu informasi menarik untuk Anda pendengar pecinta durian mana. Jadi tahu enggak bahwasanya kecerdasan buatan atau AI semakin banyak digunakan dalam industri durian di Thailand. AI digunakan untuk meningkatkan kualitas buah demi mendorong ekspor durian ke Cina. Di Chantaburi, provinsi penghasil durian terbesar di Thailand, petani Nutawut Chanrueng telah melengkapi kebunnya dengan kamera, sensor, dan sistem data. Kesemua alat tersebut jadi sebagian besar berasal dari Cina begitu ya. Setiap pohon kini memiliki catatan digital tentang kondisi pertumbuhannya. Sementara teknologi IoT atau Internet of Things dan AI membantu mendeteksi masalah lebih awal dan meningkatkan kemampuan pelacakan. Melansir dari media internasional begitu ya, teknologi ini memungkinkan Chanrueng untuk mengubah metode tradisional dalam mengelola kebun melalui pengalaman dan pengamatan menjadi data numerik yang bisa dipantau dan dianalisis. Cina sendiri menjadi pasar durian Thailand yang paling besar. Thailand mengekspor durian senilai hampir 3,79 miliar US ke Cina pada paruh pertama 2026.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Dari Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

Mendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini. Informasi selanjutnya datang dari Palembang. Kabut asap di Palembang, Sumatera Selatan pada minggu kemarin semakin pekat hingga mengurangi jarak pandang imbas kebakaran hutan dan lahan karhutla. Menurut BMKG, level udara di Palembang berada pada berbahaya. Di Jalan Soekarno-Hatta, kabut asap terlihat semakin tebal dan pekat dibandingkan siang hari. Jarak pandang pun sangat terbatas, ditambah saat berkendara di jalan. Tidak hanya tebal dan pekat, asap juga sering kali tercium dan membuat mata sedikit perih. Sejumlah kendaraan juga menyalakan lampu kendaraan agar terlihat sesama pengendara. Salah satu pengendara, Ilham, warga Talang Jambe, mengatakan di sepanjang jalan Soekarno-Hatta asap terlihat sangat tebal dan sesekali membuat mata perih. Dan ia juga tidak lupa menggunakan masker saat keluar rumah atau beraktivitas di luar ruangan. Begitu ya pendengar, jadi ini adalah gambaran saudara-saudara kita yang ada di Palembang. Luar biasa sekali, kita doakan semoga ini cepat berlalu begitu ya. Dan semua saudara-saudara kita, kita semua yang ada di Indonesia ini benar-benar dilindungi begitu ya. Karena kita fenomena kebakaran hutan dan lahan ini gak cuma di satu titik, di beberapa titik begitu ya. Semoga segera bisa dilewati kemarau panjang ini. Kemudian kemarin sudah ada hujan, benar-benar cukup memberikan apa ya, kesejukan begitu ya. Semoga tidak hanya sekali, bisa menyeimbangkan lah ya bumi kita, menyeimbangkan bumi kita yang sudah dilanda kemarau panjang beberapa waktu terakhir ini.

Dekat-dekat dulu sini, dekat-dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Tapi hambar sekali DP rasa, yaudah. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli kah, emas palsu tuh? Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: Loh, Nak, kok nggak garap tugas sekolah?
1: Paket datanya habis, Bunda.
0: Oh, waduh. Nah, bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu, ya?
1: Tapi, Bunda.
0: Sudah, sekolah itu lebih penting. Bunda itu nggak punya apa-apa, nggak punya harta benda. Tapi kalau untuk pendidikan, akan terus Bunda upayakan. Sebab itu bekal masa depan kamu. Pendidikan itu penting.
2: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4,

0: 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
2: Yu Ayu, di mana kamu Yu? Yu Ayu, Yu Ayu, di mana kamu Yu? Dipanggil bapak kok nggak jawab ya?
3: Apa pak? Aku tadi di belakang. Apa pak? Apa sih?
2: Kamu itu kalau bicara sama orang tua yang sopan ya, yang lembut.
4: Perilaku baik dimulai dari kebiasaan. Anak adalah peniru yang jempolan. Mereka melihat, mengamati, mengingat, dan meniru apa saja yang ada di sekitarnya, terutama ucapan dan tingkah laku orang tua. Mari menjadi tauladan yang baik dengan membiasakan berbicara yang sopan dan lemah lembut.

0: segarnya. Sebenarnya kita tinggal di negara yang membuat kita nggak perlu beli sayur. Mau tanam apa saja bisa tumbuh subur. Tapi kenyataannya kita malah langganan beli sayuran di pasar setiap hari. Itu ibuku dulu.
1: Zafa, apa yang bisa kita masak hari ini?
0: Nah, itu dia. Sekarang setiap pagi aku dan ibu bisa memetik sayuran langsung di halaman kecil di samping rumah kami. Kalau kemarin kita bisa petik kacang panjang, yuk kita lihat apa yang bisa kita petik dan masak hari ini.
1: Zafa, cabenya yang merah, petik semua aja ya. Nanti kita bisa bagi-bagi ke tetangga.
0: Itulah kebahagiaan ibuku yang sekarang bisa panen sendiri dari halaman rumah. Petik-petik dan langsung kumasak bersama ibu.
2: Dari pot kecil di rumah, tumbuh harapan besar untuk hidup yang lebih sehat dan hemat. Dari halaman kecil, untuk manfaat yang lebih besar.

0: Dengan Pro 1, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta yang akan menghadirkan siaran langsung HUT ke-81 TNI langsung dari Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Tetaplah bersama kami.
1: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.

0: Kita menuju ke Markas Besar Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur untuk mengikuti siaran langsung hari ulang tahun ke-81 TNI. Rudy.
1: Terima kasih Zaini dan selamat pagi pendengar RRI, pemirsa RRI di net dan juga pemirsa YouTube RRI di net official dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kami berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap dalam rangkaian acara peringatan parade upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Ininet, dapat kami sampaikan atau kami gambarkan bahwa saat ini di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap seluruh persiapan menuju pelaksanaan upacara terus dilakukan. Bahkan beberapa saat yang lalu Presiden Republik Indonesia yang nanti juga bertindak selaku inspektur upacara melintasi acara ataupun lokasi upacara HUT ke-81 TNI dengan menggunakan helikopter. Dan tidak lama lagi Presiden Prabowo Subianto mendarat dan juga akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI. Dan juga beberapa alutsista di belakang kami pun juga tampak, salah satunya adalah kendaraan yang nanti akan digunakan oleh inspektur upacara Bapak Presiden Prabowo Subianto yang akan memeriksa pasukan yang ada di sekitar lapangan upacara. Dan salah satu bagian penting dalam upacara pada tahun ini adalah peresmian serta pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya profesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat. Dan jika Anda mendengar dari belakang kami berbicara atau panggung kami berada adalah persembahan lagu-lagu nasional disampaikan atau dipersembahkan oleh orkestra Markas Besar TNI yang sejak tadi terus mempersembahkan lagu-lagu nasional untuk seluruh undangan ataupun juga hadirin yang juga melihat atau menyaksikan secara langsung melalui layar kaca. Dan Wakil Presiden juga telah hadir di Mabes TNI pada pagi hari ini. Dan saat ini juga kami dapat gambarkan Presiden Prabowo Subianto juga baru saja tiba di Mabes TNI Cilangkap dengan menggunakan mobil putih dan juga diiringan. Anda pun juga dapat melihat dari layar kaca Anda Prabowo Subianto atau Presiden Republik Indonesia menggunakan jas krem dengan peci hitam, kemudian menyapa masyarakat, menyapa sekeliling yang berada di sekitar. Dan saat ini rombongan telah memasuki kawasan Mabes TNI Cilangkap. Dan juga tepat berada di depan kami pun masyarakat atau tamu undangan tertuju kepada kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan kendaraan Maung yang saat ini menyapa masyarakat tamu undangan yang berada di sekitar kami. Baru saja Presiden Prabowo Subianto melintas tepat di hadapan kami yang nantinya akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan seperti kami tadi sampaikan bahwa salah satu bagian penting dalam upacara tahun ini adalah peresmian dan pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya prosesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat.
2: Kami haturkan selamat datang kepada Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara di lapangan Prima Mabes TNI.
1: Ya, dan Presiden telah tiba akan langsung menuju ke mimbar kehormatan untuk memimpin jalannya upacara. Namun sebelum itu akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Dan kami juga akan sampaikan informasi selaku ataupun yang akan memimpin jalannya upacara. Dalam upacara pada pagi hari ini akan dipimpin oleh komandan upacara yang nanti akan mengambil alih pasukan untuk menjalankan upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letnan Jenderal TNI Luki Avianto.

0: Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, tahun 2026. Demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung.
1: Baik, pendengar, tadi telah diperdengarkan trompet pertama dan saat ini kita ikuti trompet kedua.

0: Trompet pertama dan trompet kedua menandakan persiapan tahap akhir telah dipersiapkan.
1: Tentara Nasional Indonesia, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, seperti kami sampaikan tadi bahwa trompet pertama, trompet kedua menandakan bahwa tahapan upacara akan siap dilakukan. Dan saat ini bisa saya gambarkan, defile pasukan sudah berjalan menyusuri untuk memasuki ke lapangan utama upacara HUT ke-81 TNI di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Di mana masing-masing matra tentu juga akan bersama beriringan untuk masuk untuk melakukan atau mengikuti jalannya upacara yang akan dipimpin oleh Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan terlihat di layar kaca beberapa pataka atau simbol-simbol dari kesatuan setelah diiring bersama dengan defile untuk memasuki lapangan upacara. Dan nanti kami akan pastikan berapa banyak anggota satuan yang terus atau yang terlibat di dalamnya. Tetapi tampak rapi dengan seragam militer putih-putih membawa bendera kesatuan dari masing-masing kesatuan TNI sudah berada di lapangan upacara.

1000 lebih personil dari Tentara Nasional Indonesia yang akan mengikuti upacara pada pagi hari ini. Tidak hanya itu, satuan pelajar mengenakan seragam pramuka pun juga ikut ambil bagian dalam upacara di pagi hari ini. Dan mereka tentu akan mengikuti dengan hikmat, dan bisa kami gambarkan bahwa saat ini berbagai pasukan dari Satuan Militer Tentara Nasional Indonesia berbaris rapi mengambil posisi yang telah ditentukan, kemudian juga membentuk formasi yang nanti akan langsung ditinjau, akan langsung diperiksa langsung oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.

0: dan saat ini hampir seluruh pasukan yang akan mengikuti upacara telah berada di lapangan upacara di lapangan Prima Mabes Polri. Dapat kami gambarkan seluruh pasukan menghadap ke podium kehormatan di mana Presiden Prabowo Subianto, kemudian jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih dan tamu undangan lainnya berada. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan laporan untuk upacara dapat dilaksanakan. Kita ikuti bersama.
1: Lencang debu.
0: Ya, ya, baru saja seluruh pasukan juga disiagakan untuk bersiap mengikuti acara utama yaitu upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia yang berlangsung di lapangan Prima Mabes TNI. Dan baru saja pasukan atau komandan pasukan upacara juga telah mengistirahatkan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.

0: Ya, baru saja. Baik, mendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, dapat kami gambarkan bahwa saat ini komandan upacara telah memasuki lapangan upacara. Adapun komandan upacara dalam upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto, SIP, MSI, dan baru saja menegaskan bahwa pimpinan diambil alih oleh komandan upacara. Sesaat lagi, komandan upacara akan menyampaikan laporan kepada inspektur upacara bahwa upacara akan atau siap untuk dilaksanakan. Dan dalam ritual kenegaraan, upacara kenegaraan, di waktu komandan upacara mendalikan tali pedang dan menguduskan pedangnya selama upacara berlangsung, yang memberikan arti bahwa siap memimpin jalannya upacara kali ini.
1: Istirahat di tempat.

0: Sesaat lagi akan dilakukan penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan, dan setelah itu seluruh unsur bersiap menunggu kedatangan inspektur upacara. Dan saat ini seluruh tamu undangan diminta untuk berdiri dari tempat yang telah disediakan.
1: Penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan.
2: Kepada lambang-lambang kesatuan, hormat senjata!

0: Tegak senjata! Gerak!
1: Ya, baru saja lambang-lambang kesatuan dan juga tadi tampak di layar kaca Anda Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo juga hadir dalam upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan juga ada beberapa ataupun yang kami tadi saksikan langsung, jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih pun juga ikut ambil bagian dalam jalannya upacara pada pagi hari ini. Wakil Presiden juga hadir, kemudian Kapolri yaitu Suyudi Aryo Seto pun juga hadir. Kemudian juga kami tadi lihat tentunya dari pimpinan tiga matra yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut juga telah ambil bagian di podium kehormatan yang nanti akan mendampingi Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia. Dan saat ini begitu khidmat di lapangan Prima, lapangan tempat diberlangsungkannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI, seluruh satuan yang terdiri dari sekitar 2.000 lebih pasukan yang telah bersiap untuk mengikuti jalannya acara utama, yaitu upacara peringatan HUT ke-81 TNI, dan yang nanti akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan tentu ada hal yang menarik, yang tentu yang sangat ditunggu-tunggu adalah bagaimana nanti Presiden akan langsung meninjau, memeriksa kesiapan barisan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan dengan menggunakan mobil yang berada di belakang kami, mobil berwarna biru, dan nanti akan berputar untuk memeriksa kesiapan seluruh pasukan yang ada di lapangan upacara. Kami masih menantikan Inspektur atau Komandan Upacara untuk memberikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap dimulai. Kami masih juga dapat memberikan informasi lain nanti tentunya selama jalannya upacara yang diberlangsung, di mana nanti ada beberapa hal yang memang menjadi agenda penting dalam upacara pada tahun ini. Seperti tadi di awal telah kami sampaikan bahwa ada pengesahan beberapa satuan yang nanti akan langsung disampaikan oleh Presiden atau dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, dan tentu juga memberikan penghargaan kepada insan-insan dari TNI dalam kesempatan pada upacara kali di pagi hari ini.

0: Rangkaian acara nanti salah satunya adalah penyampaian atau pengucapan Sapta Marga oleh perwakilan prajurit TNI. Pengucap Sapta Marga ini adalah dari TNI Angkatan Udara, akan dilakukan oleh Pangkodau 1 Marsda TNI Erwin Sugiandi Emhan, dan juga dan Puspom Angkatan Udara yaitu Marsda TNI dan Sulfi Esos MSI Emhan. Sementara pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Darat adalah Pangdiviv 1 Kostrat yaitu Mayjen TNI Ahmad Fikri Musmar SEMHI, dan Pangdiviv 3 Kostrat yaitu Mayjen TNI Wulandor Yudayanto SEMMHAN. Dan perwakilan dari TNI Angkatan Laut yang akan mengucapkan Sapta Marga adalah dan Kodairal 13 Laksda TNI Sumarji Bimoaji, dan Danpus Pomal Mayjen TNI Maritim Marinir Heri Indarto. Kita ikuti bersama jalannya upacara, di mana saat ini Presiden akan memimpin langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Yap, Subianto tampak menuju ke podium kehormatan menggunakan jas berwarna krem dengan dasi berwarna biru langit, sambil menyapa tamu undangan lainnya yang sudah berada di podium atau di podium kehormatan. Presiden memberikan salam kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Ya, kami masih dapat gambarkan suasana di lapangan Prima. Seluruh pasukan juga telah disiap-siagakan untuk mengikuti jalannya upacara pada pagi hari ini. Sambil nanti kami juga gambarkan bagaimana situasi di podium kehormatan yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara pagi ini.
1: Hormat, senjata!

0: संगम सजदा।
1: Baru saja salam kebangsaan dan segala ke Indonesia Raya.
2: Berkenan istirahat sejenak demi kehormatan. Undangan disilakan duduk kembali.
1: Baik, pendengar Pro 3, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Komandan upacara mengistirahatkan seluruh pasukan yang ada dan juga terlihat oleh kami di mana dari Legion Veteran Republik Indonesia juga menghadiri langsung upacara peringatan ke-81 atau ulang tahun ke-81 dari Tentara Nasional Indonesia. Dan tadi juga kita saksikan bagaimana Presiden atau Inspektur Upacara memberikan salam, bahkan sempat menyalami beberapa pejabat tinggi negara dan juga atau Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo yang tepat berada di panggung kehormatan. Dan saat ini kami akan gambarkan bagaimana suasana di lapangan Prima. Komandan upacara tadi mengistirahatkan, memberikan waktu kepada Inspektur Upacara untuk istirahat sejenak dan nanti akan dilanjutkan dengan laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap untuk dilaksanakan.
2: Laporan perwira upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Perwira upacara baru saja memberikan laporan di podium kehormatan.
3: Mulai. Laksanakan.
2: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara

kepada Inspektur Upacara. Hormat sajadah!

0: اگر سجدہ
1: baru saja seluruh pasukan personil yang ikuti dalam upacara kali ini memberikan penghormatan kepada inspektur upacara.
2: Dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan.
1: Upacara mendekat kepada podium kehormatan memberikan atau memberikan laporan bapak siap dilaksanakan.
0: Upacara dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.
3: Laksanakan.
1: Ya. Komandan upacara telah melaporkan kepada inspektur upacara dan juga tampak di depan podium kehormatan sebuah kendaraan yang akan membawa inspektur upacara Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa langsung seluruh barisan pasukan yang ada atau yang berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur.

0: berada di bagian depan, kemudian di bagian belakang Panglima TNI dan Komandan Upacara secara perlahan memeriksa dengan teliti, dengan sesakma, kesiapan barisan dari seluruh pasukan yang ada dalam lapangan Prima. Dan setiap barisan pasukan yang dilintasi, seluruh pasukan meneriakan TNI Prima, yang artinya TNI siap untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Ya, Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara masih berada di kendaraan untuk memeriksa seluruh barisan, seluruh pasukan sebelum upacara utama ataupun acara utama ini dilangsungkan pada kesempatan pagi hari ini. Tampak Presiden juga terus melihat dengan seksama kepada seluruh jajaran ataupun barisan pasukan yang dilintasi oleh Presiden. Dan sudah hampir setengah putaran Presiden memeriksa seluruh pasukan yang ada, tentu dengan harapan adalah kesiapan TNI yang ada di lapangan ini merupakan simbol dari kesiapan seluruh jajaran TNI yang kita miliki saat ini, terutama dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan mobil yang dikendarai atau dinaiki oleh Presiden Republik Indonesia juga sesaat lagi akan kembali ke podium kehormatan setelah melakukan pemeriksaan barisan seluruh pasukan yang ada. Dan Presiden juga kembali menuruni kendaraan untuk kembali menempati podium kehormatan.
1: Pemeriksaan pasukan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Komandan upacara telah melaporkan bahwa pemeriksaan pasukan telah selesai. Dengan berlari kecil, komandan upacara kembali ke tempat awal untuk memimpin upacara pagi ini.
3: Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
2: Marilah kita sejenak menundukkan kepala kita, mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pendahulu pejuang bangsa dan tanah air yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kedaulatan serta kehormatan bangsa Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Baru saja mengheningkan cipta selesai dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesaat lagi, pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net, dilakukan pengucapan Sapta Marga.
2: Maju! Jalan! Haluan kanan! Jalan!
1: TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1, Masda TNI Erwin Sugiyanti M.Han, dan juga Dan Puspom Angkatan Udara Marsda TNI dan Sulfi Esos MSI M.Han. Kemudian pengucap Sapta Marga dari perwakilan TNI Angkatan Darat adalah Pangdivip 1 Kostrat, Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar S.A.M.H.I. Kemudian Pangdivip 3 Kostrat, Maijen TNI Ulang Nur Yudanto S.A.M.M.M.H.N. Dan pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Laut adalah Danko Dairal 13 Laksda TNI Sumarji Bimawaji dan Danpus Pemal Maijen TNI Hari Indarto. Kita ikuti bersama.
2: Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersandikan Pancasila. Dua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Tiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Empat, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. Lima, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. Enam, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. Tujuh, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan berjanji serta sumpah prajurit. Pengucapan Sapta Marga telah dilaksanakan. Laporan selesai.
0: Terima kasih. Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
1: Demikian tadi pengucapan Sapta Marga dilakukan oleh masing-masing perwakilan matra dari TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1, Marsda TNI Erwin Sugiyanti, dari TNI Angkatan Darat, Pangdivip 1, Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar, S.A.M.H.I. Dan dari perwakilan TNI Angkatan Laut, yaitu Danko Dairal 13, Laksda TNI Sumarji Bimawaji. Dan ketiga perwakilan matra pengucap Sapta Marga kembali ke tempat masing-masing setelah mereka melakukan pengucapan Sapta Marga yang poin ketujuh tadi diikuti secara bersama oleh seluruh personel pasukan yang hadir dalam upacara pada pagi hari ini. Dan rangkaian pengucap Sapta Marga telah usai dan ketiga perwakilan matra juga telah kembali ke tempat semula. Ya, dapat kami gambarkan ketiga pengucap Sapta Marga telah kembali ke tempat mereka. Dan sesaat lagi ada rangkaian penting dalam upacara di pagi hari ini, yaitu penganugerahan tanda kehormatan sebelum prosesi peresmian satuan baru yang nanti akan langsung diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan juga dapat kami gambarkan saat ini bahwa seluruh pasukan masih berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengikuti prosesi ataupun rangkaian yang cukup penting dalam upacara ini adalah penganugerahan tanda kehormatan.
3: Tanda kehormatan Republik Indonesia.
0: Siap. Laksanakan.
3: Undangan dimohon berdiri.
1: Ya.
3: Tanda kebesaran bintang.
4: Hormat

0: تقول سجدة.
1: Ya, saat ini penerima penghargaan telah berada di podium kehormatan yang akan disematkan oleh Presiden Republik Indonesia
2: oleh Sekretaris Militer Presiden.
3: Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 87 TK tahun 2026 tentang penganugerahan tanda kehormatan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam mendukung kemajuan, pengembangan, dan pembangunan TNI

0: 2. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, Menteri Pertahanan. 3. Jenderal TNI Agus Subianto, Panglima TNI. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adipurna. 4. Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Wakil Panglima TNI. 5. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Darat. 6. Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Laut. 7. Marskal TNI Muhammad Tony Harjono, Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adi Pradana. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
1: Demikian tadi.
2: Hormat saudara.

0: 刚刚三三三
1: baru saja disampaikan berdasarkan keputusan Presiden
2: memberikan oleh Presiden Republik Indonesia
1: ya, penghormatan kepada ketujuh perwira TNI diantaranya adalah yang tadi disampaikan Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Jamiri Caniago, kemudian juga kepada Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Syafri Samsudin. Dan juga diberikan kepada
2: TNI Purnawirawan
1: Kepala Staf
2: Caniago. Beliau adalah Menko Polhukam periode tahun 2025-2026
3: yang memiliki jasa besar dalam mengkoordinasikan kementerian dan lembaga guna mewujudkan stabilitas nasional. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Syamsuddin. Beliau saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang berjasa besar dalam pengembangan dan pembangunan kekuatan pertahanan Republik Indonesia. Jenderal TNI Agus Subianto, beliau saat ini menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia dan berjasa besar dalam pengembangan dan penguatan Tentara Nasional Indonesia.

Jenderal TNI Tandio Budi Revita. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dan beliau berjasa besar dalam mengawal peran TNI mendukung program pemerintah. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Darat. Laksamana TNI Muhammad Ali. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Laut.

0: TNI Muhammad Tony Harjono. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Udara.
1: Kepada ketujuh putra bangsa yang telah memberikan jasa besarnya kepada Republik Indonesia, di antaranya adalah Letnan Jenderal Purnawirawan Jamari Caniago, kemudian Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, dan juga Jenderal TNI Agus Subianto, kemudian Kasat Maruli Simanjuntak, Kasal Muhammad Ali. Dan baru saja dilaporkan bahwa penyematan tanda kehormatan telah selesai dilakukan dan ketujuh penerima tanda kehormatan juga telah kembali ke tempat mereka semula. Dan pendengar pertiga,
2: prosesi peresmian dan pelantikan.
1: Ya, sesaat lagi akan dilangsungkan persiapan satuan baru, di mana komandan upacara kembali menghadap kepada komandan upacara ataupun juga memberitakan kepada seluruh pasukan yang ada di lapangan prima ini untuk membentuk formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 408 personil terdiri dari 204 para komandan satuan dan 204 pembawa lambang satuan. Dan seluruh personil satuan juga telah bergerak menuju ke tengah lapangan prima Mabes TNI untuk membentuk formasi yang dimaksud tadi, yaitu formasi dalam jumlah 408 personil. Dan TNI Angkatan Darat terdiri dari 6 komando daerah militer atau kodam, 30 brigade infanteri, teritorial pembangunan atau brigif TP.
2: Prosesi pelantikan dan pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, dan sesaat lagi Presiden akan melakukan peresmian terhadap satuan baru di mana TNI Angkatan Laut, satu brigade infanteri marinir.
3: Mengucap bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 204 satuan baru TNI terdiri atas 6 komando daerah militer, 1 Kodam 25 Sultan Mahmud Riyasyah di Provinsi Kepulauan Riau, 2 Kodam 26 Mataram di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 3 Kodam 27 Sobe Sonbai di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 4 Kodam 28 Maluku Kiraha di Provinsi Maluku Utara, 5 Ilan Mambruk di Provinsi Papua Tengah, 6 Kodam 30 Rinambora di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 1 Divisi Para Komando 2 Pasgat, 1 Brigade Infanteri Marinir, 1 Brigade Para Komando Pasgat, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, 1 Batalion Kavaleri, 1 Batalion Artileri Medan, 1 Batalion Artileri Pertahanan Udara, 4 Batalion Infanteri Marinir, 3 Batalion Para Komando Pasgat, 2 Skadron Udara TNI AU, 2 Satuan Radar TNI AU, 1 Skadron Pendidikan TNI AU. Terima kasih.

0: Baru saja Presiden Prabowo Subianto secara resmi membentuk atau meresmikan satuan baru dalam TNI yang diiringi dengan bunyi sirene dan dentuman meriam.
1: Jalan! Jalan! Kita
0: bang! Adapun formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 204 pembawa lambang kesatuan yang saat ini diantaranya berada tepat di hadapan Presiden Prabowo Subianto sambil membawa Presiden lambang kesatuan Republik baru Indonesia tersebut.
2: Berkenan menyerahkan tongkat komando dan lambang kesatuan.
0: Ya. Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberikan tongkat komando dan lambang kesatuan kepada masing-masing satuan baru yang telah diresmikan hari ini dan juga diiringi oleh dentuman meriam.

0: Dentuman meriam mengiringi setiap satuan yang telah diberikan tongkat komando yang langsung diterima oleh satuan masing-masing yang telah diresmikan hari ini. Lama kesatuan telah diberikan kepada komando kesatuan, diterima, dan juga beserta tongkat komando tentunya. Dan masih ada beberapa, ada tiga kesatuan baru yang akan menerima tongkat komando langsung dari Presiden Republik Indonesia dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan kali ini kesatuan ke-6 yang akan diberikan tongkat komando juga lambang kesatuan, setelah nanti sebelumnya akan diserahkan tongkat komando dan lambang kesatuan yang ke-7. Artinya ada 7 kesatuan baru, di mana TNI Angkatan Darat, 6 komando daerah militer atau Kodam, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan Brigif TP tahap 3, 4, dan 5, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP tahap 3 dan 4. Sementara untuk TNI Angkatan Laut, 1 Brigade Infanteri Marinir dan 4 Batalion Infanteri Marinir. Dan untuk TNI Angkatan Udara, 1 Divisi 2 PGT, 1 Brigade Pasukan Gerak Cepat, 3 Batalion Pasukan Gerak Cepat, 1 Skuadron Pendidikan, 2 Skuadron Udara, dan 2 Satuan Radar.
1: Undangan disilahkan duduk kembali.
2: Balik. Kanan. Maju. Jalan. Jalan. Di depan.
0: Atau bergabung kembali kepada formasi 408 pasukan militer yang berada di tengah Lapangan Prima Mabes TNI Cilandak, Jakarta Timur, dan seluruh lambang kesatuan pun disertakan oleh 408 pasukan yang membentuk formasi khusus setelah peresmian.
3: Peresmian dan pelantikan telah dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
4: Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat. Balik. Kanan.
0: Masih telah melaporkan bahwa prosesi peresmian dan pelantikan telah selesai dilakukan, dan formasi pasukan berjumlah 408 dengan lambang-lambang kesatuan, dengan menggunakan seragam militer khas dari kesatuan, telah kembali secara tegap, secara rapi meninggalkan lapangan Prima sebagai tempat utama jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini, di mana seluruh pasukan menggunakan baret hijau dengan memegang lambang kesatuan, tampak dengan hikmat kembali ke tempat mereka, tetapi tetap meninggalkan bagaimana perjuangan mereka, kemudian loyalitas mereka menjaga keutuhan NKRI hingga saat ini. Dan seluruh pasukan pembawa lambang kesatuan juga telah kembali bergabung dengan pasukan lainnya tepat di hadapan podium kehormatan ataupun juga tepat dekat sekali dengan layar besar, di mana mereka tetap akan mengikuti jalannya upacara. Dan sesaat lagi prosesi untuk amanat yang disampaikan oleh inspektur upacara akan dilakukan. Sesaat lagi kita
5: bismillahirrahmanirrahim.
0: Amanat inspektur upacara.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve. Om swastiastu. Namo buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, yang saya hormati Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang saya hormati istri Presiden ke-4 Republik Indonesia, Ibu Sinta Nuriyah Wahid, yang saya hormati istri Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Ibu Tuti Tri Sutrisno, yang saya hormati Wakil Presiden ke-9, saya ulangi, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Soraya Hamzahas, yang saya hormati para pimpinan tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, beserta para Wakil Ketua MPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Baktiar Najamuddin, beserta para Wakil Ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profesor Sunarto, yang saya hormati Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono, yang saya hormati para Menteri Koordinator, para Menteri, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, para Kepala Badan, para Wakil Menteri, seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati. Hadir juga yang saya hormati para mantan Panglima TNI, mantan Kasat, Kasal dan KSAU pada masanya, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, Jenderal TNI Purnawirawan Endriartono Sutarto, Marsikal TNI Purnawirawan Joko Suyanto, Laksamana TNI Purnawirawan Agus Suhartono, Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto, Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa, Laksamana TNI Purnawirawan Yudo Margono, yang saya hormati, yang saya banggakan dan yang saya muliakan para veteran yang hadir dan keluarga para pahlawan nasional yang hadir, para atase pertahanan negara sahabat, para pimpinan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang saya banggakan dan yang saya cintai, seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia beserta seluruh keluarga prajurit dimanapun

Pertama-tama, tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia, atas segala kedamaian, atas segala berkah yang masih diberikan kepada bangsa kita, atas kesehatan dan nafas yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di markas besar TNI Cilangkap pada pagi hari ini. Atas nama pemerintah, negara, bangsa dan rakyat Indonesia, dan atas nama pribadi, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dirgahayu TNI. Kepada seluruh prajurit TNI, saya menyampaikan terima kasih atas nama pemerintah negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan para prajurit. Terima kasih atas pengabdian saudara-saudara. Terima kasih atas pengorbanan saudara-saudara dalam menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, memperkokoh persatuan bangsa, serta melindungi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang. Karena itu, tema hari ulang tahun ke-81 TNI, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tema ini memiliki makna yang sangat penting. Saya katakan tadi, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat. TNI adalah tentara pejuang kemerdekaan. Sebelum negara bisa memberi anggaran, TNI berdiri dari rakyat tanpa digaji, yang memberi makan TNI adalah seluruh rakyat Indonesia. Seluruh kekuatan TNI dengan demikian harus dipersembahkan untuk melindungi rakyat. Jiwamu, ragamu sudah bukan milikmu lagi, sudah bukan milik keluargamu lagi. Jiwa dan ragamu milik rakyat Indonesia. Karena itu jangan pernah jauh dari rakyat. Harus di tengah-tengah rakyat. Prajurit TNI harus selalu mendengarkan kesulitan rakyat. Harus hadir ketika rakyat membutuhkan. Saya melihat sendiri bagaimana prajurit kita hadir ketika terjadi bencana, ketika terjadi banjir, tanah longsor, gempa bumi,

Setiap panglima tidak menunggu perintah dari atas. Kesulitan rakyat adalah tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia. Saudara datang ketika jalan terputus. Saudara masuk ketika keadaan masih berbahaya. Ada rekan-rekanmu yang mengorbankan jiwa dan raganya membantu rakyat menghadapi bencana. Saudara-saudara membantu evakuasi, membuka jalan, mendirikan ribuan jembatan, membawa makanan dan obat-obatan ke tempat-tempat yang terpencil dan terputus. Di saat-saat sulit seperti itulah, rakyat melihat siapa yang benar-benar hadir bersama mereka. Saya menyampaikan terima kasih saya, penghormatan saya kepada kalian. Terus menjadi tentara rakyat. Tentara yang kuat adalah tentara yang dekat dengan rakyat. Sejarah telah membuktikan, keadaan geopolitik sekarang telah membuktikan, tidak hanya senjata dan peralatan yang menentukan tentara itu tangguh atau tidak. Tidak hanya alat, tidak hanya anggaran, yang paling penting adalah semangat, jiwa rela berkorban. Tentara yang punya jiwa rela berkorban, bangsa yang rela berkorban, rakyat yang tangguh, rakyat yang berani, itulah kekuatan suatu bangsa. Saudara-saudara sekalian, para prajurit TNI yang saya banggakan, berkali-kali pemimpin-pemimpin bangsa kita dari sejak kita lahir, dan saya tegaskan lagi sekarang, kita cinta damai. Kita tidak mau mengganggu siapapun. Kita hormati semua bangsa, semua negara, semua kekuatan. Tetapi kita tidak mau diganggu. Kita ingin selalu menjaga rakyat kita. Kita ingin selalu menjaga wilayah kita. Kita ingin selalu menjaga kekayaan kita demi kesejahteraan rakyat kita, demi kita hilangkan kemiskinan dan kelaparan dari bumi Indonesia, demi masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Kita membangun TNI adalah untuk itu, untuk membela diri, untuk menjaga rakyat kita. Dunia sekarang menunjukkan penuh gejolak, penuh ketidakpastian. Kita tidak tahu kapan ancaman kepada kita akan menjadi nyata. Sekarang ancaman tidak hanya fisik, kita bisa diserang dan sudah mulai diserang melalui cyber, melalui disinformasi, melalui berita-berita bohong yang selalu ingin Indonesia dipecah belah, yang selalu ingin Indonesia gaduh. Ekonomi kita diganggu, kekayaan kita dicuri, penyelundupan adalah ancaman terhadap bangsa Indonesia. Penyelundupan keluar,
kekayaan kita kalau dicuri itu adalah ancaman bagi kedaulatan kita. Penyelundupan ke dalam, narkotika adalah ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa kita. Saudara-saudara sekalian, perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri, belajar, belajar, belajar, dan berlatih, berlatih, berlatih. Masa damai adalah persiapan menghadapi ancaman yang paling buruk sekalipun. Saudara-saudara, TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi. TNI sekarang harus mengutamakan prestasi. Sekali lagi saya tekankan, TNI yang hebat adalah TNI yang mengutamakan prestasi. Sistem yang berlaku di TNI harus sistem prestasi, bukan sistem sekedar senioritas. Apalagi sistem-sistem yang sempit. Loyalitas sempit, loyalitas perangkatan, dan sebagainya. Saudara-saudara, prajurit TNI harus mampu bekerja sama dan bersinergi dengan kementerian, lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dengan para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para kepala-kepala suku. Kekuatan dan kemampuan TNI harus dapat mempercepat pelaksanaan program-program pemerintah, mengatasi berbagai kesulitan nyata yang dihadapi rakyat. Saudara-saudara, bangsa kita, negara kita adalah negara yang sangat besar. Wilayah kita luas. Kita memiliki ribuan pulau. Wilayah laut yang sangat luas. Perbatasan yang panjang. Berbagai objek strategis yang harus kita jaga. Kita juga akan terus membangun kekuatan kita. Kita harus ingat, bangsa Indonesia luasnya adalah seperti Eropa. Di Eropa terdiri dari 30 negara lebih. Mereka punya 30 angkatan perang, 30 angkatan udara, 30 angkatan laut. Kita satu TNI.

memperhatikan kesejahteraan prajurit. Pendidikan anak-anak prajurit, pelayanan kesehatan, serta kehidupan keluarga prajurit. Tetapi sekali lagi saya tegaskan, TNI sebagai tentara rakyat, tingkat kehidupan TNI tidak boleh terlalu jauh dari tingkat kehidupan rakyat kita seluruhnya. Saudara-saudara, pengabdian seorang prajurit adalah pengorbanan yang sangat besar untuk para keluarganya. Untuk itu sekali lagi saya menyampaikan

0: beban yang tidak ringan. Kehormatan bangsa Indonesia, kedaulatan bangsa Indonesia, kemerdekaan bangsa Indonesia, kesejahteraan rakyat kita berada di pundak saudara-saudara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roti, marilah kita jaga wilayah kita, marilah kita jaga rakyat kita, marilah kita berjuang menjaga kekayaan kita agar kekayaan kita bisa dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Selamat bertugas para prajurit Tentara Nasional Indonesia. Terus mengabdi dengan kehormatan. Terus jaga Indonesia dengan keberanian. Terus selalu bersama rakyat sepenuh hatimu. Dirgahayu ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat. Indonesia berdaulat. Indonesia adil. Indonesia makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom salve om. Santi, santi, santi om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selesai.
1: Demikian tadi baru saja amanat Presiden di hari HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia.
2: Undangan dimohon berdiri. Andika Bhayangkari.

0: Inspektur upacara.
1: Dari kecil menuju ke podium kehormatan untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib, penuh disiplin dan penuh semangat. Saya bangga dengan kalian semua. Terima kasih. Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
1: Ya, baru saja Komandan Upacara menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Dan peringkat pertiga juga pemirsa RRI Net, pemirsa YouTube channel RRI Net Official.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: tegak, senjata! Gas!
1: Salam kebangsaan!
0: Hormat, senjata!

0: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara.
1: Dilaksanakan, laporan selesai. Kerjakan.
2: Baru saja perwira upacara menyampaikan bahwa upacara telah selesai dan saat ini tampak di kaca Anda Presiden Republik Indonesia sempat beramatama bersalaman bersama dengan para tamu undangan, memberikan selamat ataupun bersalaman dengan Presiden ke-6 dan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Kemudian juga beberapa pejabat militer seperti Panglima TNI Agus Subianto, kemudian Kepala Staf Angkatan Darat Marlis Sinanjuntak, dan juga Presiden memberikan kesempatan untuk menyampaikan kepada, ya, memberikan apresiasi kepada seluruh prajurit yang hadir di lapangan Prima Mabes TNI Angkatan Darat. Maksud kami di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Ya, saat ini Presiden Prabowo Subianto berada di tepat di tengah lapangan upacara di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengadakan foto bersama dengan jajaran petinggi militer yang hadir pula di hari ini, termasuk Panglima TNI, kemudian beberapa putra bangsa yang juga menerima tanda kehormatan yang sempat disematkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. 3, 2, 1. Termasuk juga Wakil Presiden, kemudian Presiden ke-6 Republik Indonesia dan Presiden ke-7 Joko Widodo juga ikut serta ambil bagian dalam sesi foto bersama yang dilakukan tepat di tengah lapangan Prima, tempat dilangsungkannya lapangan upacara. Dan pendengar, tadi dalam amanatnya, Presiden juga menegaskan bahwa geopolitik saat ini telah membuktikan tidak hanya senjata sebagai ancaman, tetapi kehadiran, keberadaan Tentara Nasional Indonesia merupakan tentara yang harus tangguh atau juga tidak, paling tidak atau penting adalah kekuatan untuk menjaga wilayah kebangsaan. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto beramatama dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia. Baik pendengar, dan tampaknya sampai di sini acara upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Saya Rudi Sen bersama dengan kerabat kerja dari Lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur melaporkan, mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

0: Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita sama-sama ikuti peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 yang dilaksanakan di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Dan Presiden Prabowo Subianto hadir langsung sebagai Inspektur Upacara, dan kami juga tadi menghadirkan RRI secara langsung di sana, dan juga nampak di akhir bagaimana Komandan Upacara yaitu Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letjen TNI Luki Avianto yang menjadi Komandan Upacara HUT TNI ke-81 bersalaman langsung dengan Presiden Prabowo Subianto, dan juga hadir di sana mantan Presiden Joko Widodo dan juga mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, juga didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Kami akan hadirkan beberapa informasi untuk siang hari ini di Indonesia Menyapa Siang bersama saya Risi Rustarto setelah informasi yang berikut ini.
1: Baik, pendengar, demikian tadi kita sudah ikuti bersama upacara dalam rangka memperingati Hari Tentara Nasional Indonesia yang ke-81 dan kita siarkan langsung dari Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Kembali lagi ke program Masatu RRI Jember untuk siang hari ini, pendengar, dan perjalanan kita untuk Jember siang ini bersama saya, Retno Palupi.

Pendengar, pelaksanaan dari kementerian lembaga merupakan implementasi impres ya, pengaruh utama gender ini dalam pembangunan nasional. Ini sudah dimasukkan dalam impres nomor 9 tahun 2000 tentang pengaruh utama gender. Jadi, kalau misalnya ada pembangunan infrastruktur, ini kebijakannya juga harus diperhatikan. Sesuai dengan impres tersebut, maka kementerian berkewajiban untuk mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan juga permasalahan perempuan dan laki-laki. Enggak cuma laki-laki aja yang diperhatikan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, dan juga kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk kali ini memiliki tim pengaruh utamaan gender juga, bahwa pelaksanaannya memiliki tujuan yaitu memastikan bahwa penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di bidang PUPR ini telah responsif gender. Artinya gak ada kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam proses mengakses dan juga mendapatkan manfaat dari hasil-hasil pembangunan infrastruktur dari kementerian tersebut. Nah, tujuannya juga seperti diinformasikan untuk meningkatkan partisipasi dan ikut mengontrol proses pembangunan infrastruktur PUPR. Kita tahu pendengar, akhir-akhir ini mungkin kita banyak mengetahui sejumlah fasilitas umum yang juga memperhatikan kesetaraan gender itu sendiri atau pengaruh utamaan gender, di mana mulai dari pembangunan transportasi ataupun mungkin juga fasilitas umum yang lain. Kalau menurut Anda, di sekitar Anda, kebijakan dalam pembangunan infrastruktur itu apa yang sudah memperhatikan kebutuhan dari laki-laki dan perempuan yang sama?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
2: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
1: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
2: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
1: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
2: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
1: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas siatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
3: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.

0: kenapa lo pagi-pagi cemberut? Ih, gimana aku gak cemberut? Coba, saldo ATM aku tiba-tiba aja habis. Coba sini aku cek handphone kamu. Nah, tuh kan, pasti kamu klik file gak jelas ini. Coba kamu perhatiin lagi deh. File ini formatnya APK, yang artinya nih, sebuah aplikasi biasanya sering digunain sama hacker. Dan kalau kamu buka nih, bakal meretas semua file yang ada di HP kamu. Apalagi kalau misalnya di HP kamu udah tersambung aplikasi semacam mobile banking gitu. Jadi, kita harus lebih hati-hati sama modus penipuan berkedok chattingan gini.
1: Oh ya ampun,
0: emang berapa sih saldo di ATM kamu?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. 50 ribu doang sih.

Pendengar, beberapa lembaga mendapatkan sebuah penghargaan karena mereka juga sudah ada memperhatikan untuk melaksanakan pembangunan dengan pemberdayaan perempuan. Nah, termasuk juga Kementerian PUPR, pendengar. Ke lembaga ini menerima berbagai penghargaan. Anugerah Parahita Eka Praya. Ini adalah penghargaan pemerintah yang diberikan kepada kementerian atau lembaga dan juga pemerintah daerah yang berhasil melaksanakan pembangunan pemberdayaan perempuan dan juga perlindungan anak. Tingkat penghargaan ini yaitu tingkat pertama pada tahun 2008, tingkat madya tahun 2009 sampai dengan 2010, tingkat utama 2011 sampai dengan 2013, tingkat mentor pada 2014 dan tingkat mentor juga pada 2015 sampai dengan 2016. Ini adalah anugerah yang perlu mendapatkan apresiasi ya pendengar ya. Berarti kalau sebuah lembaga sudah mendapatkan anugerah Parahita Eka Praya, ini berarti lembaga tersebut sudah memperhatikan pengarus utamaan gender, kesetaraan gender. Kementerian PUPR, lalu Kemenko PMK ini juga sudah menyiapkan materi penilaian dalam anugerah tersebut. Anugerah Parahita Eka Praya. Nah, ini menjadi sebuah bentuk apresiasi tentu berbagai macam lembaga ataupun mungkin juga kementerian berlomba-lomba bagaimana mereka membangun SDM, infrastruktur dengan konsep kesetaraan gender dan memperhatikan kebutuhan dari perempuan yang ada di sana.

0: Menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, saatnya kita akan hadirkan untuk Anda dinamika olahraga. Informasi-informasi seputar dunia olahraga dari Pro3 Jakarta.
1: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro3 Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Portugal melangkah ke perempat final UEFA Nations League usai menang 2-1 atas Norwegia. Novak Djokovic amankan tempat di semifinal turnamen tenis China Open 2026. Max Verstappen juara Formula One Grand Prix Bahrain di Sepang, Malaysia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya, Risti Rustarto.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa, di mana Portugal memastikan langkah ke perempat final UEFA Nations League usai menang 2-1 atas Norwegia di Porto hari ini. Selengkapnya akan disampaikan Nurdiansyah.
1: Oh yeah, that's gorgeous.
2: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola.
3: Beberapa minggu lalu ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang
2: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola umpan datar untuk Gonçalo Ramos yang kemudian menjodoknya melewati garis gawang. Conceição kemudian mendapat 2 kartu kuning beruntun akibat protesnya hingga akhirnya diusir dari lapangan. Namun Portugal berhasil mempertahankan keunggulan mereka untuk memperpanjang rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 12 pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa dirinya membuka pintu untuk Cristiano Ronaldo kembali bermain untuk tim nasional Portugal. Ada prinsip-prinsip yang harus saya pegang sebagai pelatih, namun karena tidak ada hal istimewa terkait wewenang saya, bagi saya, Cristiano Ronaldo akan menjadi pemain yang bisa dimainkan pada pertandingan berikutnya. Jika ia ingin bermain untuk Al Nassr, jika ia mau, ia akan kembali ke tim nasional Portugal. Sementara itu, Pedro Proenca, wasit asal Portugal, menyebut bahwa Cristiano Ronaldo merupakan ikon Portugal. Dia menjadi kapten pada pertandingan pertama dari keempat pertandingan tersebut. Oleh karena itu, Jorge Jesus mengatakan bahwa dia mengandalkan Cristiano Ronaldo agar pemain tersebut berada dalam kondisi fisik yang prima. Hal ini berlaku bagi semua pemain, tapi Cristiano Ronaldo adalah ikon dari Portugal. Dia adalah pemain yang benar-benar luar biasa. Dia sebenarnya bisa saja mengakhiri karirnya setelah Piala Dunia berakhir. Namun, dia tidak mau melakukannya demi kecintaannya pada tim nasional Portugal. Hasil ini membuat Portugal mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan grup A4. Unggul 6 poin dari Denmark di posisi kedua, Norwegia dan Wales menempati 2 posisi terbawah dengan masing-masing 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Portiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, kita menuju ke informasi dari Jerman. Jerman gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Yunani 0-0 pada matchday keempat UEFA Nations League di Stadion Tomba Thessaloniki, Yunani dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang catatan kurang meyakinkan Jurgen Klopp yang baru meraih satu kemenangan dari 4 pertandingan pertamanya bersama die Mannschaft. Jerman kini berada di peringkat ketiga grup A2 dengan 5 poin saja, sedangkan Yunani menempati posisi kedua dengan 8 poin. Meski demikian, Klopp menegaskan sepak bola Jerman sebenarnya masih memiliki banyak pemain berbakat dan siap bekerja keras untuk membangun tim yang kompetitif.
1: Beberapa minggu lalu, ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang berada di titik terendah. Kami disebut tidak memiliki bakat dan masih kekurangan banyak hal. Saya bekerja bersama 44 pemain sepak bola Jerman selama 2 minggu terakhir. Mereka memang masih memiliki banyak kekurangan, tetapi jelas bukan soal bakat. Mereka semua ingin bekerja keras dan meraih kesuksesan. Kami akan berusaha menemukan cara bermain kami sendiri, dan sebenarnya kami sudah menemukannya. Sekarang kami harus mulai menunjukkan hasil.
2: Also im Grunde haben wir den Weg schon gefunden, das wollen wir noch einschlagen. Kommen konsequent.
0: Hasil tersebut membuat peluang Jerman lolos ke Nation League final semakin sulit. Sementara itu hasil pertandingan lainnya di grup E2 Nation League, Belanda sukses mengalahkan Serbia 2-1 dan naik ke puncak klasemen sementara.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana nama Novak Djokovic mengamankan tempat di semifinal China Open 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev dalam pertandingan 3 set di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan Djokovic di Beijing dengan 32 pertandingan. Petenis Serbia tersebut menang dengan skor 4-6, 6-4, 6-4 dalam waktu 2 jam 35 menit. Hasil tersebut juga ternyata menjaga peluang Djokovic meraih gelar ke-7 China Open sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengakui dirinya mengawali laga dengan buruk akibat 2 kesalahan servis ganda. Namun, petenis berusia 39 tahun itu ternyata mampu bangkit setelah kehilangan set pertama dan merebut 2 set berikutnya. Ia bahkan menyebut momen seperti ini menjadi alasan dirinya masih ingin bermain dan berkompetisi di level tertinggi.
1: I mean, to be honest, these are kind of moments that I still play for.
2: Sejujurnya, momen-momen seperti inilah yang membuat saya masih ingin bermain dan berkompetisi. Motivasi tentu sangat besar ketika saya berada dalam kondisi baik, mampu bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia, dan bermain di hadapan 15.000 penonton. Momen seperti ini merupakan impian setiap petenis. Sejujurnya, tahun ini menjadi musim yang sulit bagi saya karena berbagai alasan. Namun, saya masih bertahan, terus berjuang, dan masih membuat para pemain muda harus bekerja keras untuk bisa mengalahkan saya. Saya senang akhirnya bisa melewati pertandingan ini.
0: Pada semifinal, Novak Djokovic akan menghadapi Daniil Medvedev yang sebelumnya mengalahkan Francisco Cerundolo dengan skor 7-6, 6-3. Sementara laga semifinal tunggal lainnya akan mempertemukan Alex de Minaur dan Hubert Hurkacz. Babak 4 besar China Open juga dijadwalkan digelar di Beijing sore ini di waktu setempat.

0: Kita menuju ke ajang Formula One. Pembalap Red Bull Max Verstappen berhasil meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia tadi malam. Ia unggul atas Kimi Antonelli yang finish di posisi kedua dan Lewis Hamilton di posisi ketiga. Lila Dea laporkan selengkapnya.
1: Max Verstappen takes victory and wins the Grand Prix. Verstappen with his first win of the season. Antonelli.
2: Max Verstappen akhirnya meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Malaysia tadi malam. Pembalap Red Bull itu mengungguli Kimi Antonelli yang finish kedua dalam balapan penuh insiden di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia. Verstappen sempat tertahan di posisi ketiga selepas start sebelum menyalip George Russell dan merebut pimpinan balapan dari Antonelli. Ia kemudian mampu menjaga keunggulan meski sempat kehilangan posisi akibat strategi pit stop dan periode virtual safety car. Kemenangan ini terasa istimewa bagi Verstappen, terutama karena diraih dengan mesin yang dikembangkan timnya sendiri.
3: Yeah, I think for everyone it was, you know, very special within the team.
4: Saya rasa kemenangan ini sangat istimewa bagi seluruh tim. Mengingat bagaimana kami mengawali musim dengan berbagai masalah yang kami hadapi, mungkin banyak orang tidak percaya kami bisa meraih kemenangan lagi tahun ini. Bahkan saya sendiri terkadang sempat berpikir seperti itu. Namun di sisi lain, tim saya terus percaya dan bekerja keras. Mereka terus menghadirkan peningkatan pada mobil, termasuk peningkatan performa secara keseluruhan. Jadi kemenangan di sini benar-benar sangat istimewa dan juga emosional. Terlebih ini menjadi kemenangan pertama kami dengan mesin buatan sendiri.
2: Verstappen mengaku kemenangan tersebut terasa emosional setelah berbagai kesulitan yang dialami Red Bull sejak awal musim ini. Ia juga mengapresiasi kerja keras tim yang terus mengembangkan mobil dan mempertahankan keyakinan untuk kembali meraih kemenangan. Sementara itu, Kimi Antonelli mengamankan posisi kedua setelah bersaing dengan Verstappen dan rekan setimnya George Russell. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin balapan sebelum disalip Verstappen, kemudian kembali bersaing memperebutkan posisi terdepan. Antonelli menilai posisi kedua merupakan hasil maksimal yang bisa diraih Mercedes berdasarkan kecepatan mobil mereka saat ini.
4: Saya senang. Saya rasa podium kedua adalah hasil maksimal yang bisa kami raih hari ini. Dengan kecepatan yang kami miliki, finish di posisi kedua merupakan hasil yang sangat bagus. Max melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia sangat cepat sepanjang akhir pekan ini dan kami hanya sedikit tertinggal dalam hal kecepatan. Namun saya benar-benar senang dengan posisi kedua karena hasil ini memang pantas kami dapatkan.
2: Meski gagal meraih kemenangan, Antonelli mengaku puas dengan hasil tersebut dan memberikan pujian kepada Verstappen yang tampil cepat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Lewis Hamilton melengkapi podium di posisi ketiga, disusul Charles Leclerc dan Isaac Hajar di lima besar. Hasil ini sekaligus menjadi podium pertama Hamilton sejak Grand Prix Inggris di Silverstone Juli lalu. Selanjutnya, balapan Formula One akan kembali digelar akhir pekan ini dengan Grand Prix Singapura pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balapan, kalau tadi dari Formula One, kini kita menuju ke MotoGP. Marc Marquez menjuarai MotoGP Jepang 2026 setelah mengalahkan Jorge Martin dalam persaingan ketat di sirkuit Motegi kemarin. Kemenangan ini melengkapi keberhasilan Marquez setelah menjuarai balapan sprint sehari sebelumnya di sirkuit yang sama. Pembalap Ducati tersebut merebut posisi terdepan dari Martin di putaran ke-11 dari 24 putaran dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Martin finish kedua bersama Marco Bezzecchi dan melengkapi podium di musim ketiga setelah menahan tekanan dari Enea Bastianini di putaran terakhir. Hasil ini membuat Marc Marquez hanya terpaut 2 poin dari Martin dalam klasemen sementara kejuaraan dunia usai perlombaan. Pembalap Spanyol tersebut mengaku puas karena berhasil mengumpulkan poin sempurna dari rangkaian balapan di Motegi.
1: Super happy for the 37 points.
2: Saya sangat senang dengan tambahan 37 poin ini karena memang menjadi target kami pada akhir pekan ini dan kami berhasil mencapainya. Balapan berlangsung sulit, terutama pada putaran-putaran awal ketika saya berada di belakang Martin. Setelah memimpin balapan, saya berusaha mengendalikan kecepatan dan mengatur ritme balapan. Ketika Martin mulai mendekat, saya kembali meningkatkan kecepatan sambil tetap mengendalikan ritme balapan sesuai keinginan saya. Saya berhasil mengamankan 25 poin.
1: The race pace as I won and achieve the 25 points.
0: Marc Marquez kini mengoleksi 331 poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara dan hanya terpaut 2 poin dari Jorge Martin dan yang masih memimpin dengan 333 poin. Persaingan perebutan gelar juara dunia masih akan berlanjut pada seri berikutnya dan berlangsung di sirkuit Mandalika, Indonesia pada 9 hingga 11 Oktober mendatang.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia, John Hartman, menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Dan skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang akan bertemu di final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung pada sore nanti. Kita simak laporan lengkap dari Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman.

0: Selatan, Thailand.
1: Kami memiliki beberapa pemain berpengalaman luar biasa di sepak bola yang akan menjadi fondasi terlepas dari apakah lawannya Thailand atau siapapun. Saya pikir ada antusiasme untuk bermain di final ini. Ada fokus yang tajam untuk menyelesaikan pekerjaan. Tim ini akan memberikan segalanya seperti yang mereka telah lakukan di setiap pertandingan dalam turnamen ini. Jadi saya pikir dengan Kevin yang memimpin mereka, kita memiliki peluang besar.

Dan tentu saja ketika Anda bermain begitu banyak pertandingan dalam waktu singkat, Anda mengalami beberapa kesulitan fisik kadang-kadang. Saya mengalami salah satunya, tapi saya akan baik-baik saja. Saya pikir saya akan siap 100%.

0: Sementara itu, Jaitsa tetap memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia meski tidak dapat hadir bersama skuad pada final FIFA ASEAN 2026. Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyatakan Jay terus mengikuti perkembangan dan perjalanan tim jelang pertandingan melawan Thailand nanti sore. Jay juga berkomunikasi dengan Dix melalui telepon dan pesan. Dix bahkan menyebut Jay terus menyaksikan perjalanan Timnas Indonesia sepanjang turnamen FIFA ASEAN 2026. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa Jay tetap menjadi bagian dari kebersamaan skuad Timnas Indonesia. Kehadiran dan dukungan Jay menurut Kevin menjadi motivasi tambahan bagi para pemain jelang pertandingan penentuan gelar.
1: Ya, Jay ikut merasakan momen-momen ini bersama kami. Dia sering menelpon dan mengirim pesan ke saya. Dia sangat sedih tidak bisa berada di sini. Dia memberikan dukungan sebisa mungkin, menonton semuanya, dan ya, sedih dia tidak ada di sini, tapi dia tetap bagian dari kami.

Skuad Garuda juga melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis pekan lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol. Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand dalam final FIFA ASEAN 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan final tersebut dijadwalkan berlangsung malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, Presiden FIFA Gianni Infantino meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta tadi malam untuk memastikan kesiapan final dari FIFA ASEAN Cup 2026. Infantino didampingi Ketua Umum PSSI yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir saat mengecek sejumlah fasilitas stadion termasuk tribun penonton. Pencahayaan dan kondisi rumput lapangan, kunjungan tersebut juga dilakukan untuk memastikan final turnamen pertama Asia Tenggara yang masuk di kalender FIFA berlangsung tanpa kendala. Sementara itu Erick Thohir menjelaskan berbagai persiapan telah dilakukan panitia untuk memastikan Jakarta serta Stadion Utama Gelora Bung Karno siap jadi tuan rumah. Puluhan ribu penonton juga diperkirakan memadati stadion untuk menyaksikan pertandingan sekaligus upacara penutupan FIFA ASEAN Cup 2026. Pertandingan tersebut rencananya juga akan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi berakhir setelah upacara penutupan yang digelar di Mizuho Park Sports Stadium Nagoya, Jepang kemarin. Indonesia mengakhiri perjuangan dengan mengoleksi 39 medali. Ada 5 emas, 11 perak, 23 perunggu. Raihan tersebut menempatkan Indonesia di peringkat 16 klasemen akhir dari 45 negara peserta. 5 medali emas Indonesia disumbangkan dari cabang bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Hasil ini sekaligus melampaui target 4 emas yang ditetapkan sebelumnya. Sementara itu Tiongkok masih menjadi juara umum setelah mengumpulkan 341 medali dengan rincian 169 emas, 89 perak, dan 83 perunggu. Tuan rumah Jepang menempati peringkat kedua dengan 269 medali, sedangkan Korea Selatan berada di posisi ketiga dengan 150 medali. Asian Games selanjutnya akan berlangsung di Doha, Qatar pada tahun 2030 mendatang.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Futsal, Bintang Timur Surabaya bangkit dan kalahkan Cosmo JNE 7-3 di pertandingan 8 besar Pro Futsal League musim 2026-2027 yang berlangsung di gelanggang olahraga Popki Cibubur tadi malam. Kita simak laporan dari Karisma Rizky berikut ini.
1: Laga ke-18 Pro Futsal League musim 2026-2027 menjanjikan pertarungan sengit yang penuh gol. Bertanding di Gor Popki Cibubur malam tadi, Bintang Timur Surabaya sukses membungkam Cosmo JNE Jakarta dengan skor meyakinkan 7-3. Bintang Timur asuhan Tiago Lino langsung tampil agresif sejak menit awal. Mereka mencetak 2 gol cepat pada menit ke-4 melalui Singgi Romana Jati dan Rio Pangestu Putra. Disusul gol Romi Humendari pada menit ke-6. Petaka sempat menghampiri Bintang Timur ketika Ali Reza Rafi diganjal kartu merah pada menit ke-7. Memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, Cosmo JNE memperkecil ketertinggalan lewat Andri Kustiawan dan Aji Satria. Namun pada menit yang sama, tepatnya pada waktu ke-18, Rio Pangestu mencetak gol keduanya untuk membawa Bintang Timur menutup babak pertama dengan keunggulan 4-2. Memasuki babak kedua, dominasi Bintang Timur semakin tak terbendung. Edison Machado mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-25, diperlebar oleh Samuel Eko Putra pada menit ke-30. Cosmo JNE sempat mencuri 1 gol tambahan lewat Truan Nakamatsu pada menit ke-34. Namun Edison Machado kembali merobek gawang lawan di penghujung laga pada menit ke-39. Mengunci kemenangan 7-3 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, Tiago Lino selaku pelatih Bintang Timur puji para pemainnya yang tampil baik di laga ini.
2: Cosmo have a very good team. They are together.
3: Mereka tim yang sangat bagus, banyak menciptakan peluang. Tapi saya pikir tim saya sangat komitmen di setiap menit untuk menang. Dan ini kemenangan yang penting buat kita.
1: Sementara itu pelatih Cosmo JNE Motonori Baba menegaskan akan mengevaluasi timnya yang tampil mengecewakan.
4: Baik. Kalau hari ini kita tidak layak, ini konklusi dari saya. Ada beberapa kesalahan besar dari pemain-pemain penting. Nanti goalkeeper tidak bisa bantu juga. Jadi kita tidak layak. Kalau tidak layak, tidak bisa menang. Jadi kita harus terima situasi ini. Okay, memperbaiki situasi atau evaluasi benar-benar evaluasi situasi klub dan tim. Nanti kita harus lanjut.
1: Hasil VFL lainnya. Destil FC Papua tundukkan Kuda Laut Nusantara Jakarta 3-1. Proton FC Kuningan kalahkan Halus FC Jakarta 4-1. Mimpika FC bungkam Nanzabi FC Kepri 9-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dan dengan disampaikan informasi tadi di Arena Futsal, maka mengakhiri kebersamaan dalam dinamika olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali sore nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, ikuti terus informasi dalam dunia olahraga. Salam olahraga, selamat siang.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, selepas kita ikuti bersama perkembangan informasi seputar olahraga dalam dinamika olahraga, kami bagikan informasi untuk Anda bahwa panggilan sholat duhur tadi telah jatuh pada menit ke-17. Lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami yang bertugas tentunya mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur untuk hari ini dengan khusyuk dan tumakninah. Kalau sore kemarin sudah diawali dengan turunnya hujan, pendengar, di sepanjang sore, lalu apakah hari ini Anda juga berharap yang sama?

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Hari ini kita memperingati hari jadi TNI yang ke-81 atau peringatan HUT TNI ke-81, di mana ini dilaksanakan secara nasional tadi di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Peringat, dalam upacara tersebut Presiden Prabowo juga meresmikan 6 komando daerah militer atau kodam baru milik TNI Angkatan Darat. Nah, ini dia. Di manakah 6 kodam baru itu? Yang pertama adalah Kodam 26 Mataram di Daerah Istimewa Yogyakarta, Kodam 27 Sobe Sonbai di NTT, Kodam 28 Maluku di Kiraha di Maluku Utara, Kodam 29 Mambruk di Papua Tengah, dan Kodam 30 Winambora di Nusa Tenggara Barat. Selain 6 kodam tersebut, Prabowo juga meresmikan 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, Brigif TP, dan 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan. Nah, selain itu juga Presiden meresmikan 3 Batalion Bantuan Tempur Yonbanpur yang terdiri dari unsur kavaleri, artileri, dan artileri medan, dan artileri pertahanan udara atau Hanud. Waduh, ini istilah-istilah yang mungkin kita sedikit asing ya pendengar ya. Tapi yang jelas dalam peringatan Hari TNI tadi ada 6 kodam baru di Indonesia. Jadi jumlah kodam di seluruh Indonesia untuk saat ini sudah mencapai 30.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

Pawarta Basa Jawi dinten menika Senin gangsal Oktober 2016 sesarengan kalian kula Retno Palupi. Para sederek, gladi gabungan ewon penari minangka dados persiapan pagelaran kolosal Gandrung Sewu 2016 wonten ing Stadion Diponegoro Banyuwangi ugi ndadosaken aktivitas ekonomi masyarakat wonten ing saupenging stadion saya rame. Ramene pun para peserta latihan saha para pendamping dipun ginakaken dening para pelaku UMKM kanthi saged mbikak lapangan lapak panganan, omben-omben, soho maneka warna kebutuhan saksanesipun wonten ing saupenging stadion. Wiwit gladi gabungan kalampahan wonten ing dinten Setu tanggal 3 Oktober 2016 kawasan wonten ing saupenging stadion Diponegoro dipun penuhaken para pedagang ingkang ginakaken kesempatan saking kathahipun para pengunjung. Aktivitas menika paring tambahan kalodangan usaha tumrap para pelaku UMKM wonten ing sadean wonten ing lokasi latihan menika. Kepala Bidang Pemasaran Dinas Kebudayaan lan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi Ainur Rofiq ngandharaken mbok bilih wontenipun para pedagang wonten ing saupenging stadion nedahaken bilih aktivitas ekonomi saged tuwuh sesarengan kalian kagiatan seni budaya. Miturut piyambakipun keramaian ingkang dumadi paring kalodangan tumrap masyarakat supados saged pikantuk paedah ekonomi saking penyelenggaraan Gandrung Sewu.

Para sederek, Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah utawi UMKM nyurung para santri supados mboten namung orientasi dados aparatur sipil negara, legislatif utawi profesi sasanesipun nanging ugi saged dados wirausahawan saha nyiptakaken lapangan pendamelan piyambak. Bab menika dipun andharaken dening Deputi Kewirausahaan Kementerian UMKM Republik Indonesia, Riza Damanik, nalika rawuh wonten ing kagiyatan Jalan Kaki Bondowoso dadapan utawi jaka sopan kalih 26 wonten ing Pondok Pesantren Al Islah Kecamatan Grujukan Kabupaten Bondowoso dinten Minggu kala wingi. Riza ngandharaken peran pesantren saha para santri nggadhah posisi ingkang strategis kagem jagi persatuan saha keutuhan negari Kesatuan Republik Indonesia. Miturut piyambakipun peran menika ugi kedah dipun kuwataken wonten ing babagan ekonomi kanthi kathahipun wirausahawan ingkang miyos saking kalangan santri utawi santripreneur. Kagem nyengkuyung peningkatan cacahipun wirausahawan, pemerintah ngelampai maneka warni strategi, salah satu galing lumantar pendidikan kewirausahaan wiwit yuswa dini. Saksanesipun menika, Kementerian UMKM dados pangampu program pro kesra produktif ingkang dados salah satu galing saking 8 program kerja prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto. Program menika dipun tujuaken kagem konsolidasi saha pengampilaken akses tumrap maneka warni program kewirausahaan saha pemberdayaan UMKM ingkang kasebar wonten ing 18 kementerian utawi lembaga. Piyambakipun gadah pangajeng-ajeng kanthi saya kiyatipun ekosistem kewirausahaan, kesempatan tumrap para santri kagem dados pelaku usaha ugi saya kabikak. Kanthi mekaten para santri mboten namung saged dados wirausahawan, nanging ugi saged nyiptakaken lapangan pendamelan wonten ing tengahing masyarakat. Cekap semanten pawartos Boso Jawi ingkang dipun kempalaken tim reporter RRI Jember. Kula Retno Palupi, matur nuwun lan sugeng siang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Legi terlaris.
4: Gending hibrida dari tanah Jawa.
3: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
4: lelagon istimewa pelipur lara.
3: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
4: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.

0: Atas pundi pawartosipun panjenengan kala wingi sonten ucuk-ucuk gek tua wah gek tuweres lumayan gera didangu mboten sepanjang malam jawah ngaten nggih mboten jane nanging niku pun sekueco saestu sak sampunipun buwenter kados mekaten menika nggih ta para sederek buwenter. Bentar piye to? Nggih panase ora umum. Ngaten menika. Gek ujug-ujug Gusti Allah menika paring jawah. Yo ngalah. Kados-kados kita sampun mlumpat tuwebeh wonten ing gurun. Gek ujug-ujug kepanggih kalian oase. Yo nggih slulup. Oh. Slulup. Nggih kedadipun syukur nggih para sederek alhamdulillah. Gek siang nika dos pundi jeng? Napa nggih buwonten mboten? Mboten lho. Niku kula cobi mingonganan. Lah niku jendelone teng riku rek. Ketinggal napa mboten jenengan? Mboten jeng. Nggih niku saking ngriki niku ketinggal nek swasananipun mboten buwonten kados mekaten. Ya, yeah, mangga dipun bagi informasinipun panjenengan ingkang wonten ing pundi kemawon. Campur sari laras-laris.
1: Lagi tur lari.
0: Nggih. Luwegi saestu rek niki.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gendise kula suwok ngaten.
1: Enggen kula niku wonten pun jawab blas.
0: Mila lho. Kalau wingi jawah rek teng ngriki, gek deres.
1: Kalau wingi?
0: Nggih, sonten.
1: Wah, alhamdulillah nggih Jember nggih.
0: Gek hampir seluruh kota Jember niku nggih jawah kalau wingi niku.
1: Alhamdulillah nggih.
0: Teng Bangsal dereng to, Pak?
1: Tegese tasik teng Jember jawahe niki.
0: Ya ngalah gek siang menika pun mboten buwenter kados kala wingi.
1: Nggih,
0: teng Bangsal dos pundi menika?
1: Wah, bentar sangat.
0: Bentar malih.
1: Yo. Bentar malih, pancen bentar kok.
0: Ya tasih bentar sejatosipun amargi dereng Jawa wonten ngriku. Ya, nggih dipun rantos rumiyin. Make menawi pun melampah ngilen ngriku nggih dumugi Bangsal Jawahipun. Napa? Menapa?
1: Jawahe kene nganu cegat lampu merah.
0: Alah. Alhamdulillah hirobil alamin. Suwehat.
1: Macam dereng Jawa ya
0: alhamdulillah. Enggih napa-napa nggih kedah dipun syukuri lho Pak Abimanyu.
1: Jenengan kan kedah dipun syukuri alhamdulillah
0: nggih
1: kok dapat pepiter kita dipun dereng Jawa.
0: Nggih. Harap-harap cemas nggih. Napa kok cemas barang?
1: Lagunya ini kayak anu lho dereng kejawan.
0: Menapa?
1: Kapan?
0: Yes. Nek bosone dalam Pak Abimanyu napa?
1: Ya kula nyuwun temen napa niku. Lah kula mau pun mikirin kok supe.
0: Napa?
1: Anu. Ya Allah astagfirullah. Niki ne. Konco tani. Nggih. Nggih, salam-salam nggih.
0: Nggih, monggo.
1: Pak Degiano ingkang padhakin mata niki Bapak. Sinten ingkang wonten Palembang dangu mboten singgah nggih.
0: Palembang.
1: Mariono nggih, Bapak Mariono. Bapak Purnomo wonten Mamuju Sulawesi Barat. Iki Bapak Rusdianto Kalimantan Barat. Niku wonten Telapah Sumatera kalian Kalimantan so Sulawesi. Mangga kan celak-celak ngriki tapi rada tebih. Malang Ampel Gading.
0: Duh.
1: Bunda Anang. Niku pacen ngilen ikan cekdi dateng Lumajang wonten Mas Gandu. Niku kita malah Pak Sukadi nggih. Kalian Bunda Ana.
0: Nggih.
1: Bunda Juanjo Bapak Petrus, Mas Domi.
0: Nggih, nek no.
1: Malah Oh anu Ibu Ponirah kalian Yogyakarta kang gateng dhewe Mas Purawi.
0: Kayak batas Mas Purawi ini kita tang pundi wangke.
1: Nggih. Nggih, saya kemawon sampun, Mbak.
0: Nggih, nggih, nek no kanca tani ngaten nggih.
1: Nggih, kanca tani, nggih, derek-derek apa-apa among tani pun wonten saking. Tapi tatalemanipun ijo-ijo jagung.
0: Menapa?
1: Tanaman jagung ijo-ijo.
0: Oh, nggih.
1: Ngaten teng ana.
0: Nggih, nggih, nggih. Anu ngersakaken Jawah napa ngersakaken napa niku?
1: Lho nggih, nggih kan kata anu. Ini pun Pak Menganyin kok jaring Jawa.
0: Oh.
1: Tengok-tengok
0: tuh,
1: lo, tengok di MKB gitu. Ini sama ya, ini apa, apa, penyedot air. Ini gak ada mawon namun, Pak.
0: Gih, Nek, no.
1: Ini di siang, di jahat siang, sampai Tuhan di bedahan.
0: Matur sembah nun.
1: Sembah nun.
0: Inggih.
1: Istayane pun tambah sedajar kasarasa dilutik selamat rezeki lancar.
0: Insyaallah.
1: Amin.
0: Amin. Amin. Allahumma amin. Lagi tur lari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggih. Kanca tani, amargi para petani sameneika nggih tansah nggadhah pangajeng-ajeng ngaten nggih para sedherek. Pangajeng-ajengipun apa nggih? Pangajeng-ajengipun nek kapan niki Jawahipun ngaten. Nek basane Gensi niku wen ya. Campur sari laras-laris lho.
1: Legi tur laris.
0: Nggih, legi tur laris lho.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Marno.
0: Nggih.
1: Terus pundi mangke dalu Marno?
0: Lho, kenging menapa, Pak?
1: Lho, piye to favor jenengan timnas e kalih Bang
0: Samaya? Nggih, mangke Indonesia kalian Thailand nggih.
1: Thailand.
0: Heeh. Kinten-kinten ingkang menang pundi, Pak?
1: Oh, yang mimpang yang jelas. Ah, timnas to, Marno.
0: Oh.
1: Ana musuhe gak diopo-opo kalih timnas sampai 92 lho Marno.
0: Heeh.
1: Sampe ke Desundi Marno kinten-kinten.
0: Napa?
1: Desundi kinten-kinten gak mimpang wae.
0: Nek kula ndukung timnas, Pak.
1: Lah, tak podo ae.
0: Nggih, no.
1: Pak Marno.
0: Dalam.
1: Sejatos ipun dalem badhe kesal lho Marno.
0: Teng pundi, Pak?
1: Nggih, wonten satu hal. Ternyata makin dalam mantan timnas ya sudah leren.
0: Sejatosipun badhe tindak pundi, tindak pundi, Pak Teguh, badhe tindak pundi.
1: Ngeten wonten Warno nggih. Ya Allah.
0: Ya Allah.
1: Warno.
0: Nggih.
1: Kok boleh kepan karena pada nyuwun gending kuwi nggih.
0: Napa?
1: Godril.
0: Godril wolu-wolu.
1: Nggih, tak ngarep no. Wis ngarep no.
0: Nggih, mangke dipun upaya akan rumiyin.
1: Boten sing grane, boten wonten sing grane saged ten bareng no.
0: Nggih.
1: Lah boten saged nek ana kepengawan sore mawon sing mesti nyanyi. Godril ya angel mangke.
0: Godril niku boten apa-apa, Pak tanging dangu, wonten lho.
1: Oh, langge pun.
0: Nek no napa dipun gantos bengawan sore.
1: Nggih, mbok boleh kepareng.
0: Oh, nggih nggih nggih nggih.
1: Pati atur pambagyo Marno nggih.
0: Nggih, monggo.
1: Nggih, kas pendak kagem mewah kan nembe mantap. Pak Bimanyu. Sugeng siang matur nuwun sabungane.
0: Nggih.
1: Ke Pak Mas Pur.
0: Siap.
1: Bunda Mutia. Mbak Lini Suryani, Mas Rendi kali Mas Robi pun sugeng. Kadang ikang wonten Grenden. Udah cintan, Mbak cintan kok, Mbak?
0: Cintan?
1: Gerenden, gerenden.
0: Mbak, anu Bu...
1: Nah...
0: Bu Jailani.
1: Oke, okay. Mau jenengan ya, gampang... Dangling. Pasti gak dengan Oman Borawi. Kali
2: yutilium ya kasih toyo kemawon berkebesare Manborawi sugeng siang.
0: Nggih, sugeng siang ugi. Okay. Kemarin
2: kalian Mbak Bunga kang wonten pundi barnane ku? Mbak Bunga Kota Madura. Heeh. Terus kang wonten Sejebondo.
0: Heeh.
2: Wasinten Sejebondo, Mbak?
0: Pak Rahman.
2: Pak Rahman, Pak Sinten.
0: Pak Banu.
2: Ah, nggih. Ya. Terus. Terus. Aduh. Kalau mau nambah istri kalian Pak Mas Kur, Pak Mas. Nggih Pak Mas Kur juga siang. Kali Pak Abimanyu niku. Kalau ngedikane masalah menapa niku timnas favorite Mbak Retno. Kata Mbak Retno Borneo juga siang.
0: Nggih.
2: Terus yang ngerti, wah ini musuhnya diopo-opo. Malah Indonesia bisa menang mungkin baliknya. Oke, Mbak Retno. Tahu sih ngantong rumiin Mbak Retno.
0: Siap.
2: Irang langkung ngaputin Kang Karta. Campur sari orang seris.
0: Lagi terlaris.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konco Tani lajeng dipun lajengaken kalian Bengawan Sore mekaten nggih. Setunggal-setunggal mangke mugi-mugi saged kaputer sedaya. Campur sari laras laris.
2: Lek kitur laris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sugeng siang Jeng Retno.
0: Nggih.
2: Nika Madurawi dipun utus kali mboke. Dipun kengkeng gegono. Ngaturaken salam dumateng Nak Mas Abimanyu. Mboke ngaturaken sembah agungi matur nuwun salame terus nggih Nak Mas Abimanyu. Boten kesupen malih kalian Bapak Teguh. Matur nuwun Pak Teguh, salame terus mboke. Mugi-mugi panjenengan tansah pinar dan sehat nggih. Heeh.
0: Sehat saya.
2: Dipun pinangkani lelagon niki. Halo?
0: Mana apa, Pak?
2: Larang udan Intan Caca.
0: Larang udan opo Jawa lho kalau wingi niku.
2: Iya Jember Patran sing Jawa.
0: Lah teng riko napa dereng?
2: Dereng.
0: Milo lo.
2: Yo. Mangke jenengan WA teng mboke pun, mboke pun kula tumbasaken HP sakniki.
0: Wih.
2: Yo saestu niki jenengan WA teng mboke napa jenengan telepon jenengan tanglet semboro mboten Jawa. Apa leres putra panjenengan niku ngendika dereng Jawa ngoten mawon pun.
0: Niku tirose Pak Abimanyu wonten bangsal nggih dereng Jawa.
2: Lho langge niku pun dijawab kali Nak Mas Abimanyu terus mboke. Mboke iki ya nangkep sembarangane. Heeh. Mendem-mendem niku namang ngelus-ngelus fotone jenengan jeng. Tenggah mari mboke. Nggih, pun kesupen nggih, lelakone nggih.
0: Nggih.
2: Nggih.
0: Lah
2: kali anu Mas Meri kali Mbak Diana nggih.
0: Nggih.
2: Wonten Pak Rudianto.
0: Nggih.
2: Nah, ngoten terus wonten Bu Mercy. Niki dipun rantos kalian poin niki. Nggih, terus wonten malih niku sinten Mas Gandu. Pun sedaya mawon nggih.
0: Nggih.
2: Mboke ngaturaken jembah matur nuwun. Dipun Madura wisipun nutus kangge gegono langsung dipun trami. Mboke senenge ngadu bilan nek ngeten iki. Jan jenengan niku tansah dipun ngalem bono lho kali mboke. Nek ngalem bono ya alus nek ngendika. Duh pinter
0: nggih
2: kok iki sing ayu dhewe sing paling kalem terus Kampus lari laris-laris.
0: Nggih. Legitor laris.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726. Saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia, mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin

0: Inggih tirasipun Mbak Diana nggih ngeten lemah-lemajeng nggih mboten Jawa lho jeng niki jeng jengat. Campursari laras laris.
1: Lagi terlaris. Siang Mbak Cantik.
0: Sore siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sipun paratosipun Mbak E.
0: Nggih, alhamdulillahirabbil alamin sehat.
1: Amin. Mbak E.
0: Dalem.
1: Tendangipun.
0: Nggih.
1: Pamit mulih. Sakit.
0: Pamit mulih.
1: Nggih. Saking kinas tejo.
0: Nggih, cobi kula padosaken rumin.
1: Nggih. Ada tersalam Mbak Eta nggih. Kakem Bapak Teguh sing siang. Ki kakem Bapak Ristianto. Kalian Bapak Imran Rusakti sing siang. Kakem Ibu Mercy Mbak E.
0: Nggih, siap.
1: Siang Ibu Mercy.
0: Ibu Mercy wonten pun di kemauan.
1: Sugeng. Mercy ini kan wonten jajat Mbak E.
0: Oh, nggih. Wonten Banyuwangi.
1: Banyuwangi. Oke, wonten nami Mbak Retno Purnio. Lian Mas Doni sugeng siang. Kakem Ibu Yaya, Mbak Retna, ya. Kalian Mbak Diana, sekian siang. Kakem Ibu Jailani, Mbak E. Dan Mas Rendra. Kawatan Sembaru, sekian siang. Kakem Anu, Bapak Sukati. Kalian Mbak Mariana Putri. Sekian siang Mbak Mariana Putri. Kakem Stokemawan Mbak Edman ya. Sekian siang masukin banget kakem.
0: Siap.
1: Dikini pun kakem kawasan turun tali kemawan. Sekian siang masukin menapa kemawan. Kakem Mbak Cantik ya. Sekian siang masukin ngayat kemawan. Mungkin Mbak E, saya keluarga. Tanpa penyaringan sehat.
0: Amin.
1: Lantar segini pun.
0: Insya Allah mekatan nge.
1: Pamit mulai. Sakit,
0: pamit mulai. Lila lono pamit mulai. Niku
1: dipun lakenyakan tau enggak. Sebatan dipun balik teng nika. Boten kok mung samudana lho, Mbak. Iya, yo nangen iki yo. Nggih, matur sembah
0: nuwun, Mbak. Nggih, matur sembah nuwun ugi nggih.
1: Pangkat sari laras-laris.
0: Lagi terlaris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, nekno. Sadarengipun pamit mulai. Nggih, monggo kula ajak panjenengan wonten ing pinggiring bengawan rumiyin. Buwon terek jeng. Panas-panas pinggir kali kek arep nyapo ngene iki.

0: Selamat siang saudara pendengar Buletin Siang RRI Jember untuk hari ini Senin 5 Oktober 2026. Akibat minimnya jumlah pasokan, harga cabai rawit di pasar tradisional Jember meroket. Kodim 0824 berkomitmen untuk meningkatkan kontribusi nyata kepada masyarakat melalui sejumlah program. Dan saudara, berita tersebut merupakan berita utama yang kami akan rangkai dengan berita 4 kabupaten di wilayah Tapal Kuda masuk urutan kelima dengan titik api terbanyak se-Jawa Timur. Dari Studio Pro 1 Pancaitan 61 Jember, inilah buletin berita siang selengkapnya bersama saya Retno Palupi. Saudara, kita akan awali dari berita pertama untuk siang hari ini. Faktor cuaca serta minimnya jumlah pasokan cabai di Tengarai menjadi pemicu utama terjadinya lonjakan harga cabai rawit lokal di pasar tradisional Kabupaten Jember sejak beberapa hari kemarin. Dari pantauan RRI, cabai rawit lokal menembus harga hingga Rp70.000 dari harga sebelumnya Rp55.000 per kilogram. Selengkapnya, Brilian melaporkan.
1: Harga komoditas cabai rawit di kawasan Jember mengalami lonjakan tajam dalam beberapa hari terakhir. Musim kemarau panjang yang memicu kerusakan tanaman serta minimnya pasokan di tingkat pedagang disinyalir menjadi penyebab utama melambungnya harga di pasaran. Berdasarkan pantauan di sejumlah pasar tradisional di Jember, harga cabai rawit lokal yang sebelumnya berkisar antara Rp55.000 hingga Rp60.000 per kilogram kini melesat hingga mencapai Rp70.000 per kilogram. Bahkan untuk varietas cabai rawit ori, harganya menyentuh angka Rp72.000 hingga Rp80.000 per kilogram. Menurut pedagang pasar induk Kanjung, Sofi, selain faktor cuaca ekstrim dan potensi gagal panen, menipisnya stok di pasaran juga dipicu oleh tingginya pengiriman pasokan keluar daerah. Kondisi ini membuat para pedagang dan konsumen menjerit karena tingginya modal belanja yang tidak sebanding dengan keuntungan.
2: Pasokan barangnya yang tidak ada. Biasanya itu kiriman ke luar kota itu tinggi. Jadi karena barangnya kurang, pasti naik. Kalau barang kurang itu pasti naik. Merah juga naik. Dari harga 20 kita jual, besoknya kita kulak lagi 25. Tadi malam kita kulak sudah 25. Jadi kita kayaknya jualan itu gak dapat untung ya. Jual segitu kita kulaknya segitu. Kadang malah buntung kulaknya itu. Harga 30 kita sebelumnya jual 28.
1: Tak hanya cabai rawit, kenaikan juga merembet pada komoditas cabai besar merah yang merangkak naik dari harga awal Rp20.000 menjadi Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Baik pedagang maupun pembeli berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menstabilkan harga pasokan agar tidak membebankan masyarakat maupun merugikan petani. Demikian, Dilan RRI Jember melaporkan.
0: Saudara, beralih ke berita lainnya, Kodim 0824 berkomitmen untuk bisa memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat melalui sejumlah program yang telah terrealisasi, di antaranya adalah pembangunan rumah tidak layak huni atau RTLH serta pembangunan akses mobilitas masyarakat, di mana komitmen tersebut juga dipertegas dalam upacara peringatan HUT TNI ke-81 pada Senin pagi. Selengkapnya, Sela Angelita melaporkan.
3: Komando Distrik Militer Kodim 0824 Jember menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia pada 5 Oktober 2026 secara sederhana namun hikmat. Peringatan ini menegaskan komitmen TNI untuk terus berada di tengah masyarakat sebagai solusi atas berbagai permasalahan warga. Komandan Kodim 0824 Jember, Letkol Infanteri Rifki Muhammad Syuhada, menyampaikan bahwa kemeriahan upacara sengaja diutamakan pada nilai kesederhanaan dan kekhidmatan. Mengingat sebagian prajurit TNI tengah bertugas di lapangan dalam penanggulangan bencana maupun operasi lainnya.
4: Kodim 0824 Jember saat ini telah berjalan lancar dan melaksanakan kegiatan pembinaan teritorial, sehingga bisa diketahui kita melaksanakan banyak program pemerintah khususnya, dan juga ada program dari Angkatan Darat, dari Mabes TNI yang kita melaksanakan bersama-sama seperti pembangunan jembatan, kami juga turut dalam mendukung pembangunan percepatan pembangunan operasi Medesa Merah Putih, dan juga diharapkan dengan ada kegiatan renovasi rumah tidak layak huni maupun juga pengadaan air di wilayah.
3: Sebagai komando kewilayahan Kodim 0824 Jember terus menjalankan fungsi pembinaan teritorial secara nyata melalui berbagai program strategis. Di antaranya adalah pembangunan infrastruktur jembatan, percepatan operasi bakti Desa Merah Putih, renovasi rumah tidak layak huni atau RTLH, hingga penyediaan sarana air bersih bagi masyarakat di wilayah Jember. Kodim 0824 Jember berkomitmen untuk terus hadir dan memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
0: Saudara, 4 kabupaten di kawasan Tapal Kuda masuk dalam 5 besar wilayah dengan jumlah hotspot atau titik api terbanyak di Jawa Timur. Pada Senin 5 Oktober 2026, informasi ini disampaikan oleh Perakirawan BMKG Banyuwangi, Ganis Diah, dalam informasi cuaca RRI Jember. Situbondo mencatat hotspot terbanyak dengan 32 titik, disusul Jember 22 titik, Mojokerto 22 titik, Banyuwangi 21 titik, dan Bondowoso 20 titik. Dengan demikian, 4 dari 5 wilayah dengan hotspot terbanyak di Jawa Timur berada di daerah Tapal Kuda. Kondisi ini perlu menjadi perhatian karena tingkat kewaspadaan kebakaran hutan dan lahan masih berada pada kategori tinggi hingga sangat tinggi. BMKG menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, menghindari pembakaran terbuka di lahan kering, serta meningkatkan pemantauan di wilayah yang rawan kebakaran.
5: Kami juga masih memberikan informasi kewaspadaan terhadap hotspot atau titik panas, di mana untuk wilayah Jawa Timur dengan 5 kabupaten atau kota hotspot terbanyak. Yang pertama untuk Situbondo sebanyak 33 titik, yang kedua adalah Jember 22 titik, 3 Mojokerto 22 titik, Banyuwangi 21 titik, dan Bondowoso 20 titik. Nah, ini terlihat di Tapal Kuda 4 dari 5 hotspot terbanyak di Jawa Timur. Dan juga untuk tingkat kewaspadaan kebakaran hutan pada 5 Oktober kategorinya tinggi hingga sangat tinggi tetap dominan. Tingkat kemudahan terbakarnya dengan variasi lokal lebih rendah di selatan dan juga timur. Kami merekomendasikan untuk menghindari pembakaran terbuka di lahan kering, meningkatkan pemantauan wilayah rawan, melakukan patroli dan koordinasi dinas lintas instansi, gunakan hotspot sebagai deteksi dini, dan juga segera melaporkan indikasi adanya kebakaran.
0: Pendengar, beralih ke berita lainnya, Gunung Semeru, Jawa Timur mengalami erupsi pada hari Senin dini hari dan berstatus siaga atau level 3. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat mengeluarkan himbauan bagi warga dan wisatawan agar tidak mendekat hingga 5 km dari pusat erupsi serta sepanjang daerah aliran Sungai Das Semeru. Selengkapnya karya Anton melaporkan.
6: Gunung Semeru di Jawa Timur kembali erupsi pada Senin 5 Oktober 2026 pukul 1.53 waktu Indonesia Barat. Tinggi kolom abu tidak teramati. Data Kementerian ESDM, Badan Geologi dan Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG menyebutkan erupsi terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 25 mm dan durasi sekitar 1 menit 45 detik. Saat ini Gunung Semeru berada pada status level 3 atau siaga. Sementara itu, menurut warga sekitar lereng Semeru, Herlina juga mendengar suara gemuruh yang diduga berasal dari Gunung Semeru Lumajang.
7: Gemuruh.
8: Gemuruh, kenceng banget.
7: Semeru berasal dari?
8: Iya, dari Gunung Semeru. Apa kedengaran sampai di sini?
6: Pada kesempatan terpisah, Kepala Pelaksana Kalaksa BPBD Lumajang Isnugroho mengimbau masyarakat mematuhi rekomendasi dari PVMBG atau petugas setempat. Masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas apapun di sektor Tenggara di sepanjang Besukobokan sejauh 13 km dari puncak. Di luar jarak tersebut, masyarakat dimintai tidak beraktivitas dalam jarak 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besukobokan karena berpotensi terhadap terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga 17 km dari puncak. Petugas juga merekomendasi masyarakat diminta tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak karena sangat rawan bahaya lontaran batu pijar. Masyarakat juga diminta mewaspadai potensi awan panas guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai yang berhulu di puncak Semeru, terutama Besukobokan, Besukbang, Besukembar, dan Besukset, serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai Besukobokan. Dari Lumajang, Jawa Timur, reporter RRI Jember Karyanto yang melaporkan.
0: Bergeser ke Kabupaten Situbondo, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Situbondo menyiapkan sanksi berat terhadap guru yang diduga melakukan tindak pidana pencabulan terhadap siswi salah satu SMP di Situbondo. Mulai dari sanksi penurunan jabatan, penurunan kelas jabatan menjadi kelas jabatan yang paling rendah, hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Selengkapnya, Diana Dinar melaporkan.
9: Pendengar, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Situbondo menyatakan guru yang diduga melakukan tindak pidana pencabulan terhadap siswi salah satu SMP di Situbondo terancam dipecat. Kepala Bidang Kinerja Kesejahteraan dan Data BKPSDM Situbondo Yeni Setiawati menegaskan bahwa dugaan kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur masuk pelanggaran disiplin tingkat berat. Sanksinya mulai dari penurunan jabatan, penurunan kelas jabatan menjadi kelas jabatan yang paling rendah, hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
10: Ini indikasi hukuman disiplinnya adalah hukuman disiplin tingkat berat. Hukuman disiplin tingkat berat ini bisa penurunan jabatan, bisa penurunan kelas jabatan menjadi kelas jabatan yang paling rendah, sampai kepada yang terakhir adalah pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
9: Yeni Setiawati mengaku sedang mempersiapkan surat pemberhentian sementara terhadap salah seorang guru salah satu SMP negeri di Situbondo yang diduga kuat melakukan tindak pidana pencabulan terhadap siswinya yang masih berusia 13 tahun itu. BKPSDM masih menunggu surat perintah penahanan sebagai dasar pembuatan surat pemberhentian sementara. Surat perintah penahanan tersebut dikeluarkan Polres Situbondo kepada tersangka pelaku pencabulan. BKPSDM akan bersurat ke Polres Situbondo untuk meminta surat perintah penahanan tersebut sebagai dasar pemberhentian sementara terhadap oknum guru tersebut, dan pemberhentian sementara itu dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian, dalam hal ini Bupati Situbondo. Dari Situbondo, reporter RRI Jember Diana Dinar melaporkan.
0: Saudara, terhitung sejak bulan Januari hingga Oktober 2026, tercatat sekitar 12.000 UMKM di Kabupaten Bondowoso telah mendapatkan akses pembiayaan kredit usaha rakyat atau KUR. Menurut data dari Kementerian UMKM, pembinaan KUR di Kabupaten Situbondo dan Lam tenggat waktu tersebut telah mencapai nilai 600 miliar rupiah. Selengkapnya M. Samsudi melaporkan.
11: Sebanyak 12.000 pelaku UMKM di Kabupaten Bondowoso telah mendapatkan akses pembiayaan kredit usaha rakyat atau KUR dengan total nilai sekitar 600 miliar rupiah sejak Januari hingga 3 Oktober 2026. Data itu disampaikan Deputi Kewirausahaan Kementerian UMKM Republik Indonesia Riza Damanik saat menghadiri kegiatan Jalan Kaki Bondowoso Dadapan atau Jaka Sopan 2026 di Pondok Pesantren Al-Islah Kecamatan Grujukan Bondowoso. Riza mengatakan dukungan terhadap UMKM Bondowoso akan terus diperkuat, termasuk melalui kemudahan akses pembiayaan, sertifikasi, pasar, pelatihan, pendampingan, hingga inkubasi usaha. Menurutnya, pembiayaan itu tidak hanya berasal dari bank yang tergabung dalam himpunan bank milik negara atau Himbara, tetapi juga bank lainnya. Hal ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas akses permodalan bagi pelaku UMKM.
12: Pertama, tentu mendorong pendidikan kewirausahaan sejak dini. ini semakin sistematik dilakukan di jenjang pendidikan dasar maupun tinggi ya. Yang kedua tentu kita pemerintah ya, dalam hal ini kami di Kementerian UMKM menjadi pengampu dari program Prokesra Produktif. Ya, ini Prokesra Produktif ini adalah satu dari 8 program kerja.
11: Liza mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi pelaku UMKM, terutama terkait pembiayaan, sertifikasi, dan akses pasar. Pemerintah kini berupaya mengintegrasikan berbagai dukungan tersebut agar dapat lebih mudah dijangkau oleh pelaku usaha. Upaya itu dilakukan melalui program Prokesra Produktif yang mengkonsolidasikan program pemberdayaan ekonomi dan UMKM dari 18 kementerian lembaga. Akses berbagai program itu nantinya dapat dilakukan melalui aplikasi Sapa UMKM. Riza menjelaskan, Sapa UMKM tidak hanya digunakan untuk mengakses program, tetapi juga menjadi sarana monitoring dan standarisasi program pemberdayaan UMKM lintas kementerian lembaga. Pemerintah juga melihat potensi ekonomi lokal Bondowoso yang cukup besar untuk terus dikembangkan. Sejumlah sektor yang dinilai memiliki peluang antara lain, pariwisata, ekonomi, kuliner, batik, kopi, hingga tape. Riza memastikan Kementerian UMKM bersama pemerintah daerah akan menindaklanjuti dukungan itu melalui langkah-langkah teknis agar semakin banyak UMKM di Bondowoso yang dapat tumbuh dan berkembang. Dari Bondowoso, M. Samsudi melaporkan.
0: Saudara Dewan Pimpinan Cabang DPC Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI Jember melantik seluruh pengurus anak cabang yang tersebar di seluruh kecamatan untuk bisa memperkuat sinergitas bersama pemerintah daerah menuju tercapainya program swasembada pangan nasional. Selengkapnya Dinda Ayu melaporkan.
13: Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI Kabupaten Jember melantik seluruh pengurus pimpinan anak cabang PAC se-Kabupaten Jember di Pendopo Wahya Wibawa Graha. Pelantikan tersebut dihadiri Ketua DPD HKTI Jawa Timur Muhammad Arum Sabil, Ketua DPC HKTI Jember Poni Mintohari, serta Bupati Jember Muhammad Wawait. Dalam kesempatan itu, Bupati Jember Gus Wawait mengajak HKTI memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah demi mewujudkan swasembada pangan.
14: Walaupun di beberapa tahun kemarin kita sempat terlempar ke peringkat 5 atau 4 untuk produktivitas padi dan hari ini sudah masuk kembali ke 3 besar, mudah-mudahan kolaborasi Pemda dengan HKTI bisa membuat lebih baik lagi, termasuk bagaimana kita tadi saya ajak mengakses program-program dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.
13: Gus Wawait optimis produktivitas pertanian Jember terus meningkat, mengingat Jember kini telah masuk jajaran 3 besar daerah penghasil padi di Jawa Timur. Selain mendorong kolaborasi lokal, Gus Wawait juga meminta HKTI aktif mengakses berbagai program dari pemerintah provinsi maupun pusat. Dijelaskan olehnya, alokasi anggaran dari pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk sektor pertanian di Jember mencapai lebih dari 300 miliar rupiah sepanjang tahun 2025 hingga 2026. Dukungan Pemkab Jember terhadap kesejahteraan petani juga diwujudkan melalui program Universal Health Coverage, UHC Prioritas, layanan home care, beasiswa pendidikan, hingga revitalisasi gedung sekolah di wilayah pedesaan.
0: Dan saudara, Dinas Perhubungan di Dishub Kabupaten Jember bersama dengan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ akan menggelar uji coba perubahan sirkulasi arus lalu lintas yang ada di Jalan Diponegoro mulai Senin 5 Oktober 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Barat tadi pagi. Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut evaluasi manajemen dan rekayasa lalu lintas MRLL guna mengurai kemacetan dan mengoptimalkan aksesibilitas menuju kawasan Pasar Tanjung serta Talang Sari. Melalui skema baru ini, arus kendaraan di Jalan Diponegoro akan diarahkan satu arah dari arah utara menuju ke selatan. atau ke arah Trunojoyo. Kepala Dinas Perhubungan Pemkab Jember Gatot Triyono menjelaskan, evaluasi MRLL ini sebelumnya telah menunjukkan adanya penumpukan volume kendaraan pada ruas-ruas tertentu. Kebijakan ini juga merespon berbagai masukan masyarakat melalui media sosial serta kanal pengaduan resmi Wadul Gusi. Masyarakat diimbau untuk selalu mematuhi petunjuk petugas di lapangan dan memperhatikan rambu-rambu lalu lintas yang telah dipasang. Hasil uji coba ini nantinya akan menjadi bahan evaluasi akhir forum LLAJ untuk menentukan kebijakan penetapan MRLL secara permanen di kawasan Pasar Tanjung dan sekitarnya. Saudara, sejumlah warga desa Tanjung Pecinan, Kabupaten Situbondo mendatangi kantor Pemkab Situbondo dan gedung DPRD setempat. Kedatangan warga yang menamakan dirinya Forum Masyarakat Situbondo Bangkit tersebut meminta kejelasan terkait tanah seluas 400 hektar di Tanjung Pecinan yang rencananya akan dibangun perusahaan kilang minyak. Selengkapnya Diana Dinar kembali melaporkan.
15: Pendengar, sejumlah warga desa Tanjung Pecinan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo yang menamai dirinya Forum Masyarakat Situbondo Bangkit mendatangi kantor Pemkab Situbondo dan gedung DPRD setempat. Koordinator Forum Masyarakat Situbondo Bangkit, Ahmad Holis mengatakan, kedatangannya bersama dengan masyarakat Tanjung Pecinan itu untuk meminta kejelasan tanah seluas 400 hektar di Tanjung Pecinan yang rencananya akan dibangun perusahaan kilang minyak hingga saat ini belum juga terrealisasi.
16: Intinya kami berharap ketika tanah di Tanjung Pecinan itu tidak terpakai atau terbengkalai, terlantar, kami berharap bahwa ini akan segera dilakukan sesuai dengan apa yang telah direncanakan oleh pengembang. Nah, ini ternyata
15: apa rencananya itu, Pak, dulu?
16: Kalau awal kenapa kemudian pemilik sah yang itu kakek kami dan orang tua kami melepas itu karena memang itu ada kilang minyak katanya. Makanya para sesepuh kami itu yang sudah ada yang meninggal, banyak yang meninggal.
15: Itu berharap
16: banyak
15: keluar dari tanah itu.
16: Betul. Berharap banyak untuk kesejahteraan
15: masyarakat setempat.
16: Khususnya anak cucunya, Mbak. Anak cucunya dan masyarakat
15: situ. Kata Holis, sejak tahun 1997, tanah seluas 400 hektar itu sudah menjadi milik pengembang yang akan membuka perusahaan kilang minyak dan akan memberdayakan masyarakat setempat. Namun hingga saat ini, tanah yang diketahui milik Bambang Triatmojo, putra Presiden Soeharto itu masih berupa hamparan. Sementara itu, pendengar, Sekda Pemkab Situbondo Yulianto memastikan bahwa tanah tersebut ada pemiliknya dan direncanakan akan dibangun perusahaan kilang minyak. Namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut yang jelas. Yulianto juga mengaku pernah diundang Pemprov Jatim terkait rencana pembangunan perusahaan kilang minyak di kawasan itu, namun sampai saat ini belum juga ada tindak lanjut. Sementara itu, pendengar, Ketua DPRD Situbondo Mahbub Junaidi menegaskan bahwa tanah seluas 400 hektar itu adalah untuk peruntukan industri skala besar dan tertuang dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah atau RTRW. Namun demikian, Mahbub berjanji akan mencari tahu siapa pemilik tanah seluas 400 hektar itu untuk memastikan apakah rencana pembangunan perusahaan di kawasan itu akan dilakukan atau tidak. Dari Situbondo, reporter RRI Jember Diana Dinar melaporkan.
0: Saudara, perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan penyaluran program kredit umum pedesaan atau KUPEDES senilai 1,24 miliar pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK, di mana unit Situbondo tahun 2023-2024 telah memasuki tahap 2. Kasih Intel Kejaksaan Negeri Situbondo Iwan Darmawan mengatakan pelaksanaan tahap 2 dilakukan pada hari Kamis 1 Oktober 2026 kemarin. Penyidik Polres Situbondo menyerahkan barang bukti dan tersangka kepada penuntut umum. Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyaluran KUPEDES BRI terhadap 3 orang Terdapat 3 orang tersangka, diantaranya adalah Feby Andri Rolista Permana selaku Menteri PT BRI, lalu Menteri PT BRI Unit Situbondo tahun 2022 sampai dengan 2024. Fanji selaku agen Briling dan Yayi selaku pihak yang membantu Fanji. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para tersangka oleh JPU dalam pelaksanaannya tahap 2 tersebut, diperoleh keterangan bahwa para tersangka mengakui seluruh perbuatan sebagaimana yang telah diperiksa dan dikonfirmasi oleh JPU terkait perkara dugaan penyalahgunaan tersebut. Saudara, kita kembali ke Bondowoso guna memenuhi kebutuhan air bersih untuk masyarakat Kabupaten Bondowoso yang terdampak kekeringan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bondowoso telah menyalurkan sekitar 1,5 juta liter air bersih sepanjang Mei hingga September tahun ini. Bantuan tersebut disalurkan sebagai langkah kedaruratan untuk bisa memenuhi kebutuhan air bersih warga di wilayah terdampak. Selengkapnya M. Samsudi melaporkan.
11: BPBD Kabupaten Bondowoso telah menyalurkan sekitar 1,5 juta liter air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan sepanjang Mei hingga September 2026 lalu. Bantuan itu disalurkan sebagai langkah kedaruratan untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga di wilayah terdampak. Kalaksa BPBD Bondowoso Kristianto Putro Prasojo mengatakan, penyaluran air dilakukan sebanyak sekitar 300 ritasi selama periode itu. Dropping air menjadi langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah kondisi kekeringan yang masih berlangsung. Menurutnya, penanganan melalui dropping air merupakan langkah yang bersifat mendesak. Karena itu, pemerintah daerah mulai menyiapkan skema penanganan permanen agar persoalan kekeringan tidak terus berulang dengan pola penanganan yang sama setiap tahun.
17: Tentunya kita sesuaikan dengan potensi. Yang jelas kita lakukan dengan permanen. Tentunya ini harus ada keberlanjutan ketika kita, misalkan kita bangun sumur bor, ini untuk pemeliharaannya seperti apa. Ini juga kita siapkan juga, supaya bisa nilai manfaatnya bisa lebih panjang.
11: Kristianto menjelaskan, pemerintah daerah telah mengerucutkan 8 titik sebagai lokasi prioritas penanganan kekeringan. 8 titik itu tersebar di sejumlah kecamatan dan akan ditangani secara bertahap dalam kurun waktu beberapa tahun. Untuk ke depan, penanganan kekeringan akan dilakukan melalui kolaborasi lintas perangkat daerah, BPBD, Perkim, Dinas Pertanian, BSBK, dan OPD lainnya akan mengintegrasikan program sesuai kewenangan untuk mempercepat penyediaan sumber air yang berkelanjutan bagi masyarakat. Dari Bondowoso, M. Samsudi melaporkan.
0: Saudara, buletin untuk siang hari ini disiarkan oleh Program 1 RRI Jember, di mana berita kami bisa Anda simak melalui rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital.

0: Saudara, antrean kendaraan di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi untuk saat ini mulai terkendali pada hari Sabtu 3 Oktober 2026 hingga sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Panjang antrean kendaraan tercatat sekitar 0,5 km. Sementara untuk arus kendaraan di Pelabuhan Gilimanuk berlangsung lancar. Direktur Utama ASDP Heru Widodo mengatakan bahwa penguatan operasional terus dilakukan dengan menyesuaikan kondisi lalu lintas di lapangan. Penyesuaian tersebut dilakukan agar kapasitas pelayanan dapat dimanfaatkan secara optimal sekaligus menjaga kelancaran arus. Untuk bisa menyesuaikan kapasitas layanan dengan pergerakan pengguna jasa, ASDP mengoperasikan 27 kapal di sejumlah dermaga Pelabuhan Ketapang. Rinciannya, 5 kapal di dermaga MB1, 5 kapal di dermaga MB3, 12 kapal di dermaga LCM, dan 5 kapal di dermaga MB4. Baik, saudara, saatnya kita beralih ke berita olahraga.
1: Berita olahraga, Pro1, Kanal Inspirasi.
0: Saudara Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Nurmala Kartini P. Syahrir mengapresiasi perjuangan atlet, pelatih, dan ofisial Indonesia setelah Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi ditutup di Stadion Paloma Mizuho, Nagoya, Jepang pada hari Minggu 4 Oktober 2026 kemarin. Kartini mengatakan Indonesia telah berhasil melampaui target perolehan medali emas yang telah ditetapkan sebelumnya. Tim Indonesia mengoleksi 5 medali emas dari target 4 medali emas. Menurutnya pencapaian tersebut tidak terlepas dari perjuangan seluruh kontingen serta koordinasi antara Save the Mission, Komite Olimpiade Indonesia, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini, Indonesia mengoleksi 39 medali yang terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu. Indonesia menempati peringkat ke-16 klasemen terakhir, dan Kartini juga menyampaikan apresiasi KBRI Tokyo kepada seluruh kontingen Indonesia yang telah berjuang mengharumkan nama bangsa.

Tuntas sudah informasi yang dihimpun oleh tim redaksi dalam buletin siang hari ini. Saya Retno Palupi bersama dengan rekan Diego serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama, kritikus. Kedua, talker. Ketiga, doer. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik. Segala hal dikritik. Dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu, termasuk membicarakan segala hal yang jelek. Ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi doer, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi doer, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah. Apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari, setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam pendengar dan juga kalau di malam sama pemirsa ya, sama YouTube RRI Jumat. Tapi kali ini pendengar RRI dimanapun Anda berada, apa kabar? Untuk Anda semua pendengar yang lagi gabung bersama kita di frekuensi 95,4 FM, 91,6 dan 95,8, dan juga RRI Digital bareng Lita Arsita, apa kabar hari ini? Semuanya baik kabarnya ya? Iya.

Oh, kabarnya baik. Dan saya mau kasih lagu happy happy. Pendengar tahu nggak sih, kemarin Jember lo diguyur hujan deras, luar biasa banget ya. Saya betapa bahagia, saya langsung berteriak, ya Allah ternyata hujan. Seneng banget ya buat semuanya. Tapi cuma berapa menit ya? Kau berapa menit? Oke, selamat siang untuk Pak Teguh yang udah miss call nih ya di Prodan adalah kita genta genta.

Rupanya dia tahu. Masih di program adalah kita Ketanta Joss. Jangan suka bersandiwara deh ya. Jadi kayak ini Cynthia, 5 menit lagi mendengar. Di program adalah kita Ketanta Joss untuk Anda semuanya bareng Lita Arsita.

0: Di Proud Dangdut, dan itu adalah kita Gentak-Gentak Joss. Zafin Melayu, pendengar dimanapun Anda berada, dari Lesti gitu ya. Nah, sebelum saya terima telepon di 336652, aku mau cari apa, Lita? Ini mau cari cek faktanya. Yo, cek fakta untuk Anda semuanya untuk edisi hari Senin 5 Oktober 2026, pendengar dimanapun Anda berada, bareng Lita Arsita di siang hari ini.
1: Teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut merupakan modus phishing ataupun pencurian data identitas. Tautan mengarah ke laman formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram. Perlu diketahui bahwa rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih telah ditutup pada April 2026. Dicek fakta, pendengar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Belanja kebutuhan harianmu di Alphagift. Produknya lengkap mulai dari susu anak, beras, galon, sampai susu kemasan sekarton dan vitamin import juga ada. Vouchernya gak habis-habis, bebas ongkir dan poinnya nambah terus. Yuk download dan belanja di Alphagift.

0: Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita Genta-Genta Josh yang mau gabung. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Genta-Genta Josh. Genta-Genta Josh. Taman beruntung ya.
1: Kok iso sih, alhamdulillah.
0: Ya berarti kan rezeki. Kalau rezeki nggak akan kemana, kan gitu ya.
1: Meneng lunggu-lunggu moro-moro no makanan teko. Terus aku njaluk lagu tak terduga elek ngono.
0: Tak terduga.
1: Sehat yo.
0: Alhamdulillah,
1: heeh. Mulai cetar membahana, mulai mau.
0: Iya, heeh. Iya apa?
1: Langsung tak cetet, Pak Urip bis. Ketemu mati pun, masuk.
0: Iya, itu sana sing centung mana?
1: Iya.
0: Centung gitu.
1: Kan yang pertama lu, Pak Iso. Oh rezeki bis bener.
0: Iya, bis rezeki ini ya.
1: Bis lakunya kan bis yo. Tapi tak bagi salam. Nengjuk Melong, Manburawi, Mbah Lili Suryani, Putra Makinda, Puspianto, semua wis yo tanpa terkecuali. Aku lah agak kayak enak aku tuh kena usir.
0: Si. Lagunya samaan mau tergoda apa terduga?
1: Tak terduga.
0: Lembu sampean iki kan lagune Bang Haji Roma Irama lha iku.
1: Tak terduga.
0: Iya.
1: Saya
0: tak delok dulu lagune.
1: Ono iku.
0: Ono, tapi ojo lawas-lawas lagune.
1: Iya, gula sing lirik saya mana tu lirik.
0: Aku tu pernah muter lagu ini, Cak Rendi.
1: Enak.
0: Tiba no teko soundtracknya film Camelia.
1: Ya,
0: nah, iyo. Sebelum tak puter itu, Roma Irama ngobrol dulu sama Ani.
1: Ani.
0: Aduh.
1: Iya, Ani. Iya,
0: Ani. Tak ada duga langsung musiknya melepu. Aku ini aduh. No. Iki kan golongannya Camelia gitu kan ya.
1: Camelia.
0: Iku
1: zamane aku sik dodol anu iku.
0: Dodol apa?
1: Kacang permen rokok. Iku lek mak ngotak iki tak
0: dicakung
1: langsung karo koyo ana sumbangan. Oh no. Kacang permen rokok.
0: Jalan. Iya wes.
1: Nune mari pulang ya tidur di musola, terus mau pulang kan ketakutnya. Tidur di musola dekat lapangan lapangan Andong Sari itu, lihat kok uangnya hilang. 150 itu iso hilang. Hilang.
0: Teganya. Oh. Terus?
1: Ada diriku.
0: Asik. Aduh, wes.
1: Masa lalu itu saya ingat masa lalu. Mesti ingat cerita-cerita apa itu waktu gini-gini mesti ingat. Nah cerita no itu dawa.
0: Oh.
1: Itu aja wes ya.
0: Iya wes.
1: Belajar masalah.
0: Iya, kesel aku.
1: Iya wes. Buat jenengan selamat
0: berjumpa.
1: Sukses selalu.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan keinginannya tercapai.
0: Amin.
1: Terima kasih ya.
0: Yo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Genta-Genta Josh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Cak Rendi ya. Kita juga tuh jadi pengen dengerin lagu di era tahun-tahunnya Elvy Sukaesih gitu ya. Jadi orang kita gak boleh marah. Kalau marah gimana? Loh, begitu aja kok marah gitu ya.

0: Jadi begitu aja kok marah, kadang ada juga yang baper gitu ya. Ya udah, kalau baper-baper gitu tuh sih nggak masalah pendengar ya, karena memang ini namanya aja kehidupan gitu. Loh, begitu saja kok marah. Loh, yuk, halo Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita, gendak-gendak Joy.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dari siapa dan di mana
1: selamat
0: ini?
1: Selamat siang yang terhormat, Pak Ita yang semakin hari semakin seru dan semakin semangat. Amin. Begini, saya kenalkan saudara-saudari sebangsa dan setanah air Indonesia Raya. Namaku, nama saya nih Yuklung Melung. Nah, hidup di Desa Candijati, Kecamatan Arjasakren, Jawa apa, Jember Baru, Jember Maju, Jawa Timur Bangkit Indonesia Raya. Kode pos 68191. Merdeka.
0: Merdeka. Nah,
1: juga saya tak lupa sebagai warga negara Indonesia yang baik ingin mengucapkan lewat Pro 1 RRI Jember ini ingin mengucapkan Dirgahayu TNI ke-81. TNI bekerja bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga TNI ke depan tambah lebih baik, tambah semangat dan sehat semuanya. Amin.
0: Amin.
1: Buat Mbak Lita, ingin request lagu ya Mbak Lita.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya itu Mbak Lita, Joget.
0: Joget. Mari ya, joget.
1: Biar Cak Rendy berjoget.
0: La la la la la la la la la la la la la gitu ya.
1: Mantep ya.
0: Mari kita Rendy. Apa ya?
1: Kita berjoget-joget ya.
0: Joget. Ya. Mari joget. Ya.
1: Ya betul ya. Ambek bro. Ya, salam-salam Cak Rendy. Terima kasih. Semoga Cak Rendy tetap semangat, lancar rezekinya. Selamat siang Cak Rendy. Juga ada Mas Rendra ya, Putra Magenda. Putra Magenda sama Ustaz Toto di Bondowoso. Semuanya di Bondowoso, pendengar di Bondowoso sehat dan salam bahagia. Juga ada Pak Paico ya, ada Pak Rahman, Pak Banu Malulu di Situbondo. Selamat siang dan salam sehat. Mbak Lini Suryani di Trenggalek, Mbak Bunga, ayo gabungan Mbak Bunga. Salam sehat, salam bahagia.
0: Oke.
1: Ya. Yang terhormat Bapak Murah, selamat siang Pak Murah. Yang terhormat Bapak Dendy, selamat siang dan salam bahagia selalu. Amin, sehat semuanya. Buat Mbak Lita, terima kasih. Ditemani sama siapa Mbak Lita?
0: Sama Mas Nizar.
1: Oh Mas Nizar, selamat siang Mas Nizar. Salam sehat ya.
0: Oke yuk, terima kasih yuk.
1: Terima kasih.
0: Yuk, bye.
1: Selamat bertugas Mbak Lita.
0: Prodangdut.
1: Prodangdut.
0: Itu adalah kita.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Pak. Iya, sekarang saya ke kantor ya, Pak. Ditunggu ya, Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor, ya.
1: Mama sibuk kerja terus.
2: Iya. Baik, Pak. Untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
1: Papa
2: klien, Pak.
1: Juga sibuk.
2: Terima kasih, Pak.
1: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang.

0: Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat.
1: Saatnya Pro 1 RRI Jember mengumandangkan azan asar untuk Jember dan kawasan yang sewaktu.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Rukuk apa nih? Gak jelas. Ini pasti palsu.
2: Sembarangan. Asli.
1: Palsu.
2: Asli.
3: Ih, berisik. Apaan sih?
1: Edi nih, rokoknya ilegal tuh.
2: Sok tahu. Nih,
1: murah, enak.
3: Enak, murah, bahaya tapi. Ih, amit-amit.
2: Ah, ikutan aja, Siska.
3: Cukai rokok itu buat batasin peredaran, Ed. Kalau nggak pakai cukai, jadi murah. Terus, perokok pemula jadi banyak. Ngeri tahu? Lihat anak-anak kecil itu udah pada ngerokok.
1: Dengerin, Ed. Yang ilegal tuh nggak pakai peta cukai. Terus ada yang pakai tapi palsu. Kayak itu. Perusahaannya aja nggak jelas.
3: Pakai rokok ilegal itu bikin rugi negara, tahu? Harus digempur tuh. Udahlah, ngopi aja sini, ngopi.
2: Oke.
4: Okay. Ayo gempur, gempur rokok ilegal.
5: Gempur rokok ilegal sampai ambiar.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.
7: Untuk ayah bunda, ada kabar seru buat putra-putri Anda ini ya. Siapkan pensil warna dan kreativitas karena Kodomo bersama Alfamart mengadakan lomba mewarnai dan menggambar Kodomo Generasi Ceria Warnai Indonesia. Catat tanggalnya pada hari Minggu 18 Oktober 2026 bertempat di Gedung Auditorium Universitas Jember mulai jam 8 sampai selesai. Ada kategori mewarnai PAUD atau TK kelas 1 sampai kelas 3 SD dan kategori menggambar kelas 4 sampai 6 SD. Yang paling seru, pendaftarannya hanya Rp20.000. Itu sudah free dengan produk Kodomo. Khususnya member AlphaGift, pendaftaran bisa dilakukan di seluruh toko Alphamart wilayah Jember, Bondowoso, Banyuwangi, Situbondo, Lumajang, Probolinggo, dan Pasuruan. Hadiahnya total jutaan rupiah, plus peserta juga mendapatkan free goodie bag Kodomo. Yuk, jangan sampai ketinggalan untuk si kecil, karena kesempatan ini menunjukkan si kecil punya kreativitas dan inovasi. Lomba mewarnai dan menggambar Kodomo Generasi Ceria Warna Indonesia bersama Alfamart. Info pendaftaran di Cindy 085-565-303-6022 atau Hasan di 085-151-758-886. Kodomo dan Alfamart, bikin kreativitas anak makin ceria.

Belanja kebutuhan harianmu di Alphagift. Produknya lengkap mulai dari susu anak, beras, galon, sampai susu kemasan sekarton dan vitamin import juga ada. Vouchernya gak habis-habis, bebas ongkir dan poinnya nambah terus. Yuk download dan belanja di Alphagift.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dan pendengar dimanapun Anda berada, di menit ke-39 selepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat, masih di Pro Dangdut. Dan adalah kita Gentang Tejos. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
1: Gentang Tejos.
0: Aduh, Dangdut adalah kita Genta-Genta Jos. Bagaimana kabar Anda?
1: Wah, kabar Anda sehat, segar, bugar, tidak ada alangan sesuatu apapun.
0: Oke, Anda sekarang ada di mana?
1: Bangsalsari.
0: Oh, di Bangsalsari. Payul gimana di Bangsalsari?
1: Bangsalsari kecamatan ke utara dikit, nyampe ke rumahnya Pak Iyul.
0: Oh, begitu ya.
1: Iya, Bangsalsari. Lagunya Gembala Cinta.
0: Gembala Cinta?
1: Iya, dari Asraf.
0: Oh, dari Asraf.
1: Buat
0: ya.
1: Buat Bu Yaya. Buat Yuk Melong. Buat Pak Dila, buat Putra Madu yang ada di Bangsalsari, Pak Rahman Situbondo, ke semuanya tanpa terkecuali. Untuk yang bertugas, semoga diberi kesehatan.
0: Amin, amin, amin.
1: Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali untuk ayah bunda, bunda-bunda semua yang punya putra-putri nih ya. Ada kabar seru dari Alfamart dan juga Kodomo. Kabar serunya adalah, jadi siapkan pensil warna dan kreativitas karena Kodomo bersama Alfamart mengadakan lomba mewarnai dan menggambar. Kodomo, generasi ceria warna Indonesia. Catat tanggalnya Minggu 18 Oktober 2026 bertempat di Gedung Auditorium Universitas Jember. Jadi mulai jam 8 sampai selesai. Ada kategori mewarnai PAUD atau TK kelas 1 sampai kelas 3 SD dan kategori menggambar kelas 4 sampai kelas 6 SD. Yang paling seru, ini pendaftaran hanya Rp20.000, ini sudah free produk Kodomo. Khususnya member Alfagift, pendaftaran bisa dilakukan di seluruh toko Alfamart Jember, Bondowoso, Banyuwangi, Situbondo, Lumajang, Probolinggo, dan Pasuruan. Hadiahnya totalan jutaan rupiah. Plus peserta mendapatkan free goodie bag Kodomo. Jangan sampai si kecil kehilangan kesempatan menunjukkan kreativitasnya. Lomba mewarnai dan menggambar Kodomo, generasi ceria warna Indonesia bersama Alfamart. Jadi untuk info pendaftarannya pendengar, Anda bisa di Cindy 085-562-303-6022 atau ke Hasan 085-151-758-886. Pendengar Kodomo dan Alfamart, bikin kreativitas anak makin ceria. Ada Gembala Cinta dari Asraf untuk Anda semuanya. Yuhuu.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk kebersamaan Anda di program acara Perudang. Duduk adalah kita Kentata Ejos untuk edisi hari Senin 5 Oktober 2026. Terima kasih buat semuanya. Dan jangan lupa bentar lagi nonton YouTube-nya RRI Jember. Ada UMKM berbicara. Di sini di Pro 1 RRI Jember sudah hadir owner dari Batik Pocang untuk Anda semuanya yang go internasional. Luar biasa banget. Nanti di jam 3 sore bersama rekan saya Putra Wijaya. Jadi buat semua, jangan lupa untuk like dan komentarnya di Pro 1 RRI Jember. Dan terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro dangdut dan terdelah kita genta-genta jam. Selamat sore buat semuanya.

0: solusi pelepas penat.
1: Anda suka lagu dangdut?
2: Aku suka banget.
1: Wow, dangdut adalah kita.
0: Bergoyang berdendang dengan lagu-lagu andalan.
1: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Siap, suntikan semangat.
3: Rumpi-rumpi seputar dangdut.
0: Pro dangdut, setiap hari jam 12:30 siang.

Pendengar, sore hari ini kami akan melanjutkan perjalanan untuk Senin 5 Oktober 2026 dalam Jember sore ini, tentunya dengan perbincangan menarik sesaat lagi yang tentunya akan dipandu oleh rekan Putra Wijaya pada pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tetap mendengarkan siaran kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Jember sore ini, peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Putra Wijaya menemani Anda di acara program UMKM Bicara. Dan pendengar, bicara soal kekayaan budaya Nusantara, rasanya tidak ada habisnya gitu ya. Kain tradisional yang kita miliki ada di Indonesia ini bukan sekedar selembar benang yang ditenun atau mungkin juga dicanting gitu ya, melainkan sebuah lembaran sejarah, identitas, dan juga doa yang melekat di setiap jengkal motifnya. Nah, namun bagaimana jika tradisi ini berpadu dengan sentuhan mode kontemporer yang mendunia? Nah, bagaimana jika ketekunan ini ada di seorang perempuan hebat dari pelosok desa yang mampu menembus batas, merajut mimpi, hingga melangkah mantap menjalin kerjasama dengan nama besar sekelas mungkin Buba Halvian gitu ya, barangkali. Apa betul seperti itu ya? Iya, nanti. Sore ini kita akan membedah sebuah kisah inspiratif tentang keteguhan, kreativitas, dan juga strategi bisnis lokal yang siap untuk naik kelas. Oke, sudah hadir bersama kita di sini narasumber kita, cukup istimewa ya, biasanya seorang desainer atau apa, latar belakangnya adalah memang seorang ya perancang busana sebagainya. Kali ini cukup berbeda karena beliau adalah seorang bidan. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Saya manggilnya Mbak Anis atau Mbak Sulala?
5: Mbak Anis saja.
4: Oke, beliau adalah bidan Anis Sulalah Eskep gitu ya?
5: Iya.
4: Sarjana Kebidanan.
5: Sarjana Kebidanan.
4: Mantap, Mbak Anis.
5: Iya.
4: Oke, Mbak Anis adalah owner, juga seorang desainer dari Batik Pocangan di Sukowono. Jauh sekali loh.
5: Jauh banget.
4: Berapa jam sana sini?
5: Sekitar 1 jaman, Kak.
4: 1 jam ya?
5: Iya.
4: Oke, lumayan ya. Ya masih sini situ lah ya.
5: Iya.
4: Jember masih ya.
5: Jember, nggak pindah negara.
4: Oke, kita ingin tanya ya, ini bisa diceritakan ini. Saya belum ke nama ya. Kok bisa ya, seorang bidan ini sampingannya, bukan sampingan. Ini utama apa sampingannya?
5: Utama. Kalau sekarang ya? Utama.
4: Oh iya, sekarang utama. Dulu sampingan ya?
5: Dulu sampingan. Dulu
4: oh,
5: sampingan.
4: Utamanya bidan.
5: Iya.
4: Nah, ini gimana ceritanya? Silakan. Kita punya waktu 2 hari di sini.
5: Bisa sampai tiduran berarti ya.
4: Boleh.
5: Gimana? Jadi awal mula itu aku memang suka desain, enggak? Mm-hmm. Jadi aku memang bakatnya di desain, gambar, tapi entah kenapa aku kok masuknya ke bidanan gitu ya, bukan di yang di jurusan yang aku sukai. Tapi uniknya di situ, karena aku suka desain, aku juga dulu itu aktif di beberapa organisasi seperti relawan RTIK, juga organisasi dari desa wisata. Dari situ aku pengen, apa sih yang pengen aku angkat dari desaku itu? Wisata apa? waktu itu memang gak ada wisata sama sekali di desaku. Aku ingin desaku itu dikenal gitu loh.
4: Ada loh wisata di sana?
5: Gak ada.
4: Durian.
5: Oh, durian itu sumber jambe.
4: Iya, sekarang juga ada kan?
5: Iya, tapi yang sumber jambe, iya, di desaku ini malah terkenalnya desa Caru. Terkenalnya desa yang jelek-jelek lah. Wah, enggak kalo banget
4: beras
5: kan.
4: Di Kalisat ya.
5: Iya.
4: Apa sekono ya?
5: Jadi waktu itu memang tetanggaku ada yang ini apa lulusan SMK Batik. Jadi dia aku oh ya.
4: SMK Batik.
5: SMK Batik.
4: Oh, okay,
5: jadi
4: okay,
5: dia sekolahnya okay. Memang basicnya di batik. Jadi aku memberdayakan mereka untuk ayo buat batik yuk gitu. Jadi awalnya memang pemberdayaan masyarakat sih memang awalnya.
4: Oke. Tahun berapa itu?
5: 2019.
4: Kalau bidannya?
5: Kalau bidannya aku lulusnya tahun 2013 di UDS.
4: Universitas?
5: Dr. Subandi.
4: Oh.
5: Tercinta.
4: Oh, makanya bidan ya.
5: Iya,
4: iya. 2013 ya.
5: 2013
4: aku lulus. Kita undi loh ini.
5: Oh iya. Loh, kakak perawat juga kan?
4: Apa?
5: Perawat kah?
4: Istrinya perawat.
5: Oh, istrinya perawat.
4: Perawat kok di sini saya.
5: Ya betul.
4: Oke. Nah, jadi yang memotivasi itu sebenarnya.
5: Iya.
4: Memang apakah ada bakat mungkin dari keluarga atau apa yang suka batik gitu barangkali?
5: Enggak ada sama sekali.
4: Suka seni lukis.
5: Memang suka seni lukis mulai dari di pesantren dulu, saya kan di pesantren ya, alhamdulillah.
4: Anak pondok.
5: Iya, anak pondok.
4: Sama kayak Bu Lita dong.
5: Iya, jebolan pesantren tapi ini agak nyasar ya memang ya. Ya.
4: Oke.
5: Memang baik. Suka desain.
4: Dari bapak ibu?
5: Dari bapak.
4: Oh, suka menggambar.
5: Iya, suka menggambar. Memang agak ke seni, suka ukiran, suka dan sebagainya deh.
4: Oh gitu iya. Ya. Berarti bapak suka gambar, ibu suka merawat. Gak gitu juga ya. Kasih ya gitu ya. Oke, kenapa harus nama Pocangan?
5: Karena itu tadi saya ingin mengangkat nama desa saya. Saya kira memang di Indonesia ini nggak ada lagi ya nama Pocangan kecuali di desa saya.
4: Oh, jadi ini niat baik ya. Apa ya?
5: Ingin kayak mengangkat desa.
4: Nama desa. Biasanya kan ada pakai nama-nama sendiri gitu ya.
5: Iya.
4: Batik Lita gitu ya.
5: Iya.
4: Batik Diego gitu ya.
5: Iya, biasanya seperti itu atau apa gitu ya. Tapi saya memang ingin mendedikasikan semua yang saya bisa itu untuk tanah kelahiran saya sih sebenarnya.
4: Wes, luar biasa sekali. Ini seandainya ada audiens harus oke, tepuk tangan semuanya nih. Tapi emang benar ya, benar ya. Ini aduh bikin gimana gitu ya. Oke. Nah, gimana sih kok bisa bagi waktu gitu ya antara bidan dengan ini?
5: Iya, memang awalnya susah banget. Makanya saya untuk sekarang ini saya memutuskan untuk resign dari Puskesmas Jambesari Bondowoso. Saya alumni sana.
4: Mulai
5: yang,
4: kapan?
5: Iya, dari tahun 2014 saya sudah di Jambesari sampai tahun 2023. Jadi saya selama 12 tahun saya itu tenaga kontrak honorer di Puskesmas Jambesari. Saya memutuskan resign, fokus ke bisnis saya dan juga klinik pribadi saya gitu.
4: Okay.
5: Susah banget ya, pagi saya itu fokusnya di batik. Jadi mendesain, mewarna dan sebagainya. Saya pagi, sore saya buka praktek sendiri di rumah. Biasanya rame kan kalau sore. Lain persalinan, orang sakit dan sebagainya. Malam saya dinas malam. Jadi saya spesialis malam kalau di Jambesari itu.
4: Karena siangnya ada
5: siangnya ada pekerjaan semua. Jadi waktu keluarga itu sangat sedikit sekali. Ketika ada kegiatan batik keluar kota, ada pelatihan ini, saya harus ini membagi waktunya izin ke sini ini. Jadi harus saya
4: males gitu ya.
5: Jadi saya harus memutuskan mana yang lebih saya kejar, mana lebih prioritas saya. Jadi
4: itu sudah ini ya koordinasi dengan pasangan,
5: iya,
4: dengan keluarga.
5: Memang
4: juga
5: didukung karena memang waktu untuk keluarga enggak ada sama sekali kan malam. Malam saya di puskesmas sampai suatu kejadian anak saya itu dia itu space delay yang kedua. Jadi enggak cepat ngomong cepet sampai umur 4 tahun gitu. Butuh didampingi terus kan?
4: Iya. Ya, saya maklumi itu ya.
5: Iya,
4: saya maklumi itu.
5: Betul.
4: Ya. Sebagai yang pernah juga kerja operasional ya. Oke. Bisa agak mundur dikit barangkali? Nah, itu dia. Saking excited-nya ya. Excited-nya ya. Oke. Tapi yang pasti ini ya, memang ini ya yang saya garis bawahi kembali gitu ya. Saya paling suka menggaris bawahi statement dari banyak orang karena emang bagi saya sangat ini ya, membanggakan ketika menggunakan berbesar hati untuk menggunakan nama
5: nama
4: desa. Oke. Okay. Iya.
5: Sebenarnya jelek banget ya pocangan gitu. Apa kan.
4: Tepuk tangan dulu nih. Nah, ada tepuk tangan beneran ya.
5: Soalnya saya mikir ada batik ini bagus, yang keris lah inilah bagus gitulah,
4: iya,
5: keren gitu.
4: Betul.
5: Kok aku milih pocangan ya, tapi wis niat dari awal memang ingin untuk mendedikasikan untuk tanah kelahiran, ya sudah nggak apa-apa.
4: Kalau nggak pakai batik carok gitu ya, atau nggak gitu juga ya.
5: Iya.
4: Oke. Filosofi motif yang pertama ini seperti apa yang dipakai? Atau mungkin, saya ini berkiblat kepada barangkali ya, saya nggak tahu sih seperti apa desain berkiblat kepada mana-mana atau kepada siapa gitu barangkali.
5: Iya. Kalau filosofinya sih tetap pada Jember. Kiblat saya di Jember karena
4: batik Jember lah ya.
5: Batik Jember itu kan pendalungan, perpaduan antara batik dari Jawa dan juga Madura. Warnanya kan nabrak itu, tapi saya juga ada softnya juga, tapi kebanyakan warnanya memang tabrak lari semua. Jadi warnanya kuat tapi juga punya karakter itu sih.
4: Saya
5: kejar di situ.
4: Kalau motif seperti tembakau juga
5: iya sama, saya pakai ya? Tapi saya kalau dulu labako dan sebagainya, ada beberapa pembatik itu pakai motif labako, ini saya pakai bako sundu. Soalnya di rumah saya juga petani tembakau. Bapak saya juga petani tembakau juga gitu. Jadi saya mengerti step by step dari proses tembakau itu memang sangat sulit sekali ya, mulai dari kita tanam, panen, dan ada kalau di rumah saya tuh nyudu namanya. Nyudu. Jadi tapi kalau di Jawanya kan disundu. Disundui satu
4: persatu.
5: Iya, jadi saya buat motif yang seperti mana ya? Nah, ini. Nah ini jadi
4: itu tembakaunya.
5: Iya, tembakau yang dijajar itu yang disunduk-sunduk itu. Jadi saya perkenalkan.
4: Oke, tembakau yang disunduk-sunduk.
5: Iya, nah, yang dijajar-jajar gitu. Jadi enggak per daun-daun itu, enggak, tapi yang saya jajar seperti ini, jadi seperti disunduk. Cuman distilasi lagi, istilahnya di batik itu distilasi, tidak harus berbentuk seperti yang di Sujani itu, tapi lebih dipercantik lagi gitu.
4: Oke. Wah, udah bagus nih. Kelihatan udah bagus ya. Waduh, gitu ya. Emang kalau ada jiwa seni pasti
5: ya,
4: bagus
5: ada
4: ya.
5: Aja, ya.
4: Kalau nggak ada jiwa seni maksa kelihatannya.
5: Maksa. Benar.
4: Oke. Jadi inspirasinya memang dari tembakau itu ya, dan memang dari kebetulan gitu ya, keluarga juga pelaku utama atau petani tembakaunya.
5: Petani tembakau.
4: Jadi tahu dari step-step awal dari nanam sampai panen sampai jualnya. Kok nggak motif uang aja sekalian? Nanti ya ke dong. Nggak menjual tapi. Oke. Proses kurasi warna juga pemilihan bahan ini seperti apa nih agar kualitasnya tetap terjaga di pasar yang mungkin premium seperti itu?
5: Iya, kalau dari warna saya itu langsung turun sendiri. Jadi saya maunya warnanya seperti ini, perpaduannya seperti ini. Jadi untuk kontrol warna di sana saya tangani sendiri. Untuk motif pun semua motif yang ada di rumah saya itu dari inspirasinya dari saya sendiri. Jadi saya cuman kontrol bagian pekerja itu ini ya, kamu gini ya, gini ya, gini ya gitu. Jadi semua kontrol ada di saya dari perpaduan warna dan sebagainya. Tetap soalnya takut hilang karakternya.
4: Oke. Berarti ini ya tidak sama-sama pokok bikin batik enggak. Tapi juga ada karakter khusus.
5: Iya, ada karakter sama filosofinya. Jadi sebuah instansi itu aku pesan batik dong, dengan aku tuh pengen masukkan unsur ini. Jadi unsur dari klien itu aku masukkan jadi satu, terus aku tuangkan dalam bentuk motif. Kayak pewarna dan bahan itu pasti milih yang paling bagus sih. Tapi ada juga yang maunya klien kan ada yang murah gitu kan. Ada juga kita bahan menyediakan yang untuk khusus.
4: Kalau saya sih harga gak masalah, yang penting murah.
5: Iya.
4: Iya, nggak gitu juga. Ya. Oke. Jadi itu ya kurasi warna dan sebagainya. Jadi ini tergantung dari request juga ya, permintaan tuh dari klien. Wah, kita akan ngomong tentang klien tapi nanti gitu ya. Nah, kalau batik pocangan ini konsisten di menggunakan teknik batik tulis tradisional atau mungkin kombinasi dengan teknik yang lain?
5: Tradisional, saya masih tulis canting. Ada cap juga sih. Kemarin sempat eco print tapi apa ya, waktunya enggak nutut, Kak.
4: Oh, kenapa eco print tuh?
5: Eco print ya waktunya saya untuk membagi waktu itu enggak nutut gitu loh.
4: Oh.
5: Kalau di eco print kita kan harus ini apa,
4: kelebihan kekurangannya?
5: Kelebihannya pasarnya banyak. peminatnya. Untuk kekurangannya waktu aja sih.
2: Oh, okay,
5: waktu
2: okay,
5: saya okay. yang mau fokus ke ini. Takutnya ketika saya fokus ke ekoprint, nanti batik tulisnya nanti ini apa terkubur gitu loh. Maksudnya peminat apa pelanggan saya jadinya lari juga. Soalnya kan saya lagi nggak fokus gitu.
2: Oh iya betul itu dia.
5: Iya jadi saya kadang ketika kita membuat karya, kita harus memberikan jiwa kan, di dalamnya. Ketika kita menjiwai karya kita, maka karya kita akan diterima oleh pelanggan, seperti itu. Jadi setiap mewarna biasanya saya sentuh dulu. Jadi saya kasih contoh dulu, sentuh, baru muncul kayak beraura gitu loh Kak. Ketika kita saya tinggal ada kegiatan di luar, untuk warna pertama itu biasanya kayak kurang hidup gitu rasanya ya. Biasanya itu juga berpengaruh, jadi kurang laku.
2: Iya.
5: Ketika saya pasrah cuman via video call, ini warna ini ya, ini warna ini ya.
2: Memang harus ini ya.
5: Jadi memang harus disentuh dulu ya, mungkin seperti itu ya, jadinya laku.
2: Iya, saya pribadi memang ya menggunakan semacam ini beberapa kali. Ada ini juga karyanya Isam Samsi ya.
5: Isam Samsi.
2: Saya pernah pakai baju, berat. Saya ingat sih waktu itu pakai baju ini memang kelihatan wow. Kalau katanya sih memancarkan aura dari yang make gitu berarti
5: iya,
2: gitu.
5: Iya,
2: dan emang bajunya emang saya pun juga lihat bajunya jenengan ini dari motif-motifnya emang beda gitu ya. Keren keren.
5: Jadi
2: keren,
5: memang
2: keren.
5: Harus disentuh dulu, diberikan nyawa dulu.
2: Urip-urip gitu.
5: Laku-laku ya, laku. Yang penting itu kan.
2: Iya, iya. Iya, semua juga gitu namanya saya.
5: Iya, betul-betul.
2: Oke, oke, oke. Oke, nah ini juga ketakutan itu ya mungkin ya. Kalau mungkin dengan canting, ini waktunya juga otomatis lebih enak ya, lebih fleksibel.
5: Enggak, kalau canting itu malah justru lebih
2: panjang.
5: Karena proses, makanya batik tulis itu mahal karena prosesnya yang panjang, mulai dari desain, mencanting, mewarna, mengunci, melorot terakhir.
2: Itu apa itu melorot?
5: Melorot itu ini, menghilangkan malahan yang dikukus itu.
2: Ya,
5: direndam ini yang dipakai air panas itu untuk menghilangkan lilinnya itu.
2: Oh, itu pakai air khusus
5: panas.
2: Emang?
5: Enggak, air panas doang. Cuman ya. Dicampur sama water glass untuk menghilangkan malannya itu tadi.
2: Oke, okay, makanya saya di-review kan
5: gitu ya. Betul.
2: Oke, okay, oke, okay, oke, okay. Kebanyakan ini berapa lama waktu menyelesaikan satu apa ya?
5: 3 hari.
2: Satu apa namanya ini ya? Satu motif atau satu lembar?
5: Satu lembar batik 2 meter itu dikerjakan dalam waktu 3 hari.
2: Oh.
5: Desain 1 hari, kemudian canting itu 1 hari, warna dan juga penguncian itu 1 hari. Gitu. Tapi untuk partai besar kita kan punya anggota kan banyak juga. Maksudnya kayak pegawai kan
2: pekerja.
5: Juga banyak. Iya, itu mempengaruhi sih. Skill mereka menentukan cepat tidaknya si batik ini selesai.
2: Oh,
5: semakin okay. skillnya oke, semakin cepat.
2: Ada berapa pekerja di sana?
5: Sekitar 20. Kalau dulu 35 Kak.
2: Oh, kok bisa tiba-tiba 20?
5: MBG Kak. MBG lebih menjanjikan daripada
2: kena program pemerintah ya. Iya, karena jelas ya bulanannya.
5: Iya, betul
2: sebagainya.
5: Sekali, betul.
2: Yang
5: betul.
2: 20 yang bertahan yang loyal ya.
5: Iya, betul. Tapi ada juga yang ke MBG, ada yang juga ke SPPG, ada juga yang menikah, ikut suami.
2: Okay,
5: ada yang hamil, ada kan kebanyakan ibu-ibu sih, yang cowok cuma 2.
2: Oh, cowok mungkin yang lebih agak keras ya kerjanya.
5: Iya,
2: ya.
5: Betul.
2: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Sekarang jadi 20. Nah, ini ya, kebanyakan 20. Warga sekitar.
5: Iya, warga sekitar.
2: Dan bagaimana cara mengajari mereka yang awalnya nol ya?
5: Nol.
2: Kemudian punya kemampuan seperti ini gimana ceritanya? Suka dukanya?
5: Iya, suka dukanya memang iya sabar gitu kan. Ketika mewarnai kita harus ngasih tahu jangan sampai lewat garis. Kadang untuk awal-awal itu biasanya lewat garis. Untuk di bagian tim warna sih gampang kalau kita mau ngajarinya. Yang susah itu di bagian canting. Kalau untuk canting sendiri kebetulan anak SMK di sana agak melimpah, jadi saya nggak begitu pusing untuk bagian tim canting. Cuman di bagian ibu-ibu itu aja untuk ngajarinya untuk mewarna. Tapi cepet sih. Cepet.
2: Tim canting karena mereka sudah terbiasa dengan itu ya. Prakteknya juga itu.
5: Di sekolah mereka sudah terbiasa dengan canting. Kalau tim yang ngeblat atau tim yang desain ini, ketika sudah ada desain kan harus diblat nih.
2: Iya betul.
5: di kain. Itu juga gampang sih untuk ngajarinnya, karena tinggal ngikutin pola motifnya aja. Gitu. Kalau yang tim warna memang harus agak sedikit sabar. Kadang kan mereka enggak tahu ini warna hijau. Hijau itu enggak satu, Kak. Kalau di batik itu ada hijau emas, ada hijau ini,
6: ada hijau juga.
5: Iya,
6: hijau, biru.
5: Biru, Kak.
6: Biru daun.
5: biru daun, biru langi ya.
6: Ada, aku baru biru langit juga. Oke. Tapi mereka paham hijau ya?
5: Paham. Kan ada etiket nanti ketika saya membuat warna baru, berinovasi warna baru, biasanya langsung diberikan itu apa? Kode lah untuk mereka biar nggak lupa gitu.
6: Oke. Jadi biar nggak campur-campur nggak.
5: Iya.
6: Okay. Seperti itu ya.
5: Agak ruwet.
6: Berapa lama proses ini mengajari mereka?
5: Satu minggu nggak sampai sih, Kak. Cepet. Kalau yang dibayar warna ya, kalau cantik saya masih belum bisa pasrah ketika mengajari warga lokal yang tanpa bekal dari dari sekolahnya gitu. Soalnya saya kan juga harus jaga kualitas.
6: Iya,
5: pelanggan saya udah gede-gede gitu, jadi harus cantiknya harus bagus baru saya terima gitu.
6: Oke. Jadi ini memberdayakan warga sekitar yang ada di sana, termasuk keluarga juga.
5: Keluarga enggak, keluarga saya enggak ada di batik sama sekali, malah
6: sibuk di tembakau semua.
5: punya job desk masing-masing mereka.
6: Oke, malah bersyukur banget ya kemarin enggak panjang ini ya.
5: Bersyukur. Iya,
6: alhamdulillah ya. Oke. Tapi udah hujan loh sampai malam.
5: Iya, udah hujan. Di rumah udah hujan juga. Tapi kalau hujan batik itu pusing, Kak.
6: Oh, kenapa? Ya, jemurnya.
5: Kita kan apalagi sekarang pesanan lagi banyak. Belum rampung semua, tapi udah mau hujan nih kayaknya, harus kejar, ayo kejar tayang gitu kan sebelum hujannya.
6: Mengatasi
5: ini
6: dengan apa biasanya kalau hujan?
5: Pakai ini, pakai blower.
6: Oh, yang panas.
5: Kalau udah blower sama hair dryer. Iya, kalau udah keburu itu, wah, dikipas, ayo dikipas kayak
6: mahal.
5: Sate kan?
6: Ini mahal nih, kenapa? Listriknya mahal. Hair dryer.
5: Mahal ini, harus cepat selesai jadi cuan ini.
6: Oke, di hair dryer apa enggak ini? Enggak merusak, enggak merusak ini apa namanya?
5: Lilinnya,
6: kualitas.
5: Enggak. Yang penting jangan, kalau dideketin gini kan ketonon, Kak.
6: Apa ketonon tuh?
5: Ketonon itu apa? Rabek. Apa itu?
6: Apa raga, rabek. Saya enggak bisa Madura, kalau logat Madura saya pinter. Apa tuh ketonon?
5: Ketonon itu katonon. Terbakar.
6: Oh.
5: Hair dryer kan panas nih. Nah, kalau kita terlalu dekat ke kainnya kan nanti terbakar nih kain.
6: Ketonon.
5: Bolong nantinya, enggak laku.
6: Ketonon ya?
5: Iya, ketonon.
6: Oke. Apa namanya? Kosakata baru buat saya ya.
5: Wah, harus sering-sering main sama pocangan nih biar banyak kosakata Maduranya.
6: Aduh, ya ini Madura Utara nih ya. Madura swasta lah ya.
5: Iya, Jembut.
6: Jember Utara ya.
5: Jember Utara.
6: Oke. Nah, tantangan terbesar apa nih yang dihadapi ketika pertama kali memasarkan batik pocangan nih ke masyarakat luas?
5: Harga, Kak. Kita harus pintar-pintar memilih mana sih target pasar kita. Itu ya yang pertama. Semua pebisnis pastinya sudah tahu itu, apa yang mau kita lakukan dengan barang kita dan siapa yang mau membeli barang kita. Karena kalau batik tulis itu kan mahal, kita pastinya kan. Kalau di marketplace uang 50.000 udah dapat baju, kemeja kan.
6: Iya,
5: batik.
6: Betul.
5: Sedangkan batik tulis,
6: batik yang berjamaah semua.
5: Iya.
6: Motifnya sama-sama.
5: Sedangkan batik tulis harga kayaknya aja belum jahitnya 200.000 gitu kan. 200.000, ada yang 250 sampai jutaan itu. Jadi emang siapa yang mau beli? Dulu saya sempat ada perkataan seperti itu dari
6: awal mula.
5: Iya, awal mula. Tapi hal itu tidak membuat saya kemudian down. Terus nggak apa-apa, saya pengen
6: ini
5: buat
6: awal
5: aja.
6: Mula emang langsung batik tulis langsung.
5: Iya, langsung batik tulis.
6: Siapa yang beli pertama kali dulu?
5: Yang beli kalau nggak salah itu malah orang luar, Kak, Makassar.
6: Dipasarkan lewat?
5: Lewat tanpa sengaja. Iya, di IG. Jadi saya cuma ngupload di IG, tiba-tiba dia WA gitu kan, via WA. Akhirnya saya terus berlanjut dengan beliaunya, karena beliaunya juga punya galeri atau apalah di sana. Jadi saya dulu sebelum terkenal di Jember, udah terkenal di luar daerah.
6: Malah di sana.
5: Iya. Ketika sudah tahu dengan potensi saya, waktu itu di tahun 2020, sebelum COVID, tahun 2020.
6: Ya, 2020 ya. Awal lah ya.
5: Iya,
6: 2019 COVID. Lah ya.
5: Iya. Itu baru dari Jember sedikit-sedikit, terus kepemimpinan bupati yang lalu, baru itu, terus langsung booming.
6: Ikut pameran ke pameran ya?
5: Iya, enggak ikut pameran, malah terbelinya tanpa sengaja waktu itu.
6: Sama beliaunya?
5: Enggak, sama temennya. Mbak, sampe beli di mana nih batik kok bagus gitu? Itu beli di ini katanya. Habis gitu beliau tuh mencoba mereplika batik yang saya buat itu ke pembatik yang biasa beliau pesan. Ternyata tidak sesuai dengan ekspektasinya gitu loh. Setelah itu dia sampai datang ke rumah saya mencari, ini siapa sih yang buat?
6: Nah, jiwanya katonon ya.
5: Akhirnya dia gini, saya pengen ketemu sama yang buat batik ini, bilang gitu. Akhirnya beliau mampir ke rumah, sampai waktu itu sampai langsung borong semua apa yang belum selesai, masih diwarna, masih diproses itu belum selesai, sudah dibeli sama beliau. Waktu itu ada sekitar 20. Karena prosesnya lama kan, dan pegawai saya masih sedikit waktu itu.
6: Oh, dan dia memang butuh cepat waktu itu ya?
5: Iya, saya mau beli ini. Jadi semuanya tuh dibeli, padahal waktu itu jujur itu punya orang gitu loh.
6: Tuh, akhirnya gimana?
5: Iya, itu yang punya orang Makassar itu, ya gak apa-apa ya saya kasihkan dulu. Okay, nanti yang Makassar saya replay gitu.
6: Oh iya.
5: Yang penting ya, pasti ya.
6: Ini depan mata ini ya.
5: Jangan sampai hilang nih.
6: Iya. Saya pun juga akan begitu biasanya.
5: Betul.
6: Oke. Nah, gak takut ini Mbak, apa namanya, ketika ini batik tulis dengan harga yang otomatis tidak ini ya, tidak nanggung-nanggung kadang-kadang gitu ya. Di beberapa apa namanya, karakter kainnya dan juga karakter ininya, apa namanya, lukisannya dan sebagainya. Apa nyebutnya lukisan ya?
5: Motif
6: ya. Tiba-tiba hilang. Nah ini motif ya. Gak pernah takut ini, pengen nyoba ya ini batik, apa batik cap atau apa sebagainya.
5: Kalau awal sih saya belum tertarik ke batik cap. Yang satu biasa sih ini udah
6: dari segi ini ya,
5: estetikanya estetikanya itu kurang gitu kan. Karena kalau
6: sebagai seorang seniman, anak seorang seniman ya.
5: Iya, kurang suka. Jadi kayak cuma di stempel gitu aja.
6: Semarang juga bisa gitu.
5: Untuk batik tulis tuh memang soalnya saya suka one design one product. Terus saya buatnya, jadi satu desain untuk satu produk.
6: Maka
5: itu
6: tidak ada yang menyamai ya.
5: Iya,
6: itulah kenapa kalau mungkin mungkin para pendengar mendengarkan membeli harga 50.000, wah ini saya bilang apa, berjamaah nih. Pakai ini tiba-tiba lo pakai juga. Saya tuh kena pakai lagi tuh, kasihkan orang. Iya. Jadi itulah ya.
5: Iya, betul.
6: Membuat ini menjadi eksklusif.
5: Iya, betul. Itu eksklusif banget. Jadi nggak ada yang nyamain deh.
6: Nah, kebanyakan kalau mungkin yang beli barangkali ya dengan usia-usia yang mungkin sebaya atau mungkin sudah usia-usia para pekerja. Gimana nih cara Mbak sendiri memperkenalkan batik ini ke kalangan Gen Z?
5: Motif.
6: Oh. Okay.
5: Motif. Jadi biasanya kalau Gen Z itu sukanya motif yang lebih ringan. Jadi enggak yang begitu apa ya. Kalau ini masih ini sih, masih agak berat untuk motifnya.
6: Yang jatuh tadi.
5: Iya, yang jatuh tadi. Ini agak diminati sih.
6: Oke. Sebenarnya. Itu motif apa itu?
5: Kalau ini saya kemarin
6: Garuda.
5: Dari Egypt.
6: Oh. Egypt. Mesir.
5: Mesir.
6: Jadi bisa agak dilihatkan kamera? Nah, ini sambil lihat ke atas coba.
5: Jadi
6: lihat ke atas coba. Nah, itu dia. Oke.
5: Betul. Jadi Egypt ini saya kemarin kan dapat Devil Egypt yang di JFC.
6: Oh, just kemarin.
5: Ya, kok dari selain motif juga model bajunya. Model bajunya kita harus pintar, kesukaan Gen Z seperti apa sih gitu. Terus ada juga saya cuman di rumah itu buat motif yang cuman titik gitu. Itu lebih disukai sama mereka. Jadi enggak berat gitu kan. Ini batik tulis tapi enggak kayak batik tulis gitu. Jadi lebih
6: enggak, motif enggak kayak orang tua lah gitu deh.
5: Iya, enggak kayak orang tua. Jadi mereka lebih suka itu.
6: Oke, gitu. Tapi ini siapa, saya lihat kayaknya enggak
5: tua-tua banget kan.
6: Enggak,
5: ya.
6: Udah benar-benar
5: keren ya.
6: Anak muda lah. Ya bikin juga anak muda. Ya gitu ya. Akhirnya mengikuti selera ini.
5: Iya, selera
6: dengan
5: pasar. Oh, okay. Jadi memang enggak harus jauh-jauh target amat. Pasar. Kita mau buat produk itu, kalau kita pengen eksis, target pasar kita harus pasti dulu. Siapa yang mau kita dijadikan target pasar, entah itu ibu pejabat atau anak muda gitu. Jadi kita harus mengerti karakteristik mereka dulu, baru kita menciptakan sebuah karya.
6: Oke, jadi kalau hanya ngikutin kesenangan hati juga,
5: nggak bisa juga.
6: Siapa yang mau beli gitu ya? Gitu, ya, lebih effort lagi lah gitu ya. Cuman betul, daripada kita habis waktunya untuk berjuang di situ, sebaiknya yang di depan mata kelihatan gitu.
5: Betul,
6: ya,
5: betul sekali.
6: Oke, 20 tadi awalnya. Oke. Nah, ini seberapa besar sih kalau mungkin Mbak Anies lihat ya platform digital juga media sosial ini dalam mendongkrak penjualan batik pocangan sejauh ini?
5: Untuk sekarang sih berapa ya, sekitar 40% 60%-nya masih offline. Kalau 40%-nya itu di platform digital. Kenapa? Sebenarnya saya lebih ini Kak, apa namanya, lebih menyesuaikan dengan kapasitas produksi. Ketika saya mau terjun ke dunia digital, saya harus siap dulu kapasitas produksi saya bisa memenuhi itu enggak. Gitu. Sedangkan sekarang yang untuk offline aja kami kewalahan gitu.
6: Apalagi online.
5: Iya, apalagi online gitu. Tahu sendiri bagaimana membludaknya. Tapi sebenarnya bagus. Kita akan merekrut tenaga pekerja yang banyak, lebih banyak lagi dari sekarang. Tapi satu, tempat. Tempatnya saya kapasitasnya memadai atau tidak? Kualitas, nanti kualitasnya pasti akan turun. Kecuali mereka mau PO sekitar 1 bulan atau 60 hari gitu kan, mungkin bisa. Tapi untuk sekarang saya fokus yang ke offline dulu. Soalnya kalau offline itu biasanya kan untuk seragam gini ya. Kemarin pernah garap Polda Jatim itu, jadi Kapolsek se-Jawa Timur itu pakai seragam dari batik pocangan ini. Alhamdulillah itu dalam waktu 15 hari harus selesai sekitar kalau nggak salah 59 apa berapa gitu, tapi itu batik tulis semua gitu.
6: Wah, sampai gitu ya.
5: Iya.
6: Berarti ini memang selain online juga offline tadi ya.
5: Iya.
6: Offline-nya otomatis ya dari ini ya.
5: Dari mulut ke mulut, dari mereka entah tahu dari mana, dari ini, dari itu.
6: Jadi tapi tetap jalan ya, di IG tetap jalan.
5: Tetap jalan. Iya, okay, tapi saya arahkan ke ini biasanya. Tetap ada yang ini untuk terus kayak online atau live. Sekarang tuh saya masih belum berani.
6: Oh, kenapa?
5: Itu, oh iya, tadi kapasitas itu ya? Masih belum bisa memadai.
6: Waduh, bisa membudak.
5: Harus besar kan? Itu, iya.
6: Gak mau nyoba buka di kota barangkali?
5: Ya di kota, ya juga kepikiran sih Kak. Tapi masih harus fokus dulu, karena di rumah stoknya aja memang kosong sekarang. Masih fokus untuk
6: tantangannya itu ya, takutnya ntar malah membuka ini malah keteteran. Malah
5: keteteran.
6: Nama juga dipertaruhkan.
5: Iya.
6: Pinter saya memang. Oke. Nah, ini ngomong-ngomong ya, di batik yang ada di depannya Mbak Anies ini, mungkin bisa disebutkan ini apa, berapa lama proses pembuatannya, dari kalau mungkin apa bikin motifnya dan sebagainya. Kalau tadi kan disebutkan tadi berapa?
5: Tiga hari.
6: Sama ini juga di depan?
5: Iya.
6: Tiga hari juga. Itu juga sama.
5: Ini yang lebih lama, mungkin sekitar 1 minggu lah.
6: Oh.
5: Karena masih beri apa ini namanya, prodo.
6: Oh iya, iya.
5: Jadi
6: iya,
5: masih dilapisi lagi.
6: Lebih lama itu ya.
5: Iya.
6: Saya lihat tadi kayak tebal gitu ya memang ya.
5: Apanya ya?
6: Maksudnya ketika saya pakai, ketika ini kan sudah dijahit
5: kalau
6: ya.
5: Kalau sudah dijahit kan ada
6: tambahan lagi ya.
5: Furingnya, ya, ada lapisan-lapisan lain lagi.
6: Itu yang membedakan dari beberapa batik yang pernah saya coba gitu ya.
5: Betul, kayaknya. Betul sekali.
6: Wah, ini premium banget ini.
5: Pegangnya juga bukannya 50 ribuan kan.
6: Iya, lama habis. ada harga, ada rupa.
5: Ya, gitu ya, betul sekali.
6: Atau kalau yang sebelahnya ini, berapa lama?
5: Kalau ini gampang sih Kak, sehari itu anak-anak bisa dapat 6.
6: Oh, sehari ya?
5: Iya.
6: Mulai jam berapa?
5: Dari pagi jam 7 sampai jam 2 siang biasanya anak-anak itu. 2 sampai jam 3.
6: 8, 9, 10, 11, 12, 1, oh 7 jam lah ya.
5: Iya, itu untuk ini ya, untuk motif, cantingnya aja cantingnya ya. Kalau untuk pewarnaan, kapasitas produksi itu sekitar sehari itu bisa 20.
6: Jadi
5: ini kan
6: enggak,
5: iya, ini kan enggak bisa dipisah-pisah, Kak. Jadi kita harus ngedesain dulu nih sehari. Sehari ini kan ada 3 tukang desain. Kamu sehari ngedesainnya dapat berapa? Aku mampunya 5. Ini 5 5 5 15 kan, udah kan. Desain langsung ke proses canting. Di canting itu sehari orang satu itu kalau motifnya ruwet itu cuma dapat satu. Karena di rumah itu sekitar ada 7 tukang canting. Jadinya sehari itu 7 berarti ya.
6: Oke, okay, betul.
5: 7. Nanti ketika sudah banyak baru nih tim warna eksekusi seperti itu. Jadi sehari bisa 20 langsung set. Kenapa saya bilang tadi 3 hari ya, seperti itu prosesnya. Dari okay. dari kamar desain ke kamar canting kemudian kamar warna gitu.
6: Oke.
5: Okay. Tapi ya itu bisa banyak karena pekerjanya banyak.
6: Oke. Okay. Kalau sampai sekarang udah ada berapa ratus berapa ribu apa ya
5: piece. Kain
6: ya piece gitu yang sudah
5: nggak terhitung apalagi apalagi kalau ada pesanan dari travel umroh itu juga kebetulan kan keluarga saya ada ini travel agent juga jadi sekali dulu pas setelah covid itu kan membludak pemberangkatan itu sampai 500-600 ya seragamnya segitu 500-600 ribu gitu pemberangkatan
6: sampai dalam sampai seperti itu ya
5: iya.
6: Oke. Baik. Oke, ada pencapaian atau mungkin momen seperti apa sih yang paling membanggakan yang pernah

0: Oke, judulnya apa lagunya?
1: Malah saya nggak tahu judulnya, Kak. Pokoknya dia yang pakai jubah batik yang karyanya Bunda Anne Avanti. Saya disuruh buat replikanya dan tantangannya saya nggak pernah tahu kainnya seperti apa. Itu pun dikirimin gambarnya berbentuk screenshot yang kalau di kita zoom pecah gitu kan, nggak ngerti ini detailnya seperti apa. Tapi alhamdulillah itu. Kak Agnesnya sampai telepon apa ngomong sendiri kalau batiknya bagus, saya suka bener ini kok amazing banget kan, ini nggak ngelihat aslinya tapi kok mirip gitu, jadi alhamdulillah gitu
0: yang
1: kan.
0: Yang warna ini ya kemasan-kemasan?
1: Iya warna hitam ada taskanya terus ada gambar burungnya itu.
0: Warna agak kejoy-joyan gitu ya?
1: Ya, itu Kak, itu kemarin saya kirim ke Kak Rita.
0: Apa yang ini mungkin ya? Aduh. Apa yang ini ya? Kelihatan nggak?
1: Yang itu yang pakai mahkota.
0: Oh ini?
1: Mahkota. Ya itu.
0: Oke. Baik. Iya. Ini sambil sambil yang lihat.
1: Iya jubah itu yang disuruh bikin ke aku kemarin, dibuat replika yang ditaruh di Los Angeles itu. Di Cafe Hard Rock apa gitu katanya?
0: Oke. Wah, ini bangga banget pasti ya.
1: Iya, pastinya bangga.
0: Selain terus sama Agnes Mo, sama siapa?
1: Anggun.
0: Anggun Jasmi.
1: Iya.
0: Terus siapa lagi?
1: Buba Alfian itu Buba udah Alfian. Sering.
0: Oke.
1: Collab nih sebentar lagi.
0: Nah,
1: jadi,
0: ini dia.
1: Terus.
0: Belum, sebelum sampai ke sana, kita akan rehat sejenak ya. Kita akan tanya-tanya dulu seperti apa. Tapi saya harap untuk Anda pendengar, tetap bersama kami di program Satu Dari Jember, kanal informasi dan inspirasi di UMKM Bicara.
2: Tas gonta-ganti terus.
3: Wow.
2: Emang gak sayang apa sama duitnya? Mana bahannya bagus pula. Pasti mahal tuh.
3: Aduh Sen, hari gini mau dapat barang berkualitas impor tapi ramah kantong gampang banget tau.
2: Wow. Yang bener kamu.
3: Iya, sekarang tuh udah banyak sekali UMKM yang memproduksi tas dan juga sepatu dengan brand lokal tapi kualitasnya internasional.

0: Sayang kan kalau harus jauh-jauh ke luar negeri, cuma pengen nambah koleksi tas impor. Berbelanja kebutuhan fashion kekinian dengan kualitas terbaik dan harga terjangkau bisa kita dapatkan dari produk-produk buatan dalam negeri. Dengan membeli produk dalam negeri, sama halnya dengan membantu perekonomian masyarakat kita.
1: Pernah terpikir nggak, setiap kali kita memilih untuk membeli sayur di gerobak depan rumah, atau sekedar jajanan kopi di warung tetangga sebelah, atau membeli buah dari keranjang pikulan yang sudah dibawa keliling dari pagi-pagi buta. Di balik transaksi itu, ada cerita yang jauh lebih besar. Kita tidak hanya sedang menukar uang dengan barang loh, kita sedang membantu seorang ayah membayar uang sekolah anaknya. Kita sedang membantu seorang ibu menjaga dapurnya tetap mengepul. Kita sedang menyambung asa dari seorang anak. Mungkin bagi kita, itu hanya sekedar recehan. Tapi bagi mereka, itu adalah nafas, harapan, dan alasan untuk terus berjuang esok hari. Mari gerakkan ekonomi dari yang paling dekat. Belanja di pedagang kecil. Karena senyum mereka adalah kebahagiaan kita juga.
2: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program Masa dari Jember, kenal informasi dan inspirasi. Tadi pengen ngobrol banyak ya di off air-nya, tiba-tiba udah habis aja iklannya. Oke, kita masih bersama Mbak Anis Sulalah ya. Beliau adalah bidan yang kebetulan bertugas di Batik Pocangan. Enggak gitu juga ya. Owner Batik Pocangan yang ada di Sukowono. Tadi kita sempat tanya-tanya juga ya. Tentang pencapaiannya kemudian dari awal-awal sebagainya. Tadi juga pencapaian yang spesial ini sudah sampai ke Agnes Mo.
3: Waduh. Yeah,
2: Agnes Mo. Terus juga sampai Anggun C. Sasmi.
3: Yeah.
2: Juga Bubu Alfian ya.

0: Dari Jember yang sudah ke sana duluan ya. Nanti setelah Bu Alfian sepertinya ada yang muncul juga nih ya, dari Sukowono ya. Amin.
1: Amin.
0: Doa terbaik nih ya, spesial. Oke, saya ingin mencoba-coba boleh ini ya?
1: Boleh Kak.
0: Oke, ini adalah salah satu karya dari Mbak Anis di sini. Ini batik.
1: Batik. Okay. Batik, tapi
0: ini buat cowok ya?
1: Buat cowok.
0: Oke, okay. Dari situ nggak apa-apa.
1: Tetap buat cowok, buat cewek bisa sih, okay. Unisex.
0: Baik, nah ini akan saya coba pakai dulu ya.
1: Ya.
0: Oke, okay. Ini baju apa namanya? Baju batik ya?
1: Apa ya? Apa itu namanya? Outer.
0: Oh ya, outer, betul.
1: Outer ya, outer. Jadi kan harus kekinian nih Kak. Sekarang kan udah zaman dari Gen Z, Alpha, apaan ya? Kakak masuk yang mana?
0: Milenial. Oke, Mas Diego bisa kali sini dulu kameranya. Nah, ini dia ya. Saya akan berdiri sebentar. Nah, yang segini. Nah, oke. Okay. Bentar. Agak berat ini, Mas ya. Oke. Okay. Nah, ini ada ini ya, ada apa namanya? Motifnya ada di sini nih. Nih. Kemudian ada kayak ini tali ya. Seharusnya ya, ada tali. Talinya ya.
1: Harusnya ada tali memang.
0: Nah, ini juga ini apa nih? Apakah beda ya?
1: Beda. Itu bukan dari kain batik, tapi kombinasinya.
0: Oh, betul dia. Ini kombinasinya di sini.
1: Iya, kombinasi. Apakah belakang juga ya, ada? Jadi harus keren lah. Masa mau pakai batik kayak batik aja semuanya kan bosan. Jadi kita harus pintar untuk mix-max-nya gitu loh. Iya. Jadi kelihatan keren meskipun ini pakai batik tapi kok keren ya gitu. Ini kayak malah bapak-bapak mau kondangan kan.
0: Iya, betul banget. Jadi malu saya. Nah, ini ada kayak motif ini ya. Motif apa? Kain
1: denim.
0: Denim ya. Oke. Okay. Kok berani memakai kain denim?
1: Iya, soalnya keren. Aku suka denim, Mbak.
0: Oke.
1: Okay.
0: Iya. Jadi kombinasikan seperti ini jadi.
1: Iya, jadi kok matching ya. Jadi ya, lanjutlah gitu.
0: Iya, bagus, guys. Bagus loh guys, jahitannya juga tidak asal,
1: ya,
0: gitu ya. Betul. Beberapa memang ada kayak ya gitulah ya, macam-macam. Pokok jadi gitu ya. Ini nggak benar-benar presisi dan sebagainya. Promo banget ya.
1: Boleh nih.
0: Iya, tapi lumayan nih ya, lumayan.
1: Berapa ya kak ya sebulannya kalau jadi BE?
0: Ya bolehlah dibicarakan aja. Oke. Saya ngomong harganya agak takut ya. Ini untuk berapa ya? Agak takut saya beneran ya. Tapi yang pasti ini memang sudah ada pasarnya masing-masing.
1: Iya, betul.
0: Sudah pasarnya sendiri-sendiri ya. Oke.
1: Target pasar menengah ke atas Kak, biar gak terlalu tajam kan meroket. Ketika menawar tuh biar gak tajam banget.
0: Iya, bagi saya udah tajam. Oke. Nah ini saya sambil pakai, tapi saya akan balikkan lagi nanti. Jangan lupa. Ini motifnya motif apa nih kalau boleh tahu?
1: Itu triwarna Jember.
0: Triwarna Jember.
1: Triwarna. Iya, jadi itu dari kombinasi dari pohon pakis, bunga dahlia sama tembakau. Gitu.
0: Bunga pakis, dahlia, dan
1: tembakau. Itu ada filosofinya masing-masing.
0: Oh, triwana. Iwana itu hutan ya?
1: Warna hutan.
0: Alright. Kok bisa ada pikiran sampai ke sana ya tiba-tiba?
1: Kebetulan itu kemarin sempat tak bikin itu kontes untuk kontesnya Gusning itu. Jadi motifnya ini sebenarnya motif untuk Gusning Jember yang kemarin lagi mengadakan kontes di sini di Pemkab.
0: Oh iya, gitu. Iya. Sampai Gusting juga. Mantap banget.
1: Ini ngerak-raki Putri Indonesia Kak, jangan lupa.
0: Iya,
1: udah nyampe di warna-warna apa? Apa itu? Pagi-pagi ambiar apa?
0: Iya, saya lama enggak nonton TV.
1: Iya, saya malah enggak pernah nonton TV.
0: Yang ada di Persik itu.
1: Iya, yang ada di Persiknya tiba-tiba udah dikirimin videonya, batiku udah nyampe di sana. Dipakai Miss Putri Indonesia itu.
0: Bangga.
1: Miss Charm Kak, jangan lupa.
0: Wih. Bangga banget pasti ya.
1: Bangga pasti.
0: Keluarga otomatis ya.
1: Ya,
0: paling bilang gini, untung dong kamu gak jadi petani tembakau.
1: Kamu gambar tembakau aja, ini lebih menghasilkan gitu kan.
0: Iya, betul banget. Nah ini, kerjasama dengan Buba Alfian seperti apa kira-kira?
1: Kalau kerjasama dengan Kak Buba itu, jadi kita menciptakan motif yang mana Kak Buba itu, Kak, aku punya inspirasi motif seperti ini. Nanti kakak jadikan ya dalam bentuk batik gitu. Aku mau nanti batiknya kakak itu aku buat gaun untuk pemotretan para artis di Jakarta. Yang aku nanti juga collab sama desainer di sana. Pastinya dia juga punya perspektif ke bisnis juga kan. Jadi Buba Alfian ex batik pocangan gitu.
0: Gitu nanti. Kok gak ex Anis? Enggak, sama aja.
1: Iya.
0: Batik pocangan yang dijual lah ya.
1: Iya, saya menjual batik pocangan dulu, Kak. Oh iya. Mungkin nanti produk turunannya mungkin nanti beda ini.
0: Loh, awal mula si Boba Alven ini kok tiba-tiba tertarik gimana? Waktu GFC kemarin.
1: GFC tahun 2023 ya? 24.
0: Malah yang
1: 24 apa 25 ya, Kak ya? Pas kan 26.
0: Coba 24 yang
1: 25.
0: Oh, 25.
1: 25 yang dia mau pamit-pamit. Nah, dia gini. Ke salah satu teman saya, Eko Purwanto.
0: Oh, si Eko tahu.
1: Eko Purwanto, dia kan desainer kan. Mas Eko, aku mau buat batik yang lukisannya itu ada ini, Mas siapa? Dinan Faris. Sama tokoh-tokoh yang ada di Indonesia kayak Ken Arok, Ken Dedes, terus Segoro Kidul itu.
0: Oh, iya, iya.
1: Ini. Nah, di sana
0: Nyiroro Kidul.
1: Nyiroro Kidul sampai lupa ya.
0: Oh, iya, ini pelet itu.
1: Gombel.
0: Semuanya.
1: Jadi saya buat batik yang di tengah itu Kak Dinan Faris dan kemudian banyak aktor apa itu namanya? Aktor-aktor dari kartun atau apa? Kartun apa cerita rakyat
0: animasi
1: ya?
0: Lah
1: ya. Cerita rakyat yang ada di Indonesia itu yang mendampingi di sisi kanan kirinya tapi saya stilasi saya bagusin tuh motifnya. Terus dia jadikan jubah. Gitu. Okay. Jadi dijadikan jubah pas atraksi di JFC itu. Jadi dia pakai batik saya dan alhamdulillah suka banget. Mulai dari itu dia sudah sering kontak-kontak, sampai nge-live bareng, sampai video callan tiap malam kadang sama Kak Buba itu dia approve banget apa ekspresi. Ya, sih banget. Mbak, aku pengen gini. Aku pengen nggak cuma JFC tapi batiknya Jember juga bisa go nasional, go internasional gitu.
0: Niat
1: jadi
0: baik lah ya.
1: Kita punya mimpi di situ Kak. Jadi sampai dia tuh pengen mendirikan sebuah sekolah yang khusus batik dan juga desain karena dia mimpinya Jember itu menjadi pusat apa namanya baju tuh loh apa
0: fashion
1: fashion dunia atau fashion Indonesia dah paling dah gitu dari budayanya dapat di batik kemudian di fashionnya tidak hanya GFC. Aku pengennya seperti itu Mbak.
0: Fashion jadi, ya bukan garment ya?
1: Iya fashion, bukan garment. Garment murah. Dia udah pengennya gitu.
0: 50.000 ya. Okay.
1: Akhirnya, cuman sudah apa ya masih proses semuanya masih proses. Sudah ngomong juga sama bupati yang sekarang, okay, tapi juga didukung sih, tapi masih belum action aja. Semuanya sudah terkonsep matang.
0: Oke, okay, tinggal shocknya kapan lah ya.
1: Iya,
0: baik. Nah, ini kita hampir berada di ujung ini ya. Sebenarnya kita pengen ngobrol banyak ini ya, karena memang topik seperti ini jarang-jarang gitu ya, sampai ke tahap kesana, sampai dipakai oleh apa ya, ibaratnya artis Indonesia yang sudah go internasional seperti itu. Dan ini perlu mendapatkan perhatian yang memang sangat-sangat banyak pokoknya ya. Ada ini gak mungkin pesan gitu ya dari Mbak Nis sendiri. Tiap orang kan pasti lihatnya enak sudah sampai sini padahal banyak step-step yang harus dihadapi dan juga dilewati. Ya. Ada tips apa ini bagi para pendengar, para penonton YouTube kita di sini yang barangkali sedang ada di tengah, sedang stuck dan sebagainya.
1: Ya. Jangan menyerah. Itu saja. Gini, pastinya tidak langsung berada di titik yang seperti sekarang. Kita juga pernah dulu down. Tapi jangan pernah menyerah. Kita harus tetap mengejar mimpinya kita. Dan kita harus punya mimpi besar, Kak. Mimpi itu kan gratis ya. Kita bebas untuk memimpikan seperti apa. Tapi ketika kita sudah berani untuk bermimpi, kita harus punya apa ya, energi untuk mau mewujudkannya. Jangan diam di tempat. Kalau kamu ingin menjadi sukses, jangan diam di tempat. Dan jangan pernah menyerah, itu aja. Karena setiap perjalanan itu gak mudah pastinya kan. Saya juga dulu pernah ada masalah ini, dihujat ini, biasa. Tapi jangan sampai masalah seperti itu mengedonkan atau membunuh mimpi-mimpi kita. Jadi kita harus tetap harus semangat. Semua itu pasti berlalu gitu. Dan itu akan menjadikan akar kita akan menjadi kuat. Ketika kita ada masalah seperti apapun, jangan pernah down dan tetap fokus pada apa yang ingin kita capai. Itu sih.
0: Oke, luar biasa sekali. Sebentar, ini ada yang terlewat ini ya. Jangan pernah Jangan pernah jangan pernah down. Jangan pernah down, yang penting kita harus terus semangat gitu ya.
1: Ya,
0: okay.
1: Menggapai mimpi pastinya.
0: Iya, tepuk tangannya lupa tadi. Terlewat ya. Okay, baik itu ya. Mungkin kepada para pendengar kita di sini, siapapun Anda pendengar yang mungkin barangkali sedang memikirkan, oh mau gimana ya, mau kemana sebagainya, itu juga sama ya, ya
1: harus sama. Jadi kalau di bisnis tuh memang kita harus mengerti target pasar.
0: Ya itu dia target pasar.
1: Target yang... pasar itu yang penting. Jangan kita sukanya merah ketemu hijau, tapi pasar kita di sekitar kita pasarnya suka yang warna soft. Jadi kita harus pengen tahu siapa sih target pasar kita, mau ke Gen Z kah, milenial kah, atau ibu kantoran, atau ini kita harus jeli melihat pasar itu.
0: Jangan sampai salah.
1: Iya, jangan sampai salah kita produk kita si A, ternyata pasar kita pengennya B, kan gak laku nih jadinya.
0: Bukannya gak berhasil, tapi kayaknya perjuangannya lebih
1: iya,
0: berat.
1: Iya, harus lebih effort lagi, harus mencari pasar lagi itu.
0: Okay, baik, kita benar-benar sudah berada mengajar. Terima kasih banyak Mbak Ani Sulala, desainer, juga owner Batik Pocangan dari Sukawono, Jember Utara ya. Saya gak mau menyingkat. Tapi yang pasti banyak sekali pesan-pesan yang kita dapatkan disitu ya. Jangan pernah menyerah, dan juga kita harus tahu target pasar, karena bagaimanapun usaha upaya tiap orang itu berbeda-beda, gitu ya. Kapalnya sama tapi ombaknya berbeda-beda. Dan di situ kita dituntut untuk selalu sabar dan jangan menyerah.
1: Menyerah, fokus pada apa yang mau kita targetkan.
0: Okay. Terima kasih banyak sudah hadir di RRI Jember. Ya, semoga nanti ini tidak hanya artis-artis itu saja, tapi yang lainnya juga akhirnya berkesempatan untuk ini ya, bisa mengenal batik asal Jember. Okay. Dan juga langkah dari Mbak Ani sini pun juga nantinya bisa menginspirasi banyak sekali para muslim-muslim dari Jember yang barangkali sedang berjuang hingga saat ini atau mungkin akan berjuang. Terima kasih banyak sudah menginspirasi. Semoga sukses selalu bersama keluarga, sehat selalu. Akhirnya pendengar, bersama saya Putra Wijaya di kesempatan kali ini harus pamit. Selamat siang, selamat sore, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Baik pendengar, sesaat lagi tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti info prima berjaringan.
1: Saatnya RRI Jember bergabung dengan RRI Surabaya.

Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring Jawa Timur.

Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Candi Panggul 58 Malang. Inilah In Radio Republik Indonesia Malang dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.

0: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
1: Sari berita, Tol Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi, Prosiwangi, Gending Kerasakan Paiton dibuka gratis untuk sosialisasi. Puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI tegaskan komitmen untuk terus menjaga kesiapsiagaan serta perkuat kualitas sumber daya manusia. Inilah info prima selengkapnya edisi Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Ruli Suprayugo.

0: Kita buka kabar pertama sore ini, Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar ingatkan mahasiswa jangan hanya mencari ilmu, namun juga mencari keberkahan. Berikut laporan dari Hanum Oktavia.
1: Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar mengingatkan mahasiswa baru Universitas Islam Malang Unisma agar tidak menjadikan pendidikan semata-mata untuk mengejar kepentingan duniawi. Menurutnya, mahasiswa perlu menata niat agar ilmu yang diperoleh dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
2: Efek doa-doa para guru yang dituliskan, diikhlaskan kepada orang yang sudah wafat itu menjadi asal bagi kisah yang amat sangat menghibur roh umat di sana. Maka itu, ananda para mahasiswa jangan bosan-bosannya mendoakan kedua orang tuanya, baik yang masih hidup, terutama yang sudah wafat.
1: Pesan tersebut disampaikan Nasaruddin saat memberikan penguatan kepada mahasiswa dalam rangkaian orientasi studi dan kehidupan kampus mahasiswa baru atau OSIKA Maba pasca sarjana dan RPL di Unisma. Nasaruddin mengatakan Unisma memiliki kekhasan sebagai perguruan tinggi yang lahir dari lingkungan ulama dan Nahdlatul Ulama. Karena itu, mahasiswa diharapkan tidak hanya mengejar pengetahuan akademik, tetapi juga nilai kebermanfaatan dan keberkahan selama menjalani pendidikan. Menurutnya, semangat memberi dan berbagi manfaat merupakan bagian penting dari nilai yang perlu dibangun selama berada di lingkungan pendidikan. Terlebih Unisma bagian dari warisan para ulama yang memiliki nilai historis dan keagamaan. Sementara itu, Rektor Unisma Prof. Junaidi mengatakan kehadiran Menteri Agama RI dalam rangkaian OSIKA Maba diharapkan memberikan motivasi sekaligus penguatan bagi mahasiswa baru. Sementara mahasiswa program magister dan doktor mengikuti kegiatan secara langsung. Mahasiswa tersebut berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Unisma juga menerima mahasiswa internasional diantaranya dari Sierra Leone, Afrika yang menempuh magister manajemen melalui beasiswa pemerintah Indonesia serta mahasiswa dari Timor Leste. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ikuti kabar dari Probolinggo. Reporter Hairul Umam Masduki melaporkan masa sosialisasi tol Probolinggo Situbondo Banyuwangi di seksian Gending Kerasakan Paiton dibuka gratis hingga 13 Oktober mendatang. Berikut informasi selengkapnya.
3: Ruas tol Probolinggo Situbondo Banyuwangi atau Prosiwangi segmen Gending Keraksan Paiton mulai dikenalkan kepada masyarakat. Ruas tol sepanjang 23 km tersebut dibuka secara gratis selama masa sosialisasi. Direktur Utama PT Jasa Marga Rifan Ahmad Purwantoro mengatakan pembukaan tersebut menjadi bagian dari sosialisasi agar masyarakat dapat mencoba langsung menggunakan ruas tol yang menghubungkan Gending, Keraksan dan juga Paiton. Dengan 14 hari dikenalkan kepada masyarakat, ia berharap masyarakat bisa mencoba menikmati ruas tol Prosiwangi khususnya dari Gending, Keraksan dan juga Paiton.
4: Dari gerbang tol Gending, kemudian Keraksan dan Paiton, ini kita mulai dikenalkan ke masyarakat. Dan kami dari Jasa Marga Group mengucapkan terima kasih mendukung dari seluruh persiapan terutama dari pemerintah daerah. Dengan 14 hari dikenalkan masyarakat, kami berharap ini masyarakat bisa mencoba ya, menikmati ruas tol dari Prosiwangi, khususnya dari Gending, Keraksan, dan Paiton ini.
3: Untuk pemberlakuan tarif tol, pihaknya masih menunggu keputusan dari Kementerian Pekerjaan Umum. Selama masa sosialisasi, masyarakat dapat menggunakan ruas tol tersebut tanpa dikenakan tarif. Rifan menjelaskan ruas Gending, Keraksan, dan Paiton merupakan bagian dari pembangunan tol Prosiwangi yang menghubungkan Probolinggo hingga Banyuwangi. Saat ini seksi 1 dan 2 telah terselesai, sementara seksi 3 mengarah ke Besuki, Kabupaten Situbondo, masih dalam proses audit layak fungsi. Rifan menambahkan dari sisi konstruksi, ruas menuju Besuki, Kabupaten Situbondo, sudah siap digunakan. Saat ini pihaknya masih menunggu proses audit layak fungsi dan izin dari pemerintah sebelum ruas tersebut dapat dioperasikan. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Hairul Masduki melaporkan.
0: Anda masih di jalur info Prima RRI Malang jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda akses melalui kanal rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada Mada Ristu di sana yang siap untuk menyampaikan laporannya untuk Anda. Silakan Mada.
5: Ya, baik, terima kasih Ruli. Pendengar dan pemirsa, Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo menutup permanen TPS di kantor terpadu Ponorogo sejak awal Oktober karena berada di kawasan perkantoran dan berdekatan dengan fasilitas umum. Berikut laporan Eka Wulan.
6: Tempat penampungan sementara TPS sampah di kawasan kantor terpadu di Jalan Basuki Rahmat Ponorogo ditutup permanen mulai 1 Oktober 2026. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo, Adi Fahrianto mengatakan, penutupan itu dilakukan mempertimbangkan estetika. Apalagi TPS tersebut berada di pinggir jalan raya. Selain itu, satu lingkup dengan perkantoran atau gedung terpadu sekaligus berdekatan dengan fasilitas umum.
7: Dari Dinas Lingkungan Hidup itu ingin merubah tampak fasadnya di depan kantor itu yang pertama. Yang kedua, kita juga sebagai target keberhasilan kita dalam mengelola sampah yang, dan untuk mengedukasi masyarakat juga bahwa TPS 3R yang dekatnya terpadu itu maunya kami itu biar bisa ikut berkembang. Dengan adanya penutupan TPS di gedung terpadu ini, masyarakat harapan kami membuangnya itu kembali lagi ke TPS 3R yang ada di dekat mesin.
6: Adi berharap dengan penutupan TPS di kantor terpadu, masyarakat bisa membuang sampah rumah tangga di TPS 3R sekitar maupun di pusat daur ulang PDU di Jalan Doplang. TPS 3R terdekat dari gedung terpadu di antaranya TPS 3R Surodikraman serta TPS 3R Tonatan. Adi menjelaskan TPS di gedung terpadu itu sudah ada sejak belasan tahun. Lokasi itu sebelumnya merupakan terminal lama di Ponorogo sebelum akhirnya berubah menjadi gedung terpadu yang kini ditempati 3 dinas, masing-masing Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Adi mengungkapkan di LH Ponorogo terus menata wajah kota terutama dalam pengelolaan sampah. TPS yang berdekatan dengan permukiman dan fasilitas umum ke depan juga akan ditutup secara bertahap. Pihaknya saat ini masih melakukan kajian karena keberadaan TPS yang ada tidak serta-merta ditutup begitu saja. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
5: Ya, pendengar dan juga pemirsa, selanjutnya kita bergeser ke RRI Sumenep. Sudah ada Refka Karki di sana. Silakan Refka.
8: Terima kasih Mada. Satres Narkoba Polres Pamekasan menggeledah rumah yang diduga menjadi sarang peredaran sabu di Desa Campor, Kecamatan Propo. Sejumlah barang bukti termasuk sabu berhasil diamankan.
9: Campor, Kecamatan Propo.
8: Sejumlah barang bukti termasuk sabu berhasil diamankan. Campor. Pelanggan berhasil melarikan diri. Laporan selengkapnya disampaikan Purnama Iswantoro.
10: Satres Narkoba Polres Pamekasan menggeledah rumah yang diduga menjadi sarang peredaran sabu di Desa Campor, Kecamatan Propo, Rabu 30 September 2026. Kasih Humas Polres Pamekasan Ibda Yoni Evan Pratama mengatakan penggeledahan di rumah M, 56 tahun, dilakukan setelah menerima laporan dari masyarakat yang resah terhadap aktivitas penyalahgunaan sabu. Dari penggeledahan itu, polisi mengamankan sabu seberat 0,27 gram, alat hisap, ponsel, senjata tajam, serta sejumlah sepeda motor. Sementara M dan beberapa orang yang diduga pelanggan melarikan diri.
11: Jadi berdasarkan hasil penyelidikan dan informasi dari masyarakat, area di belakang rumah milik terduga pelaku berinisial M yang berumur 56 tahun sering dijadikan tempat transaksi jual-beli maupun lokasi mengkonsumsi sabu. Menindaklanjuti hal itu, kemudian petugas langsung bergerak ke lokasi untuk melakukan tindakan.
10: Menurut Evan, barang bukti sabu telah disita dan dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Jatim untuk uji spesifikasi. Saksi-saksi di sekitar TKP tengah menjalani pemeriksaan serta gelar perkara telah dilaksanakan untuk menaikkan status kasus ke tahap penyidikan. Di samping itu, tim opsional Satres Narkoba Polres Pamekasan terus melakukan pengejaran di lapangan serta mengembangkan jaringan peredaran yang terhubung dengan lokasi tersebut.
8: Selanjutnya kita ke RRI Jember bersama Aprilia Purbosari. Silakan April.
12: Baik, terima kasih Refka. Reporter Gia Debora melaporkan siapkan kolaborasi untuk 2027 Jember Fashion Carnival, gelar tonton bareng film dokumenter. Berikut informasi selengkapnya.
9: Jember Fashion Carnival atau JFC menggelar kegiatan nonton bareng film dokumenter JFC 2026 berjudul JFC Hill sebagai upaya memperkuat kolaborasi lintas sektor sekaligus memperkenalkan arah pengembangan JFC pada tahun 2027. Ketua Yayasan JFC Budi Setiawan mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang untuk menyaksikan dokumentasi penyelenggaraan JFC 2026, tetapi juga sebagai ruang untuk membangun pemahaman bersama mengenai pentingnya ekosistem yang mendukung keberlanjutan JFC. Menurutnya, JFC perlu menjadi panggung kolaborasi berbagai pihak agar keberadaannya memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
13: Malam hari ini adalah kegiatan nonton bareng JFC dokumentari film, movie dari penyelenggaraan JFC tahun ini 2026, yaitu JFC Hill. Namun selain itu, kita juga malam hari ini akan menyampaikan perihal apa yang akan kita bangun bersama untuk 2027.
9: Sementara itu, Art Director JFC Aris menjelaskan salah satu karya yang ditampilkan dalam film dokumenter tersebut mengangkat tema JFC Hill. Karya ini menggambarkan kekhawatiran terhadap kondisi bumi di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan kemajuan peradaban manusia.
14: Sebenarnya Hill itu menceritakan tentang kekhawatiran kita semua tentang bumi ironi antara kemajuan teknologi, kemajuan umat manusia yang juga di satu sisi yang bersamaan di baliknya adalah bumi yang semakin sekarat. Kita bentuk dengan representasi kostum dan teatrikal teman-teman yang kita lihat aja keunikannya nanti.
15: Untuk proses pengerjaannya kita kurang lebih di 3 bulan sih. Untuk yang teatrikalnya 3 bulan. Kemudian untuk kostumnya juga kurang lebih 2 bulanan. Jadi menjelang showtime kita sudah latihan 1 banding 1 di UNMU itu selama 3 bulan.
9: Melalui kegiatan tersebut, JFC berharap sinergi antara pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan lembaga pendidikan semakin kuat hingga pengembangan JFC pada 2027 dapat dilakukan secara kolaboratif. Gia Debora, RRI Jember melapor.
12: Pendengar dan pemirsa, dari Jember kita ke RRI Surabaya bersama Celia Cahyani. Silakan Celia.
16: Baik, terima kasih Aprilia. Peringatan hari ulang tahun ke-81, TNI tegaskan komitmennya untuk terus menjaga kesiapsiagaan serta memperkuat kualitas sumber daya manusia. Berikut laporan Faris Yarbo.
17: Puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia digelar dalam suasana sederhana dan hikmat di lapangan Makodam 5 Brawijaya Surabaya Senin pagi tadi. Mengusung tema TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat adil dan makmur, TNI menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kesiapsiagaan serta memperkuat kualitas sumber daya manusia. Upacara ini dipimpin langsung oleh Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI IGP Alit Jaya sebagai Inspektur Upacara. Menindaklanjuti arahan Panglima TNI, Alit Jaya menegaskan setiap prajurit wajib memegang teguh 5 pilar utama yakni profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Hal ini dibuktikan dengan keterlibatan aktif prajurit TNI dalam menangani situasi nasional seperti penanganan kebakaran hutan dan lahan, operasi di wilayah perbatasan Papua dan Ambalat, hingga operasi kemanusiaan skala besar pada musibah kapal tenggelam KM Virgo. Tidak hanya kesiapsiagaan personil, Jenderal Bintang 2 tersebut juga menyoroti proses modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan yang harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi SDM prajurit.
18: Dalam situasi saat ini memang TNI sedang dilaksanakan modernisasi peralatan alpal hankam yang sudah sampai dengan saat ini datang beberapa peralatan yang lebih modern. Tentunya kita TNI harus siap SDM-nya untuk bisa meningkatkan kompetensi kita, bisa mengawasi semua peralatan tersebut.
17: Ia berharap sinergitas antar matra dan seluruh stakeholder dapat terus terjalin erat untuk mengatasi bentuk tantangan dan bencana di masa depan. Faris Yarbung melaporkan.
16: Pendengar, kita bergeser ke Kediri. Menandai peringatan HUT ke-81 TNI, pemerintah daerah setempat berharap TNI terus meningkatkan sinergi untuk melanjutkan pembangunan di pelosok desa. Ayu Citra melaporkan.
19: Pada peringatan HUT ke-81 TNI, pemerintah daerah setempat berharap agar TNI terus meningkatkan sinergitas untuk melanjutkan pembangunan di pelosok desa. Hal itu disampaikan oleh Wali Kota Kediri, Nanda Pramaswati, usai menghadiri upacara peringatan HUT ke-81 TNI di lapangan Batalion 521 Dadahayuda Kabupaten Kediri pada hari ini.
20: Saya ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun untuk TNI yang ke-81.
19: tempat yang sama hadir Wakil Bupati Kediri Demare Ufa yang ikut menyampaikan ucapan terima kasihnya atas kolaborasi TNI yang telah terbukti memberi manfaat yang sangat luas bagi masyarakat. Hal ini diantaranya program TMMD melalui pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, hingga sektor pertanian.
20: Pemerintah juga yang disupport oleh TNI, pembangunan TMMD, ada pembangunan jembatan, sama TNI tanam padi juga ya. Jadi dengan apa namanya tema TNI buat bersama rakyat itu ya. Semoga kita selalu bersama-sama bareng-bareng membangun Indonesia khususnya Kabupaten Kediri.
19: Diketahui pada peringatan HUT ke-81 TNI kali ini mengambil tema TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Bahkan pada amanat HUT TNI pada saat ini, siapa jurid diminta untuk terus menjadi pribadi yang tangguh, profesional, dan mendukung budaya kerja. Ayu Citra melaporkan.
16: Pendengar, informasi selanjutnya, sementara dari Tuban, reporter Witra Adila melaporkan hari ulang tahun TNI ke-81 Kodim 0811 Tuban, komitmen jalin sinergitas untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Berikut informasi selengkapnya.
21: Kodim 0811 Tuban menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Mengusung tema TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat adil dan makmur, kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi lintas sektoral di daerah Kabupaten Tuban. Komandan Kodim 0811 Tuban, Letkol Infantri Gali Sakti Pramudio mengatakan bahwa di usia yang ke-81 jajaran TNI di Tuban, baik darat, laut maupun udara, berkomitmen untuk semakin adaptif, berkontribusi nyata bagi masyarakat serta meningkatkan kolaborasi dengan berbagai unsur. Dalam kesempatan ini, Dandi menegaskan bahwa TNI senantiasa siap mengawal dan mensukseskan berbagai program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat, termasuk dalam merealisasikan program prioritas Presiden Republik Indonesia, Asta Cita.
22: Untuk perasaan di lapangan, Mbak, saat ini kita semuanya beserta dengan pemerintah daerah mendukung semua program pemerintah khususnya berkaitan dengan Asta Cita dari pemerintah. Ya kita semua ikut peran serta, Mbak. Jadi kegiatan yang sifatnya percepatan pembangunan, kemudian pembangunan baik di bidang masyarakatan, kemudian kesehatan dan sebagainya, kita selalu berkolaborasi harapan.
21: Bupati Tuban Aditya Harindra Fariski memberikan apresiasi atas peran aktif TNI dalam mengawal program pemerintahan, salah satunya dalam pelaksanaan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Tuban.
23: Semua program-program Bapak Presiden di Kabupaten Tuban mampu dikawal dengan baik, salah satunya apresiasi dari pemerintah dan masyarakat Kabupaten Tuban kepada Tentara Nasional Indonesia adalah suksesi terhadap Koperasi Merah Putih yang di mana Kabupaten Tuban termasuk peringkat 2 nasional di dalam transaksi yang sudah dilaksanakan di masyarakat sekitarnya, sehingga ini bisa menandakan bahwa program dari Bapak Presiden sangat bermanfaat. Dan
21: diketahui keberhasilan program TNI Manunggal Membangun Desa yang diinisiasi oleh Kodim 0811 Tuban juga dinilai sangat berdampak positif bagi masyarakat. Sejumlah capaian pembangunan fisik dan sosial turut disorot, mulai dari pembangunan jembatan Perintis Garuda, pembangunan sumur bor, infrastruktur jalan, hingga peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
16: Mendengar, kita bergeser ke Sidoarjo. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo targetkan pembebasan lahan flyover Gedangan rampung pada akhir 2026. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
24: Pembangunan flyover Gedangan Sidoarjo diproyeksikan menjadi solusi jangka panjang untuk mengurai kepadatan lalu lintas di jalur nasional. Pemkab Sidoarjo menargetkan pembebasan lahan rampung di akhir tahun ini sehingga konstruksi dapat dimulai pada tahun 2027. Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan proses pembebasan lahan akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan tahapan pengadaan tanah dan kesiapan masing-masing bidang.
25: Apa? Ya. Tahapan terkait mana sistem pembayarannya, ya kita pakai sistem apa namanya tahapan, ya ini kita masih nunggu dari Kanwil, ya karena kemarin saya sudah koordinasi dengan Kanwil, juga saya sudah bersurat kepada Kostugam juga biar ternyata capai tabungan, karena terkait masalah realisasi anggaran ini juga menjadi PR kita. Jangan sampai ada program nasional, ternyata masih ada regulasi hukum yang nanti jadi persoalan. Jadi yang harus kita
24: Subhadi memastikan masyarakat tidak perlu khawatir karena setiap bidang tanah akan dinilai melalui appraisal independen. Pemerintah menjamin aset warga terdampak mendapat penggantian sesuai hasil penilaian yang berlaku. Pemkab Sidoarjo bersama BPN, Kejaksaan Negeri, Polresta Sidoarjo dan Kodim serta pemerintah kecamatan dan desa akan mengawal proses tersebut agar pembebasan lahan berjalan transparan, tertib dan tidak merugikan masyarakat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
16: Pendengar, reporter Anik Hasana mengabarkan siapkan regulasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dorong penguatan ekosistem produk halal. Berikut laporan selengkapnya.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong penguatan ekosistem produk halal seiring besarnya potensi industri halal dan pariwisata halal di tingkat global. Upaya tersebut salah satunya diwujudkan melalui rancangan peraturan daerah tentang fasilitasi pengembangan ekosistem produk halal yang saat ini menjadi salah satu pembahasan di DPRD Provinsi Jawa Timur. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengatakan, Jawa Timur harus mampu mengikuti perkembangan industri halal dunia, mengingat besarnya pangsa pasar yang tersedia.
1: Bahwa Jawa Timur ini harus bisa ya mengikuti perkembangan bagaimana industri halal di dunia, pariwisata halal, dan semua negara-negara di dunia akan ke sana karena pasar-pasarnya tak besar. Tapi persoalannya adalah kita masih dihadapkan pada rendahnya sertifikasi halal, ya mungkin halal yang terkecil lain.
0: Melalui regulasi tersebut, Pemprov Jatim ingin membangun ekosistem halal secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pembiayaan. Perda ini juga diharapkan memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM mikro dan kecil dalam mengurus sertifikasi halal. Dengan penguatan ekosistem tersebut, Jawa Timur ditargetkan semakin siap menghadapi perkembangan halal tourism, halal ekonomi maupun industri halal. Ani Hasana melaporkan.
16: Mendengar informasi selanjutnya, Direktur Pelindo Internasional dan Training Center Surabaya berbagi cara untuk meraih kesuksesan. Kita ikuti laporan Farida Kusnia.
2: Direktur Politeknik Indonesia, Polindo Internasional dan Training Center Surabaya, Dr. Nuryadi berbagi cara untuk meraih kesuksesan. Menurutnya, seseorang menjadi sukses karena melakukan hal yang benar dan berulang kali, sehingga diperlukan kebiasaan. Dr. Nuryadi mengatakan kebiasaan yang dimaksud merupakan tindakan kecil yang menjadi kekuatan besar.
3: Satu hari tidak otomatis mengubah kehidupan kita. Yang mengubah kehidupan kita adalah tindakan yang diulang. Yaitu tindakan yang diulang, tindakan yang benar yang diulang-ulang-ulang-ulang menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang benar tadi akhirnya menjadi energi yang menjadi otomatis, menjadi energi keberkahan. Pada awalnya kita harus memaksa diri kita. Contohnya kita memaksa bangun pagi. Hari ini pertama terasanya berat. Hari kedua masih berat, tetapi kalau dilakukan terus-menerus, tubuh menjadi terbiasa. Begitu juga dengan datang tepat waktu, membaca, belajar, berolahraga, menyelesaikan pekerjaan, mengucapkan terima kasih, ya, mengevaluasi pekerjaan. Awalnya membutuhkan kesadaran, lama-lama menjadi kebiasaan, dan ketika menjadi kebiasaan, kita tidak perlu terus-menerus berpikir untuk melakukannya. Ya, itu karena sudah menjadi otomatis. Teman-teman, sekali lagi, kebiasaan kecil dengan hasil besar.
2: Direktur Polindo Internasional dan Training Center Surabaya, Dr. Nuryadi menambahkan, awalnya seseorang membutuhkan kesadaran dalam membentuk kebiasaan. Dan kebiasaan ini jangan diremehkan karena akan menggerakkan kepada target. Farida Usnia melaporkan.
16: Mendengar, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Surabaya tak hanya tengah menyiapkan venue Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 2027, tetapi juga menyiapkan sejumlah rangkaian menarik sebelum dan selama pelaksanaan pertandingan. Berikut laporan Agustin Irdiani.
4: Kota Surabaya melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata di Disputpora Park Kota Surabaya terus melakukan persiapan menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur yang akan digelar pada Juni 2027 mendatang. Sejumlah persiapan venue pertandingan terus dilakukan termasuk percepatan perbaikan di sejumlah venue yang masih membutuhkan pembenahan. Kepala Bidang Olahraga di Disputpora Park Kota Surabaya, Indriatno Heriawan menjelaskan bahwa sebagai tuan rumah, Surabaya telah melakukan berbagai persiapan secara maksimal dengan menggandeng pengurus besar PB Porprov dan KONI Jatim. Menurutnya, Surabaya tidak hanya ingin menyelenggarakan multi-event olahraga tersebut dengan baik, tetapi juga menghadirkan secara menarik bagi masyarakat. Selain menjadi ajang untuk mengejar prestasi olahraga, Porprov diharapkan dapat menjadi hiburan bagi masyarakat sekaligus memberikan dampak terhadap perekonomian daerah. Untuk mendukung hal tersebut, Pemkot juga akan melibatkan pelaku UMKM, sehingga masyarakat maupun peserta dapat berburu souvenir dan berbagai produk lokal selama pelaksanaan Porprov.
5: Pagelaran Porprov ini menjadi pagelaran yang menarik, tidak saja untuk ajang meraih prestasi, tapi juga menjadi ajang hiburan, kemudian juga menjadi ajang bagi masyarakat untuk ya menunjukkan kreativitasnya, terutama mungkin dari para UMKM ya, paling tidak dengan banyaknya atlet yang datang bersama tim ofisial, bagaimana mereka juga menyuguhkan rangkaian jenis makanan, minuman yang menarik, termasuk juga souvenir-souvenir, sehingga bisa menjadi oleh-oleh bagi warga masyarakat di luar daerah.
4: Sementara itu, PB Porprov hingga saat ini terus melakukan peninjauan terhadap sejumlah venue yang akan digunakan dalam pelaksanaan. Peninjauan tersebut telah dimulai sejak 28 September hingga 7 Oktober. Seluruh titik yang telah ditentukan sebagai lokasi pertandingan di 69 cabang olahraga terus dipantau dan dievaluasi. Angka tersebut menjadi bagian persiapan Surabaya untuk memastikan seluruh venue siap digunakan sekaligus mendukung kelancaran pelaksanaan Porprov Jawa Timur 2027. Agustin Irdiani melaporkan.
16: Mendengar puncak Hari Olahraga Nasional 2026, Bupati Lamongan kenalkan beragam cabur berprestasi. Berikut laporan Farin Regi.
6: Beragam cabur berprestasi di Kabupaten Lamongan diperkenalkan kepada masyarakat dalam puncak peringatan Hari Olahraga Nasional ke-43 tahun 2026 di Alun-Alun Lamongan. Selain menampilkan berbagai cabur, puncak HORNAS juga diberiakan dengan stan cabang olahraga dan Inorga Kormi serta atraksi olahraga dan pemberian penghargaan kepada atlet berprestasi serta festival catur. Bupati Lamongan, Yurara Ravendi mengatakan peringatan HORNAS tahun ini sengaja dikemas dengan menampilkan berbagai cabur, korwil, pengurus olahraga, hingga prestasi atlet Lamongan. Ia berharap olahraga tidak hanya berorientasi pada prestasi, tetapi juga menjadi bagian dari gaya hidup sehat masyarakat.
7: Kita sengaja kami acarakan secara meriah dengan menampilkan dan memperkenalkan kepada seluruh masyarakat seluruh cabur-cabur atau seluruh cabang-cabang olahraga berikut berikut korwil maupun seluruh pengurus dan prestasi-prestasi di masing-masing cabur. Tadi juga kita perlihatkan beberapa cabur yang menampilkan atraksi-atraksinya, dan ini tentu kita harapkan untuk menggairahkan ya kegiatan olahraga supaya masyarakat aktif dan sehat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan olahraga di Lamongan ini.
6: Sejumlah atlet berprestasi turut mendapatkan apresiasi dalam kegiatan tersebut. Yang paling membanggakan adalah Veronica Giovanni Cheryl Gici Makeleo dari cabur-cabur yang berhasil mengharumkan nama Lamongan di ajang internasional. Farin Regi melaporkan.
16: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke Malang bersama Ruli Suprayugo. Silakan Ruli.
10: Baik, terima kasih Celia. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Ruli Suprayugo mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan salam Prima.
11: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini. Ya, merintis kembali

Pendengar, perubahan cuaca dapat ikut mempengaruhi kondisi kesehatan, termasuk meningkatkan resiko gangguan saluran pernafasan seperti influenza dan juga ISPA. Nah, pendengar, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jember, Dr. Rita Wahyuningsi, mengingatkan masyarakat agar tetap waspada tanpa perlu panik, karena menurut Dr. Rita, gangguan yang berkaitan dengan influenza ini dapat dalam pemantauan kesehatan dibedakan menjadi tiga kategori, pendengar. Di antaranya ada influenza-like illness, ada ISPA, dan juga pneumonia. Nah, terkait dengan influenza-like illness, ini ditandai gejala seperti bersin, batuk, pilek tanpa demam. Sementara ISPA disertai demam dan pneumonia berkaitan dengan gangguan saluran pernafasan yang disertai nafas cepat, pendengar. Dan berdasarkan pembaruan data hingga akhir September, tercatat sekitar 3.100 kasus ISPA, 151 kasus pneumonia, dan sekitar 300 kasus influenza-like illness ini dilaporkan dari puskesmas serta rumah sakit, pendengar. Meski masih terjadi peningkatan kasus dalam pemantauan beberapa pekan, Dr. Rita menyebut trennya mulai menurun setelah mencapai puncak pada minggu kedua September.

September. Dan kelompok anak menjadi salah satu yang perlu untuk mendapatkan perhatian pendengar karena sistem imunitasnya masih belum optimal ya. Dan aktivitas mereka juga banyak berlangsung dalam kelompok. Bahkan data Dinkes P2KB Jember hingga September mencatat sekitar 1.300 kasus ISPA pada anak. Dengan sekolah dan pondok pesantren ini menjadi salah satu lingkungan yang memiliki interaksi cukup intens sehingga resiko penularan juga lebih cepat. Dan di tengah beredarnya informasi mengenai influenza tipe A, Dr. Rita meminta masyarakat tetap memahami ya bahwa penentuan jenis influenza membutuhkan pemeriksaan khusus hingga bahkan belum ada arahan dari Kementerian Kesehatan untuk melakukan pemeriksaan tersebut secara aktif terhadap seluruh kasus yang diduga mengalami influenza tipe A. Sementara untuk kondisi pasien yang terlaporkan secara umum membaik.

0: masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Hei, anak-anak Bunda, coba deh taruh dulu HP-nya sebentar. Bunda mau ngomong. Tadi pagi, Bunda lihat ada sampah plastik nyangkut di selokan depan rumah. Duh, sebel. Air jadi nggak bisa ngalir dengan baik. Nah, bumi kita ini cuma satu loh. Makanya kita harus sayang sama bumi. Caranya gampang kok. Kita mulai dari pilah sampah kita masing-masing. Ada sampah basah atau sampah organik, dan ada sampah kering atau sampah anorganik. Lalu setelah dipilah, buang sampah pada tempatnya masing-masing. Jangan dibuang sembarangan ya. Bunda yakin kalau semua anak-anak baik kayak kalian mau jaga lingkungan, bumi kita bakal tetap bersih dan sehat.

Pendengar, bagi masyarakat yang saat ini sedang sakit, Dokter Rita mengingatkan pentingnya beristirahat, membatasi aktivitas, dan juga menjaga asupan bergizi menggunakan masker juga perlu untuk Anda lakukan, pendengar. Dan jangan lupa untuk menerapkan etika batuk. Nah, sementara masyarakat yang sehat ini dapat menjaga kebersihan diri, mencukupi kebutuhan cairan dan mempertahankan kondisi tubuh dan tidak memaksakan aktivitas ketika kondisi fisik mulai menurun. Semoga informasi ini dapat bermanfaat mendengar, mengingat saat ini kasus influenza atau mungkin juga kasus batuk pilek ya, ini juga tengah meningkat. Jadi diharapkan Anda untuk selalu menjaga kesehatan diri Anda dan juga keluarga, pendengar, agar aktivitas yang Anda lakukan setiap hari ini tidak kemudian terganggu hanya karena kondisi tubuh yang kurang sehat seperti itu. Sesaat lagi kami akan kembali untuk menghadirkan serangkaian program acara Tanggum dalam Jumat sore ini untuk edisi 5 Oktober 2026, di mana tepat pada pukul 17 nanti kami akan menyiarkan untuk tausiah sore ini, pendengar. Namun di sisa waktu yang ada, kami akan perdengarkan terlebih dahulu satu lagu penutup ya informasi kita di sore ini.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsa Mahendra menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan ijazah wakil presiden Gibran Raka Buming Raka dapat menciptakan kekacauan hukum. Faktanya, klaim tersebut hoax setelah ditelusuri melalui akun tweet pribadinya @YusrilIhsaMHD atau Yusril membantah ia pernah membuat pernyataan jika gugatan ijazah Gibran dikabulkan MK. Itu artinya MK menciptakan kekacauan hukum. Dia menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang beredar di media sosial dan selalu mengeceknya. Demikian cek fakta hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Baik pendengar, sesaat lagi kami akan menyiarkan tausiah sore hari ini yang akan disampaikan oleh Rifki Kamaludin dengan tema bukti keimanan sejati. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddini amma ba'du. Para pendengar setia RRI rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kabar Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian? Semoga kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun kita berada. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan kami menyampaikan sebuah nasihat singkat yang bertema menjaga lisan dan perbuatan merupakan bukti keimanan yang sejati. Para pendengar setia RRI, rahimani wa rahimakumullah. Setiap orang yang beragama Islam tentu ingin dikenal sebagai orang yang beriman. Akan tetapi, apakah cukup menjadi bukti mengatakan di lisan kita, kita ini orang yang beriman kepada Allah? Kita ini orang yang beriman kepada malaikat, kitab-kitab Allah, Rasul, dan takdirnya. Itu semua tidak cukup membuktikan bahwa seseorang memiliki keimanan yang sejati, sebab banyak dari kita yang mengatakan hal tersebut. Akan tetapi, perkataan dan perbuatannya tidak mencerminkan bahwasannya dia adalah orang yang beriman. Maka dari itu, keimanan yang sejati tidak cukup hanya diucapkan saja, melainkan seluruh perkataan kita, seluruh perbuatan kita harus berbanding lurus dengan keimanan tersebut. Dan menjaga lisan dan perbuatan kita merupakan sebuah bukti bahwa keimanan itu masih hidup dan berkobar dalam diri kita. Para pendengar setia RRI, rahimani wa rahimakumullah. Lalu, perkataan dan perbuatan seperti apa yang dapat membuktikan bahwa kita adalah orang yang benar-benar beriman? Kemudian, perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan seperti apakah yang dapat membuktikan bahwa seseorang tidak benar-benar beriman? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim jarah, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaknya ia memuliakan tamunya. Hadis di atas menunjukkan bahwasannya perkataan yang baik, menghormati tetangga dan juga memuliakan tamu merupakan perkara yang berkaitan dengan keimanan seseorang. Perbuatan-perbuatan iman terkadang terkait dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, seperti mengerjakan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Termasuk dalam cakupan perbuatan-perbuatan iman ialah berkata yang baik atau diam dari selainnya. Perbuatan-perbuatan iman juga terkadang terkait dengan hak-hak hamba Allah Subhanahu wa taala, misalnya memuliakan tamu, memuliakan tetangga dan tidak menyakitinya. Ingatlah ketika ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, si fulanah sering melaksanakan salat di tengah malam dan berpuasa sunnah di siang hari. Dia juga berbuat baik dan bersedekah. Tetapi lidahnya sering mengganggu tetangganya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La khaira fiha, hiya min ahlin nar." Tidak ada kebaikan di dalamnya dan dia adalah penduduk neraka. Kemudian sahabat berkata kembali, "Wahai Rasulullah, terdapat wanita lain. Dia hanya melakukan salat fardu dan bersedekah dengan gandum. Namun ia tidak mengganggu tetangganya." Lantas apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, "Hiya min ahlil jannah." Dia adalah penduduk dari surga. Ini menunjukkan bahwa mulut kita dapat menjerumuskan kita ke dalam neraka disebabkan sering menggibah tetangga, atau perkataan-perkataan lainnya yang dapat membuat orang di sekitar kita menjadi tidak nyaman. Dan perbuatan seperti ini tidaklah bisa menjadi bukti kesejatian iman seseorang. Para pendengar setia RRI, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara bukti nyata dari keimanan seseorang adalah menghormati tetangganya dan memuliakan tamunya. Hal ini menunjukkan bahwa keimanan bukan hanya sekedar pengakuan di lisan, tetapi juga harus tercermin dalam sikap dan perbuatan sehari-hari terhadap sesama, terutama kepada orang-orang yang paling dekat dengan kita, yaitu para tetangga kita. Hadis di atas menjelaskan kepada kita bahwa apabila seseorang mengaku beriman kepada Allah, maka sudah seharusnya ia menjaga hubungan baik dengan tetangganya. Ia harus berusaha memberikan rasa aman, nyaman, dan tentram kepada mereka. Tidak sepantasnya seorang mukmin menyakiti tetangganya, baik dengan ucapan yang menyakitinya, seperti mencaci, mengumpat, dan bergunjing, maupun dengan perbuatan, seperti mengganggu ketenangan, menimbulkan keributan, atau mengambil hak mereka. Maka dari itu, para ulama sepakat bahwa menyakiti tetangga, baik dengan lisan maupun perbuatan, hukumnya adalah haram. Karena perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi kasih sayang, kepedulian, dan keharmonisan sosial. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qila, wa man ya Rasulullah alladhi la ya'manu jaruhu biwa'iqahu." Artinya, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Kemudian ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, siapa dia?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini memberikan peringatan keras bahwa seseorang belum sempurna imannya apabila ia masih mengganggu atau menyakiti tetangganya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dengan 3 kali sumpah untuk menunjukkan betapa besar dosa dan bahayanya perbuatan tersebut. Kemudian, di antara bukti nyata dari keimanan seseorang adalah memuliakan tamunya. Bagaimana cara kita memuliakan tamu kita? Cara memuliakan tamu adalah dengan menjamu mereka sebaik-baiknya, menyambut kedatangannya dengan wajah ceria, tutur kata yang lembut, serta menunjukkan rasa senang atas kunjungannya. Dengan begitu, tamu akan merasakan bahwa kehadirannya dihargai dan disambut dengan penuh kehangatan. Memuliakan tamu tidak hanya dengan makanan dan minuman, tetapi juga dengan sikap yang baik seperti menyediakan tempat duduk yang layak, mendengarkan dengan perhatian, serta tidak menampakkan rasa bosan atau terburu-buru ketika berbicara dengannya. Namun demikian, dalam menjamu tamu, Islam juga mengajarkan agar kita tidak berlebihan dan tidak memaksakan diri melebihi kemampuan. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Salman radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami membebani diri untuk tamu dengan sesuatu yang tidak kami miliki. Artinya kemuliaan bukan diukur dari mahalnya hidangan, tetapi dari ketulusan dan niat baik dalam menyambut tamu. Dengan demikian, memuliakan tamu merupakan bagian dari akhlak mulia yang sangat dianjurkan dalam Islam. Para pendengar setia RRI, rahimani wa rahimakumullah. Kita baru saja mengetahui cara membuktikan keimanan kita, mulai dari tidak berkata kecuali yang baik, menghormati tetangga, dan memuliakan tamu. Maka dari itu, marilah kita merealisasikan itu semua, supaya keimanan kita tidak hanya terucap di lisan saja, melainkan terpancar di perkataan dan perbuatan kita juga. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba yang dapat menjaga lisan dan perbuatan kita dari hal-hal yang dilarangnya, dan menjadikan kita hamba yang senantiasa patuh kepadanya, kapanpun dan dimanapun kita berada. Mungkin hanya itu saja dari kami. Apabila terdapat keburukan, sesungguhnya datang dari kami dan dari syaitan. Dan apabila terdapat kebaikan, sesungguhnya hanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ぜひ聞いてもらう。
1: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

ada beberapa daerah yang dikenal dengan kota santri. Selain terdapat pondok pesantren dengan jumlah santri yang besar, di daerah tersebut secara historis juga menjadi pusat perkembangan pendidikan Islam, Jombang dan Situbondo misalnya, di mana awal mula lahirnya pondok pesantren diduga ketika Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Ampel mendirikan sebuah padepokan di Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Apa yang dilakukan Sunan Ampel menjadi peletak dasar-dasar pendidikan pesantren di Indonesia. Dari pola itulah lahir sistem pondok pesantren. Kata pondok sendiri berasal dari kata bahasa Arab, funduk, yang berarti menginap. Dari bangunan bambu yang sederhana, sekarang kita banyak melihat pesantren modern yang juga dilengkapi dengan sekolah formal. Bukan hanya sebagai tempat belajar, pesantren juga tempat menempa diri.

0: bersedekah bukan sekedar memberi harta, tapi juga menyejukkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kamu, sebuah hadis menyebutkan, sedekah tidak akan mengurangi harta, malah menambah keberkahan dan melapangkan rezeki. Di berbagai negara, tradisi sedekah muncul unik. Di Turki, makanan dibagikan di masjid dan jalanan. Di Indonesia, ada program beras zakat yang membantu ribuan keluarga. Sedekah bisa dalam bentuk materi, tenaga, atau senyuman sekalipun. Yang penting ikhlas dan konsisten. Mari jadikan sedekah bagian dari keseharian kita, karena setiap kebaikan sekecil apapun akan kembali berlipat kepada kita dan orang lain.
1: Ketika manusia diuji dengan kesulitan, maka banyak yang selamat. Namun, ketika diuji dengan kemudahan, manusia cenderung menjadi lalai sehingga sedikit sekali yang selamat. Banyak yang lupa karena nikmat, banyak yang jadi keras hati, banyak yang serakah dan tamak. Manusia justru kalah saat diuji dengan kelimpahan. Manusia justru lemah saat diberi banyak harta dan nikmat. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Ujian yang paling berbahaya adalah ujian yang paling rentan membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membuat kita semakin lalai untuk mengingat kebesarannya. Nauzubillahi min dzalik.

وشربوا درجة عالية رفيعة وبعد

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Celoteh, prasangka, menuduh tanpa data, berbicara dengan terka. Hati-hati, karena sebagian prasangka adalah dosa. Hati-hati, gibah sama dengan memakan bangkai saudara. Jangan mudah menyimpulkan jika tak paham landasan. Jangan juga menilai sesuatu dari pemahaman yang terbatas. Ingat, diam lebih baik daripada berbicara yang tidak-tidak. Dalam menjaga lisan, kita patut mencontoh sang teladan umat, yakni Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam." Saudaraku, bila suatu ucapan cenderung pada keburukan, maka hendaklah seseorang yang beriman menahan diri untuk berbicara.

Sampai era tahun 90-an, RRI mempunyai pustaka audio yang dikenal dengan nama diskotik. Namun, seiring perkembangan teknologi informasi dan komputer, peran diskotik ini berangsur pudar. Penyajian hiburan lagu tidak lagi melalui peralatan putar yang bernama tape deck, tapi berganti dengan sistem playlist. Lagu dan acara siaran lainnya disusun di dalam memori komputer. Dulu penyelia musik memilah dan memilih lagu dari kaset di lemari kaca, lalu mengetik judul dan pencipta lagunya di selai kertas dengan menggunakan mesin ketik. Saat ini kita tidak lagi menyaksikan penyelia musik yang menenteng keranjang yang berisi kaset, semisal album lagu Kustus atau kaset serial sandiwara radio Butir-Butir Pasir di Laut menuju studio penyiaran. Lucu ya kalau ingat masa lalu? Seperti office boy saja, padahal musik director loh. Semua sudah berubah, semuanya telah berganti. Data analog berganti ke data digital. Studio siaran RRI saat ini sudah digital. Sekarang era digitalisasi. Tapi diskotik luput dari perhatian. Diskotik tidak termasuk bagian yang didigitalisasi. Dia ditinggalkan, kaset dan piringan hitam berdebu merana teracukan. Sekarang RRI memiliki perpustakaan audio berbasis layanan teknologi informasi. Kami yakin, Digital Audio Library RRI ini akan menjadi kebanggaan angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia. Tantangan besar berikutnya adalah menjadikan pustaka audio RRI satu-satunya pustaka audio yang terkoneksi ke seluruh penjuru tanah air.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
3: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
4: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
5: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Peringat di meja makan, kuning telur ini sering dipisahkan, putihnya dimakan, kuningnya disisihkan. Nah, ada rasa takut yang diwariskan bertahun-tahun, yaitu kolesterol. Padahal sains setelah lama berjalan lebih jauh daripada mitos yang terus diulang pendengar. Karena faktanya telur ini adalah salah satu sumber protein yang paling lengkap dan mengandung vitamin B12, vitamin A, dan juga vitamin D. Mineral seperti selenium serta kolin ini merupakan zat penting untuk fungsi otak, sistem imun, dan regenerasi sel otot. Nah, pendengar, kita bahas dulu telur ayam misalkan. Memang mengandung kolesterol sekitar 180 hingga 200 mg per butirnya, terutama di kuning telurnya. Namun, tubuh manusia tidak bekerja secara hitam putih, pendengar. Kolesterol dari makanan tidak serta-merta menaikkan kolesterol darah. Perlu diketahui, mengutip penjelasan medis dari Mayo Clinic, lemak jenuh dan lemak trans justru memiliki pengaruh jauh lebih besar terhadap peningkatan kolesterol darah dibanding kolesterol dari makanan. Artinya di sini, telur berada pada posisi yang kerap disalahpahami. Pada orang sehat, konsumsi satu butir telur per hari tidak terbukti meningkatkan resiko penyakit jantung. Tubuh bahkan mampu menyeimbangkan produksi kolesterolnya sendiri saat asupan dari makanan meningkat. Nah, pendengar, menghindari kuning telur ini berarti menghilangkan bagian paling bernilai dari telur itu sendiri. Di sana tersimpan kolin, vitamin D, dan juga antioksidan, lutein, dan zeaxanthin ya. Ini berperan cukup penting menjaga kesehatan mata dan otak. Bahkan putih telur memang diklaim kaya protein, tapi tanpa kuningnya manfaat telur menjadi timpang. Jadi lemak sehat dalam kuning telur justru membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak. Masalahnya bukan pada telur, melainkan pada cara manusia memperlakukan, pendengar. Digorengkah dengan mentega berlebihan, disandingkan dengan sosis, dan juga makanan tinggi lemak jenuh lainnya. Sebenarnya untuk cara memasak telur yang sangat mempengaruhi dampaknya terhadap kesehatan, ini dengan merebus dan mengukus, pendengar. Dan cara ini sangat efektif menjaga kandungan nutrisi tanpa menambah kalori atau lemak berlebih. Nah, sebaliknya dengan menggoreng telur disertai minyak olahan atau mentega, ini justru akan meningkatkan asupan lemak jenuh yang dalam jangka panjang justru akan beresiko bagi jantung. Nah, telur yang sama bisa menjadi makanan sehat atau justru beban, tergantung cara diolah. Nah, teknik memasak rendah lemak membuat telur tetap menjadi sumber energi bersih, bukan sekedar makanan pengganjal lapar.

Pendengar, sesaat lagi rekan Gia Debora akan temani Anda dalam program Acara Early Warning System yang juga disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta tepat pada pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi.

0: sam kuri opung kok
1: dan meleka danepun
2: Perkaper Daerah Bersama Dureh edisi Senin 5 Oktober 2016 sareng kauleuh Bun Marlena. Tretan Stejena, Komando Distrik Militer Otabe Kodim 0024 Jember ngelaksanaakin upacara peringatan ulang tahun Tentara Nasional Indonesia Otabe TNI Sekapeng Blung Polosetong etangkeun 5 Oktober 2016 acarana elaksanaakin sederhana namong hikmat. Peringatan penika akeudui komitmen TNI kaangkui pakun semak de masyarakat ben kaangkui sarana solusi de benyaan masalah seaya de pin warga. Komandan Kodim 0024 Jember, Letkol Infanteri Rifki Muhammad Syahuda, nyata akin ce upacara penika e prioritas akin de kanilai kasederhanaan ben kahitmatan. Mangenga bedes bagian prajurit TNI sesmaken ki e tugas akin e lapangan, kangkui bentuan bencana ben operasi lainna. Menangka unit Komando Regional Kodim 0024 Jember terus aktif ngelakoni fungsi pembinaan teritorial senyata melalui banyak program strategis seta masuk pembangunan infrastruktur jembatan, percepatan operasi bekteh disah merah poteh, renovasi Roma seta layak huni otabe RTLH tor penyediaan sarana yang bersih keangkui masyarakat daerah Jember. Sejalan sarang semangat persatuan TNI sarang rakyat, Kodim 0024 Jember a komitmen terus ngadiraki kontribusi senyata keangkui kesejahteraan masyarakat. Tretan Stejena, rega capi rawit kawasan Jember ampon ngalamin lonjakan tajam beberapa bekto terakhir riah. Musim nemor lanceng saya memicu kerusakan tanaman ben minimnya pasokan tingkat pedagang sinyalir dadi penyebab utama melembungah regeh pasaran. Dasaraki dek pantauan sejumlah pasar tradisional Jember, regeh capi rawit lokal saya sebelumnya mulai dari seket lemak kantos sebitek rupiah per kilogram, ampon melesat ongke dek petong polo rupiah per kilogram. Selain jerih, kekebai varietas capi rawit ori, regenah napak ke antara petong polo 2 ebu sampai belung polo ebu rupiah per kilogram. Menurut salah setong pedagang pasar induk, Sofi nyata akin selain faktor cuaca se-ekstrim, ben potensi gagal panen, tepesah stok pasar cukan epicu sarang tengkina volume pengiriman pasokan ke luar daerah. Kondisi kenika kebai para pedagang ben konsumen atarat sebab tengkina modal belanja setak sebending bi kaontongan. Beni kun capi rawit, ongke narke juga merembet deka komoditas capi rajemira, saya mulai ongke dari awal 20 ebu deti sekemi sampai 30 ebu rupiah per kilogram. Pedagang otabe konsumen ngarepakin cek pemerintah bisa ngalak langkah-langkah sekencang kangkui menstabilaki regeh pasokan, kangkui tak membebanaki masyarakat otabe akebai rugi para petani. Ampon lastare aberkaber bersama Dureh, seepapolong tim redaksi RRI Jember, Mator Sekalangkong.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tantangan perubahan iklim dan bencana alam di depan mata. Siapkah kita menghadapinya? EWS, Early Warning System. Siaga dini, selamatkan negeri.
2: Baik, selamat malam pendengar dan juga pemirsa YouTube Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya Gia Debora. Baik pendengar, pada kesempatan malam hari ini kami membahas topik terkait tata ruang berkelanjutan untuk menghadapi perubahan iklim yang merupakan edisi spesial memperingati Hari Tata Ruang Nasional 2026. Baik pendengar Pro 3 dan juga pemirsa YouTube Pro 3, tata ruang bukan sekedar tentang bagaimana sebuah wilayah dibangun dan dimanfaatkan, namun lebih dari itu tata ruang menentukan bagaimana manusia hidup, kemudian bergerak, bekerja, sekaligus bagaimana sebuah wilayah menghadapi berbagai resiko lingkungan. Di tengah perubahan iklim yang semakin nyata, persoalan seperti banjir, kemudian kekeringan, gelombang panas, longsor hingga kenaikan muka air laut ini menjadi tantangan yang perlu untuk diantisipasi melalui perencanaan wilayah yang tentunya lebih adaptif di masa depan. Pembangunan yang tidak hanya mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan juga resiko iklim dapat membuat masyarakat semakin rentan. Sebaliknya, tata ruang yang berkelanjutan dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk membangun kota yang wilayahnya lebih aman, kemudian nyaman, tangguh menghadapi perubahan iklim. Untuk membahas hal tersebut pada malam hari ini, sudah bersama saya dua narasumber yang akan langsung saya sapa pendengar dan juga perkenalkan untuk Anda. Yang pertama sudah bersama kami ada Ibu Dr. Emilia Nurjani, SSI, MSI. Beliau adalah dosen Fakultas Geografi Universitas Gajah Mada, bidang Klimatologi Lingkungan. Selamat malam Ibu Emilia.
3: Selamat malam Mbak Dea.
2: Iya, terima kasih Ibu sudah bergabung bersama program EWS malam hari ini. Berikutnya saya juga sudah bersama dengan Ibu Dr. Diantri Irawati. Beliau adalah Direktur Program The Rujak Center for Urban Studies. Selamat malam Ibu Dian.
4: Selamat malam Mbak Dea, selamat malam Ibu Emilia.
2: Okay.
3: Selamat malam Bu Dian.
2: Baik, terima kasih Ibu Dian sudah bergabung bersama program EWS pada malam hari ini. Baik, langsung saja saya akan mulai perbincangan pada malam hari ini. Untuk yang pertama saya akan berbincang dengan Ibu Emilia. Baik Ibu Emilia, sebenarnya untuk saat ini seberapa besar perubahan iklim perlu mempengaruhi cara kita untuk merencanakan kota dan juga ruangnya Ibu? Silakan.
3: Ya, terima kasih Mbak Gia. Jadi kalau ditanyakan seberapa besar misalnya ya perubahan iklim mempengaruhi cara kita merencanakan ruang, itu kalau saya menjawabnya mungkin ya sangat besar Mbak. Kenapa? Kalau kita lihat sekarang ini perubahan iklim itu seharusnya tidak lagi diperlakukan sebagai sekedar isu kalau kita menyusun sebuah tata ruang. Karena memang dalam penyusunan itu kita, perubahan iklim harus menjadi salah satu dasar untuk menentukan lokasi, kemudian fungsinya, intensitas, dan arah perkembangan wilayah. Jadi karena memang kalau kita bicara tata ruang itu kan kita menentukan di mana ada, di mana manusia, kemudian di mana permukiman, kemudian industri, juga infrastruktur, dan semuanya lah kegiatan ekonomi itu ditempatkan sesuai dengan daya dukungnya. Nah sementara itu, dengan adanya perubahan iklim yang sekarang itu semakin intensif ya, ataupun misalnya semakin besar skalanya, mengubah yang dulunya ada bahaya, itu karakternya itu menjadi lebih, apa namanya, lebih ekstrim. Jadi kalau dulu suhu itu meningkat, sekarang suhu ekstrim. Kalau dulu curah hujan meningkat, sekarang curah hujannya menjadi lebih ekstrim. Sehingga akan mengakibatkan bahaya-bahaya, terutama cuaca-cuaca ekstrim juga. Nah, sebenarnya kalau kita hanya memanfaatkan tata ruang itu sebagai apa, menggunakan kondisi iklim yang masa lalu atau kondisi iklim yang seadanya, maka itu akan berisiko menghasilkan pembangunan yang tidak sesuai dengan kondisi iklim masa depan. Sehingga kalau menurut saya memang perlu mempertimbangkan dampak dan risiko perubahan iklim dalam perencanaan kawasan perkotaan untuk meningkatkan ketahanan, seperti itu Mbak Gia.
2: Oke, baik. Satu pertanyaan lagi Bu Emilia sebelum saya beralih ke Ibu Dian. Ibu, untuk saat ini sebenarnya resiko iklim apa saja yang paling perlu diperhitungkan dalam tata ruang di Indonesia?
3: Kalau kita bicara resiko itu nanti tidak akan sama antara satu tempat dengan tempat yang lainnya, antara satu kota dengan kota yang lainnya. Karena memang apalagi kalau kita bicara Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu kan variasinya, karakteristik wilayahnya, kemudian kita bicara topografi, penggunaan lahan, apalagi kemudian juga jumlah penduduk, ya bahkan proyeksi iklimnya juga akan bervariasi. Sehingga kita tidak bisa hanya bicara bahwa kita harus misalnya waspada terhadap resiko banjir, tidak. Jadi misalnya banjir atau kemudian curah hujan ekstrim itu berisiko untuk wilayah-wilayah yang misalnya dataran rendah. Nah, contohnya Jakarta gitu ya, dengan 13 alur sungai di mana dia rata, datar gitu kan, sehingga risiko banjirnya besar. Nah, tetapi juga ada daerah-daerah yang mungkin kalau di Jawa Tengah itu misalnya di Grobogan atau misalnya di Gunung Kidul, maka risiko iklim yang perlu kita waspadai adalah kekeringan. Nah, kalau di kota-kota itu mungkin kalau di kota pesisir mungkin ya gelombang tinggi ya. Misal Jakarta juga, kemudian Semarang seperti itu. Jadi kota-kota di pesisir itu juga perlu diperhatikan. Bahkan di kota sekarang itu juga dengan pembangunan yang sangat masif itu menyebabkan kemudian ada urban heat island. Jadi suhu udara di perkotaan itu menjadi lebih tinggi dibandingkan sekitarnya. Dan ini juga kemudian memberikan risiko yang cukup besar juga kepada penduduk ya, seperti itu. Jadi memang kita tidak bisa apa namanya mengambil satu bentuk risiko karena memang setiap wilayah itu punya risiko yang bermacam-macam. Cuma memang kalau kita mau apa namanya, kita harus melakukan pemetaan risiko iklim karena menjadi salah satu layer di dalam nanti penyusunan RT/RW ataupun FDTR. Mungkin seperti itu, Mbak.
2: Oke, baik. Ya. Ibu Emilia, nanti kita lanjutkan lagi, Ibu. Saya beralih dulu ke Ibu Dian. Nah, Ibu Dian, kalau dari perspektif perkotaan, seperti apa, Ibu, tata ruang yang bisa disebut berkelanjutan?
4: Terima kasih, Mbak Dian. Kalau dari perspektif perkotaan sendiri, kalau kita bisa sampai bicarakan tata ruang perkotaan yang berkelanjutan, pasti idealnya ya tata ruang yang dirumuskan berdasarkan proses partisipatif yang genuin, artinya yang bersungguh-sungguh dan pastinya mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Dalam hal ini misalnya termasuk aspek lingkungan dan sosial. Karena kalau bicarakan, walaupun itu teori lama ya soal ya, kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan, tapi itu kan sesuatu yang sampai sekarang pun masih belum sepenuhnya diwujudkan secara adil gitu ya. Dan misalnya contohnya nih, penetapan kawasan ekonomi khusus di wilayah pesisir, itu kan bicara soal tata ruang ya. Tapi karena tadi aspirasinya atau hasratnya adalah membangun dalam artian peningkatan ekonomi misalnya wilayah tersebut, maka ketika penetapan itu tidak mengindahkan atau tidak cukup mengindahkan aspek-aspek lingkungan. Salah satu contohnya riset yang kami lakukan di wilayah Semarang misalnya, ketika dibangun kawasan ekonomi khusus, maka yang terjadi adalah abrasi gitu ya, pendangkalan sungai yang akhirnya mempengaruhi kehidupan para nelayan di situ. Yang tadinya mereka bisa melaut, bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, mereka jadi kehilangan akses ke laut. Mereka mengalami kesulitan memarkirkan kapalnya gitu ya. Sesimpel itu ketika suatu perencanaan tidak mempertimbangkan berbagai aspek ya. Jadi bicara keberlanjutan kan bukan cuma soal mencita-citakan wilayah ini bisa meningkat laju ekonominya lalu menghasilkan PDB, menyumbang PDB sekian persen gitu, tapi bagaimana masyarakat yang ada di kawasan tersebut juga memperoleh manfaat. Tapi khususnya juga justru yang jadi semacam pagarnya itu dari di aspek lingkungan ya. Ketika itu tidak diindahkan, maka dia membawa dampak bisa ke aspek sosial bahkan ekonomi. Tapi kebicaraan soal ekonomi tadi kan jadi ada kelompok yang diuntungkan dan dirugikan ya. Yang diuntungkan dengan penetapan KEK di suatu wilayah tentu saja adalah pengusaha gitu ya, mereka yang mengambil manfaat. Tapi yang terdampak langsung dan menurun kualitas hidupnya yaitu para nelayan.
2: Oke, okay. Ibu Dian, lantas kenapa masyarakat itu sangat penting atau perlu untuk dilibatkan dalam perencanaan tata ruang, Ibu?
4: Ya, kalau menurut kami tata ruang itu kan sebetulnya tools ya. Dia itu tools atau guideline dalam pengembangan dan pengelolaan kota. Nah, ruang-ruang yang diatur dalam peraturan tata ruang tersebut kan adalah sebetulnya ruang produksi ya. Ruang produksi, ruang hidup yang sebetulnya di dalamnya itu terkandung kepentingan banyak pihak. Nah, kalau kami berpikir bahwa pelibatan masyarakat di sini sangat penting kemudian untuk memastikan keberlanjutan pengembangan kota dengan cara memastikan terpenuhinya kebutuhan setiap pihak yang punya kepentingan. Nah, kalau diasumsikan masyarakat adalah kelompok yang sebetulnya the least benefited gitu ya, bicara kuasa, apa perebutan ruang gitu ya, bagaimana mengakses kuasa atas ruang, maka sebetulnya kita perlu bahkan perlu melakukan aksi-aksi seperti aksi afirmasi gitu ya, affirmative action yang untuk mendorong bagaimana masyarakat bisa terlibat sejauh mungkin dalam proses perencanaan tata ruang.
2: Oke, okay, baik. Saya kembali ke Ibu Emilia. Ibu, seperti apa hubungan antara tata ruang yang tidak ideal dengan meningkatnya resiko bencana, Ibu? Iya, Ibu Emilia bisa menangkap suara saya, Ibu? Ibu Emilia, Ibu, apakah bisa menangkap suara kami di studio, Ibu Emilia?
3: Oke, terima kasih, iya. Mbak. Iya, bisa baik. Didengar, G.
2: Oke, bisa didengar. Silakan, Ibu. Aja, G.
3: Mm-hmm. Jadi kalau kita bicara hubungan, mungkin hubungannya ya, kalau saya bisa sampaikan sangat erat, gitu ya, Mbak. Iya, ya. Karena memang kalau kita bicara tentang risiko itu sebetulnya sebuah interaksi antara apa namanya bahaya, kemudian ada paparan, kemudian ada kerentanan. Nah, tata ruang itu akan mempengaruhi yang paparan dan kerentanannya. Kalau misalnya bahaya itu kan misalnya pemberian given ya, karena memang biasanya terlalu dari alamnya, topografinya, nah itu artinya given. Nah, tetapi kemudian kalau paparan dan kerentanan, maka biasanya tata ruang akan mempengaruhi bagian yang ini. Misalnya kita contohnya kalau ada hujan ekstrim gitu ya. Nah, kalau misalnya kemudian kita melakukan pembangunan di dataran banjir, seharusnya kan di dataran banjir itu nggak boleh ada pembangunan, tapi kemudian karena semakin meningkatnya kebutuhan perumahan, kemudian banyak penduduk yang membangun di dataran banjir. Nah, kalau adanya pembangunan akan menyebabkan peningkatan wilayah kedap air. Nah, kalau wilayah kedap air itu juga akan kemudian menurunkan infiltrasi sehingga limpasan meningkat, sehingga dengan hujan yang ekstrim, hujan apa namanya banjirnya akan semakin besar. Nah, makanya kemudian kalau kita bicara tentang resiko, maka ya memang umumnya sangat erat. Jadi memang kalau kita mau melakukan tata ruang yang baik, harapan kita itu akan dapat mengurangi risiko yang akan ditimbulkan seperti itu.
2: Lantas Ibu Emilia, apakah sudah melihat bahwa di Indonesia yang tadi Ibu sebutkan ya beragam topografi begitu dari Sabang sampai Merauke, apakah saat ini sudah mempertimbangkan tata ruang berdasarkan proyeksi perubahan iklim, Ibu?
3: Ya, kalau kita bicara itu memang sangat kasuistik ya, antara satu wilayah sama wilayah yang lain itu mungkin tidak akan sama. Ada memang kota-kota atau tempat-tempat daerah-daerah yang memang sudah menggunakan data perubahan iklim. Perubahan iklim ini bukan berarti kemudian kita hanya menggunakan data rata-rata, tapi juga kemudian bagaimana proyeksi ke depan, bagaimana kemudian perubahan penggunaan lahan kedepannya seperti apa, sehingga itu nanti di dalam di dalam kita merencanakan tata ruang itu sehingga akan lebih tepat. Jadi misalnya kalau dibilang sebetulnya kalau secara negara Indonesia itu sudah sudah melakukan apa namanya memasukkan adaptasi perubahan iklim itu di dalam dan pengurangan risiko bencana itu ke dalam kebijakan pembangunannya itu sudah dilakukan kalau secara negara. Nah, kemudian memang kalau kita bicara memang dalam hal wilayah, kemudian kota atau daerah, tadi ada juga memang wilayah-wilayah yang sudah mungkin melakukan, ada juga yang mungkin memang baru, istilahnya baru mengarah, nah, jadi belum sepenuhnya memadai dan konsisten, mungkin seperti itu. Karena memang kalau kita bicara tantangannya itu adalah memang implementasi itu biasanya kadang-kadang tidak adanya ketersediaan data proyeksi. Ya, kemudian memang secara lokal ya, karena memang yang kita punya sekarang itu kan secaranya datanya global ya, artinya satu dunia, satu bumi. Nah, sehingga kemudian diimplementasikan ke wilayah yang lebih lokal, ke daerah itu juga memang tidak semua daerah punya. Gitu. Kemudian juga perlu ada integrasi mungkin ya data iklim dalam RT/RW atau RDTR seperti itu. Juga kemudian konsisten ya, kadang-kadang dari satu pemerintahan ke pemerintahan lainnya itu butuh konsistensi yang berlanjut. Nah, itu yang kemudian kadang-kadang juga kurang seperti itu. Juga kemudian mungkin koordinasi antar sektor mungkin ya Mbak, Mbak Gias.
2: Iya, Ibu.
3: Jadi sebenarnya kalau kita bicara implementasi sampai saat ini ya memang masih tidak sama untuk setiap daerah, untuk setiap wilayah. Seperti itu.
2: Oke, baik. Saya kembali berbincang dengan Ibu Dian. Nah, Ibu Dian, kita mencoba untuk melihat dari sisi pembangunan di perkotaan, Ibu. Apakah pembangunan saat ini yang ada di kota ini sudah cukup memperhatikan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan iklim, Ibu?
4: Belum ya kalau menurut kami. Jadi misalnya kayak contoh ada dua. Misalnya contoh pembangunan yang untuk tadi targetnya adalah meningkatkan laju ekonomi gitu dengan atau meningkatkan keterhubungan antar wilayah. Ada salah satu contoh misalnya di Semarang dengan pembangunan tol laut Demak gitu ya. Nyatanya setelah dibangun tol laut itu justru membawa dampak yang buruk pada nelayan ya. Jadi tadi abrasi, terusnya jadi perubahan arus laut yang akhirnya dia harus menangkap ikan lebih jauh. Plus berkurangnya subsidi apa bahan bakar. Dan jadi ketika mereka tidak dilibatkan gitu dalam penyusunan, kenapa mesti dibangun ada tol laut Demak gitu ya? Kenapa harus dibangun di lokasi tersebut? Apa konsekuensinya tadi seperti Bu Emily sampaikan, memang kita lack atau kekurangan tadi proyeksi-proyeksi ke depan. Kalaupun ada, misalnya kita kemudian akhirnya memilih yang terbaru sekarang kan adalah niatan pemerintah pusat ya untuk membangun giant seawall sebagai bentuk pembangunan tapi untuk dalam rangka adaptasi perubahan iklim terkait kenaikan muka air laut, lalu juga abrasi gitu ya, dan subsiden di wilayah pesisir di Pulau Jawa. Itu pun sampai saat ini kami belum menemukan, walaupun sekarang masih dilakukan master plan ya, kajian master plan oleh dua konsultan yang sudah terpilih, tapi lebih ke master plan bagaimana itu divisikan, bukan sebuah naskah akademis yang memberikan assurance atau minimal pengetahuan bagi setiap orang kenapa kita memilih langkah tersebut sebagai bentuk pembangunan gitu ya, sebagai adaptasi perubahan iklim, lalu kira-kira apa positif negatif yang akan muncul gitu ya, apa dampak terhadap lingkungan yang muncul. Karena kalau bicara soal tol Demak laut yang hanya satu sisi, satu spektrum aja, satu ini ya, satu line aja itu sudah lumayan besar dampak lingkungannya, belum lagi giant seawall ketika tadi yang saya beberapa wawancara beberapa ahli misalnya di Jawa Tengah gitu ya, akademisi gitu yang belum punya sampai sekarang megang dokumen tentang bagaimana itu nanti dibangun, konsekuensinya apa, bagaimana perubahan arus, dan bagaimana itu mempengaruhi kehidupan pesisir gitu ya. Jadi masih sifatnya masih ambisi ekonomi didasarkan oleh itu pembangunan. Lalu misalnya ada contoh pun sekarang Bappenas mengeluarkan baru tahun ini PBI ya, pembangunan berketahanan iklim. Itu menjadi guideline. Itu pun masih menunjukkan gap antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karena dari pemerintah daerah yang kami wawancara pun masih banyak yang nggak tahu hitungan itu berasal dari mana. Jadi PBI ini suatu dokumen yang kemudian mencoba menganalisa proyeksi ke depan. Kalau kita tidak melakukan pembangunan dengan strategi A misalnya, konsekuensinya akan ABCD gitu ya, kerusakan, ada kerugian sosial, ekonomi, lingkungan. Tapi itu pun kita mempertanyakan dasar penghitungan dari mana gitu. Karena kalau bicara soal bicara kehilangan dan kerugian, kerusakan dan kehilangan dari perspektif loss and damage gitu ya, di apa pilar-pilar perubahan iklim, maka masih banyak banyak pertanyaan siapa sebetulnya yang harus dianggap paling paling terdampak dan bagaimana bagaimana mengkuantifikasi kerusakan dan kehilangan tadi. Nah, tapi sekarang muncul kan tuh dokumen sudah rapi, sudah ada hitung-hitungannya yang di level Bapeda gitu ya. Karena di Bappenas di level Bapeda aja di kota-kota di Jawa Tengah masih belum terkomunikasikan bagaimana hitungan itu dihasilkan dan mereka belum bisa juga menurunkan ke di tadi seperti Bu Emilia sampaikan di level kota. Jadi kalau bicara nasional mungkin sudah ada dokumen-dokumen pembangunan yang dianggap bisa menyasar berbagai aspek. Mungkin kita terlalu ambisius ya, kita pingin ekonomi kita meningkat, laju ekonomi meningkat, kota-kota Pulau Jawa terlindungi dari dampak perubahan iklim, tapi tidak secara hati-hati gitu ya untuk mencari apa kira-kira pendekatan yang terbaik. Mungkin nggak perlu harus satu pendekatan untuk semua ya. Misalnya kita di Giant Seawall dianggap satu pendekatan untuk semua pesisir Jawa yang akhirnya sampai sekarang pun kami belum teryakinkan dan tidak ada komunikasi juga. Kalaupun ada sifat-sifat diskusi publik itu hanya membayangkan bagaimana itu akan terjadi, tapi tidak membayangkan hitungannya gitu ya, apa dari sisi kajian-kajian ilmu kelautan gitu yang kami tahu belum belum ter terlaksana dengan baik.
2: Oke, baik Ibu Emilia dan juga Ibu Dian, kita akan lanjutkan perbincangan di Dialog EWS pada malam hari ini, namun kita akan jeda terlebih dahulu. Dan tentunya untuk Anda pendengar Pro 3 jangan beranjak kemana-mana, kami akan kembali lagi di ruang dengar Anda, masih dengan membahas topik terkait tata ruang berkelanjutan untuk menghadapi perubahan iklim, edisi spesial memperingati Hari Tata Ruang Nasional 2026. Kami akan kembali setelah yang satu ini, tetaplah bersama kami.
5: Namanya Pak Ridwan, seorang petani di lereng gunung yang setiap harinya bangun pukul 4 pagi, menyiram tanaman sambil menikmati udara sejuk. Tapi pagi itu berbeda. Gunung di belakang rumahnya meletus, tanah bergetar, langit gelap oleh abu. Untungnya, Pak Ridwan dan keluarganya sudah siap. Mereka tahu jalur evakuasi. Tas siaga bencana pun sudah berada di bawah tempat tidur. Berbekal informasi dan latihan rutin, Pak Ridwan akhirnya selamat. Karena bencana memang tak bisa ditebak, tapi bisa diantisipasi. Siaga bukan panik, tapi bijak. Siapkan dirimu.
6: Perhatian. Waktu istirahat telah tiba. Kepada seluruh siswa dipersilahkan istirahat.
7: Hai Sin, lagi ngapain?
8: Eh, sini bantuin aku.
7: Bantuin apa sih?
8: Bantuin share info ke medsos tentang persiapan menghadapi bencana alam.
7: Lah, kan belum ada bencana alam.
8: Jangan nunggu bencana alam datang. Kita harus waspada. Apalagi wilayah Indonesia rentan bencana alam. Karena lokasi kita ini di cincin Asia Pasifik yang lebih rentan terkena gempa, tsunami, banjir, dan letusan Gunung Merapi.
5: Peran anak muda sangat penting dalam menghadapi bencana alam. Caranya, 1. Aktif memberikan informasi sebelum dan sesudah terjadi bencana alam dari sumber yang valid. 2. Crowdfunding atau penggalian dana dan bantuan sosial lewat sosial media. 3. Bergabung menjadi relawan, trauma healing, dan edutainment untuk korban bencana alam. Anak muda tangkap bencana. Yuk, mulai dari sekarang.
1: Jangan lengah, perubahan iklim membawa tantangan baru. Tetap di EWS untuk informasi dan solusi terbaik.
2: Baik pendengar dan juga pemirsa YouTube Pro 3 RRI dimanapun Anda berada atau untuk Anda yang baru saja menyimak siaran kami pada malam hari ini, kami menemani Anda di program EWS dan kami membahas topik terkait tata ruang berkelanjutan untuk menghadapi perubahan iklim, edisi spesial memperingati Hari Tata Ruang Nasional 2026. Dan saya masih ditemani oleh dua narasumber saya, yaitu Ibu Emilia, beliau adalah dosen geografi di UGM, kemudian juga ada Ibu Dian selaku Direktur Program The Rujak Center Center for Urban Studies. Baik, kita lanjutkan perbincangan ini. Berikutnya saya berbincang kembali dengan Ibu Emilia. Nah, Ibu, bagaimana sebenarnya untuk data dan juga informasi iklim seharusnya digunakan dalam penyusunan tata ruang? Apakah data kemudian juga informasi iklim sudah ideal diterapkan di Indonesia untuk pembangunan, Ibu? Silakan Ibu Emilia bisa mendengarkan suara kami. Ya, silakan Ibu.
3: Ya, terima kasih Mbak. Jadi kalau kita bicara tentang data iklim itu dalam apa namanya penyusunan tata ruang, itu memang kita harus melakukannya sejak tahap awal perencanaan. Oke. Jadi memang kalau kita punya data-data iklim yang historis itu entah misalnya dari data observasi maupun data modeling, itu kemudian bisa kita lihat bagaimana tren perubahan iklim, kemudian juga bagaimana proyeksi iklim masa depan sehingga kita dapat mengidentifikasikan bahaya iklimnya. Nah, setelah itu baru kita kemudian lihat bagaimana nanti paparannya, kemudian juga bisa analisis kerentanannya sehingga kita bisa menghasilkan peta risiko iklim. Nah, dari itu baru kemudian kita menentukan zonasi dan arahan pemanfaatan ruang. Nah, ini yang kemudian memang perlu kita lakukan. Memang sampai sekarang itu sebenarnya Bappenas sudah melakukan pemetaan kota, tiap kota itu dalam pembangunan pertahanan iklim itu sudah Bappenas sudah punya itu untuk se-Indonesia seperti itu. Nah, ini yang kemudian cuma memang untuk implementasinya mungkin memang kita memang bertahap ya, karena tergantung masing-masing wilayah. Karena memang tidak mudah memang ya, karena memang kalau kita bicara selain data iklim itu juga tidak mudah untuk didapatkan, karena memang apa namanya ya yang bisa menganalisis itu juga mungkin masih terbatas. Tetapi memang kalau kita melakukan apa namanya pada satu data yang memang harus kita gunakan sejak awal perencanaan, mungkin seperti itu Mbak. Mm-hmm.
2: Oke, lantas Ibu Emilia, sebenarnya wilayah yang seperti apa yang paling rentan Ibu jika tata ruang tidak mempertimbangkan perubahan iklim? Kan tadi Ibu menyampaikan bahwa Indonesia ini sangat luas Mbak, tentunya berbeda-beda treatmentnya atau penanganannya. Nah, ini bagaimana Ibu?
3: Ya, jadi kalau kita bicara wilayah paling rentan, maka biasanya wilayah dengan bahaya yang tinggi ditambah paparannya tinggi juga, kemudian kapasitas adaptasinya rendah. Karena kan memang kalau kita bicara risiko itu kan adalah bahayanya, kemudian paparan dan kapasitas adaptasi. Nah, biasanya kalau paparan tinggi, kemudian bahaya tinggi, kapasitas tinggi, maka biasanya dia akan middle. Tapi kalau misalnya kapasitas adaptasi rendah, maka ini biasanya kalau misalnya kita contoh, kan itu ya, misalnya ada kota pesisir dataran rendah, maka dia akan rentan terhadap kenaikan muka air laut, kemudian juga rob, kemudian juga misalnya hujan ekstrim, banjir maupun penurunan tanah. Mm-hmm. Tapi kalau misalnya dia di apa namanya di lereng pegunungan, maka pembangunan yang mengabaikan kemiringan lereng gitu ya, maka biasanya kemudian juga kondisi geologi dan perubahan pola hujan dapat meningkatkan resiko longsornya. Kemudian kalau kita bicara misalnya kawasan permukiman yang padat penduduk, biasanya itu akan minim vegetasi dan tingginya permukaan kedap air sehingga meningkatkan resiko panas dan juga resiko banjir. Kita bicara tentang daerah rentan itu yang bahayanya tinggi, paparan tinggi, dan adaptasi kapasitas adaptasinya rendah. Seperti itu.
2: Oke, baik. Saya beralih ke Ibu Dian. Nah, Ibu Dian, sejauh ini bagaimana sebenarnya cara untuk memastikan Ibu bahwa pembangunan akan selalu ada begitu. Tapi yang perlu kita pastikan adalah bagaimana pembangunan ini tidak mengorbankan lingkungan dan ruang hidup masyarakat. Idealnya seperti apa, Ibu?
4: Ya, terima kasih Mbak Gia. Yang pasti tadi ya, kita akan kembali lagi ke soal partisipasi. Partisipasi itu kan kayak sesuatu yang sifatnya normatif, tapi sebetulnya sangat-sangat penuh tantangan tentang bagaimana mengaplikasikan secara baik gitu atau maksimal. Salah satu contoh misalnya Rujak waktu itu dimintai oleh Dinas SDA DKI Jakarta untuk membantu menyusun itu apa namanya tanggul pantainya di pesisir Jakarta Utara. Nah, dari awal memang kami mengkhawatirkan tanggul pantai itu supaya bagaimana tidak punya dua dampak, ya, dampak lingkungan dan dampak kepada kehidupan masyarakat. Nah, tapi dari riset kami tahun 2023, kami punya riset waktu itu bersama dengan konsorsium apa untuk fokus ke isu loss and damage, ya, bersama Murdoch, UGM juga, dan apa UKSW. Itu kami temukan bahwa untuk warga ternyata tanggul laut, tanggul pantai, ya, bukan tanggul laut. Seawall itu ke tanggul laut. Tanggul pantai itu diperlukan untuk menghindari banjir. Tapi yang terjadi kan ketika tanggul pantai itu direncanakan itu tidak melibatkan warga secara sungguh-sungguh gitu. Jadi akhirnya yang dibangun seperti tembok pantai aja gitu. Yang akhirnya justru memisahkan warga dengan laut dan akhirnya mencederai kehidupan warga sehari-hari. Padahal sebagian besar mereka adalah nelayan atau mereka yang berusaha di usaha perikanan. Nah, dari tawaran dari Pemda DKI Jakarta itu, kami kemudian mensyaratkan, okay, kami mau terlibat hanya kalau warga kemudian juga dilibatkan. Akhirnya kami berproses selama 6 bulan dengan warga di wilayah Muara Angke untuk merumuskan tanggul pantai seperti apa yang bisa punya dua fungsi, melindungi warga dari banjirop, tapi juga mengakomodir kebutuhan warga untuk tetap punya penghasilan, tetap hidup sebagai warga pinggir pesisir gitu ya. Lalu kami hasilkan 5 konsep desain yang mengakomodir, jadi 5 tipologi desain tanggul yang mengakomodir kebutuhan kehidupan warga. Jadi ada tanggul yang mengakomodir bagian mangrove, ada yang mengakomodir sisi kayak danau gini, ada yang mengakomodir tempat penggedokan kapal, ada yang mengakomodir tempat usaha kerang hijau. Jadi warga merasa puas dalam artian kebutuhan mereka terfasilitasi, didengar gitu ya. Tapi satu sisi juga cita-cita pemerintah untuk melindungi warga dari dampak perubahan iklim seperti kenaikan muka air laut itu tetap bisa sejalan. Mm-hmm. Nah, menurut kami jadi itu yang penting ya, bagaimana duduk bersama dan merumuskan tadi rencana pembangunan atau rencana adaptasi yang sungguh-sungguh melindungi warga itu sendiri gitu. Jangan satu sisi atau satu pihak saja yang akhirnya justru mencederai kehidupan warga.
2: Oke, baik. Lantas Ibu Dian, untuk saat ini apa persoalan tata ruang perkotaan yang paling mendesak untuk dibenahi, Ibu? Iya, izin Ibu mikrofonnya.
4: Iya, sorry.
2: Oke, baik.
4: Iya, kami sekarang sedang terlibat banyak kegiatan riset tentang perubahan iklim. Jadi tahun 2023 kami melakukan riset tentang dampak perubahan iklim terhadap warga pesisir di Jakarta dan di pedesaan di Banyu Sidi. Lalu sejak tahun lalu kami juga menjadi bagian dari konsorsium untuk melihat dampak urban heat atau panas perkotaan terhadap warga yang tinggal di dua tipologi perumahan, yaitu pemukiman, yaitu pemukiman tapak dan susun, itu di wilayah juga Jakarta Utara. Dan di situ kami belajar bahwa tadi seperti Ibu Dokter Emilia sampaikan, ketika kemampuan adaptasinya warga rendah, maka

0: walaupun mereka sudah tinggal di kawasan pemukiman tersebut lebih dari 40 tahun. Nah, yang jadi persoalan adalah ketika ruang hidup mereka itu tidak jelas alas haknya, maka mereka tidak punya infrastruktur yang basic sekali. Nah, itu sangat menyulitkan kemampuan mereka beradaptasi. Misal soal banjir, drainase, sistem sanitasi, jalan gitu ya. Yang ada adalah warga kemudian terpaksa atau dipaksa untuk beradaptasi berdasarkan kemampuan mereka masing-masing. Yang kalau nanti Tembagi atau Ibu Emilia datang ke kawasan di padat di Jakarta Utara, itu misalnya bicara soal adaptasi terhadap kenaikan muka air laut atau banjirop, itu rumahnya tingginya beda-beda karena tergantung kemampuan masing-masing kakak untuk menaikkan lantai rumahnya. Atau untuk urban heat, maka mereka yang punya uang lebih bisa beli kipas angin lebih dari satu, yang enggak maka harus tidur di luar ruangan ya Bu ya. Dan kalau mencari ruang sejuk di kampung juga agak sulit karena tidak banyak pohon misalnya. Akhirnya mereka lakukan adalah bikin semacam kayak shading gitu ya, kayak apa namanya atap-atap tambahan gitu untuk melindungi mereka dari panas. Jadi kalau bicara soal tata ruang, tentu saja perlu ada kerjasama yang baik ya antara warga dan pemerintah tapi juga warga untuk bagaimana menata kawasan lebih baik. Sebetulnya kalau upaya perbaikan rumah itu dari warga sudah juga banyak inisiatif ya. Rujak saat ini sedang bekerja sama dengan warga memperbaiki rumah warga dengan pendekatan desain pasif untuk warga beradaptasi terhadap panas. Tapi itu kan nggak bisa hanya warga dan dibantu oleh filantropis misalnya. Perlu ada program yang lebih terstruktur dari pemerintah. Misalnya bagaimana BSPS itu disuntikan pendekatan tadi, desain pasif untuk supaya warga minimal bisa bertahan terhadap panasnya perkotaan. Lalu kedua, ya pasti tentang peningkatan ruang publik ya. Saya tahu pemerintah DKI Jakarta saat ini sudah punya program 50 meter persegi taman gitu, jadi taman micro park gitu ya. Cuman belum, mungkin belum menyentuh kawasan pemukiman padat yang informal ini, jadi belum bisa memperbaiki kualitas hunian warga gitu ya, dalam artian bagaimana mereka refuge dari panas. Ini sebetulnya jadi PR bersama, karena kalau dibayangkan misalnya thermal index gitu ya, atau heat index di kawasan padat itu bisa sampai 42, 55,5, kan kebayang. Dan hasil riset kami itu menunjukkan perempuan, anak-anak, dan lansia adalah mereka yang paling terdampak. Artinya ini perlu segera diaddress gitu ya oleh pemerintah kota maupun nasional, bagaimana kita nggak punya heat action plan bahkan ya. Kita belum punya, tadi misal Profesor Emil sampaikan, kita sudah punya hitung-hitungan gitu ya, prediksi. Kalau nggak salah BMKG sekarang sudah mau mengeluarkan bentuk prediksi yang bukan hanya memprediksi kapan suatu misalnya kayak panas datang, hujan datang, tapi apa yang akan timbul dari fenomena tersebut. Jadi bisa lebih bersiap. Cuman saya rasa kita belum punya tuh satu-satu kayak action plan, misalnya heat adaptation plan atau yang lain-lain, yang sehingga warga bisa terinformasikan, lalu bisa ada upaya mitigasi apa kayak apa namanya reaksi cepat gitu ya, seperti tajuk acara ini kan bagaimana bisa early warning system gitu. Kita belum ada tuh untuk panas, dan padahal itu perlu sekali apalagi untuk perempuan, anak-anak, dan lansia.
1: Oke, berarti Rujak sudah mulai ini ya Ibu ya, menyusun hunian yang ramah iklim begitu ya, supaya panasnya tidak terlalu apa ya mengganggu yang menghuni rumah tersebut. Itu berapa rumah Ibu yang
0: Kalau yang sudah
1: didekati?
0: jadi, tahun 2021 kan mulai dengan 6 rumah di Kampung Malina. Jadi itu melalui koperasi di kampung-kampung tersebut. Jadi dana dari yang kami dapatkan dari filantropis itu kita langsung berikan ke koperasi di bawah dampingan Jaringan Rakyat Miskin Kota ya. Lalu oleh koperasi itu digulirkan ke warga. Nah, warga nanti membayar, Mbak. Tapi
1: Oh, gitu.
0: jadi itu jadinya revolving fund, dana bergulir. Di warga membayar kembali sesuai dengan kemampuan mereka. Mereka bersepakat sebagai satu kelompok, misalnya 5 tahun, 7 tahun, per bulan 500 ribu, 600 ribu. Saat ini kami sedang membangun bersama itu 10 rumah di daerah Kampung Muka di Jakarta Utara, tuh kerjasama beberapa organisasi ya. Ada Rujak, OPC, ada Akur, UI, bahkan lembaga donor juga. Lalu kami sekarang juga mau mengembangkan lagi 25 rumah di kawasan Muara Angke. Ini memang upaya tadi, warga sendiri pun bisa asal ada kesempatan tadi ya, ada yang meminjamkan, yang mereka bisa bayar, dan bagaimana perbaikan rumah itu bisa memperbaiki kenyamanan termal mereka. Salah satu yang kami sekarang sedang lihat misalnya di Kampung Muka itu ada penurunan suhu 2 sampai 4 derajat Celcius setelah di desain ulang ya, diperbaiki. Jadi kan ada apa ventilasi, cross ventilation gitu ya, ada perbaikan atapnya juga diganti, terus apa namanya cat rumahnya, jadi semuanya. Nah, itu bisa terjadi tadi dengan bantuan dan juga warganya sendiri ya, karena mereka kemudian mencicil selama, kalau yang di Kampung Muka ini 7 tahun kalau nggak salah, itu difasilitasi oleh koperasi di Kampung Muka itu sendiri, koperasi Kampung Muka gitu.
1: Oh, begitu caranya. Satu pertanyaan lagi, Bu. Saya penasaran, satu rumah butuh berapa dana, Ibu, untuk
0: Nah,

0: Ini menarik Mbak Megia, karena di BSPS itu misalnya kita untuk rumah baru 40 juta, perbaikan rumah yang renovasi ringan itu 20 juta. 20 juta itu dengan asumsi 17,5 juta itu material, 2,5 juta tukang. Tapi kan itu agak sulit ya. Jadi yang terjadi itu banyak yang, misalnya beberapa kasus yang kami pernah dampingi daerah Kabupaten Tangerang tuh, banyak warga yang udah keburu dibongkar rumahnya, tapi ternyata tidak bisa dibangun utuh karena duitnya nggak cukup. Nah yang kami lakukan, kami kan naikkan sedikit plafonnya 50 juta, tapi memang dari awal itu sudah ada komitmen dari warganya untuk dia menaruh 10% dari jumlah total biaya yang diperlukan. Memang ada akhirnya beragam ya, ada yang kemudian dia butuh perbaikan total sampai 80 juta gitu. Nah, soalnya di yang menarik adalah, bukan menarik, artinya sebenarnya ironis juga, karena di kampung-kampung ini mereka sudah mereka punya persoalan dasar Mbak Gia, yaitu struktur dasar rumahnya itu bermasalah. Jadi kita tuh nggak cukup cuma perbaiki jendela, pintu atau atap, karena struktur dasarnya bermasalah. Nah, untuk itu kemudian kita jadi harus bongkar sekalian gitu ya. Nah, itu kemudian memerlukan biaya besar. Tapi rumah-rumah yang lumayan baik yang lainnya itu bisa cuman dia ganti jendela saja, ganti atapnya saja, atau dicat. Nah, kami juga dapat misalnya kontribusi dari organisasi lain mau pasang solar panel misalnya. Nah, ini sebetulnya kalau semuanya bisa keroyokan, bukan keroyokan, gotong royong ya, untuk mendorong tadi, sebetulnya si warganya ini sekarang jadi lebih nyaman gitu ya, lebih nyaman. Mereka juga rutin membayar angsuran ke koperasi, dan harapan nanti kita bisa kasih terus ke komunitas yang lainnya yang dalam JRMK tadi.
1: Oke, baik. Saya beralih ke Ibu Emilia. Nah, Ibu, kalau kita lihat tadi kan disampaikan juga oleh Ibu Dian bahwa saat ini memang mungkin di pesisir atau di beberapa tempat ada yang pohonnya ditebang begitu sehingga ruang terbuka hijaunya berkurang. Nah, untuk saat ini untuk ruang terbuka hijau, Ibu, sebenarnya seberapa penting adanya ruang terbuka hijau ini untuk bisa menghadapi dampak perubahan iklim terutama di wilayah perkotaan? Ya, silakan Ibu Emilia. Ya, Ibu bisa mendengarkan suara kami di studio? Ibu Emilia? Izin Ibu bisa mendengarkan suara kami dari studio, Ibu? Oke. Ya, baik Ibu Emilia. Oke, nampaknya. Ya. Oke. Baik, silakan Ibu. Seberapa penting ruang
2: jaringan
1: terbuka
2: saya
1: hijau?
2: Agak ini.
1: Iya, tidak apa-apa Ibu. Siap. Seberapa penting tadi ruang terbuka hijau Ibu di perkotaan?
2: Oh, oke. Kalau saya menyatakan bahwa yang namanya ruang terbuka hijau itu sangat penting. Kalau saya, menurut saya itu memang sangat penting Mbak, ruang terbuka hijau itu, karena memang salah satu, karena selain ya, selain ruang terbuka itu sebagai sebuah elemen estetika kota, itu juga sebagai sebuah apa ya, bagian dari infrastruktur adaptasi iklim. Jadi kalau kalau kita bicara misalnya imbangan radiasi matahari, maka adanya vegetasi ruang terbuka hijau itu akan menyebabkan dua hal. Pertama, vegetasi itu akan menyerap radiasi matahari, kemudian ada proses fotosintesis menghasilkan oksigen, maka akan menyebabkan udara itu menjadi lebih segar, lebih baik. Yang kedua, adanya vegetasi itu juga akan menyebabkan panas dari matahari itu diserap, kemudian menghasilkan uap air dengan proses transpirasi yang ada di daun. Nah, ada hanya kemudian uap air, uap air yang ada itu akan menaikkan kelembaban. Kalau kelembabannya tinggi, maka akan menurunkan suhu. Okay. Nah, kalau suhunya tinggi, kalau awan banyak, maka potensi untuk turunnya hujan juga akan semakin meningkat. Nah, itu yang kemudian fungsi biasanya kan isinya dari pohon-pohon atau vegetasi yang berpohon seperti itu. Maka ini yang memang harus kita apa namanya, jumlahnya itu memang harus ditingkatkan. Cuma memang kemudian masalahnya RTH, kalau kita bicara kemudian adaptasi perubahan iklim itu hanya mengandalkan RTH, maka itu adalah sesuatu yang cukup lama, karena untuk bisa pohon itu berapa maksimal itu butuh waktu tahunan. Nah, maka memang dalam mitigasi adaptasi perubahan iklim terutama di perkotaan, kita butuh langkah yang lebih namanya lebih cepat ya, karena memang kita harapan kita kan suhu itu tidak naik sampai di atas 1,5 dalam 4-5 tahun ke depan. Nah, tapi RTH itu memang sangat penting karena dia dapat menurunkan suhu, kemudian meningkatkan infiltrasi, kemudian juga bisa mengurangi limpasan, memperbaiki kondisi iklim mikro, juga kemudian bisa menyimpan karbon. Jadi memang fungsinya sangat banyak sekali. Jadi memang perlu apa namanya meningkatkan jumlah RTH di banyak wilayah di perkotaan di Indonesia. Seperti itu.
1: Oke, baik. Silakan sebelum kita akhiri perbincangan pada malam hari ini, closing statement dari Ibu Emilia, singkat saja Ibu, silakan. Iya, Ibu Emilia, silakan untuk closing statement.
2: Bisa didengar ya Mbak ya?
1: Iya, bisa Ibu jelas.
2: Jadi kalau kita bicara rencana tata ruang, maka memang perlu menginput, perlu memasukkan perubahan penggunaan lahan, kemudian juga bagaimana proyeksi iklim ke depan. Jadi tidak hanya bicara bahwa iklim rata-rata, karena sebetulnya iklim sekarang itu tidak hanya terdiri dari rata-rata suhu, rata-rata hujan, tapi kemudian juga ada bagaimana proyeksi ke depannya, bagaimana kemudian prediksi ke depannya, bagaimana kemudian apa nama skenario ke depannya, karena itu akan menentukan langkah kita ke depan dalam penyesuaian tata ruang, terutama memang di daerah perkotaan.
1: Baik.
2: Seperti itu, Mbak.
1: Baik, terima kasih Ibu Emilia. Berikutnya, terakhir Ibu Dian, singkat saja Ibu, closing statement, singkat saja, silakan.
0: Terima kasih Mbak Gia. Kalau bicara soal tata ruang dan bagaimana itu berpengaruh terhadap kemampuan warga menghadapi perubahan iklim, maka paling penting tadi ya, bagaimana perumusan tata ruang, baik dalam soal pembangunan maupun perumusan rencana adaptasi perubahan iklim, itu perlu sekali melibatkan warga, khususnya kelompok marginal yang merasakan dampak dari perubahan iklim secara langsung dan memiliki kerentanan sendiri. Dengan melibatkan mereka, maka kita bisa mendengar langsung apa sebetulnya yang mereka alami, karena live experience gitu ya, bicara soal urban heat, bicara soal tadi kenaikan muka air laut, banjirop, kita akan tahu apa yang mereka alami, apa yang mereka alami sebagai kehilangan, sebagai kerusakan, dan apa kerugian yang sudah mereka alami, dan bagaimana kita bisa membantu warga apa bertahan gitu ya. Nah, untuk itu maka adaptation plan atau rencana adaptasi perlu sekali dirumuskan bersama warga, termasuk tadi tata ruang, dan jangan juga kemudian menetapkan tata ruang yang justru memperburuk kondisi warga yang sudah buruk. Misalnya tadi penetapan satu kawasan menjadi kawasan ekonomi khusus, penetapan rencana giant seawall tanpa mengindahkan tadi apa potensi negatif terdampak keseharian. Terlihat kalau bicara soal besar kecil, kepentingan negara tentu lebih besar, tapi saat cerita masing-masing ini tetap penting gitu ya. Buat mereka ini adalah dunia mereka. Ketika kita hancurkan, maka semuanya hancur buat mereka. Itu sih.
1: Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih untuk kedua narasumber hebat saya untuk segala informasi dan juga ilmu pengetahuan yang sudah dibagikan bersama kami dan juga pendengar Pro3. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat dan juga tentunya menambah wawasan terkait dengan bagaimana tata ruang berkelanjutan ternyata penting untuk bisa menghadapi tantangan perubahan iklim di masa depan. Baik, pendengar Pro3, tuntas sudah waktu kami menemani Anda untuk program EWS pada malam hari ini. Namun jangan khawatir, untuk Anda yang baru saja menyimak siaran ini, Anda bisa kembali menyaksikan tayangan ulang di kanal YouTube Pro3. Saya Gia Debora beserta dua narasumber, Ibu Emilia, dosen Fakultas Geografi UGM, dan juga Ibu Dian, Direktur Program The Reject Center for Urban Studies, harus pamit undur dulu dari ruang dengar Anda. Terima kasih, tetap semangat, dan sampai jumpa.
0: Terima kasih Mbak Gia.
3: Anda baru saja mendengarkan program EWS. Hadapi tantangan perubahan iklim dengan meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan, dan kepedulian terhadap lingkungan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater ini sudah dilakukan maksimal.
0: Kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Basarnas menghentikan sementara pencarian bawah air terhadap korban KM Virgo Transport 8. ...11,7 juta perempuan di 28 negara terancam kerawanan pangan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Dengar, kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pagi tadi. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada prajurit TNI atas kesetiaan dan pengabdian untuk bangsa dan negara. Presiden Prabowo mengatakan kekuatan TNI tidak bisa dipisahkan oleh rakyat karena TNI adalah tentara rakyat, tentara nasional dan tentara pejuang. Oleh sebab itu keberadaan TNI untuk melindungi rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pagi tadi.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang.
3: Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan perayaan HUT TNI tahun ini berlangsung dengan sederhana.
4: Melaksanakan upacara HUT ke-81 TNI yang dipimpin oleh Bapak Presiden langsung dilaksanakan secara sederhana karena pasukan saya masih berada di daerah penugasan penanggulangan bencana alam yang di Sumatera masih banyak pasukan saya di situ membantu kementerian lain dan BNPB, kemudian juga di NTT masih ada dan di daerah di SAR juga ada. Jadi personil dengan alusi saya lebih banyak dikerahkan di dalam rangka penanggulangan bencana alam sehingga kita laksanakan secara sederhana di sini, tapi tidak mengurangi hikmatnya dan keseriusan dalam upacara.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI yang terdiri atas satuan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selain itu terdapat 6 kodam baru, yakni di Mataram, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Dari Cilangkap, Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Ancaman terhadap pertahanan negara kini tidak lagi hanya datang dalam bentuk serangan fisik, tetapi juga melalui teknologi dan ruang cyber. Oleh karenanya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya TNI membangun kekuatan yang modern dan mampu beradaptasi menghadapi perubahan tersebut. Laporan selengkapnya bersama Kiki Purba dari Voice of Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI, sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara di Markas Besar TNI di Jakarta, Senin 5 Oktober 2026. Dalam amanatnya, Prabowo menegaskan TNI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi untuk memperkuat kemampuan pertahanan. Penguasaan teknologi dan kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan di masa depan.
1: Perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri, TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi.
5: Sementara itu, Menteri Pertahanan Safi Samsudin melalui media sosial menekankan pentingnya penguatan industri pertahanan nasional untuk mendukung kebutuhan TNI. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian pertahanan sekaligus menopang pelaksanaan tugas TNI.
6: Kementerian Pertahanan juga terus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional untuk menopang kebutuhan Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya.
5: Peringatan HUT TNI ke-81 juga menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI. Peresmian tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi TNI dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Kiki Purba, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan HUT ke-81 TNI di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, menjadi momentum memperkuat sinergi TNI bersama pemerintah daerah dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat. Dari RRI Langgur, Iren Cahyani melaporkan.
7: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026 berlangsung di lapangan upacara Lanut Dominikus Dumatubun Langgur, Senin pagi. Upacara parade dipimpin Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Tual Kolonel Laut Muhammad Ahnaf selaku Inspektur Upacara. Dalam upacara tersebut, dan Lanal Tual membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kesiapan prajurit menghadapi perubahan lingkungan strategis. HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Panglima menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan aparatur sipil negara TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
8: Hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
7: Panglima menegaskan penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme personel. TNI juga diminta tetap kokoh pada jati dirinya dalam menghadapi ketidakpastian global, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta dinamika ruang informasi dan kognitif. Sementara itu, dalam rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Vialirahan Toknam membacakan sambutan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas kontribusi jajaran TNI yang selama ini turut mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
9: Dengan rangkaian kegiatan hari ini, kita melihat di depan mata TNI hadir untuk rakyat. 81 tahun lalu, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat, dan sampai hari ini TNI tetap mengabdi untuk rakyat. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, TNI selalu siap sedia ketika rakyat membutuhkan. Saat cuaca buruk, saat bencana, saat ada gesekan di tengah masyarakat, prajurit TNI sering menjadi yang pertama datang. Rasa aman adalah syarat utama pembangunan. Rasa aman, nelayan tidak tenang di laut, pedagang tidak tenang berjualan, anak-anak tidak nyaman bersekolah.
7: Wakil Bupati mengungkapkan kehadiran TNI bersama Polri memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Kondisi keamanan tersebut dinilai menjadi salah satu penunjang aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan yang melaut, pedagang yang berjualan, hingga anak-anak yang bersekolah. Dalam sambutan tersebut, Pemkab Maluku Tenggara juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan yang sejalan dengan falsafah masyarakat Kei Aini Ain, yakni semangat untuk saling saling memiliki dan menjaga. Sinergi TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat untuk mendukung pembangunan Maluku Tenggara yang aman, maju, dan sejahtera. Momentum HUT ke-81 TNI juga dirangkaikan dengan kegiatan makan bergizi gratis bersama pelaku UMKM. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatan TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung program yang memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aksi demo udara oleh prajurit TNI Angkatan Udara memeriahkan HUT ke-81 TNI di kantor Gubernur Bangka Belitung. Laporan selengkapnya bersama dengan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat.
10: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021.
11: Peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 TNI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlangsung meriah di kantor gubernur pada Senin pagi. Salah satu atraksi yang berhasil menyedot perhatian dan memukau para hadirin adalah aksi demo udara penerbangan para motor yang dibawakan oleh prajurit TNI Angkatan Udara. Prajurit berbakat tersebut adalah Praka Ronaldi Suharyo, anggota Tamtama Teritorial Dister Lanut Haji Abdullah Sanusi Hasanuddin Belitung. Pria kelahiran Tanjung Pandan tersebut menggeluti olahraga kedirgantaraan para motor sejak 2021 dan merupakan lulusan khusus para motor tahun 2023. Dalam atraksi udara, Praka Ronaldi mengudara selama kurang lebih 1 jam dengan memulai dari take off hingga landing dengan mengkonsumsi bahan bakar sekitar 2 liter. Ia mengaku sangat bersyukur dan senang bisa melaksanakan misi penerbangan untuk menghibur masyarakat serta jajaran tamu undangan yang hadir.
10: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021. Dan pengalaman terbang kami sebelumnya terbang di Medan, Sumatera Utara, Padang, dan Bangka Belitung. Alhamdulillah, dengan senang hati sukses melaksanakan penerbangan hari ini. Kesulitan cuma mengelawan arah angin aja. Kalau arah anginnya agak kencang, lumayan sulit.
11: Sementara itu, Komandan Lanut Hasanuddin Belitung Letkol Naf Maruli Tua Sinambela mengatakan anggota tersebut merupakan salah satu atlet para motor andalan yang dimiliki oleh Lanut Hasanuddin dengan jam terbang yang sangat tinggi.
12: Atas nama Pratu Ronaldi, tadi melaksanakan penerbangan para motor ya. Tadi mengisi dalam rangka kegiatan ini. Itu merupakan salah satu atlet yang kami miliki dan sudah memiliki banyak jam terbang.
11: Sementara itu, peringatan HUT ke-81 TNI di kantor gubernur yang dihadiri oleh forum koordinasi pimpinan daerah tersebut berlangsung dengan penuh sukacita serta dengan berbagai pertunjukan lainnya. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berdedikasi penuh untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia, UN Women, memperingatkan bahwa 11,7 juta perempuan dan anak di 28 negara terancam kerawanan pangan akibat eskalasi konflik Timur Tengah dan gangguan di Selat Hormuz. Dua kondisi tersebut menurut UN Women memicu kenaikan harga pangan dan merusak mata pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Memasuki hari ke-22 operasi SAR kapal motor Virgo Transport 8, tim pencarian gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
13: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR.
14: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut hingga hari ke-22 pada Minggu 4 Oktober 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan dengan mengerahkan seluruh unsur dan potensi SAR yang terlibat. Dalam hal ini, tim SAR terus mengoptimalkan penyisiran di sejumlah wilayah yang dinilai berpotensi menemukan korban baik melalui pencarian di perairan maupun kawasan pesisir.
13: hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR yang kita dapatkan hari ini yaitu tim dari kantor SAR Palangkaraya didukung oleh seluruh potensi SAR yang ada di wilayah kerja kantor SAR Palangkaraya berhasil mengevakuasi 2 korban di daerah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah.
14: Sementara itu, pencarian di permukaan air yang dilakukan kantor SAR Banjarmasin dan kantor SAR Palangkaraya belum menemukan korban lainnya. Upaya pencarian tetap dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh unsur dan potensi yang terlibat dalam operasi. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
15: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup. Mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
14: Dengan tambahan 2 korban yang berhasil dievakuasi, jumlah korban KM Virgo Transport 8 yang telah ditemukan mencapai 190 orang dari total 243 orang dalam manifest. Sebanyak 108 orang dinyatakan selamat, 82 orang meninggal dunia, sedangkan 53 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari Banjarmasin, Basarnas resmi menghentikan sementara operasi pencarian bawah air terhadap korban kapal motor Virgo Transport 8. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kondisi di sekitar area pencarian. Laporannya disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap
14: operasi pencarian bawah air yang sebelumnya menjadi salah satu metode pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 kini resmi dihentikan sementara. Basarnas mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi terhadap operasi yang telah berlangsung. Sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar penghentian operasi penyelaman bawah air adalah kondisi akses yang sudah ditembus secara maksimal oleh tim, jarak pandang yang terbatas, hingga kondisi bangkai kapal yang tidak stabil. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut meski operasi penyelaman dihentikan sementara, pencarian dan pemantauan korban tetap dilakukan. Fokus pencarian kini menyisir area permukaan air dan pesisir pantai dengan sebaran area di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap badan kapal ini sudah dilakukan maksimal. Karena itu tidak efektif kalau operasi underwater ini kita teruskan dalam kondisi sekarang.
14: Operasi SAR KM Virgo Transport 8 saat ini akan dijalankan beriringan dengan proses salvage atau pengangkatan badan kapal yang menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rehi, mengungkapkan proses salvage tengah dipercepat dan ditargetkan dapat dilakukan pada bulan ini.
16: Ya, karena memang itu kewajiban kami dan itu juga kami surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari Menteri Basarnas sendiri untuk kami melakukan penangkalan kepada pihak ANSS segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penerbangannya kemudian bisa dilakukan untuk rencana selfish-nya.
17: Tapi pasti bulan ini bisa dilaksanakan?
16: Insya Allah, Bu. Insya Allah. Pasti bulan ini.
14: Sementara itu, akumulasi data korban hingga minggu kemarin atau operasi SAR hari ke-22, total penumpang yang berhasil dievakuasi, yakni sebanyak 190 korban. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia. Sementara 53 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Komisi 7 DPR RI menyoroti tumpang tindihnya kewenangan pengelola kawasan industri yang dinilai menghambat pelayanan. Laporannya bersama dengan Zahrotin Aljana.
18: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan saat ini sendiri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan.
5: Komisi 7 DPR RI menilai kewenangan pengelola kawasan industri perlu diperjelas dalam RUU Kawasan Industri. Persoalan ini menjadi salah satu masukan dalam kunjungan kerja panja RUU Kawasan Industri ke Karawang, Jawa Barat pada hari ini. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti mengatakan, pengelola kawasan bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada tenan. Namun kewenangan tersebut masih terbatas karena harus berhadapan dengan berbagai institusi dan regulasi sektoral. Evita menegaskan persoalan tersebut perlu diatur secara jelas agar RUU Kawasan Industri dapat diterapkan secara operasional. Kepastian hukum dan pembagian kewenangan juga dinilai penting untuk meningkatkan daya saing kawasan industri.
18: Yang ketiga nih, kita berapa kali kunker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan. Ini menurut kami merupakan salah satu isu yang penting, Pak, karena kita ingin mengintegrasikan semua kepentingan stakeholder yang ada. Jangan sampai pengelola kawasan menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada tenan, tapi kewenangan yang diberikan terbatas karena masih harus berhadapan dengan banyak institusi dan regulasi sektoral.
5: Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, menyoroti kontribusi sektor industri terhadap penerimaan daerah. Ia mengusulkan agar PPH 21 pekerja industri dapat dipertimbangkan untuk dibagi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten. Endang menyebut hampir 557.000 pekerja berada di Karawang, termasuk sekitar 20.000 pekerja kawasan industri. Ia juga menyampaikan potensi PBB P2 Karawang mencapai lebih dari Rp680 miliar. Tetapi baru sekitar 216 miliar yang terserap tahun ini.
19: Maka dengan demikian, pada forum yang terhormat ini, kami menyampaikan ide gagasan terutama bagaimana PPH 21 bagi daerah untuk dapat dipertimbangkan, PPH 21 bagi daerah untuk bagian daripada ekonomi yang tentunya langsung terlibat di Kabupaten Karawang. Kami menitipkan aspirasi kaitan dengan PPH 21 agar Karawang menjadi tempat berlangsungnya produksi pekerja di Karawang.
5: Panja RUU Kawasan Industri terus menggali persoalan pertanahan, perizinan, dan koordinasi antar instansi. Seluruh masukan tersebut menjadi bahan pembahasan agar RUU Kawasan Industri dapat menjawab kebutuhan pengelola dan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Sugiono, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan sekaligus menyempurnakan pekerjaan yang telah berjalan di Kemenko PMK. Laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
20: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang di...
5: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono resmi melanjutkan tugas Menko PMK sebelumnya, Pratikno, setelah serah terima jabatan di Kemenko PMK hari ini. Sugiono menyatakan akan melanjutkan pekerjaan yang telah berjalan, sekaligus melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang masih belum sempurna dan belum lengkap.
20: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang diemban oleh kementerian ini merupakan tanggung jawab yang mengcover kehidupan manusia Indonesia mulai dari lahir sampai meninggal. Jadi merupakan satu rantai pekerjaan yang spektrumnya panjang. Saya kira merupakan satu amanat yang besar. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Pratik yang sudah menyiapkan semuanya.
5: Sementara itu, Pratikno menyampaikan serah terima jabatan telah dilakukan dan Sugiono mulai aktif sebagai Menko PMK. Ia menyebut masih banyak agenda yang harus dikawal, serta hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan tugas kementerian.
21: Saya kira itu aja pembuka dari saya. Banyak agenda yang harus dikawal. Pak Sugiono sudah paham betul mengenai itu dan hal-hal apa yang diperlukan. Saya persilakan, Pak.
5: Adapun Presiden Prabowo Subianto melantik Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK menggantikan Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Kamis pekan kemarin. Sugiono dilantik sebagai Menko PMK yang baru sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga, di mana laga final FIFA Asian Cup 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Thailand malam ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan untuk mengetahui situasi di Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia tersebut, kita ikuti informasi yang akan disampaikan langsung oleh rekan kami Niar Abdul di Tiloli. Niar.
3: Saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, di mana tepatnya saat ini saya berada di Tribun Media yang berada tepat di samping Royal Box atau area VIP. Dan bisa kami sampaikan saat ini kedua tim baik dari Indonesia maupun Thailand tengah melakukan pemanasan jelang laga atau pertemuan kedua tim pada final FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini. Dan kami sampaikan tim Thailand, yaitu tim Thailand ini mengenakan jersey hijau hitam untuk jersey latihan ataupun pemanasan mereka, sementara untuk Timnas Indonesia ini mengenakan jersey putih merah putih atau yang digunakan untuk sesi latihan ataupun pemanasan untuk warming up. Dan bisa kami sampaikan dari lebih dari 69.000 dari total lebih dari 69.000 tiket yang sudah sold out atau terjual pada malam hari ini, hampir seluruhnya telah terisi untuk kursi-kursi ataupun bangku-bangku yang ada di tribun SUGBK. Dan masih ada beberapa datang pun masyarakat berproses untuk masuk melalui proses pintu-pintu atau akses-akses pintu yang ada di setiap sisi tribun yang ada di SUGBK. Dan untuk pada malam hari ini, daftar susunan pemain atau DS diluncurkan ataupun disampaikan, di mana pada malam hari ini 11 pemain yang akan atau menjadi starting 11, diantaranya untuk posisi kiper ada Emil Audero yang dipercaya untuk menjaga ataupun mengawal gawang Indonesia. Kemudian juga ada Kevin Dix tentunya sebagai kapten tim. Lalu kemudian ada Luke Vickery dan ada Michel Becker, ini kemudian juga disusul dengan Ole Romine dan Ragnar Oratmangun. Kemudian untuk lapangan tengah itu ada Joey Pelupesi, kemudian juga ada Calvin Verdung yang akan membantunya. Kemudian juga di area belakang masih ada Tom Hayes, dan ternyata diturunkan pada malam hari ini setelah sebelumnya sempat mendapatkan kartu merah pada laga kedua di penyisihan grup A kontra Malaysia pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 September lalu. Dan pada partai final ini kondisinya dalam istilahnya itu dipemutihan atau dihapuskan semua sanksi yang diberikan kepada setiap pemain yang mendapatkan sanksi di fase grup. Sehingga pada malam hari ini Tom Hay akan ikut tampil, kemudian juga akan ada akan Bagot serta Justin Hubner yang akan mengisi lini belakang ataupun lini bertahan dari Timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan untuk malam hari ini tentu salah satu yang dinanti dari pertemuan antara Indonesia dan Thailand adalah salah satu pemain yang sangat pemain dari tim lawan, yaitu Thailand, yang punya kesan cukup mendalam bagi para supporter Indonesia adalah Chanathip Songkrasin. Ini salah satu pemain yang dinanti penampilannya, di mana pada konferensi pers sehari sebelumnya jelang pertandingan Chanathip sendiri menyampaikan bahwa ia cukup antusias, sangat antusias dengan menanti pertemuan ataupun tidak sabar untuk bertemu dengan Timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan ini akan menjadi laga yang sangat dinanti-nanti. Dan tentunya sebagaimana yang telah Anda tahu bahwa Presiden dari FIFA yaitu Gianni Infantino pada sore kemarin telah tiba di Jakarta dan telah melakukan sejumlah kegiatan. Salah satunya pada siang tadi melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Dan pada malam hari ini tentunya akan hadir untuk menyaksikan partai final sekaligus penutupan dari FIFA Asian Cup 2026 yang edisi pertama di Jakarta. Dan dari pantauan kami di sejumlah sisi di tribun supporter yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, ini sudah ada persiapan untuk koreo-koreo ataupun atraksi akan dilakukan oleh para supporter untuk memberikan dukungan semangat. Dan juga kami sampaikan mendengar bahwa malam ini di seluruh sisi tribun sudah mulai ada hal-hal yang disediakan. Salah satunya adalah setiap penonton yang ada di tribun ini sudah menyalakan lampu di handphone mereka masing-masing sebagai tanda antusiasme nanti pertandingan pada malam hari. hari ini. Juara. Itu adalah harapan dan doa tentunya bagi masyarakat Indonesia dan juga seluruh pemain timnas Indonesia dalam malam hari ini. Indonesia tidak hanya sekarang menjadi penyelenggara yang mampu meraih gelar juara sebagai edisi pertama dari FIFA Asian Cup 2026. Dan nantinya juga dari yang bisa kami sampaikan ini di sisi utara dan juga selatan di area tracking area lari dan ini sudah dipersiapkan sejumlah penari-penari yang akan bersiap untuk mengisi atau mungkin akan menjadi pengisi acara untuk pada malam hari ini dalam partai penutup sentak dari kesepulangan. Mereka mungkin dalam kesempatan dapat kami sampaikan dari stadion utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Mirabel, Itulolik, Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Baik, pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama untuk informasi dalam Warta Berita Sentral disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Sesaat lagi pendengar, kami akan menyiarkan untuk mimbar Buddha bersama Ibu Sutija SAG dari Wihara Dhamma Metta Jember dengan tema Karma Bukan Suatu Hukuman yang akan kami siarkan sesaat lagi.

Bapak Ibu, saudara pendengar yang berbahagia, selamat malam. Sotihotu, Namo Buddhaya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha yang telah memberikan berkah kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita semua masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama dalam acara Mimbar Agama Buddha. Sebelum saya menyampaikan Mimbar Agama Buddha, marilah kita bersama-sama melakukan penghormatan awal kepada Guru Agung kita Sang Buddha. Seraya bersikap anjali. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Bapak Ibu, saudara sedama yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan renungan dhamma yang berjudul Karma Bukanlah Suatu Hukuman. Bapak Ibu serta saudara pendengar yang berbahagia, seringkali kita mendengar kata karma atau dalam bahasa Pali disebut kama, dan itu sudah sangat akrab sekali di telinga kita. Namun sayangnya Bapak Ibu, seringkali kata ini disalahpahami. Banyak orang yang menganggap bahwa karma adalah sebagai kutukan, dan banyak orang yang menganggap karma sebagai takdir yang tidak bisa diubah. Bahkan ada yang menganggap bahwa karma adalah sebagai alat untuk pembalasan atau sebagai hukuman. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini mari kita bersama-sama untuk belajar dan meluruskan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha di dalam kitab Tripitaka. Bapak Ibu serta saudara pendengar yang saya hormati, di dalam kitab suci Tripitaka bagian Anguttara Nikaya, Sang Buddha bersabda bahwa, para bhikkhu, kehendaklah yang aku sebut sebagai karma. Perhatikan baik-baik, Sang Buddha tidak mengatakan akibat yang disebut karma. Beliau hanya mengatakan kehendak atau niatlah yang disebut dengan karma. Jadi Bapak Ibu, karma bukanlah akibat. Karma adalah benih. Karma adalah niat baik atau niat buruk yang muncul di dalam pikiran kita. Melalui pikiran, melalui ucapan, dan melalui perbuatan badan jasmani yang kita lakukan pada saat ini. Nah, dari sinilah akhirnya muncul tiga macam kesalahpahaman tentang karma yang perlu kita pelajari bersama. Nah, yang pertama adalah sering sekali ada kesalahpahaman, yaitu karma adalah hukuman. Banyak orang ketika tertimpa masalah langsung berkata, oh ini adalah karma saya. Nah, jadi seolah-olah ada kutukan atau ada kekuatan di luar diri kita yang sedang menghukum kita. Padahal sesuai dengan ajaran Buddha, di dalam dhamma tidak ada sesosok yang menghakimi, yang menghukum, atau yang mengutuk. Karena hukum karma bekerja secara alami, seperti hukum gravitasi. Jika kita melempar bola ke atas, maka bola itu akan jatuh ke bawah. Bukan karena ada yang melempar bola itu kembali, tetapi karena memang sifat alami dari bola yang dilempar ke atas akan jatuh ke bawah. Demikianlah sifat alami yang berlaku di alam semesta. Jika kita memahami menanam benih cabai, maka yang tumbuh adalah pohon cabai. Bukan karena pohonnya yang dendam, tetapi karena memang itulah sifat dari benih yang kita tanam tersebut. Demikian pula Bapak Ibu,
Jika kita menanam benih kebencian, maka yang akan kita tuai adalah penderitaan. Dan jika kita menanam benih cinta kasih, maka yang akan kita tuai adalah kedamaian. Nah, itu adalah kesalahpahaman yang pertama. Untuk yang keduanya adalah, karma adalah faktor takdir yang tidak bisa diubah. Itu anggapan banyak orang. Nah, di sini banyak orang menjadi pasrah dan berkata, ah, sudahlah, ini sudah karma saya. Terus mau gimana lagi? Nah, kadang-kadang kita mendengar kata-kata seperti itu. Padahal Sang Buddha tidak pernah mengajarkan seperti itu. Sang Buddha mengajarkan tentang tanggung jawab. Memang benar, kita hari ini adalah hasil dari karma-karma kita di masa lalu. Tubuh kita, keluarga kita, kondisi kita saat ini adalah buah dari benih yang pernah kita tanam di masa yang lalu. Nah, tetapi kita hari ini juga sedang menanam benih untuk masa depan kita. Nah, yang kita tanam itu benih kebajikan atau benih kejahatan. Nah, itu yang akan kita tuai di masa depan. Nah, jadi seperti diibaratkan seorang petani, Bapak Ibu, panen hari ini memang ditentukan oleh benih yang ditanam 3 bulan yang lalu. Misalkan kita menanam padi. Tetapi petani tidak duduk dan diam menangis melihat ladangnya. Ia segera mengambil cangkul dan mulai menanam benih baru untuk panen berikutnya. Artinya adalah jika kita telah panen hari ini, kita tidak boleh tinggal diam. Kita menunggu dan menunggu. Tetapi kita harus berusaha untuk menanam biar kita tidak pernah berhenti panen. Tentu yang diharapkan adalah kita menanam benih kebajikan. Nah, agar kedepannya di masa-masa yang akan datang kita juga akan memetik kebahagiaan. Demikian pula Bapak Ibu, masa lalu tidak bisa diubah. Tetapi masa depan ada di tangan kita melalui pilihan dan tindakan kita hari ini. Inilah yang akan menentukan masa depan kita. Nah, untuk yang ketiga,

atas penderitaan orang lain. Artinya bahwa ketika orang lain menerima penderitaan, jangan kita merasa bergembira karena musuh kita atau mungkin yang mencelakai kita telah menerima penderitaan. Hukum karma bekerja dengan adil, Bapak Ibu. Hukum karma bekerja dengan otomatis. Kita tidak perlu menjadi algojo. Nah, kemudian tugas kita apa? Tugas kita adalah menjaga agar kita sendiri tidak menciptakan karma buruk lagi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Nah, agar lebih jelasnya, mari kita sama-sama memahami cara kerja karma menurut waktunya. Yang pertama yaitu dalam bahasa Pali dikatakan ditadama wedani kama. Yaitu karma yang berbuah dalam kehidupan ini juga. Seperti saat ini kita membantu orang lain. Lalu seketika hati kita terasa tenang dan bahagia. Itu berarti kita telah memetik karma yang kita perbuat saat itu. Kemudian yang kedua adalah upaja wedani kama. Yaitu karma yang berbuah pada kehidupan berikutnya. Jadi, apabila kita berbuat kebajikan ataupun berbuat kesalahan, yang akan kita terima hukumannya tidak hari ini, tetapi mungkin bulan depan, mungkin di kehidupan yang akan datang. Itu adalah upapaja wedani kama. Nah, terus cara kerja yang ketiga adalah apara paria wedani kama, yaitu karma yang berbuah pada kehidupan-kehidupan selanjutnya, yaitu selama kondisi pendukungnya masih ada. Nah, yang keempat adalah ahosi kama, yaitu kama atau karma yang tidak sempat berbuah karena terhalang oleh karma yang lebih kuat. Jadi seperti contoh misalkan hari ini kita mencelakai orang lain. Tetapi kenapa kok saya tidak mendapat celaka? Nah, ketika kita habis berbuat buruk, tapi kita banyak menanam kebajikan, banyak berbuat kebaikan. Jadi karma buruk yang seharusnya berbuah karena terhalang oleh perbuatan-perbuatan baik yang lebih kuat, maka karma buruk yang kita lakukan itu tidak akan berbuah. Itu yang disebut dengan ahosi kama. Nah, Bapak Ibu, Saudara pendengar yang berbahagia. Dari sini kita mengerti bahwa hidup ini sangat kompleks. Tidak semua yang terjadi pada kita hari ini adalah akibat langsung dari perbuatan kita kemarin. Karena ada banyak faktor, Bapak Ibu. Banyak sekali faktor-faktor yang saling mendukung. Tetapi satu hal yang pasti, tidak ada buah yang muncul tanpa benih. Jadi tidak akan ada karma, baik ataupun buruk, ketika kita tidak memunculkan benih atau kita tidak melakukan perbuatan apapun. Nah, untuk menguatkan pemahaman ini Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama merenungkan. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kisah dari Anggulimala. Bapak Ibu yang Buddhis pasti sering sekali membaca buku atau cerita tentang Anggulimala. Yang dahulu adalah seorang pembunuh sadis. Nah, ia telah membunuh 999 orang. Nah, kalau kita pikir secara logikanya, karmanya si Anggulimala ini tentunya sangat berat. Dan ia pantas menerima penderitaan yang sangat luar biasa. Tetapi Bapak Ibu, ketika ia bertemu dengan Sang Buddha, ya, si Anggulimala itu mendengarkan dhamma, ia bertobat dengan sungguh-sungguh, ia menjalani kehidupan suci sebagai bhikkhu. Akibat karma buruk yang ia lakukan dengan membunuh 999 orang, itu hilang karena terhalang oleh perbuatan baik yang ia lakukan. Tetapi buahnya menjadi jauh lebih ringan.

Ia tetap diejek dan dilempari batu oleh para penduduk desa karena dia telah melakukan kejahatan. Nah, tetapi batinnya tidak lagi menderita karena ia telah mencapai tingkat kesucian tertinggi, yaitu arahat. Nah, Bapak Ibu, dari kisah ini kita bisa membuktikan bahwa bukanlah korban dari masa lalu. Kita selalu memiliki pilihan. Kita selalu bisa mengubah arah dengan mulai menciptakan karma baik, mulai dari sekarang. Sehingga kita bisa merubah arah kita. Mau ke arah yang baik, tentu kita harus menanam kebajikan setiap saat. Nah, Bapak Ibu, lalu bagaimana cara kita menciptakan karma baik? Tentu saja Bapak Ibu, saudara pendengar akan bertanya. Ya, tentu saja yang pertama adalah dengan menjaga pikiran. Karena dengan menjaga pikiran, pikiran kitalah akan memunculkan ucapan dan perbuatan badan jasmani. Untuk itu, kita harus selalu melatih pikiran kita untuk berpikir yang positif, berpikir cinta kasih, dan berpikir yang welas asih. Kemudian yang kedua adalah menjaga ucapan. Berkata kasar itu adalah karma buruk. Berkata benar, berkata lembut, berkata yang bermanfaat, dan tidak menggunjing. Itulah yang dikatakan dengan ucapan benar. Yang ketiga yaitu dengan menjaga perbuatan. Nah, dengan melaksanakan Pancasila Buddhis, Bapak Ibu yang umat Buddhis tentu tidak pernah lupa setiap puja bakti selalu membacakan Paritta Pancasila. Karena di situ adalah ukuran kemoralan bagi umat Buddha. Yang isinya di situ adalah tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berbohong, dan tidak bermabuk-mabukan. Nah, Bapak Ibu, ingatlah bahwa setiap detik kita sedang menciptakan karma. Saat kita tersenyum kepada orang tua, pada orang lain, itulah karma baik kita ciptakan. Di saat kita menolong tanpa pamrih, itu juga kita telah menciptakan karma baik. Saat kita memaafkan dari kesalahan teman kita, kesalahan orang lain, itu juga sudah merupakan simpanan karma baik. Nah, itu semuanya adalah contoh-contoh karma baik yang sangat besar, Bapak Ibu. Hadirin serta para pendengar yang saya hormati, marilah kita bersama-sama untuk selalu memahami yang pertama adalah satu, karma bukan hukuman, karena karma adalah hukum sebab akibat yang netral dan adil. Itu yang perlu kita pahami. Yang kedua adalah karma bukan takdir, karena karma adalah tanggung jawab kita. Masa lalu kita adalah hasil dari karma kita, tetapi masa depan kita adalah ciptaan dari karma kita hari ini dan hari yang akan datang. Yang ketiga adalah karma bukanlah menyalahkan. Artinya adalah karma adalah untuk menyadarkan. Menyadarkan kita agar lebih berhati-hati dalam berpikir, berucap, dan bertindak. Nah, maka dari itu jangan pernah berkata, saya sial, atau saya dikutuk. Atau mungkin kita bisa mengatakan, katakanlah bahwa saya akan bertanggung jawab. Karena dengan kesadaran ini, kita akan menjadi tuan atas hidup kita sendiri. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mari bersama-sama kita menciptakan karma baik agar kita tahu bahwa karma yang kita ciptakan ini akan membawa kebahagiaan kita di masa depan. Semoga kita semuanya terbebas dari penderitaan akibat dari ketidaktahuan. Sabbesata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu, selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Pro1, semoga semuanya dalam keadaan yang sehat. Dan tentunya untuk malam hari ini temani perjumpaan sampai tengah malam bersama saya Haryo Kuku. Kami informasikan bahwasanya tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat Anda akan ikuti final Asian Games FIFA Indonesia versus Thailand bersama Pro3. Selamat mengikuti.
1: Transparansi dan komitmen integritas pejabat publik.

0: Oke teman-teman, hari ini kantor kita kedatangan mahasiswa magang dari dua kampus yang berbeda. Dan sebuah kehormatan bagi kita semua, karena salah satu mahasiswa yang akan magang merupakan mahasiswa berprestasi di universitasnya. Jadi saya harap teman-teman dapat menerima dan bantu membimbing mereka dengan baik ya.
1: Mas, kalau boleh tahu dari kampus mana ya?
0: Oh, mereka dari kampus Untirta dan UGM Fat.
1: Gas Fat, siapa tahu jodohmu tuh. Yeay, Mbak Citra nih ada-ada aja.

0: Drama Radio Misteri Anak Magang, produksi RRI Banten, dengan para pemeran. Yoga diperankan oleh Rifki Baidowi, Avi diperankan oleh Ilma Alfia, Mbak Gia diperankan oleh Gita Puspita, Mas Arya diperankan oleh Digi Pribadi, Mbak Citra diperankan oleh Lucy Astari, Fatma diperankan oleh Sarah Ganevi, narator Argan Prayoga. Pagi hari di kantor, dengan segala kesibukan yang terjadi tepatnya di ruang programa, datanglah seorang pemuda yang diperkirakan berusia 19 tahun, berkemeja kotak hitam dimasukkan dalam celana bahan panjangnya. Pemuda berambut tebal belah tengah tersebut masuk dalam ruang programa dengan sopan.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Mbak-mbak cantik.
2: Waalaikumsalam, iya pagi, siapa ya? Oh, kamu yang anak magang itu.
1: Nah, cocok. Betul itu. Saya Yogya, Mbak, dari Untirta. Kata Mas Arya, saya suruh ke sini buat kenalan sama Mbak-mbak cantik di sini.
0: Mbak Gia dan Fatma saling tatap, seperti merasakan keanehan yang sama. Mereka menilai Yoga sangat over PD atau memang mereka belum kenal lebih dekat. Tak lama, disusul wanita cantik berkemeja putih polkadot dengan usia yang sama masuk dalam ruangan untuk memperkenalkan diri.
2: Nah, kalau kamu pasti mahasiswa yang berprestasi itu kan?
3: Iya Mbak, perkenalkan saya Alfi.
4: Sekarang saya sama Fatma ini sedang ada pekerjaan yang harus segera selesai. Jadi untuk arahan pekerjaan atau tugas untuk kalian kemungkinan siang. Nanti aja ya.
1: Baik Mbak. Kamu dari kampus mana ya?
3: Dari UGM. Kalau kamu?
1: Iya. Yeah. Kepo juga nih ternyata.
0: Fatma dan Mbak Gia yang berjauhan mendadak mendekat dan berbisik.
2: Ih, sumpah ya. Itu yang cowok aneh banget, Fat.
3: Iya, Mbak. Aku pikir cuma aku doang yang ngerasain.
0: Jam makan siang pun tiba. Seluruh pegawai istirahat dan beranjak dari ruang kerja masing-masing menuju kantin. Suara piring beradu terdengar di tengah mereka bergosip perihal mahasiswa bernama Yoga.
2: Fat, katanya kamu tadi udah ketemu sama anak magang ya?
3: Iya Mbak, sumpah cringe banget anaknya. Ya gak sih Mbak Gia?
2: Iya banget, mana gayanya kayak pemuda 80-an lagi. Tapi kan kita emang belum kenal sih ya. Mungkin emang orangnya asik kali, iya kan?
3: Itu antara asik atau memang so asik sendiri sih?
5: Jangan salah, Yoga memang stylenya begitu, 80-an gitu deh. Motornya aja jadul. Dia ke kantor pakai C70, tahun 80-an gitu. Keren pokoknya.
2: Oh iya, mungkin dia itu emang sukanya sesuatu yang jadul-jadul gitu. Siang nanti nih, katanya dia mau ke ruanganku untuk kenalan. Gak tahu ya jadi atau enggak. Kalau yang satu anaknya gimana sih?
3: Kalau Alfi kan kalem, cantik, terus juga ketahuan anaknya pintar gitu loh. Pokoknya berbanding terbalik deh sama Yoga.
5: Ya ampun, kalian ini gosip aja.
0: Hari-hari berikutnya, pergosipan seputar anak magang semakin menjadi. Gosip terbaru, Yoga tengah mendekati Fatma. Karena cerita yang berhembus, Fatma adalah orang yang sering ngobrol dengannya.
2: Fat, bener gak sih gosip sekantor itu?
3: Gosip apa lagi Mbak, ya ampun. Kemarin tuh kita ngobrolin kerjaan di sini dan sekaligus ngasih tugas buat mereka. Kebetulan harusnya Mbak Gia, malah Mbak Gianya ada rapat sama bos di atas. Mana Afi juga izin karena neneknya mau umroh. Jadi deh aku sama Yoga aja yang terlihat.
2: Tapi bener gak Fat?
5: Ya ada benernya juga sih. Soalnya Yoga cerita nih ke saya kemarin, Fatma adalah orang yang paling asik diajak ngobrol.
3: Ih Mas Arya apaan sih? Bete nih. Pokoknya besok aku mau beli tulisan buat di pintu ruanganku. Yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Biar Yoga gak asal masuk ke ruanganku lagi.
2: Cie-cie, gas lah Fat. Kayaknya si Yoga belum ada yang punya tuh.
5: Mbak, tapi yang saya lihat ya, Yoga itu sering banget masuk ke ruangan saya cuma buat nyapa atau ngobrol sama Avi. Nggak tahu ya, itu bentuk PDKT atau apa.
2: Waduh, jangan-jangan mereka emang deket.
3: Ah, kayaknya Avi nggak mau deh. Tipe-tipe Avi tuh kayak cowok-cowok smart, cool, dan nggak banyak omong gitu loh.
2: Hmm, iya juga sih.
5: Kalau lihat Avi yang smart dan anggun, iya juga sih. Yoga sih bukan tipenya banget deh pokoknya.
0: Sebulan berlalu, Avi datang ke ruangan programa yang dimana saat itu ada Mbak Gia, Mbak Citra, Fatma, dan Mas Arya. Avi datang membawa paper bag berisi makanan khas Arab, oleh-oleh dari neneknya, untuk diberikan kepada pegawai kantor.
6: Permisi, Mbak, Mas. Ini ada sedikit oleh-oleh dari nenek kemarin. Dimakan ya, Mbak, Mas. Semoga suka.
5: Wah, terima kasih, Avi. Ini dari nenekmu yang habis umroh itu?
6: Bukan umroh, Mas. Kemarin habis jalan-jalan aja ke Turki.
4: Wah, terima kasih ya, Avi. Sehat selalu. Salam loh untuk neneknya.
6: Siap, Mbak. Nanti Avi salamin. Oh iya, sekaligus Avi juga mau ngucapin terima kasih atas bimbingan Mbak-Mbak dan juga Mas selama di sini.
3: Sama-sama ya, Avi. Terima kasih juga loh udah banyak bantu pekerjaan kita.
0: Setelah Avi keluar ruangan, mereka kembali saling berbisik.
2: Wah, ternyata selain pinter, si Avi juga tajir, bro.
5: Iya, Mbak. Saya aja nih kalau Jumatan lihat rumah Avi, minder. Kan rumahnya dekat kantor kita tuh, yang putih besar itu loh.
3: Hmm, kasihan banget Yoga kalau emang lagi PDKT sama Avi. Apa dia nggak takut minder ya? Avi kan udah pinter, cantik, kalem, tajir lagi.
4: Tidak ada yang tidak mungkin, Fat.
0: Sudah 2 bulan ini Yoga dan Avi meninggalkan kantor karena masa magang telah selesai. Rasanya kantor mulai sepi dengan gosip mereka berdua. Avi yang kalem dan pintar, Yoga yang berisik dan aneh, dan masih banyak lagi. Ketika pegawai berkumpul di kantin, tiba-tiba.
5: Teman-teman, saya punya berita terbaru nih.
2: Hah? Apa-apa?
3: Apa, Mas?
5: Saya kan masih simpen nomor mereka berdua ya, Yoga dan Avi. Ternyata mereka berpacaran setelah magang dari sini loh.
3: Wah, gak mungkin sih ini.
5: Kemarin Yoga cerita ke saya, Fat. Dia bangga banget tuh bisa pacaran sama Avi. Bahkan Yoga diundang ibunya Avi ke rumah buat masak bareng.
2: Eh, ternyata Yoga itu tetangga aku loh. Ayahnya itu dosen.
4: Terus ternyata Yoga juga termasuk mahasiswa yang aktif. Aktif organisasi gitu di kampusnya.
2: Hmm, benar-benar di luar dugaan. Pantesan si Avi suka sama Yoga. Mungkin orang seperti Avi butuh cowok-cowok humoris kali ya?
3: Nah, bisa jadi. Oh my God, lucu banget sih.
2: Tuh kan, tidak ada yang tidak mungkin selagi urusan duniawi, ya kan?
0: Misteri Anak Magang, persembahan Teater Angkasawan Angkasawati Radio Republik Indonesia Banten. Penulis naskah, Hasnia Rahmawati. Sutradara, Dede Firdaus. Editor, Fitri Rianti. Teknik montase, Abdul Hakim dan Sumarno.
7: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pendengar malam ini, perhatian pecinta sepak bola Indonesia tertuju ke satu pertandingan. Timnas Indonesia menghadapi Thailand dalam laga yang bukan hanya soal perebutan gelar, tetapi juga jadi ujian penting sebelum kedua tim ini bersaing di Piala Asia 2027 ya. Indonesia dan Thailand bertemu di final perdana FIFA Asian Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, yang mana Indonesia melaju sebagai juara grup A dengan catatan tak terkalahkan, sementara Thailand jadi juara grup B. Pertemuan ini juga jadi kesempatan bagi kedua tim untuk mengukur kekuatan menjelang Piala Asia 2027. Dan memang kalau secara historis, Thailand ini punya catatan lebih baik karena Indonesia selalu kalah dalam 4 pertemuan final sebelumnya di Piala Tiger atau Piala AFF. Namun apapun hasilnya, semoga pertandingan berlangsung menarik dan sportif. Selain itu, mari dukung Timnas Indonesia dengan semangat positif dan tetap menjunjung sportivitas. Tentunya masih bersama saya, Haryo Kukuh, dalam Jember Malam Ini.
1: Jember Malam Ini, merangkai mimpi untuk mewujudkan prestasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Dek, entah kenapa, cinta kali abang sama muda.
2: Apanya abang ini? Cinta-cinta, di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan? Hey. Sana kau, cuy!
3: Wow! Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Dek, entah kenapa, cinta kali abang sama muda.
2: Abang, aku kan jadi malu. Abang

Pendengar yang namanya ponsel atau HP sekarang menyimpan banyak sekali hal penting, mulai dari foto, percakapan, sampai data pribadi. Karena itu perubahan kecil pada perangkat sebaiknya tidak langsung diabaikan karena bisa saja jadi tanda adanya aktivitas yang mencurigakan. Beberapa tanda yang patut Anda perhatikan, seperti baterai cepat habis, penggunaan data meningkat tanpa sebab yang jelas, HP terasa panas, kinerja lambat, atau muncul aplikasi yang tidak dikenal. Tapi satu gejala saja, ini belum tentu berarti HP terkena spyware. Jika mencurigakan, periksa aplikasi dan izin akses, hapus aplikasi yang tidak dikenal, lakukan pembaruan sistem dan gunakan fitur keamanan atau aplikasi keamanan terpercaya. Spyware sendiri dapat bekerja diam-diam untuk memantau aktivitas dan mencuri informasi pribadi Anda. Jadi jangan sampai sembarangan mengunduh aplikasi atau klik tautan mencurigakan. Pastikan aplikasi berasal dari sumber resmi dan rutin perbarui sistem keamanan perangkat Anda.

0: Johor di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

Pendengar, laga final FIFA Asian Cup 2026 antara Indonesia dan Thailand berlangsung sengit sejak menit awal, yang mana kedua tim sama-sama berusaha membuka keunggulan, membuat pertandingan berjalan dengan tempo yang tinggi. Pada babak pertama, Indonesia terus menggempur pertahanan Thailand tapi masih belum mampu menghasilkan gol. Thailand lebih banyak bertahan dan mengandalkan serangan balik, sementara Garuda beberapa kali menciptakan peluang. Hingga turun minum, skor masih 0-0, sehingga perebutan gelar juara harus dilanjutkan pada babak kedua. Dan sebagai informasi, bahwasannya final ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kita juga masih menantikan sampai nanti match diadakan kembali di sesi atau babak kedua. Semoga Indonesia bisa membuka keunggulan dan bertahan, sehingga Indonesia bisa menjadi juara FIFA Asian Cup 2026.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme ini layak kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Takon terus eno saya. Ya sikil kadung gantung gak diduk eno. Wah, ya apa ya, kari posi kira. Si ake penggawaian ini. Cula-cula. Kone ku lapari.
1: Kone ku.
0: Kone mau jangan ngitung kok dipenggak sih kone ku.
1: Gak dipenggak mana, seakan-akan dunia jual-juli kone kuasai dewe.
0: Waduh, kone malin unu omongamu.
1: Nah, kalau aku pingin sih.
0: Ini banyak kuar ya, kone rekaman mana kone.
1: Jari hari-hari ini memang gilir aku.
0: Gilir aku apa? Gilir aku kok. Aja gegeran lho kan lho. Pokoknya gendeng jelas Julia ini. Engkau marahnya mendatas duluran lho.
1: Lho, saya karepmu.
0: Kan kepingin ngitung sih.
1: Lho, saya jana aku kepingin.
0: Ayo gitu kok.
1: Si, coba posi piro.
0: Eh?
1: Nyuruh tak
0: nyongok. Enggak lho posi lho. Pos sendi, angin pos perapatan ini kok. Tak pertelon angin.
1: Lho, pos gendeng ini lho.
0: Eh, saya ngana pos hansip.
2: Di radio loh. Aku dengar sokran ake utangi.
0: Besri terus termoleh kondi. Bisa jawaban terus nari.
1: Apa sih?
0: Wong julak-juli kok di radio. Ini julak-juli.
1: Eh julak-juli, ana julak-juli gak iso aku.
0: Ana di radio lek digomblo iku kon niku.
1: Ya sepurane ya.
0: Oh, kene paling dalek pos mana iki engko.
1: Gak apa-apa saiki dinese kene.
0: Eh kan bari kan mulai kan.
1: Iya iya.
0: Mana? Ngomong anakmu kono. Kon niku. Ganggu tok ae. Ayo gendar telu iku dalan. Dengan ada rek

0: tabuan model-modelan. Wedung suara sami jerit. Iku mang kidungan jaman biyen iki. Kidungan jaman biyen ade ketuk-ketuk lomba. Tapi untunge sing edung mang ya bener ya, Wan. Kok ketuk tabuan ngoncok kaya gak karuan iki. Tapi wong nyambut gawe direwangi ngene perlu ngingoni anak maratuwa. Tapi masih ini tanggapannya ya akeh. Tanggapan kok sing dipilih ke pabrik gula doang. Teluk pabrik oleh bagian gula terus. Enak. Coba pabrik gula ini nanggap terus. Kasih tuku gula. Ono daya sugui wetang gula. Gula gak tuku. Iki kari rong pabrik jangan nanggapi. Nyemberai Probolinggo. Sopo melakune gedewang-gedewang ya rek. Wah, konco lawas sih.
1: Iya, sokran. Dah, kebenaran.
0: Duh, kebenaran apa?
1: Jadi kuno ya kape konsultasi.
0: Waduh, kok melip omong penuh?
1: Lu gak medit ya apa sih kan?
0: Kape dati apa nih?
1: Lu dati, dati menungso. Masa kape dati rojo koyo?
0: Lu terang. Omong penuh
1: kok. Kau ini gak repot tau, nak konco pinter jadi keminter. Mamulo, senajan sekolahmu iki tamat teko SD.
0: Iya, iya.
1: Kon kudu moco kamus.
0: Waduh, pernah ngerti kamus bareng?
1: Loh, itu kok kamus ini loh?
0: Kamus apa?
1: Karangane Empu Gandring.
0: Karangane Empu Gandring itu isinya apa?
1: Isinya dukun bayi. Ono konco guneman lak wis lumayan nanti banget.
0: Iya, iya.
1: Anane wong pinter lak teko pergaulan.
0: Pergaulan.
1: Gak beda ambek beras.
0: Beras?
1: Gak bayi sana tadi.
0: Beras?
1: Beras, diapakno?
0: Di... Ayo, dikemah.
1: Berapa dah?
0: Dikemah.
1: 100. Ditutu goblok.
0: Mulanya.
1: Kon kemana tadi jarang kepang melian.
0: Lho iku lho diselep-selep.
1: Iya diselep. Panjenengan nek dipikir ya.
0: Iya.
1: Menungso iku panjenengan melalui proses.
0: Waduh.
1: Bingung mana kon.
0: Sampai proses ngene.
1: Proses merubah acara ngene lho.
0: Proses iki apa? Mulai cilik.
1: Terus diwasa.
0: Diwasa.
1: Tuwek,
0: elek,
1: mewek,
0: terus
1: kegerinden kek.
0: Terus
1: apa nih gak mate?
0: Boleh gak mate?
1: Lah iya. Aku sih berikan dodol kacamata.
0: Lah pernah aku kacamata kira-kira pernah dodol. Yang melaku lah deladat.
1: Dagangan kok lah apa kacamata aku tak.
0: Oh dagangan.
1: Dagangan. Tapi diceladon nih uangnya.
0: Hal apa diceladu?
1: Dodol kacamata. Ada uang kapi itu. Aku tak wara.
0: Iya.
1: Golek kira-kira tak boten. Jadi kono, kulo golek sing saged maca.
0: Iya.
1: Tak kei.
0: Kacamata sing
1: kacamata kiriran sing terang.
0: Iya.
1: Sik durung iso maca, Bang. Lho, njaluk sing terang e.
0: Terus ya apa?
1: Ya tak maksud aku ngono ku.
0: Tak gak golekno.
1: Bareng dituku, dikek maca, jare
0: gak terang.
1: Gak iso macane.
0: Lah terus ya apa kok gak iso macane?
1: Lho ngono iku gedekno to lanjik kacamata e.
0: Iya.
1: Lah apa wong dhewene wong gak sekolah ya apa le iso maca.
0: Oh, buta huruf ta.
1: Buta huruf. Tuku kacamata nang nggonku supaya maca cek terang.
0: Oh, alah. Tadi tuku kacamata ku perlu kanggo maca.
1: Iya.
0: Lah endi iso maca nek gak sekolah?
1: Lah wong gak sekolah njaluk iso maca. Iya kok gak duwe wis tantekno.
0: Nggih. Penak ya susu ae.
1: Tak pikir wis akeh rezekine ngono pikiranku.
0: Rezeki tapi nek maca apa kacamatane? Kacamata.
1: Eh, kacamata apa mau?
0: Kacamatane.
1: Kacamata. Lah ya kacamatane lak terang ta.
0: Kacamata, kacamata.
1: Lah ya kacamata.
0: Iya terang tapi wong gak iso maca.
1: Lah iya.
0: Duwe kok penontekno.
1: Wis, tak pikir wis cocok ngono.
0: Ane ngono penak iso golekno kacamata ya aku tak pesen.
1: Iku ana kacamata.
0: Iya wis iku habis.
1: Hah?
0: Pote tak biru. Heh? Ungu terong.
1: Kacamata gak biru.
0: Lho, kelire ana sing biru.
1: Oh, ireng iki ta.
0: Iya ireng ana kelire.
1: Lemah teles.
0: Ah, aku lemah garing ae.
1: Hah?
0: Lemah garing.
1: Aduh, dipekno wedi lemah garing.
0: Lemah garing kuwi wedi. Sing setengah coklat iki.
1: Setengah coklat iku disombo.
0: Kok kok disombo menoh iku.
1: Ana dhewe, oprosane ana dhewe.
0: Iya, ana alate ta. Iku kanggo awan bengi kene.
1: Awan bengi kene mesti kon gak turu lak kene. Asal gak kon tindi kene lho.
0: Ane mung kurap lak pecah.
1: Lha itu ku mana lah kapan teh dhuwitmu?
0: Kapan teh dhuwitmu? Aku pesen kacamata sing ombong.
1: Wis gak dodolan.
0: Oh, ngono ya toh.
1: apa? Wong tekor sabira-birang dadane. Saiki lak gawani mule diuber-uber sing tuku iku aku.
0: Ya diuber-uber sing tuku kacamata.
1: Iya, gak iso balekno duwe. Bapak minangka pengalaman.
0: Hak balekno apa kacamatane?
1: Apa nih kacamata niku balekno?
0: Iya.
1: Lah kono lak njaluk duwe. Kon gelem nekori.
0: Ulirana no kocok ae.
1: Kocok apa? Kocok rasa. Lah ngilo terus wong iki kok niki.
0: Terus saiki objek apa maneh? Ganti apa?
1: Saiki aku dodol koran.
0: Lelele mudune rek melorote.
1: Lho gak melorot tapi ikan melintu.
0: Iya.
1: Koran saiki gak payu. Meni tak timbangno.
0: Tak timbangan.
1: Heeh. Lah wis gak payu lan.
0: Iya.
1: Dadak katut sing metu saiki tak timbangno pisan.
0: Rugi kena. Hah? Lah rugi sak bajet.
1: Masih rugi ake apa? Terus gak apa-apa.
0: Lho gak apa-apa lah peno gak ironi apa?
1: Lah bandaku terus lere ini kok apa?
0: Nah, tapi duit koran gak pernah bayar.
1: Ya apa yang bayar? Kok ini seneng aja no konco soroi.
0: Loh lah iya ya apa sepisan koco moto Pindo koran gak pernah bayar.
1: Aku saya rusak.
0: Ngawai gak apa-apa ngerusak.
1: Siksa batin lagi
0: itu. Siksa batin apa?
1: Loh kok ini ya apa? Aku sih beli lak duit rencana lah.
0: Iya.
1: Rencanaku ini ada rezeki.
0: Buka apa?
1: Hah?
0: Buka apa?
1: Buka apa?
0: Buka objek apa? Apa buka reparasi? Apa pernah buka bengkel?
1: Tapi meracang.
0: Eh?
1: Meracang.
0: Meracang di sini apa? Apa yang ada di pasar?
1: Aduh no mas, gila diutangi uang enak.
0: Iya,
1: aku wis kapok kok meracang itu.
0: Oh my.
1: Sepisan api pindu, api pintu gegeran.
0: Tapi ini gak mau gak nanti ya?
1: Lah iya lah.
0: Gak mau ya?
1: Lah iya. Torok pilih sepeda motor.
0: Duh. Sepeda motor yang penuh drop gak noroki peracangan ini?
1: Iya, malah aku kena urusan kriminal. Nah, sepeda motor cekelan pisan, ansuran.
0: Loh,
1: apa? Sepeda motor apa ya?
0: Pecicilan.
1: Hah, iya pecicilan.
0: Pecicilan, sepeda motor ngangsur.
1: Pecicilan, iya.
0: Turun kentek penuh dol.
1: Kan gelam nebus, tebusin apa?
0: Oh, tak kena pekoro.
1: Loh, apa aku sih tanggung jawab tebusin pekek nunggungku.
0: Lah, lah duwe?
1: Loh, engkau lah ikut tak dolo mana ini loh kan.
0: Lah yang pertama nebus ini duwe siapa?
1: Ya duwe emu.
0: Wajah enak, duwe aku sih gak nebus sepeda penuh segedol.
1: Lah engkau tuntunin sepeda, lah gak apa-apa tak?
0: Lah kepada sih duwe, dicekel aku.
1: Loh, wong itu angsuran gendeng tak? Kau lah, oh, mau tai.
0: Wah, mau. Terus gak seneng aku. Wah, dalam penggawaan dia nih.
1: Lambimu kok api, kan?
0: Terus gak enak, dia nyantak lambi gini, terus gak enak. Katanya ngejokno ini. Suwe-suwe, tak sini lah.
1: Loh, itu nek perlu.
0: Loh.
1: Eh, apa kau nulung konco? Kau seneng nih ada konco dilakna wong?
0: Iya ya, gak tega ya.
1: Wongnya bernapi tapi gak salin-salin. Seneng kan?
0: Iya, konco ini sabar ya.
1: Wih, saya coplan ke lambimu.
0: Tapi saya tak pernah lagi. Pernah kenyelek ke lambi, tak beda pernah ini.
1: Loh, genta-genti gawe kan lho.
0: Kapan aku tahu gak kelambi penuh?
1: Lah saiki apa direncanano?
0: Oh, direncanano penuh kaosan aku kebejoan gini kok.
1: Jahitan deh. Ini jahitnya titipnya aku.
0: Iya apa? Ini dimakannya larang jahit aku.
1: Benangnya ketok gini.
0: Dengan penuh?
1: Gak dijahit.
0: Dikapain?
1: Dilem.
0: Lu kok dilem?
1: Ya enak ngubah gak soro-soro. Ngubah dikelindek gak siji. Mene tangane mben lempenge ngono
0: lho. Oh, tadine kapan ngumbah iku ndar separo.
1: Iya.
0: Tadine kapan kalau set tangane sing dumbah.
1: Iya, dadi gak akeh saben entek.
0: Ane mari ngolot maneh.
1: Lho, iya wong atas sing ngolot tae.
0: Dilem ambe apa?
1: Lho, dilem barek kolot lak kene.
0: Lah kolot apa?
1: Lho, kanji lak kene.
0: Lho kanji?
1: Iya.
0: Macam rola sawan lak kaku.
1: Lho gak apa-apa lak kari ngirusi ae dah. Lah kon kepingin gak coplokan?
0: Iya, sing awet.
1: Iki jahitan kuat iki.
0: Iya mesti kuat ngono.
1: Kadek dikai paku.
0: Lho kok dipaku ya?
1: Ya iya saya tambah kuat dadi gak beda-beda iki.
0: Lho, kelambi iki dipaku.
1: Iya.
0: Lah kon disodher ae.
1: Gamitasi ku, ketok iki lho.
0: Oh, gamitasi. Dekno anu penjahit sing luwe kuat sing luwe apik murah gani.
1: Tapi kaine wis ana kon.
0: Wis ana.
1: Nah tak gawane apa?
0: Lho, kaine meneh gawa?
1: Iya, tak kene penjahit nek sik urip lho wonge. Lho wong jenenge menungso ae kon.
0: Kaine kapan wonge mati lah kaine peneh gawa.
1: Ya wis apa sih awakmu?
0: Lah nang ndi parane kaine nek peneh gawa?
1: Ya engko lah ana perhitungane ta. Barek kanca ijiri-jiran rek gak seneng aku.
0: Lah kae ciri-ciri nak. Bakal kemejo Penogowo tapi penjahite gak ono.
1: Iya tapi lah atas si bakal tak durung tadi kemejo.
0: Iya
1: tadi kemejo tambah soro kon.
0: Iya tadi iya sak angko sih.
1: Lho ya yo lah iki apa karto.
2: Kok ora ndakno meja kok bingung.
0: Meja ring.
1: Meja dadakno kemejo kok.
2: Meja. Heeh. Bakal penjahit sih.
0: Iya
2: napa iki anak dhewe lak penjahat.
0: Yo,
2: penjahit anak mana penjahit?
1: Penjahit.
2: Nah, yo.
0: Oh, jahit apa?
2: Wingi jahit
1: kerja. Sing barang.
2: Sing model kan yo gedhe ku lho.
1: Oh, sing galar-galaran yo.
2: Pene yo apa pesen-pesen digawakno gano omah.
1: Apa yo?
2: Ya pesen watu.
1: Oh, iya.
0: Kayak apa?
1: Kayak pandasi ka apa?
2: Ate ngedekno omah ta?
1: Gak nggae gerdu. Oh, iki padha opo?
0: Takone mantel lek ngono.
1: Gak mantel apa sing tak dekno.
0: Lah kartole iki lak takon ta. Cari peno pesen watu iku kanggo peno apa kanggo tangga lak ngono.
2: Bae genuduke miri barang.
1: Enggak, kanggo kampung ngono, kanggo sis kamplingnya.
2: Oh, berarti pengurus kampung.
1: Hmm?
2: Bagian apa? Ngurus bagian apa?
1: Nah, aku iki lak ya kadang-kadang.
0: Iki bagian sing diurus ae.
2: Loh,
1: loh. Aku sing diperintah, sing diurus.
2: Iya. Oh, sing ngurusi peno.
1: Sing ngurus aku.
2: Lah saiki kampung karepung kok apakno kok apa? Watu barang kok apakno.
1: Lho nek
0: opo embo iki dijembarno?
1: Lho. Embung di Jembarno.
0: Ya apa gak ikut?
1: Ini ikut iya terus lah.
0: Apa gak seumur?
1: Gak tentu kadang-kadang gak kali bareng dok gono.
0: Gak kali
1: gue ya apa?
2: Tapi kampungnya diperbaiki.
1: Diperbaiki.
2: Supaya oma tetap awet gak sampai nantan-nantan ini gak nyusah no gelondang.
1: Iya
2: bener. Tapi kabe itu gewatu kabe.
0: Oma dia tau mewongi.
2: Iya. Oma kabe om kamu gewatu.
1: Dike watu rencana nih gono.
0: Gak ada botol ya?
1: Gak jadi wongi melibu metu kalau gua gono. Gak ada ibadahnya. Kono iki diperbaiki seluruhnya, perlu nek kanggo bentuk Karang Taruna.
2: Nah,
1: cepat nek Karang Taruna iki majulak maju kabeh
0: ya. Ya kampunge ya tenang.
1: Iya.
2: Saiki lek panjenengan wis omah dadi ya lek ngelas-ngelas napa aja kathik nang ado-ado
1: ya. Iya nang nggonku ae. Wong akeh tukang las.
0: Dikembari kon.
2: Lah sing tukang las iki peno ta aku.
1: Lho, lah kon las sapa sih?
2: Aku kadang-kadang lasiane iku karo anang iku. Iku gelem nang omah.
1: Iku lasiane bare anang kon las.
2: Kocotin las.
0: Kita pelontar ni anak eh tukang las.
1: Iya.
0: Anak eh.
1: Kuno las karti.
2: Oh, sing golek anu las tutu anu tutu beras sih las itu.
1: Oh,
0: kapa? Olah pokoknya las itu. Tukang las, tukang las.
1: Tukang las. Anakku tukang las.
2: Tukang las yang
1: listrik.
2: Kapal terbang ni.
1: Las listrik.
2: Duh.
1: Anakku las listrik. Lain aku, pini las panganan.
0: Las listrik
2: ini. Jadi ngelas kapal terbang barang anak penuh itu.
1: Iya.
2: Kau gak boleh jadi.
1: Iya gak boleh sih.
0: Eh kenapa gak boleh?
1: Nang luar Jawa.
0: Lapa? Lu kono.
2: Jadi ngelas kapal terbang katut.
1: Katut rono.
0: Gak boleh.
1: Gak boleh.
0: Minggat be.
1: Oh sampai tak lebat nih surat kabar.
0: Duh.
1: Anak punya antara. Gak.
0: Betang. Pak surat kabar kok. Anak pun ada rek. Ibu gak surat kabar ini.
1: Aku laporan kono sing ngatur. Ngono lho.
0: Oh, pernah laporan to.
1: Iya, kono sing ngatur.
2: Tapi lek sing anake wedok lencir kuning iku jane mesine pramugari. Pramugari kapal terbang.
1: Iya,
2: biyen. Kapal pecak. Dadi sawaya lek duwe anak ngono kan enak peno.
1: Iya, ono majine.
2: Pengin nglencer wis langsung peno manjur ndur wong langsung disaut tekan ndur kan enak. Enak.
1: Enak wis gak tuku karcit saut-sautan ae.
2: Lho, enak.
0: Enak peno nglencer nang luar negeri kan gak bayar.
2: Lah, ngono lho disaut.
1: Iya. Tapi nggak paspor itu,
0: nggak
1: surat
0: apa?
1: Paspor
0: apa?
1: Paspor
0: apa?
1: Mbau
2: apa paspor? Paspor
0: paspor kan?
1: Iya paspor. Kau nero gak kau niling no?
2: Cak, ini yang nongak nggak tinggal sno pagar ya? Piro le ukuran?
0: Tawon ni?
2: Iya tawon ni 10.
1: Piro?
2: Iya. Amban ni 100.
0: 110.
1: Iku njaluk mari kapan nih?
2: Lho, lah lebih singkat lebih bagus lho.
0: Mari minggu iki iso ya.
1: Ning ngelas iso lah ndekeki pagri kok njap. Samono dawane.
2: Lho, lah penak ya apa penggawane tanggung apa enggak?
0: Lah dibekek to pinggir rembang lho. Lah iso didawakno prapatan kono mbek pertelon.
2: Wong kudu duwe wesi kayu.
1: Oh.
2: Dadi pagar kayu dilasno.
1: Dilasno.
0: Dilas. Kenek ya pagar kayu dilas.
1: Sing ngelasne. Sing ngelasne kira-kira gak bunuh diri ta. Kayu dilase kobong.
0: Kon iki
2: lho. Ya carane lho, jampane dilangkepi waja. Lah sing duwe waja kudu tanggungan penon lho.
1: Oh, dadi ngono ta. Hmm. Dadi ngelas kayu sak wajone.
2: Iya, ya.
1: Iki wajah teko aku ta.
2: Lho, mbok teko ndi enake? Kok penapa teko kono?
1: Nek dapat aja jelas lho mbok kira. Kak las-las biasa iku lho wesi-wesi.
0: Iya, nek iso.
1: Pipo. Pira per meter? Per meter delok. Per meternya biasa ya, dulu las-lasan jaluk tebel ta, jaluk benggang-benggang. Gue benggang-benggang lah gelas perada nih.
2: Si rapet.
1: Nih rapet dicutu ibarat di las.
0: Orang itu, las itu disengake.
1: Iya, las itu disengake.
0: Rangkep piro pagre.
1: Pagre upamane 6
0: rujine,
1: ya.
0: Rujine. Iya, biasanya kan ono sing 10, ono sing 9,
1: jaluk
0: meter itu.
1: Apa sing karepe wong iki?
0: Jari apa ya?
1: Jari apa sih? Kotak-kotak nang.
0: Kotak-kotak tak tumbak-tumbakan iku.
1: Iya.
2: Kalau kotak-kotak wis akeh, Cak.
1: Apa pedang-pedangan?
0: Kuwi mulutan ta ya, Bot? Pedang-pedang.
1: Lah kok kadek tumbak.
0: Lho sing ndukur ono linci pil kaya tumbak.
1: Tambah akeh entheke.
0: Oh iya. Ya apa?
1: Sing kek pager ya?
0: Iya.
1: Wis gak perlu kek tumbak. Kok ono belingan ndukur.
0: Oh, pakro
2: bulu. Iku lek ambane gak sepur cuma dhuwure 3 meter lan dhuwure ku lincip, Cak.
0: Nah, iku tumbak.
2: Kudu roto, nisor karo dhuwur kudu roto lek ana gak sing kelas situk nae wis gak gak diterima.
1: Iya.
2: Kudu menek, penek ku.
1: Iya, kudu menek.
0: Dadi ngelasin ndo ku.
2: Lukur, iya.
0: Oh. Nah, peno gawe ondo apa ta disunggi
1: ngelas. Nek dijuwi lak jakno wong iya. Ondo ae telek ondo sing metel. Pedet. Jagane apa? Ondone cutung. Kene kena tumbak imang.
0: Oh, penuh iku mangkelan takoni.
1: Ya dilas biasa lah pekadek penekan.
2: Keren-keren. Oleh ngomong koyo wong klelep megap-megap.
1: Koni iku.
0: Nek ngelas iku apa adek gawe tropong kacamata iku ta?
1: Lho iya, untuk jaga kesehatan.
0: Supaya gak kelilipen.
1: Gak perkara kelilipen sebab pelas iku nek didelok.
0: Iya.
1: Mata iku neraca.
0: Gak neraca kene apa?
1: Lah tak culuk iya.
0: Pangkelan ngono-ngono.
1: Ya kene apa ini si geni mau lho?
2: Sajake pinter ngomong pinter objek ya. Rupane kok malih pian lak rodok tuwa ya. Saiki kaya apa jenenge?
1: Bangkrut ya saiki.
2: Enggak, kok rodok enom kok ngilap. Mari apa operasi apa jenenge?
1: Operasi zebra.
0: Operasi kloro.
2: Pasti.
0: Mihap iki lho.
2: Iya, dereng irunge lak pesek. Saiki kok
0: tambah ambles.
1: Hah? Iki kabeh tak gonang Jepang iki. Iki ilakno perubahan.
2: Nek perubahan aja sak wonge larang. Kirimno irung-irung ethok kok barek ya abis.
0: Iya kentenan, tadi gak bareng.
1: Lah nek masange penceng ya apa? Lah male ora itu pengen wae kene. Ya sak wonge lho.
0: Lho sak wonge.
2: Oh bae anu irung-irung ethok dikirim kok roro dadi ngono.
0: Lho kok lak topeng.
1: Iya, lak topeng malian.
2: Iki rupane kok kalamburi dhisik. Saplone sayang ya.
1: Apa?
2: Kok ngarep nek ku sik anu ya.
0: Juga gak. Tongseng lho. Umur pira piye?
1: Hah?
0: Umur pira?
1: Piro wong pantarane wis mati kabeh. Umur gak
2: ana sudah 7.
1: Lho, kurang.
2: Oh, sudah 9.
1: Wah, kok niki sudah 9?
2: Masa rek ditangi sak menungsi kurang e.
0: Lho, kono ku nek
1: wis tambahno 10. Sudah 9. Wis kurang luwe ya
0: 70-an.
1: Ya sudah 5.
2: Uang itu kok bergaul, Pak.
1: Lho,
2: ana matok, gak ana wong kek rezeki tanpa bergaul karo kanca.
1: Temen.
2: Kadang-kadang dijak kanca lho, ana sing kanca iku nguntungno ngrugekno.
1: Iya.
2: Iki apa? Ana tak jak.
1: Ya apa rezeki tok.
0: Iya. Ya apa rezeki apa?
1: Mangan duwe kari. Katok kari yo ambo duwe.
2: Tapi
1: kanggo rezeki yo.
2: Tapi kanggo pengalaman. Lain kali jangan sampai terulang kembali masalah seperti itulah.
1: Semua itu menurut dari lingkungan.
0: Maka dari itu kalau ada teman-teman yang salah supaya dimaafin aja sopan.
2: Sopan sih kan.
0: Sik lek tatap.
2: Penuh kanggo pipo. Biasanya penuh lek rokon nggawe pipo.
1: Iya, pipone wis entek.
2: Jangan aku njaluk tolong ge masang banyu. Pipo aku lak kurang.
0: Sik takon iki takon pipone once rokok tapi pipone banyu kan.
2: Lho, lak kena sik gelek GL.
1: Di, ya pipone rokok.
0: Pipone rokok ae bener digawe L iku once panjene L once iku.
1: Once iku L rape.
2: Iku khusus sing rokok tok.
1: Iya.
0: Karepe digawe banyu kene ta?
1: Lho, ya apa? Ora tambah gak karu-karuan.
2: Lho, gak menawa oleh.
1: Oh, gak iso.
2: Urusan banyu gak iso.
1: Nek banyu nang water ledeng iku.
2: Lho, peno gak iso ngurusno.
0: Ngurusno iso ta?
1: Oh, ngurus banyu ta.
2: Kalau sing budak dedek ae, lek bening gak seneng aku.
1: Hah? Lah, ngapa apa cerene apa? Kami ku tole banyu-banyu budak.
0: Guyon-guyon.
1: Iya wis seru.
0: Banyu ya bening.
1: Iya.
0: Lah banyu sing bening.
2: Lah menoh lek nduwe hubungan kanca ya kake-ake kok njaluk sak ember ngono.
0: Ya banyu.
2: Ya. Engko ijine pira nang anu opo ae sing perlu dipo.
1: Kok tapi masang ngene ta?
0: Iya.
1: Iya.
0: Masang banyu kok sak ember.
2: Contoh.
0: Iku contone apik ta elek banyu.
1: Ya sak ember iki. Iya. Lah contoh kok sak ember.
0: Sak pira?
1: Kok iki kape ngedusi putumu ta? Ya banyu biasa.
2: Ya wong ku tanpa banyu susah sih.
1: Iya,
2: iya kan. Kadang ngombe banyu.
1: Lah
2: banyu sih sing diombe?
1: Iya.
2: Bae nggon penangku siji.
1: Kono gak banyu kadang-kadang.
2: Apa?
1: Kadang-kadang ngedot. Kabeh ku banyu kon niku.
2: Ayo, dadi sing penting banyu. Lek sego lah gak penting nggon peno.
0: Heeh, gak penting gak tau mangan ya, Blon.
1: Gak mancagu kok aku.
2: Kok
1: ancaku
2: ya
1: apa
2: emang wis tekan diae
1: iki mae ya anu ya konsultasi tukar pikiran ambek kanca-kanca
2: iki rupane kok ngidul elemen
1: hah
2: kok nggo sepeda kok elemen
1: iya sepeda rusak
2: lha nanti kok elemen
1: hah
2: nanti kok nang Kedintang lho
1: iya nang Kedintang nang lurahe
2: iku apa peno sih
1: hah
2: apa peno
1: ya kanca senasib jaman semono iya
2: gak enak wong situ gak enak karo
1: tapi akeh gak enak ya awak dhewe sing enak kono ya mbok awak iki apa ya tapi wong nasib gak kena di anu ya
2: iya nasib sing dhisik ku gak temen takon teko gak tau teko
1: iya
0: mulane sembarange teko nasrib pandene nek pancene nasrib
1: iku dibenceni
2: kok dene iki padane wong nasib kok nasrib
0: nasib tak nasrib
1: ya nasib
2: ayo nang lori kali
1: nang lori kali
2: iya
1: ketara-tara
2: rundingan nunggu lek pegel-pegel pernah terus dijulungno
1: iya secara gak langsung lak podo dhewek mateni awak dhewe kon tak tuturi rezeki ki gak
0: semono ya
1: gak semono
2: iya
1: yang dikon jandek jandek

0: apa sih karepmu sih? Eh? Masa kan gak ngertiin aku si pamong? Ya apa sih rek? Orang pamong tak bingung ini. Baru aku melek, aja mermai. Kero takon itu? Oh ngertiin aku gak di bojo. Kau aku nak bengi ngerogo. Si ngerogo tidak aku nyanyimu si ngerogo ini. Oh rupamu kok cebok. Peringisan. Wah tak no, orang pamong tak bingung kayak ngono. Pokro angin itu. Dulu, siapa kan? Apa nih? Loh.
1: Kulo yan.
0: Iya.
1: Kau dalu jeneng ngriki lawange tutupan mawon.
0: Iya keliling aku. Kebayane polisi desa.
1: Nggih, sampeyan ngon kan banyak ta?
0: Eh?
1: Ngon banyak.
0: Iya kanggo njogo lingkung aku dhewe banyak.
1: Mangane kok ngos.
0: Rene, sabari.
1: Nun,
0: nek kok rene mesti ngrusak aku iki kan.
1: Lho mboten.
0: Banyak iki yo kanggo njogo lingkung aku kene. Ono wong liwat muak. Nggih. Iki lho.
1: Lawange tutupan.
0: Iya.
1: Enten perlu kok dalu iki kali sampeyan kulo.
0: Hah?
1: Enten musibah ngoten.
0: Lho ndi iku?
1: Lah niku Bu Jemi.
0: Oh, ya. Oh, sebelange
1: ta. Nggih, pejang ngoten.
0: Lho iku lara ta?
1: Mboten ketiban paku.
0: Ojo pringisan kon.
1: Ojo
0: pringisan kon.
1: Lapuramu
0: gak tau tepak blas lapuramu kon.
1: Sampeyan niku lan
0: opo? Mosok yo mungkin wong mati ketiban paku lho mungkin.
1: Nggih, pejah.
0: Sing sak pira pakune iku?
1: Pakune cilik tapi katutan blandar.
0: Heh?
1: Heh? Katutan blandar.
0: Bis. Wareh kok ngomong cempelan cempelung. Mesthi wong mati lah wong ketiban blandar ini.
1: Nggih, nggih
0: cempel. Paku. Diban apa?
1: Tak kan bener iki ta?
0: Eh? Durung ngono rene iki.
1: Wau sareng kali kula, Bang.
0: Lho iki apa iki? Oh, iki apa?
2: Tinggal ae, Guk.
0: Heh. Suarane nyengek koyo rukun.
1: Nandi ae kok kare kan.
2: Wah, kan doleki awakmu nang omah jarene wis budal kok. Ya apa wis kan lapor?
1: Ya wis, soal iku mesti bane Pak Jumi, Pak Jemi.
0: Jemi ta Jumi kok iku?
1: Jemi.
0: Malah mali riri.
2: Jemi.
0: Lah Jemi.
1: Wedok. Cilikane Jumi.
2: Jemi iku wedok.
0: Lanang
2: iku biyen mopi ngoten.
1: Terus
2: iku mati ketiban.
0: Lah padene Leo ngono lah kon
1: iku. Ane iku pamane Pleki.
0: Kau nang kiri ta iku?
2: Lho iku Jemi niku Jemi lak peke rek anjane.
0: Lho, eh?
2: Kere sakane wong
0: ah. Oh, jarene wong iku.
2: Oh, terus sing ngeten?
0: Samari.
2: Lah
0: omong mung lek rukun. Oh, tak ada.
1: Niki supados mboten ganggu lingkungan.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Pun kula tanem niku.
0: Lah, saiki ngene tak kandani ya.
2: Tanem gene latar yu tanem.
0: Sawe Kang Sabin, ngawur ae. Ngene arek ya. Kon termasuk pemuda kampung,
1: nggih
0: ta? Nggih. Lah kudu kon iso negakno keamanane kampung ya apa carane.
1: Nggih.
0: Sebab aku termasuk kebayan. Kebayan adalah polisi desa.
1: Nggih, Pak.
0: Nono apa-apa kudu lapor nang Pak Racik.
2: Heh.
0: Iku lho. Pak Cangi atuh.
1: Pak Cari,
0: Pak Cari.
2: Iya ta.
0: Bab desa ono pamonge.
1: Pamong nggih.
0: Kebayan, Cari, terus kepala desa.
2: Heh.
0: Kepala desa.
2: Desa.
0: Lah iku duduk ono urusan dhewe-dhewe.
2: Nggih, duduk.
0: Ditutuk
2: anu dirapuri.
0: Kok seneng kok seneni wong seneng temen kene.
1: Malahan perintah ndugi sampean.
0: Iya, Pak, ya.
1: Wingi iki lak penduduk dikengken kerja baktos.
2: Kerja bak.
0: Kok aja tri. Kerja baktos, kerja bakti.
1: Kerja bakti,
0: kerja baktos.

0: politician.
1: Ngawur ae.
2: Berarti sampean pamong mboten bijaksana.
1: Nah.
0: Lho.
2: Kenapa kebijaksanaan ini kapan nanti rakyat buatan gada genteng?
0: Oh, ngono ya?
2: Mesti sampean kudu nuku akin.
0: Bakal sampe ngono kebayan katuun.
2: Kebayan katuun buatan nama-nama timbang rakyat.
0: Nah. Ngono ta?
2: Sebab bayan lampun pelamanan.
0: Penyalaman.
2: Pengalaman.
0: Pengalaman. Iya, iya, iya.
2: Nanti sampean nanti dilurai.
0: Oh, gampang saya ingin aja ya. Ini urusan gendeng safari kok aku ngurus buri. Yang penting antara kawan-kawan karo. Ayo bodoh keliling delok lingkungan kayak kesok ini. Oh, itu sampai ada apa-apa.
2: Ngatain.
0: Iya apa?
2: Aman
0: lah tak iki. Lah menin bani buri di lia-liannya.
2: Tuh. Tidak lihat ini, buatan tidak pernah paham mereka kampung ini.
0: Ini bantah tok, ini bantah tok. Loh,
2: kok si keleleng itu lah kok.
0: Lah iya.
2: Ini harus jawabnya apa, Bas?
1: Wah. Kok ini paham kok kan kukut.
2: Ayah Rani, Bas, mana aku.
1: Kok ini saya ngajain ini sampai bayang.
0: Ngerti ya?
1: Regani piro.
2: Kan udur kan.
1: Pantes si piro regani.
0: Kok ini makelar lah kan ini.
1: Kulah aja ini ngerti lo.
0: Ya, ya menghargai.
1: Cuma ini yang ten keisuran didi.
0: Kalau beri ya, beri.
1: Nge, yupi nih kalau yupi.
0: Yupi?
1: Ini kalau gak ada wedus.
0: Oh, pia ta. Iya,
1: iya. Nah, enggak ada wedus.
0: Pia ta tia, nek tia bukan blontang. Aduh, nek tia bukan blontang gitu wek.
1: Yupi.
0: Oh, pia, iya, iya.
1: Lah wedusnya ini kok kata.
0: Oh, terus?
1: Loh, kenapa?
0: Dari dibanting. Loh, kudu sakit napa?
1: Lah ngene angon niku mbok nggih sampean delok-delok. Ilangane tandurane pari-parin niku ta.
0: Wajibe wedhus iku kudu ana kandange, kudu ana kombonge.
2: Ya kan mestine.
0: Kadu mbar-mbar kunculan kok gak oleh.
2: Mestine bayan kudu bijaksana gak ana kandang.
0: Ya aku.
2: Nggih.
0: Kang seneng aku nek kon babung rek.
2: Loh, bijaksanane bayan nek napa wong niku pamung.
1: Wedhus sing berok niku lho, sing jaler niku.
0: Apa?
2: Berok niku.
1: Niku lak gedhe ta.
0: Iya, ya lanang iku lanang.
1: Nah, niki kula takon.
0: Iya, iya.
1: Wedhus niku lak gedhe ta.
0: Iya, iya.
1: Lak gedhe niku wedhus gedhe niku sing paling gedhe niku napane?
0: Ya kabeh sak kojo awake iki.
1: Lho sane.
0: Ya awake siji lho ndase.
1: Salah.
0: Ya ora ini ya sungune barang.
1: Salah.
2: Salah sampean niku.
1: Kandange. Kandange.
2: Kandange sing gedhe. Salah sampean niku.
0: Rek, omongmu kabuna apa sih omong mrek? Srekalan ngono omong rek kon rek.
2: Lho, niki bener. Tapi bijasanane bayan ya napa?
0: Oh, tak cekak aku bijasanane bayan.
1: Jamel kandang sing gedhe. Lah wedhus niku diprimpeni teng riku ngoten.
0: Iya, aja sama wedhus mang ganggu lingkungane tangga.
1: Nggih, dadi penduduk niki saged tetep.
0: Lho, lak ngono.
1: Muji-muji pendina.
0: Lho iya, lho wis muji-muji. Maci. Wis muji-muji aku ya. Hei, saiki keliling lho aku.
2: Dadi kesapa
0: ndi? Daerah-daerah kene
2: ya. Ono apa sampeyan keliling niki? Langkin sih.
0: Heh?
2: Sampai itu kok keliling
1: saya ke awan dikelilingi kok bengi
2: turu
1: biasanya lah ngolak rondo-rondo
2: awan keliling bengi turu ini kok kembali ri
0: kok namanya tadi kebayan rek aku leren rek
1: bayannya biasanya bengi torek
2: torek kan ah mau buju di luru kok si torek
1: kondi urut ah
2: wah kondi urut
0: sobat dan kondi ngomong cek keliwat-keliwat kan masalah di ruangnya dong turi lho kan temen kan tak ada kondi ngawur lah tak ada kondi
1: pun adik mau gak nengotin
0: eh
2: nang diri
1: dari keliling
2: ngeliling apa sih?
1: Yang delok-delok iki lho minggu iki sing gerak nopo.
2: Saiki sing keliling iku bayane, lha kok nang aku ya mulai dhewe-dhewe.
1: Tapi karena pendukungnya kan gak kuat.
0: Gak kuat. Tapi
2: bijaksanane bayan ya apa?
0: Kok kok aku bijaksanane to ae kon. Wis yo apa sih rek, kon iki sebagai penerus, ngerti ya?
2: Oh, penerus saiki gong ngono ri.
1: Lah mangke dalu sing jagen sinten?
0: Oh, sing jagen. Sing jagen, sing jaki.
1: Lah ngene.
0: Kula ana daftare dhewe-dhewe ta.
2: Oh, iki
0: daftar. Anu,
2: bayan kentonge
1: kentongin wak sumo ni yang gak suge
0: iya terus
1: ini ku nek waktu jaga mboten purun medal
0: loh lah aneh
1: terus kok dituku akan kaya nopo
0: itu arane memperkuda rakyat iku temen gak oleh ngoneku
1: jadi penduduk ini tidak akan kuda
0: kuda udelmu kono maksudnya itu ya istilah itu mang merentah rakyat
2: ngoro
0: duwe
2: duwe kan ori
0: didol
2: nanu
0: panganan
2: panganan
0: bijaksanaan kuna lagi
1: Boten kene sak niki.
0: Kae oleh ngene.
1: Wajiban kampung wong suki.
0: Kecuali nek usia wis lanjut, kan kuat jaga. Gak apa-apa.
2: Gak apa-apa nek wong wis gempur gak apa-apa.
0: Ah, nek perlu diwakilno. Anake ta putune,
2: iya ta? Familine.
0: Familine.
2: Kek.
0: Iya, arep tekek akeh. Dadakno ngawur ae kono.
2: Nek kok masih soge miskin gak ditukokno.
1: Iki lho bayane kan tegas. Mang bengi gak iso metu wakilno.
0: Iya,
1: maka sing jaga mang bengi.
2: Gak apa-apa. Iku kebijaksanaane bayan.
0: No arek-arek karo bajut karo kowe atane sembarang kok aku tok kon.
2: Eh apa? Mak waras ta?
0: Oleh pengen sumu, oleh pengen sumu.
2: Nggih, syukur ta.
0: Iya, iya.
2: Rompo sing jaket priko.
0: Wis sampe karo.
2: Nggih, samak.
0: Ya sampe nang Muntiani ya.
2: Nggih, kene kulo sampean.
0: Iya, iya, iya.
1: Karane ajeng niku kok becek mawon dos pundi.
0: Lah, iku kudu diatasi, tanggulangi iku.
2: Nggih, tiba.
1: Lah watu niku kulo sambet rumiyin.
0: Eh, terus
1: watu niku.
2: Nggih, dicele
1: damel bayar anak kulo sekolah. Nggih, nek kulo pun panen watu.

0: Lah sauri.
1: Kau ni kepinteran ngomong gak bari kau ni. Oh, ini milik desa kontrol dicek.
2: Lah wong nyene enten Bali ya tadi kan benci di sawah.
0: Ini panen, panen watu niki.
2: Panen apa? Watu.
0: Kan mledoke Gunung Kelut niki lak watu gede-gede.
1: Iya lah mledos e gak. Dengkulmu ngono.
2: Gampang-gampang gen kulo sing bali aku.
1: Sing ngene ngore terus keling.
2: Ngomong ayo ayo.

0: rumah tangga nek didelok koyo harmonis ngene ya seneng. Pandangan tekan jawabe waduh gak tau gegeran. Lah perlu apa gegeran? Seneng ae nek ana wong lanang turun jaba. Nini.
1: Lah apa, Cak?
0: Nini ya wong diceluk kok nyentak-nyentak.
1: Sopo sing nyentak ngomong banter titik ya nyentak. Sampeyan wis mangan ta?
0: Wis mangan dhewe.
1: Saiki enak sampeyan tekno.
0: Iku apa sih?
1: Iku mah lho, bandeng kari tugel.
0: Gak tak gawe mangan tak gaduh.
1: Gaduh?
0: Iya.
1: Lho alah gak kerasa ta iku, Mang?
0: Lho, apa?
1: Mari digondol kucing.
0: Mangkane kok amis. Tapi mau aku doyan gak apa-apa. Kae, jare kucing iki nek tambane wong lara mengi jare.
1: Iya.
0: Nek sakarine kucing iki.
1: Ah, ya syukuran nek ngono.
0: Heeh. Mangane sing gelak nek iso karine cendil. Wong mangan menimbene ndekeki wae sing genah.
1: Lho wis tak tutupi ya kucinge sing nakal, Cak.
0: Iku anu, kucing lincah ya.
1: Hah?
0: Kok buka-buka iwak iki kok ya ngerti.
1: Biasa sampean niku apa? Nek mangan niku sampean pakani male moro ae bendino.
0: Iya wis malah jumbu ya. Hah? Ngene ya, kena andane. Tonggo-tonggo iku akeh sing aran iki uripe wak blondang ya harmonis sak iki.
1: Lho, panjenengan rumah tangga sing jaluk ya ngene.
0: Lah iya.
1: Nek saling membantu ku ketoke ayem.
0: Heeh, panjenengan. Tapi tonggo-tonggo kok gelek njaluk bumbu rene lha. Hah? Wong sok gene kaya ngono ngrewuk kene.
1: Sampai niku ya kan njaluk bumbu ketakon.
0: Tak.
1: Aku elek-elek nek pinter masak sih.
0: Iya wis percaya. Lah kon gak pinter masak lha apa aku ngrabi kon. Kon lak lulusan SKP ta?
1: Apa sih SKP ku?
0: Sekolah masak lak kon.
1: Oh, iya.
0: Saking pintere. Iya ta? Gawe sop kon kayak itape. Mari gak karu-karu.
1: Duduk tape ku, Cak.
0: Apa?
1: Makaroni.
0: Oh, makaroni.
1: Tape.
0: Oh, mene ben irisin aja kon gawe wungkul ngono.
1: Banyane ya samone iku. Okay. Sampe nek mangan nggih kacamata, wong cilik malah ketok gedhe sakno tape.
0: Aku takon aja dadi atimu ngarani bebujuan ya. Iso langgeng terus.
1: Iya sih.
0: Kon iki wis tak jatah saben bulan 30 kilo berasi. Durung sampe tanggal 15 kok wis entek. Nek tak takoni jarine akeh wong mati. Sampai aku takon juru kunci sapa sih? Sapa sing mati ku?
1: Mosok sampe iku gak ero, sampean gak tau ndok omah.
0: Kok nek nyelawet pirang kilo sih?
1: Ya biasa sak kilo.
0: Lah mosok 15 kilo gentek.
1: Hah?
0: 15 kilo gentek.
1: Lah arisan barang kok arisan beras?
0: Ya kok namakno dhuwit beras iku pisan.
1: Iya, arisan iku beras barang.
0: Iya, tapi kondo tadi kene ngejoki iku gak soro-soro nemen, ngene lho.
1: Ya sembarang rundingan.
0: Sembarang iku nek gak rundingan akhirnya ya mendol mburi.
1: Hah?
0: Mendol mburi.
1: Ya apa mendol mburi?
0: Aku tahu pencuron sawat ngene lho. Dadi eker-ekeran iki ketemu mburi. Iya, aja sampe ana gruntel. Sebab rumah tangga iki diatur. Monggo.
1: Ana wong ngandek-ngandek.
2: Nun.
1: Ana wong ngandek-ngandek kowe.
0: Kon lapo diparani wong tukang nebang tebu ya.
1: Sinten?
2: Lho, Cak.
1: Lho.
2: Pangling.
1: Sampean.
2: Lho, lho. Ya.
1: Pangling apa sih?
0: Oh, sing dhewe omah.
2: Iya. Ning rumah saya iki sampean
0: iki. Iya, kok dungaren.
2: Lho. Sampean iki apa sih?
1: Apa? Pinara Pak Tohari.
2: Lali ta? Nggih, nggih.
0: Gak lali, lu mbok dhisik ta.
2: Lho, mbok apa sing kelungkungi?
0: Hah?
2: Lho, mbok apa aku?
0: Ya iku ele-ele wong ana nggone amben-amben tak kene kono.
2: Lho, diambeni ku.
0: Rencana ni tak.
2: Ya rencana ke sini Pak Jo.
0: Gawe ni ta.
2: Lho iya Cak, lha urusan omae iki ya apa iki?
0: Omamu iki saiki sak
1: tanggoni. Wis tak opo dipasang cendela kok.
2: Cak cendela barang. Wis syukuran malah sampean pasang cendela.
0: Kok kutnyo malah gak oleh angin. Malah gak oleh angin babar blas.
2: Lah sampean gak ndelok angin.
0: Menimbang nyek nyewakno aduh rencana cendela.
2: Iya.
0: Gak kon kae cendela gak ono angin-angine.
2: Ya
0: malah awak putih kena. Sopo kene? Anak demi
2: baca nama salah cendela iku.
0: Duduk
2: iku.
0: Lha apa
2: masalah Mike lho?
1: Oh dikapur, Cak.
0: Lho, dikapur wis tak kapur.
2: Lah apa masalah kapur? Sampeyan mbak aku kok ngomong apa sih?
0: Ngomong apa? Lah kok ngomong apa?
2: Lho ya apa sampeyan iki, Cak?
0: Aku wis tau cara jepang
2: lho. Iki iku sewan.
1: Oh, jangan sampeyan tuku ta iki.
0: Wong kontrak kok sewan.
2: Lah iya kontrak iki lho kontrak, masalah ya, kontrak.
0: Lah kena, kontrak lak 2 tahun. Lah apa kon mbene ni mana?
2: Tahun, Kak. Wis setahun.
0: Hitunganmu keliru.
2: Iya, ini lho.
0: Mulai Januari, pendak Januari.
2: Lah iya setahun.
0: Setahun.
2: Lah kok lewat 10 dino iki malahan. Lah aku mrene iki jelasno sampeyan iki ya apa ngono.
0: Ya sik tetep tak nggoni.
2: Lah ya iki kurang nek wenyane sampeyan iki nek tetep nggoni tambah maneh ngono lho Cak.
0: Lho lak tambah dobel-dobel kan. Lho. Dobel apa sih? Kelas tak kon kira ilang setahun.
2: Setahun.
0: Dicari sapa?
2: Dicari bocah sampeyan. Nini.
1: Apa Cak?
2: Lah iki kowe tang sine iki.
0: Kok dimojok kon dedene.
2: Kon iki ya apa gak kena dipercaya?
1: Apa sih, Cak?
2: Kontrak biyen kon tak kei 2 tahun nak duwe.
1: Iya, sepurane ae tak kontrakno mes taun, Cak Bondang.
2: Kon ya apa? Kon
1: iki kebutuhane arek-arek sak menuh kei apa sih sampean niku?
2: Iya, tapi lak kondo lho. Wong kon iki bojo titik gendaan.
1: Lah aku wedi jange ngomong ngono pas sampean murang-murang. Bondang,
2: wedi
0: kok dhisik ta?
2: Ya berani ngene iki ya apa sih?
1: Wis wis. Ngomong-ngomong Pak Tohari ngono.
2: Kabeh dina becik iki njaluk mrene. Wis sejak sampean tukaran nduk warga sampean iki.
0: Cek iki nek aku gegeri. Dadi kon cek bosen ndang balik.
2: Ini sampean iku ngene ya.
0: Ya apa ya.
2: Sarene iki wis barang sing wis. Heeh. Sampean apiki menawa sampean kurang bener. Heeh. Cek iki nang nggon kuwanku ayo omong-omongan nggo omah kono. Lah iki sampean aja sampe keluarga iki congkrah.
0: Iya iya iya.
2: Sampeyan ya apa carane lah Mbak aku?
1: Nggih kula sampeyan satu hari nggih, sepuntene mawon. Nggih
2: nggih.
0: Kon semoyo pirang dino? Duit teko ndi?
1: Kok mendal nang aku sih?
2: Ya sampeyan
0: semoyo. Ya kapan lah saiki kon kapan njaluk duit mana?
2: Enggak ya pokoke sakana sampeyan iku piro, engko kapan semoyo semoyo pirang dino tas pirang minggu tas pirang wulan ngono lho.
0: Wulan iki ae ngarep.
2: Wulan iki gak, wulan iki.
0: Januari iki.
1: Tangan sampeyan.
0: Januari lah.
1: Februari.
2: Iya, apa Februari iki? Enggak,
0: Februari
2: kuwi. Ya sajak ngurut sampe
0: wis Mei. Mei
2: ya. Ya Mei apan ya.
1: Dhuwit piro sih sampean?
2: Saiki piro?
1: Dhuwit piro jajalno mari, Cak?
0: Dhuwit opo kae bayar golep ngono.
2: Eh sampe saiki tinggal mulih ya. Ngono sampean ronae ya.
1: Spontane lho nggih.
2: Tukaran lho ya.
0: Enggak,
2: tak tawa sampe aku balik rene sampe krungu tukaran awas sampe nggo.
0: Heeh. Ya, enggak wis
2: ditenono kok ya.
1: Sabar ya Pak Tohari.
2: Sabar lak sungat nambah aku takon ini.
0: Ya apa kan ini?
1: Ya apa
0: kan? Diatur tak gak kan?
1: Lah wong arek samono kae. Sampe dhewe ya ngono.
0: Mosok arek iki jajanane 10.000.
1: Ya enggak Cak, ya arisan barang. Lah aku kok le ngumetno dhuwit witan ya bingung aku dadi wong wedok Cak.
0: Mene mben iki kandha wong lanang. Kon iku seneng nek digepuki bongkotan iki
1: ya.
0: Aku itu murang-muring isok, sabar ya isok. Hai, coplong kelambimu.
1: Loh, kok aku ngontok kelambi loh?
0: Kon, ojo guyu. Mangkul lah. Kon habis tak kandani, menimben iku, kondo barek wong. Tadi aku isok ikhtiar, tapi dino becek di kotake kontraane oma.
1: Mangane ta, aku nyambut gaya aja sampe larang.
0: Lah nyambut gaya mu nek pantes gak apa-apa.
1: Nyambut gaya apa aku?
0: Budal bengi mulai sobo. Hah? Patroli.
1: Ya enggak, ya ngrewangi warung gak oleh. Saiki ana ngene aku dipaido. Aku dhewe ya bingung ngumpetno dhuwit iki. Nek aturane ngene wis gak bejo-bejoan. Tak gowo anakmu.
0: Lho gowo enak gak ngingoni aku. Tambah suwe tambah gak karu-karuan. Wis anak-anak rewel. Nyingkir loh. Dedek kon wong wedok. Kayu entah didik kon wong wedok nek golek wong wedok ojo guyu apa nek mangkel ati nek ngono aku ikhtiar daya upaya dhewe aku

0: wis panjene wong kekancan seneng guyon gak tau gegeran nang awak ya ngangen nih kadang-kadang kangen kepingin kepethuk kangen ngomongnya. Pringas-pringis ya.
1: Kok tak kapel kon gue.
0: Pringas malapo. Malapo kok pringas-pringis.
1: Kok gak ndelok prene wong ta. Wong prenco wong pringas-pringis.
0: Iyalah. Tibae kemang ali sik rasaku lambene.
1: Makane nek ndelok sing mandeng ta. Alis kok nanggep lambe.
0: Ono apa kok rupane kok besengmu teh.
1: Wis,
0: mari kesandung ta.
1: Nasi menjadi bubur wis.
0: Ya dipe, ya gak anu dipe tadi bubur iku.
1: Lho, tambah jemek dadakna.
0: Apa nasi menjadi bubur iku?
1: Ya apa sih bebujen gak kena dipercaya babat beras.
0: Ya mbojo gak karo jawan.
1: Iya aku njaluk pertimbangan kon kok.
0: Yang njaluk timbangan apa kodokan ta? Timbangan biasa.
1: Anu timbel ae apa? Ngene lho.
0: Apa?
1: Aku lak kontrak omah ta.
0: Ya periksa aja gak watu ae.
1: Kontrak omah periksa.
0: Wis aku ndedono penyakit.
1: Kontrak omah 2 tahun dadakno yumu.
0: Mulane gak dhewe ta.
1: Iya ya.
0: Cilik-cilik sak meter pesagi ngono. Sing penting masih cilik nek dhewe lak enak.
1: Tapi kon duwe balungan sih.
0: Kan jaluk balung apa? Balung badak jare wis kok kena basman ndi sik.
1: Ah iki ngawur. Ngene lho.
0: Apa?
1: Akhire yumu wis gak anu omah aku ya.
0: Andi.
1: Mbo mulai nang nang gede.
0: Loh, ya aku tuh kok golek iku kewajiban penuh. Kalau ada apa-apa di jalan, Bapak iku melok tanggung jawab, Pak.
1: Mosok sih?
0: Loh, ya apa? Sampean itu melok tanggung jawab.
1: Loh, sebab apa kok melok
0: kan tanggung sampean?
1: Ya tapi wong nyengger karepe dhewe.
0: Ya tapi diurus. Apa perkarane? Sampean kena lho. Iya lho, gak kena saiki kena meneh.
1: Aduh saiki ada tidak seru-seru golek meneh ya.
0: Iku anu iku kewajiban penuh. Ya dirunding musyawarah. Apa kesulitane?
1: Kesulitane ya kanggo memenuhi anu kontrak normal.
0: Lho, sik apa sih omae?
1: Omae wis entek.
0: Lah mantek lah apa kok nggone ya golek liya.
1: Kontrakan entek.
0: Eh
1: omae sik wutu.
0: Aku main.
1: Lah omae wutu.
0: Lah tanggung jawab penuh ya apa entek?
1: Gumen bare kono ya berbahaya. Lha ya. Oh, masih tak nggoni kontrakan entek.
0: Ya ditambahi ya.
1: Karepku ngono, tapi rene dhuwit gak ono. Ya apa?
0: Lho pernah gak tanya kalau dhuwit ta?
1: Nyekel dhuwit tapi mau 5 sen.
0: Lho,
1: iki jalan buntu aku iki ya apa ya?
0: Jalan buntu ya njaluk tolong Pak Bayan supaya dibobol. Nanti kan iso engko ono gangi.
1: Supaya ono tembusan ilang.
0: Iya. Jalan buntu kok liwatnya ketatap.
1: Lah ya iku. Dadi wis kentek nakal lah.
0: Loh, tak kentek akal ae nang sumber porong ae.
1: Iya, cek dibalok nduk kono ya.
0: Oh golek akal sih parole duwe.
1: Iya ya.
0: Anak peno kari piro?
1: Anakku kari 7.
0: Lho sing melok melok makne, gak sing melok makne.
1: Melok makne kabeh. Bapak
0: panjenengan. Lah enteng.
1: Lho sapa?
0: Lah enteng
1: menak. Aku enteng makne sing berat. Bapak saleh dhewe aku gak nundung kok.
0: Lah apa mangan sak mangan wis anake melok kono peno kok bingung mangan sak anane. Engko nang omahku mangan esuk. Sore nang sokran. Bengi nang safari ben diumetno nek cak.
1: Ngumet wis kok cacat jiwa ta wis. Ya bosen jeng dire kowe, wak ngene kowe.
0: Kok iso ro bosen barang.
1: Oh, wong iki duwe isin ngene iki. Nek pisan pindho ngono gak apa-apa, nek ping telu jangkep.
0: Lah piro ping piro?
1: Apa nih?
0: Ping piro sapa nang arek-arek isin?
1: Wis ana ping 4 tapi
0: sing bosen. Ya ben muni bosen.
1: Dire kok. Wira ya gedisian kowe. Ya apa?
0: Gak tak golek tenaga wis ngene.
1: Ya apa ya penak.
0: Nek penak tenaga wis tuwa nyambut gebret ya gak enak. Golek wedi kan mesti katuken ya.
1: Golek wedi.
0: Eh apa malah kaumku malah katuken.
1: Iya, nek nyemplung kali sih.
0: Iya.
1: Ah gak iso ngelangi lho.
0: Mosok ana wong jelep ngene tok diluk muncul.
1: Jelep nek tiba wedi nek kena lumpur. Lak mancep nek jero ngono.
0: Gak mungkin ya.
1: Heeh.
0: Gak mungkin.
1: Gak mungkin ya.
0: Wong ngoling-ngoling ya gak kuat.
1: Gak kuat awak koyo
0: ngene. Sing ngene butuh duit piro sih kira-kira?
1: Ya kira-kira 1-1 selawi ta. Lho,
0: 1000 ta repes?
1: Hah?
0: 1000 apa repes?
1: Ya 1000 sih. 1000 kontrak niku.
0: Oh, pokoke ngontrak omah. Wis ngene. Saiki ada tok anu mari gegeran aku duwe gaman landep.
1: Gegeran? Apa hasilnya?
0: Loh, ini digayaan uang. Uang cek sakno, kabeh cek moro, cek ngekek duit tak warah. Lek aku ngutang penuh dulu.
1: Oh, ya. Awakmu ngutang aku?
0: Iya. Jadi lek aku ngutang penuh lak pantas.
1: Iya.
0: Lek penuh ngutang aku, gak pantas ya?
1: Iya, malah gak welas gini ya?
0: Iya, gak kualik
1: lah. Tapi, sing melaku ya ngerti. Wah, wong tua dibiju elak
0: gitu. Iya.
1: Tapi ngelak sing liwat nih.
0: Nah, mulanya didelak disik. Mulai tak, lek gegeran tak sabet pedang duur ngumbulo ya.
1: Ya. Mumbul.
0: Iya lek tak saben dhuwur mumbul lo.
1: Supaya gak mudun-mudun. Lah male ki sang-sang aku bali. Nek kon cepet nisor.
0: Tak saben nisor mendek.
1: Aku mendek ya.
0: Iya wis ta, wis mesti nang karo menjangan mesti.
1: Lah nek mendek nek iso terus sican pisan. Cek sican cemet.
0: Wis saiki ana kegeran. Lah ana wong ngulas sak mesti perkara napa sini iki ngene.
1: Ya, soal dhuwit ya.
0: Iya, soal dhuwit. Kon aku ditang peno 100.
1: Heeh. Dhuwit opo?
0: Cocokake 100. Pakaian
1: piro?
0: 5000 saya.
1: Lah kapan teh? Wong butuh 100 kok engke 5000.
0: 20
1: 20 ya. Ibu.
0: Mesti golek uang, golek.
1: Suwi-suwi lak tambahke.
0: Tak jupe ya.
1: Ya opo? Pedang.
0: Perang.
1: Iya, perang.
0: Cuma anu kok wis ireng, cuma ya landhep.
1: Iya.
0: Iya.
1: Aku sing gawa.
0: Nek sing gawa.
1: Oh, wong aku sing nagih.
0: Eh?
1: Aku sing nagih. Iya, aku sing gawa.
0: Sik-sik ya. Kan kok kayak nyewani pedang 10.000.
1: Iku saya bandar. Pun menae sementara. Engko nek wis buyar digawe kerugian ngene lho.
0: Tapi ojo sampe rokak amanan jo.
1: Iya.
0: Nek coba ya.
1: Iya ya. Oh iki ta.
0: Nek ngarepe lawang.
1: Aku ngancam kon.
0: Iya. Iya.
1: Carane ngene.
0: Ya apa?
1: Ya apa genah kon iki?
0: Nek ana wong sian.
1: Oh situ.
0: Wis kan opo.
1: Utang ya utang.
0: Utang. Ogel, ogel. Masuk.
1: Ya ono wong
0: ya sepurane, Cak.
1: Hah?
0: Aku gak iso mbayar. Ya opo?
1: Apa? Kon njaluk sepur maneh?
0: Iya.
1: Wong e menggok ngrene. Anjene nggudho wong kok iki. Wong gak duwe iku cobane akeh.
0: Kira-kira wong jereh iku.
1: Wis kenceng rene lho. Kene kekeran menggo.
0: Lah penen nyekel pedang wae wedi.
1: Oh, gak didudune dhisik. Ya
0: iki lho. Oh, iki lho, lek iki sugih. Ya apa?
1: Ya apa?
0: Penak ge aku ta.
1: Lho, gak ditagih wong utang.
0: Wulan ngarep, Cak.
1: Ya. Lho, wulan tek wulane.
0: Ya penak iku kok tebel
1: iki. Wong sabar iku ana batese. Kepingin model lakon.
0: Lho, aja ngono sih. Sing sabar wong jeneng wong adatno. Aja main gaman lho.
1: Lho,
0: iki gak oleh geger nduk embung gak oleh.
1: Karepku gak geger, tapi sing tepak semayammu.
0: Ayo wulan mana?
1: Wulan-wulan mana entek wulane.
0: Ah,
1: tak cocok. Oh, kok tak wajo bisa lho.
0: Sepuran dhisik.
1: Pedang ya, pedang. Kenapa gak tinggal pedang itu, Tang? Tak sempal batukmu kan. Oh, ngomong aja kasar-kasar. Lho, oleh gak kasar ya wong diutang-utang ya apik balekno. Semoyo-semoyo.
0: Lah ya semoyo lah ono semayane. Lah kok ati nggowo gratis barang ini ya nek kapan gak kok bacokno nek bacokno ono urusane lho iki.
1: Ya bisa ngono mesti isan.
0: Oh, kena menen bareng gak nyekel.
1: Pira utang?
0: Utang 20.000. Tak semayan wulan ngarep gak kanti. Koyok gak tau utang mbek wong.
1: Lah iya udah
0: 20. Ben ilingo, ben ilingo.
1: Wis aja kakek ngomong kok.
0: Sik sik apa-apa.
1: Oh, kamu kok tak sebet pisan.
0: Oh, kok salah paham aku perlu sebet.
1: Lah ya apa iki butuh duit kan?
0: Iya butuh duit tapi aja dadi nyebet ngene harus aja pati lho iki.
1: Lah iya, ya apa kamu?
0: Iya, Pak.
1: Iso ngeketok gak?
0: Alon dhisik ta? Kok susah wae tak banting pisan kok. Kuwi lak malah sing gegeran mbek aku iki lho. Pengen iki. Tak gak 20 saurna wis.
1: Ngono ta, Cak?
0: Iki aku kapan nyaur nang peno? Wis perkara nyaur kok sak duwe kok duwe saurna gak duwe ya.
1: Iki lho wong, lek peno dudu wong peno iki.
0: Iki lho
1: apa wong? Nyaur jagano kanca. Kae piro, Mang?
0: 20.
1: Ae ndi?
0: Iya kok dhisik ta.
1: Durung kok ngeni mah.
0: Ya kawan ya. Sepurane ta ya. Lah anu tak sahuri lono
1: kuwi. Wis gampang mari perkara sahur. Pisan iki ae aku.
0: Iya.
1: Ya. Tak sahurne bersih iki.
0: Iya. Lho ya apa?
1: Iya.
0: Wong sithik 20.000.
1: Iya tapi sik kurang 80.
0: Iya ya.
1: Kontrakane omahku kurang.
0: Iki lak sik ijo ah.
1: Iya.
0: Sik ijo kok awan lak wis akeh.
1: Ya wis. Ya
0: maneh.
1: Wis dituni ae.
0: Iya, maneh.
1: Rezeki cek gampang rek. Rezeki iki sak dalan-dalan.
0: Iku lho wong.
1: Nih.
0: Iya rupa.
1: Ya
0: apa?
1: Ya.
0: Hah?
1: Ya apa? Iya apa saya dimulai.
0: Nah, aku sepurane aku gak iso nyaur saiki.
1: Kok kon iki gak pisan gak pindho.
0: Kan nyebet ta?
1: Lho ya nek gak nyebet. Nyebet ngenteni apa?
0: Kan nyebet ta.
1: Ayo,
0: tak cekeli.
1: Ayo.
0: Ayo, tak cekeli.
1: Ayo,
0: cek.
1: Ayo.
0: Ayo. Lah apa bali?
1: Ayo.
0: Lah apa bali?
1: Ayo, ayo. Iki lah apa sih iki?
0: Aku nyaur duwe bali. Eh bali anjuri.
1: Hah? Engkau ngeri aku ini.
0: Jumpa dia.
1: Jumpa dia, men. Jumpa dia, men.
0: Kau
1: ini.
0: Jumpa dia.
1: Hah? Apa?
0: Mana nak nyekel pedang? Nyekel pedang aja kenceng-kenceng. Lah merocot nang batokku.
1: Ya, wis tak kira-kira.
0: Wah, ya, Pak.
1: Duit rong bolo kali bolong bolo.
0: Iya.
1: Lah, duit ini, men.
0: Ini memang kau jumpa duit. Jumpa kabeh. Jumpa kabeh. Ini memang ya apa, Rek?
1: Lah, tambah rusak bisa.
0: Rusak ya.
1: Wong iku biasa wong iku. Bolak-balik.
0: Lah kateng nyusuk. Lah kateng nyusuki kate tak kena sing cilik yang pedang penuh nang bathukku are. Lah sampe mrojo tak pedal aku.
1: Wong ngemis kon bukakno kantong. Kon njupuk dhewe. Blakrak malian. Oh, kon iki.
0: Wis aku gak nyari.
1: Aja nyari apa?
0: Wis tawane iki pun saiki.
1: Kon tak sebet pedang.
0: Wong diajen-ajeni kok gak kenek.
1: Ya jeni apa ping pira kon.
0: Kok aku gak gelem nyaur.
1: Aja nyaur ayo.
0: Ngantem ta?
1: Ayo ayo
0: ayo. Lho, wak bayi.
2: Wak bayi, wak bayi.
0: Apa iki?
1: Anu, diutang
0: kula kasih dibaca, Pak. Kasih dibaca.
2: Apa kerap iki?
0: Utang.
1: Utang.
2: Iki stuwek kurang ajar iki.
1: Utang kok dikurang-kurang ajar.
2: Lah ya kan geger ada bawa senjata tajam.
1: Senjatamu sih iki.
2: Wah, wah, wah termasuk wong bawel temen iki.
0: Ngoten watake kasar, Pak.
1: Lho,
2: gak kasar kasar kasur. Hah? Aja ngono kan.
1: Sapa sing kasur kasap?
2: Ngene gak kurang ajar kon iku.
1: Kurang ajar ya niku.
2: Data awakmu wani kok ndae kesrun desa kene, ate tukaran, eh?
1: Lho, tukaran iki lak urusan enten.
2: Ora sapamu sababe.
1: Lah nek mboten sebabmu sababe lan apa gegeran?
2: Ya apa asal-asal ya.
1: Asal mulai niku lak tartolak diutang kula.
2: Oh, ngono ta?
1: Nggih.
2: Iya, tapi aja main koyo ngene kon robek aku. Robek aku.
1: Sini nyambel.
2: Aku kebayan.
1: Iyalah.
2: Mecicil, mecicil. Tidak ada, mau kebayan. Ada apa?
3: Tapi geger, tengah dalnya apa sih?
1: Ini gua mboten geger, Pak.
3: Tapi kenyataan ini
1: mboten guyon, beran, guyon.
2: Guyon,
1: guyon.
2: Guyon temenan kok. Temenan, ngomong-ngomong bajak temen kok guyon.
1: Iya.
2: Kenapa aku guyon dasarnya kok ini?
1: Lupa aku dikongkong guyon.
2: Guyon kan gak ada senjata yang ngomong-ngomong tak guyon.
1: Ya tapi barang ini mboten barang kula.
2: Teka sama barang ini,
1: Kasar? Duki kartu lo.
2: Toko kartu lo?
1: Oke.
2: Saya mikir ini. Halo.
1: Sampeyan minggir.
2: Kok sampeyan minggir, ya minggir. Kok apik lah kamu lho.
1: Ayo,
2: Pak. Kon sik enom ya, ada dadi biang telah dinarek iki kon. Apa ngejak tukar ndarek iki teko kon gamane.
1: Kon iki sik enom.
2: Aja merok ae. Enom sik enom.
1: Gaman apa?
2: Lah berani jane teko kon.
1: Sinten ngomong?
2: Blontang
1: sampeyan wong tuwa.
2: Ah terus
1: kon wis percaya. Nggih napa mboten didelok dhisik.
2: Kulo sene iki aku rek. Eh, Tang, temenan teko iki, Tang.
1: Lah sampeyan ya napa?
2: Loh. Berang itu kok ini berang?
1: Lah nggih, berang lak teko kon lho.
0: Terus sinten niku?
2: Tari blodang.
0: Lah nggih, iki kula.
2: Ah, ini jelas ya. Lah ngono sumber perkara teko kon.
1: Kriminal kon.
2: Kriminal melok ae.
1: Eh, lak kandhani kok.
0: Nang pundi?
2: Pale desa diurus
0: karo perkara berang iki.
2: Iya, lak
0: marang perkara tok
1: ae. Mabuk kon. Mamula ta, sembarang wong becik ketitik wong ala ketara. Sembarang iki nek gak nurut hukum ya ngono. Iku menyalahi prosedur kon. Kapok enggak kon. Ayo kapan kapan.
2: Blodang. Lah kok ngomong ijen.
1: Ya lah sampean napa balik mari.
2: Ngerti kon?
1: Kok bolak-balik benci aku?
2: Kok bolak-balik benci aku? Anane balik apa ngurus kon?
1: Ngurus napa mari?
2: Ayo berangkat nang desa.
1: Loh,
2: melok pisan.
1: Loh, kata diurus.
2: Iya, melok.
1: Aku melok ae lah.

Mulyawan nek liwat jupa. Aduh. Wong saiki gak peduli wis anak-anak kepingin gudho prawan sampai ketata beca. Paribasane wa urang gak ono buntute. Tuku sewek mele sing ireng wong wis tuwek bola balik meteng.

0: biasa. Waras lah.
1: Lah iya waras koyo ngini kurune lalek loro kari sak piro e?
0: Sak piting bae. Yang iki lho, jane ana lambe abuh gak kena tangane wong liya iki.
1: Lah kena apa?
0: Kena jotos kuwi.
1: Ojo murang-muringan ta kon iki.
0: Kon kae cilik durung tau mimi seneng.
1: Ojo mangkelan ngono lah ngancane awake guru mikir apa sih?
0: Lho, iki kon kon ngaranin aku ya apa sih? Guru.
1: Guru,
0: kliru.
1: Lah ya apa?
0: Iki ngono gak guru.
1: Ya apa, Cak?
0: Balung gak dibawa daging.
1: Ah, iki ya padha ae. Gak ngono mikir apa sih?
0: Oleh gak sedih ya apa lo, wong urip ana ndek kutho.
1: Iya, terus
0: kate penggawe aku ki rok-rok asem.
1: Sedina nyambut gawe,
0: rong dina prei.
1: Rong dina nyambut gawe,
0: telung dina hari besar.
1: Anake piro kabeh?
0: Papat.
1: Omah pinggir rembong.
0: Kate omah pinggir rembong,
1: arek sik cilik.
0: Lulu temenan.
1: Sik doyan-doyane mangan.
0: Semego-semego,
1: upama pitik
0: ya akeh selambere.
1: Ah iya sik. Apa akeh selambere
0: iku lho.
1: Petik sik semlambere-semlambere.
0: Karepku ngono lah kecantol luntu ya.
1: Ayo pengen petik sik semlambere-semlambere doyan-doyane mangan. Apa arek sik doyan-doyane nyucuk lah ngono.
0: Omong ngamur rumangsaku anakku ki doro ngono ta.
1: Panjene sumpek anjene. Arek cilik wis sak ketoke.
0: Lho temenan lho
1: isuk ana ini-ini wong dodol es.
0: Gak ngerti nek wong tuwa gak nyambut gawe arek telu njaluk es kabeh.
1: Wong tuwa gak nyekel duwe.
0: Wadah nelongso. Loh.
1: Iya, awan titik ana mikul soto.
0: Mesthi anakku njaluk,
1: wong tuwa gak nyekel duwe.
0: Wadah tambah ngersula.
1: Lah ya war, sore titik ana mikul maye.
0: Anakku yo njaluk emak. Omong ngamu kon lha apa ana mayit kon dodono iki.
1: Lah arek cilik mosok ngerti lek mayit ta trimakno wong dodol kethuk lindri lak ngono ah.
0: Arek papat yo gak njaluk mayit, bauyar dhewe-dhewe.
1: Boleh wedi ya.
0: Wedi lho.
1: Mulan tah nyambut gawe yo. Ya apa sih melaku ah?
0: Mbok nek ngono.
1: Pendengaran tajam ta?
0: Sopo?
1: Penuh tajam pendengarannya.
0: Tajam.
1: Penglihatan.
0: Lu jelas.
1: Napas.
0: Lu duowo.
1: Pelayu.
0: Banter.
1: 100 kilo.
0: Bongkok.
1: Ngan didi ya. Kuat tak?
0: Ya pak.
1: Kuat ngan didi.
0: Bonek go. Didik-didik ngene.
1: Ijazan duwe ijazan.
0: Oh duwe.
1: Ijazan duwe ya?
0: Duwe.
1: Ijin orang tua?
0: Wah oh, mesti dijini.
1: Ayo melok aku.
0: Mbah nek ngono ayo.
1: Bekal.
0: Yo kabulo kaca.
1: Napa kok gak gelem?
0: Gak sampel nyene kono.
1: Apa? Oh.
0: Kan gak ngerti nek jaman saiki penjagaan ketat.
1: Keamanane ketat.
0: Kampung,
1: iya.
0: Maupun di jalan-jalan raya. Hansip saiki wadah iya, sudah dilebar luaskan.
1: Apa dilebar luaskan iki? Mamulo lek ngomong cendelane buka ya ngono iki lho.
0: Disebar luaskan.
1: Lha iya, tapi carane sing dadi.
0: Mosok.
1: Lho, sembarang ana carane. Pene iki ojo wedi akibate. Wedi apa sih?
0: Lho ya apa?
1: Lek kecekel ngono ta?
0: Lho jelas lho, wong berbuat iku pasti ya nek berbuat api. Wong berbuat elek iku pasti dicekel e. Iya nek dicekel bapak polisi. Dicekel cek langsung nang ngantar polisi.
1: Iya.
0: Nek cang dicekel penduduk.
1: Dicangkidut.
0: Nek dicekel penduduk.
1: Apa?
0: Digepuki.
1: Wah, sanggepen pijetnya lah bubuk ae lah pijet-pijet.
0: Bubuk apa wong balungku tur mreteli-mreteli ya.
1: Astaga, aku ngajak uang lek gak turune gento gak gelem aku.
0: Iya, Pak.
1: Lek gak turune gento ya gak gelem.
0: Nek tak pikir ya aku ya krungu kabar nek kene pancene balane bajingan.
1: Gak ngono lah apa aku kok bajing-bajingno.
0: Lah apa aku kon gento-gento.
1: Wis gelem ah. Ayo.
0: Gelem wis.
1: Saiki ngene pamane penowong sugih aku
0: wong sugih.
1: Aku bekali.
0: Ngono ah.
1: Peno liwat.
0: Aku liwat kene ya.
1: Tak cekat ya.
0: Ya
1: mulai teko meneh. Hurdah. Loh kok bidek
0: ayo apa sih? Ale gak bidek ya ngomong apa aku.
1: Ya muni pring ngono lho.
0: Pring.
1: Hurdah pring.
0: Iya.
1: Hurdah
0: pring.
1: Sopo iki?
0: Kancamu menawar.
1: He?
0: Menawar.
1: Sing garo iku sapa lah ngono.
0: Kok kok rimang takon iki.
1: Kon iki gak kenal muni wong sugih
0: ngono. Oh ngono. Hurdah pring.
1: Sopo iki?
0: Wong sugih.
1: Sugih apa?
0: Sugih utang.
1: Lho. Aku iki begal tak jange ngewangi nyauri utangmu kon iki.
0: Tolong omahmu dolen, Pak.
1: Kon iki wong sugih donya.
0: Oh, sugih donya.
1: Hurdah
0: pring sapa?
1: Wong sugih donya. Ape nandi?
0: Ya gak lunga-lunga.
1: Eh,
0: gak lunga-lunga.
1: Kon iki wong sugih remek ta ya apa? Kon nang Jakarta ngono lho, War.
0: Kon nang
1: ndi?
0: Iya, iya.
1: Hurdah
0: pring
1: sapa iki?
0: Wong sugih.
1: Ape nandi?
0: Nang Jakarta.
1: Gak apa iki?
0: Gak ngopo apa-apa.
1: Eh,
0: gak ngawa apa-apa.
1: Lek kon gak ngawa apa-apa sing tak begal bendomu ngono. Ngawa tas,
0: ngawa tas.
1: Hurdah pring,
0: sapa iki?
1: Wong sugih,
0: ngawa apa?
1: Ngawa tas.
0: Tas apa?
1: Tas semen. Dudu tas semun ah. Nanti tasman.
0: Tas kulit.
1: Kulitnya apa?
0: Kulitnya duren.
1: Aduh. Kulitnya duren?
0: Iya.
1: Ya lu orang juring lo.
0: Kayak apa?
1: Gingasap batukmu. Kulitnya sapi, kulitnya sapi.
0: Oh, kulitnya sapi.
1: Hurda.
0: Kulitnya sapi.
1: Hurda. Hurda.
0: Pring.
1: Sopi.
0: Bang Soge.
1: Apa nanti?
0: Nang Jakarta.
1: Gawa apa?
0: Gawa tas.
1: Isine?
0: Oh, isine kecoa.
1: Piro kape?
0: Papat.
1: Jaluk lur apa?
0: Gaya apa?
1: Digoreng. Gecacape brengos.
0: Wah, oh, arek lah pokoke kecoa iku.
1: Isine duwe.
0: Isine duwe.
1: Hurta,
0: pring.
1: Sopo?
0: Wong soge.
1: Nggawa apa?
0: Nggawa tas.
1: Isine
0: duwe.
1: Tak jaluk.
0: Nyok.
1: Loh. Aja kene sik muring-muring aku iki.
0: Oh, ngono ah.
1: Tak jaluk.
0: Gaoleh.
1: Gaoleh.
0: Gaoleh.
1: Siapa saya?
0: Lah, kon gar tolong.
1: Eh?
0: Lah kon iki sapa?
1: Sapa li?
0: Lah sapa nek kon gak gar tolong?
1: Kon gak tahu didik-dik wong gendeng ya.
0: Eh, nanti timbang kon durung tahu diraupi wong linggis ya
1: kon. Kon kok kon gak kenal bare aku.
0: Oh, gak kenal.
1: Siapa saya?
0: Tidak tahu.
1: Gak tahu.
0: Tidak kenal.
1: Bawa uang.
0: Bawa.
1: Saya minta
0: tidak boleh.
1: Pilih satu di antara dua. Pilih satu di antara dua.
2: Bingung.
1: Harta atau nyawa?
0: Nyawa.
1: Eh, atau harta?
2: Loh. Bingung.
1: Nyawa atau harta?
0: Lah karepmu ya apa?
1: Harta atau nyawa?
0: Oh iya iya.
1: Apa?
0: Embo.
1: Loh. Harta atau nyawa?
0: Oh.
1: Pilih, pilih. Ah, iki kok penting. Harta atau nyawa kok pilih-pilih ya apa sih?
0: Berat nyawa juga berat barang.
1: Berat Jawa, sampai berat Jawa ya.
0: Berat nyawa juga berat barang.
1: Jadi berat nyawa dan barang. Apa iki? Njero klambi iki, eh?
0: Iyalah,
1: rembuk-rembuk.
0: Le kon tutupi.
1: Iya,
0: rembuk-rembuk.
1: Iya.
0: Ala ilak drijimu kon utak-utik.
1: Eh? Apa?
0: Driji.
1: Kon gak tahu digancu wong. Apa tri? Pistol, pistol.
0: Apa?
1: Pistol.
0: Oh, pistol aja. Ya, ya.
1: Saya minta tidak boleh.
0: Tidak boleh.
1: Tidak boleh.
0: Tembak.
1: Tidak boleh.
0: Kotor.
1: Mate, mate, mate. Ya, wong begali kudu ngono.
0: Nek wonge mati,
1: wonge mati barangnya digowo.
0: Ngono.
1: Wis iso ya.
0: Wis, iso wis.
1: Iso ya.
0: Iya.
1: Saiki ajak aku wong sugih peno begali.
0: Engko tadi sik iku sapa sing gegek.
1: Ayo saiki peno begali aku wong sugih.
0: Ayo begali aku.
1: Begali nggo apa?
0: Lho nggo pentung.
1: Aku nggo barang ya.
0: Lho kabula kajate ae.
1: Lah apa?
0: Wong aku durung iso mbacok, aku kena bacok dhisik.
1: Kon nggo apa?
0: Barange gorene.
1: Oh nggo pistol.
0: Lho ngono arene. Aku kate mbacok rong kilo aku kon tembak mati aku.
1: Lah kon nggo apa?
0: Wis pistule aku.
1: Oh nggo bedil.
0: Engko tadi sik iki jange mbegal ta perang iki.
1: Lah ya kon nggo apa pistol lah.
0: Aku pistol.
1: Lah nang sugi liwat cekaten.
0: Iya. Potongane kaya wong sugi tapi gak gablek wong iki.
1: Arek gak gelem nyegatan.
0: Potongane kaya wong sugi, Mas ya kaya ngene lho. Kucing rembes saya gak duwe.
1: Arek iki kok ngomel ae sih arek iki.
0: Ayo apa?
1: Gak diurdana ya apa?
0: Eh, urda kaya kan Mang.
1: Wong sik latihan dadakno golek wong sugi.
0: Urda,
1: pring.
0: Wong ndi kan?
1: Wong wetane kali.
0: Kati nang ndi?
1: Nang kulone kali.
0: Tak elingno, Dik.
1: Apa?
0: Tengahe kali kano uwote.
1: Waduh. Di suara suarane iso nyongo. Kano uwote. Oh, kate kali-kalian. Eh, kate kali-kalian.
0: Oh, dah, pring.
1: Wong ndi? Wong sugih.
0: Kata nang dia
1: nang Jakarta.
0: Iya budal lo, budal.
1: Hari kita
0: terima ketinggalan sepur je.
1: Cegatan kau luar.
0: Cegatan.
1: Kau nyekat.
0: Tuh tak sih. Tuh nono bung gusu untuk ni melangap lo.
1: Hari kita bekerjakan tak kanda nesuari bisa nono.
0: Ayo, hurta, pring.
1: Kata nanti
0: nang Jakarta.
1: Gak apa-apa.
0: Tas,
1: tak jaluk.
0: Kale,
1: lo.
0: Kale,
1: kale,
0: iya,
1: lo kale tem,
0: kale,
1: tak pakai ni, kau
0: tak lapor nampak lurah.
1: Belain kau sisi,
0: sisi, lo, waduh mati aku lo,
1: kak kon
0: kau sisi,
1: kati matanya aku,
0: kak kon jangan bonong aku,
1: lah apa,
0: kon manglak ngawiti ya,
1: iya,
0: saiki pungkas hari kon kau matanya aku kon, ya apa, sini, sini jak manglak yo kon silo. Pungkasane aku katikon lapor nang Pak Lurah iki lho.
1: Wis ngene War, aku nyoba pikiranmu.
0: Iya, iya.
1: Nyambut gawe liyane gak kurang tukang batu ta.
0: Iya.
1: Nyambut gawe becak, pokoke gak begal.
0: Katik masa jaman saiki masa pembangunan.
1: Nah, nek begal iku melanggar hukum.
0: Iya.
1: Lho, kalau
0: sapa ya?
1: Saparia. Anu. Saparu.
3: Oh, Kartolo.
0: Iya.
3: Nek menawar.
0: Iya, Ri.
3: Coba rek kon ramene. Kweker.
1: Kau ini gue geger lapar.
0: Kau ngejok ngurus wong geger. Pikirin sepatumu itu lo. Semirin mau kayak budungnya tekus ngono.
1: Iki wis kok sulno ping pira iki.
3: Wong aja ngenyek perkara sepatu kae.
1: Sing penting lah pribadi ini.
3: Penting iku pribadi ini bener kata Allah iku.
0: Ono kabar apa?
3: Wis ana bangunan ngono iku nek rukun.
0: Rusak.
3: Nek gak rukun
0: mesti rusak.
1: Arek kupinge tambah mencelekan maneh.
0: Ono kabar apa lek rukun?
3: Ya, umpamane ana rusake montor.
0: Yo, reparasi sanggup memperbaiki.
1: Mulai bener ya.
3: Rusake sepeda,
0: garasi.
3: Rusake untu.
0: Omonganmu gak enak arek kon.
3: Mosok rek tak rungokno wong iku mbok sing gelek anjang sono namai kanca.
1: Ono apa sih,
3: Tri? Ono kabar mengesankan nek.
0: Loh, mosok.
3: Lho. Yo, aku wingi lak nulung wong ta.
0: Syukur ta wong urip ku wajibe tetulung iki.
1: Wong apa iku?
3: Nulung wong wedok.
1: Ebeke wong dempil.
3: Kok kan iku padane. Lentrik wong dhewe.
0: Wong wedok?
3: Iya,
0: kok tolong.
3: Heeh, sejarahe wong wedok iku lak
0: wis penggaweanmu. Nek iku gak nolong kok.
3: Lah apa?
0: Lho,
1: wis penggaweanmu.
0: Aja-aja lodong iku.
3: Lho,
0: wis penggaweane arek iki lak nolong wong wedok aja kuwatir. Terang-terangan ya irung nek kadhe ndukuri irung kadhe ana caplake iki. Wis, wis.
3: Gak caplak sih.
0: Apa?
3: Kon iki olehmu menghina iku.
0: Wong wedok lha apa kok tolong?
3: Iki kandeng-andeng iki. Tak tolong rek. Tak delok wong wedok iku mangkok wedok mulai cilik.
0: Oh, dadi kandeng ngoten iki.
3: Terus tak gawe mule.
0: Iya.
3: No omae rek, rong dino gak doyan mangan. Mate saiki.
0: Lho, mati.
3: Wis mati peles iki kok wis.
0: Sak jendik-jendikane ya.
1: Ah ya kabeh war wong mati kok.
3: Rasamu mati nang mati.
0: Ya lek cecek.
1: Buntute tugel sik saka gal-gal.
3: Oh, ya kabeh mati wis.
1: Wis mati ya tulungan pisan kuburan sempurnakno.
3: Lho, jane tak kubur iku rek, aku gak iso. Carane ngubur wong mati ya wis.
0: Gak iso ngubur wong mati. Iki masyarakat nomor piro arek iki?
1: Kok niku manggon nduk kampung to manggon nduk alas?
3: Lho, nek kampung.
0: Mosok gak tau ngubur wong mati.
3: Aku mulai cilik gak tau iku.
1: Wong mati ya termasuk mayit iku.
0: Diduci,
1: disuceni.
3: Oh, nganggo diduci barang.
1: Diduci ya.
3: Iya.
1: Mari disuceni, mari disuceni terus iku lho dibuntel.
3: Oh, dibuntel.
1: Iya.
3: Dibuntel apa lho?
1: Godhong jati, ya.
3: Oh, tadi wong mati iki dibuntel godhong jati ta.
0: Gedhong kon kurip. Ngono yang nganut kan itu, aja takon kertolo.
3: Oh disik dah. Lah dibuntel apa war?
0: Waduh. Ada te wong mati nek wis mari disuceni dibuntel awo.
3: Oh termasuk kain.
0: Yo.
3: Pirang meter war?
0: 15 meter.
3: 15?
0: Iya.
3: Loh gak petung meter ta?
0: Yo, pitu atau songo.
3: Oh sing songo kanggo sing mati.
0: Iya.
3: Lalu ini 6 meter?
0: Lalu di kemejan gue mek celono gue.
3: Kok disik takon gak kelamben-kelamben nek anak wong mati war?
0: Kenapa tau war? Nek wis di
1: buntel,
0: buntel, terus dibu, ditaleni.
3: Taleni apa?
0: Kawat.
3: Kon iku ngrambut wong mati tanggae keranjang kon niku.
0: Wis takon apa iki? Takon
3: apa? Ditaleni apa lho?
1: Ditaleni kain ya dhuwur siji, tengah siji, nisor siji.
3: Termasuk telu.
1: Telu.
3: Sebab wong mati kanggonan budidaya rasa.
1: Iya.
3: Nek mari ditaleni,
1: terus digowo, dilebokno.
3: Dilebokno ndi?
1: Nang jero kulkas, ya.
3: Sik takon iki ngopen es kaya apa?
0: Kalkus ya, kulkus.
3: Ono wong mati dilebokno kulkas.
0: Aku menawari lho.
3: Aku gak guyon.
0: Tolong sampel ngandani yo dilebokno kulkas.
3: Dilebokno ndi, Wak?
0: Nek wis mari dibuntel dilebokno terbelok.
3: Pendoso.
0: Pendoso.
3: Iya.
0: Iku terus dibudalno.
3: Budalno nanti?
0: Nang rumah gadek.
3: Oh, digadekno ya.
0: Lah wong mati digadekno iku.
3: Wah. Kok guyon kok tak titik undhuwon
0: kok. Digon nang kuburan ya terus dilebokno kuburan diuruki.
3: Diuruki. Nek mari diuruki.
0: Dikek tenger.
3: Piro lho?
0: Situ.
3: Dikek endi?
0: Dalam tengah.
3: Lho, lak kena udele sing
0: kok. Wendeng
1: karo.
0: Loro-loro ri. Loro. Dedekek sirahe karo sikile.
3: Nek mari tenger loro sirah mbek sikil.
0: Marono disiram kembang.
3: Kembang apa, War?
0: Kembang turi sak bumbune pecel.
3: Kok sih ta iki nyiram wong mati ta golek sego pecel
1: iki, oh. Terus disiram dikeki kembang terus diwacakno.
3: Diwacakno apa?
4: Nini loro mata.

0: Wis kudu gandrung.
1: Lan apa?
0: Sopo manis kaya sira?
1: Ngono gak gelem amen.
0: Apa amen? Wani ngapik duwe anak-anak.
1: Sampeyan tau dadi anu nggih?
0: Dadi nopo?
1: Dadi menak jinggong ketara.
0: Oh, guyang guyu. Ora apa sih iku? Melok ae iku.
1: Oh. Sampeyan sing arep gendeng kono gaene wong gandrung-gandrung wong tengah dalan.
0: Kait aksi ngene adakno. Wis ngene wis kondo karo bapak.
1: Lan apa?
0: Lek dino samangku aku rasa bali.
1: Demi ratu wae.
0: Lho ya cok ngenyek marang wong kaya jiwaku lho. Dadi wong kaya jiwaku.
1: Apa wong kaya jiwaku? Sampeyan niku ngumpul ngoten ta? Dume kula niku wong wedok ngoten ta? Sampeyan gudhonge tengah dalan. Gak isin lho diwadani wong kaya lali batok ngono kok digawe.
0: Lha apa wong kula adus kena gecebok mending. Waduh sepatune Dik. Waduh.
1: Napa ukur nggih?
0: Sepatu ning pakune tek 2 kilo.
1: Lho iki sing sampean kula ideki mriki.
0: Walah anu. Kapan anu?
1: Kapan apa?
0: Kawinan.
1: Lancang.
0: Wetonmu apa?
1: Lan apa sih? Jemapon.
0: Oh, jemapon 13.
1: Sampean?
0: Aku ya 13. 16 iku naga iku 16. Wah, iki mung ora apik mesti cathek-cathekan terus iki.
1: Sampeyan iki kurang ajar kok nyene diuncar-uncarno tambahan delodok.
0: Anu wong tuamu sapa jenenge? Sapa padanane?
1: Kan kon padanan barang.
0: Omairu aku.
1: Pundi sih?
0: Simo sih.
1: Wis kowe katemeran.
0: Iya aku.
1: Goyang guyu lho nggih.
0: Wis tadi pokoknya oleh aku untung-untungan jaluk sembarang keturutan, jaluk gak klamben nah keturutan.
1: Iya. Mantes.
0: Bojoku sing dhisik kok. Kon ro. Oh, tak.
1: Napa?
0: Oh, mau biar tau tak obong barang pisan.
1: Ngono iku, ngono iku ati kaya.
0: Nah, ora. Napa bapakku jenenge Dauk iku?
1: Pengatan tak sampe guyu-guyu wong niku lho.
0: Ayo tak gandrung.
1: Iki lho kok nyegalnya engkol sing ah.
0: Lho ayo ta.
1: Ah. Arek iki. Karo bapak lho.
0: Sopo?
1: Patuhari, bapak.
0: Patuhari Krian niku.
1: Patuhari oh, sampe nek sampe bapak kula wedi sampe.
0: Patuhari kok Patuhari, sopo sih iku?
1: Ayo. Kupinge.
0: Kandakno bapakmu lak tasi digudho wong lanang wong niatku niat api, kok ni tak gawe api, gak tak oret-oret jange kon iki.
1: Masih ngoten nggih men ngene dalan ngeten.
0: Oh, wis. Kondo wong tuamu lek muring-muring tak cucupe mbun-bunane.
1: Yen apa?
0: Tak cucupe mbun-bunane.
1: Ana bapakku temen, Pak. Iki lho, Pak. Awas yo tak kandakno wong blangkonan awas kon yo tak kandakno bapak,
0: Ayo, tak enteni nduk perapatan kene, Nduk.
2: Apane, Pak?

0: iki sing gak ketara ya kaya aku iki. Tak rewangi dukun ya tak rewangi sembarang tani ya. Masih dukun ya ngono. Panganan sak panganan tak hati-hati. Jago. Segois, kata pe arep aku. Lontong apa maneh? Sing tak senengi mek panganan kembang-kembangan. Kembang melati, sengir. Kembang gading ayit. Apa maneh kembang kenongo? Getir.
1: Enak kembang jepun.
0: Sopo iku? Iyalah. Luputin dukun tak rewangi tani. Sembarang duwe aku. Wong ngendi-ngendi iku mosok mung siji tok ana macam-macam bebek telu. Sapi songo. Bete 8. Pemane wedhus 35. Beruang 50. Buto 97. Alah ya opo sih aku sih. Ngramal ta. Kang ngono-ngono lho arek iki mang nang endi sih? Cak wayah yamini kalau mulih lali.

0: Lho.
1: Pak. Lah apa nak? Sak ana ngantuk sampean.
0: Lho ngantuk ya apa? Lah apa kon kok mulih sampean iki?
1: Lho ya apa sih aku mang lak sampean waras.
0: Iya iya.
1: Duwe mek titik sing ati-ati nek nggowo.
0: Iya iya.
1: Nang pasar entek ana pasare sepi.
0: Terus?
1: Ya aku ngenteni sepine wong mang gak mlebu mlebu aku.
0: Ya Pak Mui mang ngenteni sepine wong.
1: Iya.
0: Kareng duwe larahan ta?
1: Ya apa sih Pak?
0: Ya apa Pak Mui iki? Wong blonjo kok ngenteni sepine wong iki lho gak kliru ta kon.
1: Ya bareng wong wis sepi aku mlebu. Kok ana wong dodol belas pisan.
0: Wis bersih padha mule kabeh. Pinter rek anakku.
1: Golek Pak Bandeng.
0: Lah kono len apa?
1: Lah iki Pak, tak olene Pak Gatul.
0: Gatul. Iya. Pinter rek anakku.
1: Lah padha sih.
0: Iya. Gatul ciri. Lah ngono aja kenalan nak. Jarno uripe grene tak ceker-cekeran iki ni.
1: Bapak iki wong padha putih ae lho, masih Bandeng ya putih, Gatul ya putih.
0: Kene iki mang luru nggo nisan-nisan tandur-tanduran ngono ta.
1: Iki mang ta.
0: Iya.
1: Gak tuku.
0: Lah iya apa?
1: Aku laran ndok ngene iki pinggir kali-kali.
0: Aku nyes. Pinggir wangan iku mang. Lho gak medhok wergul mang nak.
1: Lho ndi?
0: Mau pinggir kali iku mang.
1: Oh iya napa?
0: Mang gawen mule nak.
1: Ya apa?
0: Cek itik-itik bapak. Kon niku.
1: Aja ngono ta Pak. Saiki iki yo kanok emak sih.
0: Iya.
1: Duwe iki gak perlu digayam-ramburan. Wis aja blonjo dicelengi.
0: Oh iya nak, celeng ngono nak sisan bapak cek nyatem yo. Gak mangan apa-apa.
1: Yo enggak Pak. Yo enggak usah bandeng-bandengan, Pak cilik-cilik ae.
0: Terus kan tukon apa maneh nak Bapak?
1: Nah iki apa?
0: Apa iki?
1: Hari tetep bako.
0: Oh iya, Bapak dayane nang bako. Emang bako kan tukon pira nek?
1: Yo iki mek titik.
0: Sami niki mek titik.
1: Iki gak kliru ta bako nek iki apa? Lho rambuté jago. Ya apa sih Pak? Bingung aku.
0: Niki kok tuku iki mang kok apa tukumu iki mang?
1: Kandhani wong wis gak ono ya mbuh tak saut-sautno sak oleh.
0: Iki duduk mbako nak iki nak.
1: Apa iki?
0: Iki bodolane jagung iki rambuté jagung. Kon niki ya apa bapak nak sengir kabeh bapak irungi bapak
1: iki. Padha wae lek iki dicampur mbek kobot wis anggapen bakung.
0: Oh ngono ta iya ngajane tukone anakku ya tak sedote nak engko.
1: Tur ngodhok banyu ta?
0: Lho kon iki gak kliru ta? Sing godhog ngono mestine awakmu. Lah apa kok bapak kon godhog iku?
1: Ya gentenan Pak nek aku blonjo bapak sing pamon.
0: Din.
1: Apa?
0: Bu gelas mang ala menggawe wedang kaya apa?
1: Iko mang.
0: Iya.
1: Apa sih?
0: Lho, wong rasane duduk kaya duduk wedang kopi.
1: Sama nombe?
0: Iya.
1: Kapok.
0: Lha ngopo?
1: Wong kumang kocahane kecap ya diombe.
0: Wong iku pancene wis iso ae.
1: Kecap wis entek.
0: Tonton mang lho, teko pas kok mbrabak-mbrabak lha apa?
1: Iya Pak, aku ki makjane ya mangkel, mangkane wis gak mule-mule aku wis bingung aku.
0: Lha apa kok?
1: Apa nangis aku isin? Mosok wis gedhe nangis turu tembong ya.
0: Sawangane. Iya ya.
1: Iku lho aku mah digudha wong, Pak.
0: Digudha wong? Sapa?
1: Wong ndok embong lho wong iku ya yo ganteng tapi kurang ajar ya Pak.
0: Lho,
1: aku lak diwara bapak ta.
0: Iya iya. Kok
1: ngomong sopan nang wong. Padahal aku ya wis sopan lho, Pak.
0: Lah ya apa wong pikir bapak nak kudu dikontot ta iya ya.
1: Jare aku jangan dirabi, tapi kok embong.
0: Lho kan niku kan jangan dirabi.
1: Iya iku Pak.
0: Terus kon.
1: Wong aku ya muring-muring
0: tak kira. Lho bener nak bener ya iya.
1: Iya apa? Sampeyan kurang ajar ndek masih kula wong wedok ta sik duwe wong tuwa sik duwe bapak.
0: Bener nak iya.
1: Kok ndak akan bapak kula sampean.
0: Bener bener cocok.
1: Dadak rong ini.
0: Iya apa?
1: Ya apa sih rupane bapakmu? Oh, sampean nek semra bapak kula wedi. Kok ini bapakmu? Jare ni ijo tuh.
0: Ijo?
1: Enggak.
0: Eh.
1: Kok ini bapakmu? Tak cucu pembun-bunane.
0: Lho lho, sambil ngomong itu semono. Cak pamane nak, kon nang anakku. Cak paman bapakmu dicocop kon nak ya apa nak?
1: Aku yo melok nyocop nono.
0: Lho lho lho. Rumah sang bapak iki krejo ta?
1: Ya apa lho Pak, aku muring-muring ta.
0: Muring-muring.
1: Kok tak celatu.
0: Oh ya ngono nak, iya bener-bener. Iya.
1: Tapi aku gak seneng Pak nek gak sampean sing nglawan.
0: Sawang aku gak nrimano. Tetep bapak kok nglawan.
1: Ya Pak, golek ana Pak.
0: Wong iya apa nak wong nak?
1: Wong blangkonan.
0: Blangkonan?
1: Iya Pak, blangkonan Pak.
0: Lanun

0: Wonten ini arek wedok balik tangga omahe sing ndi sih? Iku mang terus mulai tasik budal arek iku. Lah kok aku nduk kene tadi kembang bore aku. Wis wis. Loh sapa?
1: Eh
2: dhewe.
0: Iku lha apa iki?
1: Oh iki andrane. Ganteng-ganteng yo enggak ngangguk brengos. Yo gagas patuan. Ngono perbuatanmu.
0: Loh iki apa sih kaitane kula apa lah? Lah napa kok sampean niku?
1: Kok nyoba-nyoba muring-muring kok, tapi aja nyandak-nyandak wong tuwa. Ayo, saiki.
0: Sing kula candan iki kapan sampean niku? Sampean kula beta-betaken ta wae lah
1: mboten. Durung rumah sani. Lah kon salah.
0: Enten omplong, anu apa?
1: Omplong-omplong.
0: Enten apa sampean kok metuntung kaya kodhok niku lho.
1: Kon rumah sani budare wedok.
0: Loh.
1: Hah?
0: Oh wae ta?
1: Yo.
2: Nggih.
1: Ya, ning aku.
2: Nggih.
1: Niki sing anakku.
0: Oh, ana sampeyan ngeten lho bapak mertua.
1: Eh, napa kok nyulak bapak mertua?
0: Sampeyan kok metenteng?
1: Oleh metenteng aku jadul anakku kurang ajar kon. Ayo.
0: Waduh, njoba metenteng tapi jero seneng rasane ati.
1: Kok sing ngene apa sih?
0: Iku lho bakal mangan tuku.
1: Lah kok ngepek mantu rupamu iku. Gelem tak gelem tak ajar kon.
0: Lho ora napa, Pak? Lho, ora napa ya?
1: Lho. Eh,
0: aduh.
1: Aduh, gelem tak. Lho, melayu. Eh, arek belang.

0: gelendang-gelendung kayak nyambit gawe nomai. Wis wis. Jaran-jaran.
1: Aduh.
0: Kok niku lapo kok niku lho?
2: Aku ati ndelok wong baris sae ngono.
0: Masih ngono yo Kak, nabrak-nabrak ngono lho kok niku. Kok niku ndelok wong baris ta diuber wong kampung.
2: Ngono apa sih aku diuber-uber sok guyon ta. Iki ngene lho Rio. Aku lak diundang kenduren.
0: Lho,
2: diundang kenduren salah kesusu.
0: Kok gak gelem kok dipaksa ngono ta?
2: Iya kabeh wis nglumpul aku malah kari ta.
0: Iya.
2: Nyaut kopiahe bapak keliru blangkon.
0: Terus
2: ya gak pantes lho kabeh kopian mosok aku timblangkonan ta.
0: Iya pantes ae sih wong iki mosok mergo pakaian. Bakon blangkonan, bakon udeng-udengan.
2: Kon kok boleh ulet ngono sih. Maksudku ngene lho Dek ya. Kopiamu tak silihe, tak
0: iya.
2: Joli blangkon iki, engko enten ono nduk kene, tak ono berkat gedang ijo sak lengen-lengen.
0: Wis dhisik ta, kon niku ape urup ngono ta?
2: Iya urup.
0: Lah kon tak gawe?
2: Iya.
0: Kopi aku kon gawe?
2: Iya.
0: Lah sirahmu mbek sirahku iki gedhe ndelak gedhe aku ah. Lah kon gawe lak lodok iki kopi ae.
2: Gak apa-apa kok mburi tak subul sapu tangan ya.
0: Tidak. Wah, kon iya sing ngeru kok lerek kedune. Tak sangkan wong bono ngen kon.
2: Wis. Gak apa-apa wis dilu engko tak olehno gedang ijo sing sak lengen-lengen ya. Entek
0: no dhewe
2: wis aku wis paling-paling lek gedang ijo gak pati arep aku.
0: Bisa dipercaya kata-kata.
2: Mau ngapa tidur? Mare, tak sile dilu
0: ya. Iya iya jek-jek ya.
2: Iya
0: ya
2: wis.
0: Iya.
2: Entek-entekno gedang ijo ne ya, Dik ya. Wis wis pangan sing sampe gak eling-eling ya, Dik.
0: Iya. Golekno sing gedhe lah ya.
2: Iya iya
0: sing wijone nemen lho. Wah tepat temen dek, wah blangkon kita gaya apa nih kak koyok dalam.
3: Eh, mau blangkon lo?
0: Duh, apa ini? Duh, saman gak lewat deh sampean dah.
3: Oh, saya kira ada dirobah wak, ya. Rumah sama aku panggling dulu tak?
0: Duh, sampean aku
3: singkat. Ayo. Nah, tak saya kira ada awak digedek, no ada di plester ireng.
0: Gede ta. Lah nek awakku lu saged mimpes
3: iku. Ireng awake gedhe no, rumah sampe cek panggil.
0: Lah kok nek iki saged gedheaken awak nyilekaken awak kula niku ringsang ta.
3: Kan rumah sampe meringsang ta gak?
0: Nggih mboten.
3: Ana mboten iki. Bayaran lho.
0: Lho gede.
3: Lho gede. Ayo.
0: Aduh aduh aduh aduh aduh. Nek gak mlayu bahaya iki.
3: Lho mlayu. Eh, wong

0: uang nek jane oleh rezeki lo ngipi sak ngipi kudu enak ayo iki. Ma bengi yo ngono jarku yo gak turu aku tapi yo ngantuk tok ae. Lu setengah telu gak kenek ngono iringane omah. Dadak lambeku dileboni orang-orang.
1: Bar,
0: Luri,
1: aras dah.
0: Waduh, keringet temur.
1: Kupingku cek kandil lah.
0: Iya apa?
1: Kupingku cek kandil.
0: Lho, kupingku cek kandil. Lah rumah kamu disilih sapa?
1: Oleh rezeki, War.
0: Lho, ya.
1: Oleh kedang hijau. Oleh kedang hijau. Waduh, wis tambah melenger-melenger kok nek entek situ ana.
0: Temen. Temen lari.
1: Lho, iya.
0: Wis tulus karo ipenku mabengi.
1: Lah iki mang ketepakan kepethuk kon. Aku lah jangan itu yang genduran tonggo sebelah itu ta.
0: Lah wis budal po. Oh,
1: budal iku wong kabeh gawe kopi ana aku mau sebelah kanan ini kok sawangane aku nuwek isi war.
0: Kadek ngene ri nek diaturi genduran iku nek kadek nolak berarti kon nolak rezeki.
1: Iya wis aja kesuwen iki gaen. Lah kopiamu tak gaen iya.
0: Lah mareng ngono.
1: Wis ta iki gawon ku tak tinggal diluk ae. Lah kok gak iki pantes war gunung-gunung kamu terus anjlok kepet.
0: Ya berarti kon nak ngancam patiku kon nek ngono.
1: Lho ya gak ngancam ngono ya.
0: Ngene lho
1: kon. Iki kok tak oleh no gedang ijo nggo.
0: Temen ta?
1: Heeh, duwowo waduh. Bonggole ku wates no. Temen. Kon tak situ ngono antarane kemlakaran kon ta ya.
0: Iya.
1: Ya tak tinggal ya.
0: Temen. Nek
1: nah ya wis.
0: Iya iya.
1: Wis popok-popokno imanmu kon ya.
0: Gak enak omonganmu kon niku.
1: Tak dawakno oleh Blangkung Padang.
0: Heri. Kon niku ndek-deki pikirku ae kon niku. Iya iya.
2: Wong Blangkung.
0: Iki pe oleh duwe iki rasane.
2: Eh, berobah maneh ukurane. Adik dicilicilin awake.
0: Paling dikongkon benakno gendeng ya iki rasane.
2: Adik dikurangi untune. Diganti apa jan untune? Heh. Apa untune meneng-meneng kon preteli?
0: Sing preteli iku sapa?
2: Wong mangsak ngono lemune, mundak lemu, mundak kuru saiki tambah kari. Walung toi.
0: Iki yo apa?
2: Sing lawan mana?
0: Iki kawitane yo apa kaya ngono?
2: Rumah sama ku panggil Mbak Kon. Iya.
0: Engko tadi sik iki bae bakale ya iki diarani.
2: Wong guyu.
0: Lha mboten guyu wong kari gusi tok ren guyu.
2: Ayo.
0: Lho ayo lah napa niki?
2: Tak gepuhi gelem gak gelem tak gepuhi.
0: Iki dadi apa gepuhi? Ayo, Mbak. Lho, kan tadi sik. Ayo, kok dhisik.
2: Ayo.
0: Lho, popong dorong melayu wae kira.
2: Lho, terus kok ayo wong bluang kono.
3: Wis, arek ngomong bengep kabeh. Bah kon gulung kemah bangga. Aduh, ya apa? Aduh. Aduh, ora apa war.
0: Lho.
3: Eh, kon mari digebuk ya, war.
0: Lho. Kok kok susu-susu aku perlu ning ngekek iki.
3: Wet kenduren, kenduren.
0: Kon iki dadi nujum ta kon.
3: Aku iki wis mau gedang ijo aku mbleng.
0: Lho. Iya apa lo?
3: Aku mau gedang hijau, aku mau.
0: Itu gedang hijau lo. Tak ganti gedang kelut tu.
3: Wah, hut kata hijau blangkon. Oh lah apa? Hut kata kenduran tak kon?
0: Gue tadi sih kok sekedasan
3: ni. Ri, ya apa gedang hijau ni?
1: Wes. Tak kena nemu nawar.
0: Le, kon jaluk mati ni pojokan pasar kon.
3: Iku mang, yo kate ijol kopi aku ati ijol blangkon. Gak asale blangkon iki mang.
1: Dadi bae.
3: Blangkon mang teko ndi, Pak?
0: Ya teko Sapari.
3: Wong teko aku.
0: Ya apa?
3: Teko aku.
0: Mulane kon gak doyan gedang ijo.
1: Aku mang teko iki.
0: Nek kon gak arep gedang ijo iki kak jange tak ngangahi kan ya.
3: Ora apa,
0: bani prauto tangki.
3: Ora apa.
1: Lah apa? Lah iya lah iki iki mang perkara apa sih wong kepo sing gepuk ya
0: aku lak kudu arek wedok. Engko tadi sik, engko mang digepuki wong.
3: Iya perkara aku kudu arek wedok, ya nggih blangkon iki dadi sing nggawe blangkon iki digepuki.
2: Blangkon.
0: Sing tadi sik iki jare, iki jare.
3: Lho, sirahe dhewe digepuk ilon.
4: Pak, sih, Pak, aja
2: ngepuk. Bapak.
4: Aduh, Bapak rek kliru.
2: Iki, kelompok tadi situ.
1: Gini sik, gini. Wis sampean jarak kenawon. Kin bapak sampean niku nek pun batune entek lak meneng karepe dhewe.
2: Eh, rumah sammu. Golek ta?
3: Sabar, Bang. Sabar, Bar. Sabar.
2: Apa sih? Hah?
0: sabar wak, sabar wak, ngenteni ngonceki gedang ijo.
3: Oh, tadi petekane teko anake. Kok gak di stop iki ya ajur ndas iki, Mang.
2: Antara.
1: Terus karepmu ya apa karepmu?
4: Niyo ta, Pak? Heeh. Sampe ngawur tok ae, Pak.
2: Kok ngawur kan disumbari wong kaya ngono Bapak gak medhot dak pikir Bapak. Ayo.
4: Lah iya wong sak iki kaya sampe gepuki kabeh.
2: Lah ya apa wong blangkonan hari ini?
4: Kan mang tak ngono apa sih?
2: Wong blangkonan.
4: Goleki wong blangkonan.
2: Iya.
4: Masa tak ngono gepuki.
2: Lah ya apa?
4: Takon golek i perlu
1: nih
4: tak
1: kon ngerabi
4: aku.
1: Lah berdisi lah
3: apa?
1: Tadi kon mang gak perlu digepuki kon golek i saja nih.
3: Karpe si anak yang ngono.
1: Kon rabi.
3: Iya.
1: Nang ngono kon gak wadal kancane mang didang ijo.
3: Lah iya tadi rabiku kancaku cek ajur ngono lho.
0: Tadi aku gak mangan gedang ijo tapi mangan gepuk sama glegeken iki,
3: Mang. Ngeten lho Bapak mertua nggih. Panjen niki. Waduh,
2: kesusune lho Bapak mertua.
3: Jare sing salah braham niku sampe.
2: Salah paham.
3: Tadi dikenakan dhisik mun kesusu budal teng pundi.
2: Iya.
3: Terus anak sampean ngomong nopo lah lek sampean gepuk niki kula imbalaken wong sak pasar. Lah nggih. Wong sak kabeh buyar kabeh
2: niki. Aku kadung emosi arene.
1: Waduh. Male kula dadi sasaran wah wah.
3: Emosi wah.
2: Karepmu ya apa, Din?
4: Sing iki lho, Pak. Duduk sing bogang, duduk sing lemu.
2: Tadi kon pilih arek iki, Mang.
4: Iya, sing brengos
2: sing siap. Sing iku sing cilik iku gak gelem kok.
1: Lah niki kula rambuté dhewe niki menawar niki.
3: Oh, tak tonyo kon. Gak wis kon nek njaluk tuntunan sing guru iki ya gak apa-apa ya.
4: Wis leh. Gak
3: wani ta. Oh, tak no. Lah iki ngene. Nek panjenengan sampean pun sadar, Pak, nggih. Sembarang nu dipikir dhisik, mboten persoalan niki tok, persoalan liyane.
2: Iya,
3: sing
2: iya.
3: Akibate teng gegeran niku dipikir dhisik,
4: nggih. Iya, nek ya. Butuh
2: anake wong ngene
4: tengah dalan.
2: Sampeyan
3: nyet setengah kali kula nggih sampeyan
4: nglamar
3: lho. Ya bapakne lungguh ana. Rasaku lek gak
1: disengkut ngene kan. Iku apa-apa? Termasuk
2: salah. Ya bapakne lungguh ana.
3: Bapakne dilungguhi.
2: Ayo. Kliru.
0: Dilungguhi kursine.
1: Lho nek ya ngono lho.
3: Ditamoni, ditamoni.
2: Nah, meneh maneh ngene nak ya bapak iki ya gak nglarang kon ngira adikmu ya gak nglarang. Tapi carane sing apik, sing sopan. Tadi awakmu iku kudu nangane Bapak Rono, cek sampe digudhong tengah dalan ka api.
3: Nggih, Bos.
2: Ya.
3: Nggih, engge mbose sih.
4: Nggih, Bapak ta.
3: Wis saiki ngene ae wis arene semari loro kabeh. Ayo ta. Wong limo iki ya. Ayo rengeng-rengeng ayo.
4: Dadi
3: mulihno pikiran sing sumpek mang lho ya.
2: Ngono.
3: Jura-juri ya.
2: Kepuh
3: ireng. Gak apa-apa wis ah.
4: Mlakune gambe
2: joget. Mlakune gambe seyek-seyek titik ngono ri.
3: Selek se joget-joget lek ase ngidung ngono ae.
2: Ngono ana.
4: Ya. Melok ora, Pak.
2: Aku tak melok wis.
3: Ya. Dadi bojoku cah ayem lah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga doer. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi doer, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah. Apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pro1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Pro1 dan selamat untuk Timnas Indonesia yang malam ini berhasil menjadi juara FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand lewat drama adu penalti 4-2 usai bermain imbang 2 sama hingga babak tambahan. Untuk Anda pendengar yang masih merayakan kemenangan lewat nobar di alun-alun, tetap waspada dan jaga ketertiban. Begitu juga bagi para pengendara yang melintas menuju atau meninggalkan kawasan alun-alun, harap kurangi kecepatan. Perhatikan keramaian dan ikuti juga arahan petugas. Rayakan kemenangan dengan gembira tapi tetap aman sampai kembali ke rumah masing-masing. Masih bersama saya, Haryo Kukuh, temani perjalanan Anda sampai pukul 00 atau 24 waktu Indonesia Barat nanti. Tentunya dengan beragam komposisi yang telah kami siapkan, masih dalam perjalanan Jember malam ini.
1: Jember malam ini merangkai mimpi untuk mewujudkan prestasi. Bersama kami di Pro1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: aku mau pakai sepatu ini. Yah, kok rusak sih? Padahal baru dipakai 10 langkah. Pernah gak sih punya sepatu yang jarang dipakai, tapi pas dipakai lagi malah rusak? Soalnya lepas atau rasanya jadi gak nyaman? Faktanya, sepatu itu juga punya masa pakai. Walaupun kelihatan masih bagus, bahan sepatu, terutama bagian sol, bisa menurun kualitasnya seiring waktu. Apalagi kalau terlalu lama disimpan tanpa dipakai. Sepatu yang sering dipakai justru kadang lebih awet karena bahannya tetap aktif. Sementara sepatu yang cuma disimpan bisa jadi getas, kaku, dan akhirnya rusak sendiri. Jadi, mulai sekarang jangan cuma koleksi sepatu. Sesekali dipakai, dirawat, dan disimpan dengan baik. Karena sepatu bukan cuma soal gaya, tapi juga soal kenyamanan dan keamanan kaki kita.
1: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
2: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Jembatan terpendek adalah putus asa. Jembatan terpanjang adalah pengharapan. Jembatan terkuat adalah iman dan takwa. Jembatan termahal adalah pengorbanan. Jembatan terindah adalah rasa tulus dan kasih sayang.

Malam kian senyap, dingin pun kian menggigit dan menusuk. Tetapi tidak sedikit di antara kita yang masih juga mengais rezeki. Senyap, letih, lelah ragawi setelah seharian kita disibukkan dengan segala keperluan. Sebelum mata terpejam, sebelum mimpi terajut, mari tafakur sejenak, mengingat keberadaannya. Persembahkan syukur padanya Ilahi Robi atas segala nikmat yang dikaruniakannya. Mulai matahari terbit di ufuk timur hingga tenggelam di sebelah barat. Semoga esok pagi kita masih diberi kesempatan menyapa mentari pagi dengan berjuta asa, bisa meraih apa yang kita inginkan. Insya Allah.

Usai sudah kami temani aktivitas Anda dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini, edisi Senin 5 Oktober 2026. Anda bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Radio Republik Indonesia Jember sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara dan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Hari Selasa 6 Oktober 2026 inilah RRI Program 1 dan kami mengudara di AM 96,3 kHz, FM 95,4 dan 91,6 MHz. Dari Grasiar Jalan Panjaitan 61 Jember, terimalah salam dari kami. RRI Jember, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak akan kembali. Pertama, waktu. Kedua, kata-kata. Dan ketiga, kesempatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, hari yang baru. Mudah-mudahan kita menghadapinya untuk kali ini dengan semangat yang baru juga. Saya Retno Palupi, pendengar yang akan membersamai Anda untuk perjalanan kita di Jember pagi ini, yang akan kita awali dengan menghadirkan Mutiara Pagi bersama dengan penyuluh agama dari Kemenak Kabupaten Jember, yang kami akan lanjutkan tepat pada pukul 6 nanti dengan buletin berita pagi. Pendengar, berbagai informasi seputar tapal kuda kami rangkaikan dalam Jember pagi ini hingga menjelang pukul 8 nanti. Saatnya kita akan memperbincangkan sebuah isu menarik yang ada di sekitar kita dalam Jember Menyapa. Pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar, kami akan bergabung kembali dengan program 1 RRI Surabaya untuk program Jatim hari ini. Tetaplah bersama dengan kami untuk Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan
1: inspirasi Pro 1. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
2: Kilau Pancasila.
4: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
5: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
4: Dengan bahasa penuh makna.
6: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
4: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
6: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
4: Mutiara Pagi, setiap hari jam 5 pagi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali pagi hari ini kembali kami menyapa Anda dalam program Mutiara Pagi. Pendengar, untuk pagi hari ini kita bersama dengan Kemenag Kabupaten Jember, yaitu ada Ustazah Indra Kurnia SPDI. Beliau adalah penyuluh agama Islam dari Kementerian Agama Kabupaten Jember. Topik yang akan disampaikan untuk Mutiara Pagi kali ini adalah 5 pilar perkawinan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawadah, warohmah. Kita sapa dulu narasumber kita untuk pagi hari ini. Beliau sudah tersambung bersama dengan kami melalui Zoom. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Ustazah Indra Kurnia SPDI, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih untuk pagi hari ini sudah bergabung bersama dengan kami. Dan kami informasikan untuk Anda pendengar bahwa pagi hari ini kita akan buka 2 sesi, di mana sesi pertama nanti akan ada penyampaian materi dalam mukodimah kita untuk pagi hari ini. Dan nanti di sesi kedua kita akan buka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung melalui telepon kita di 0331 336652, ataupun mungkin menggunakan jalur WhatsApp di 0811 3040 911. Dan siaran kami juga kami siarkan langsung melalui kanal YouTube RRI Jember untuk pagi hari ini. Baik Ustazah, topik kita adalah terkait dengan 5 pilar perkawinan untuk bisa mewujudkan keluarga sakinah, mawadah, warohmah. Kita tahu bahwa setiap kali perkawinan yang diidam-idamkan adalah sebuah perkawinan yang sakinah, mawadah, marohmah. Tapi ternyata dalam sebuah perjalanan pernikahan banyak sekali ujian yang membuat ada hambatan-hambatan untuk bisa mewujudkan pernikahan yang sakinah, mawadah, warohmah. Nah, monggo bisa disampaikan dulu mukadimahnya untuk pagi hari ini terkait dengan topik kita. Silahkan.
7: Baik, terima kasih. Ngepunten Mbak, suara saya jelas nggih?
0: Jelas.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
7: wabarakatuh. Hamdan wa syukrun lillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Pemirsa RRI yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal yang telah melimpahkan beribu nikmat kepada kita semua, sehingga pagi ini kita semua bisa beraktivitas dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Baiklah, pemirsa RRI yang dirahmati Allah, membangun rumah tangga tidaklah cukup hanya bermodalkan cinta. Banyak keluarga yang bermula dari harapan-harapan manis, namun kemudian diuji oleh berbagai badai kehidupan. Lantas, bagaimana kira-kira Islam memberikan solusi agar pernikahan itu tetap harmonis, tetap kokoh? Di sini akan kita bahas pagi ini ada 5 pilar yang diajarkan Islam kepada kita. Pilar yang pertama adalah zawaj. Zawaj ini artinya berpasangan. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Dan salah satu kebesarannya adalah menciptakan dari jenis kalian sendiri, kata Allah. Dari jenis manusia, bukan dari jenis yang lain. Azwaja, berpasang-pasangan. Jadi azwaja ini dari kata zawaj tadi, berpasang-pasangan. Supaya apa? Litas kunu ilaiha, kata Allah. Agar kalian merasa tentram dengannya. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Dan menjadikan di antara kalian sebuah cinta dan kasih sayang. Jadi kita ini diciptakan berpasang-pasangan untuk apa? Untuk memiliki ketentraman. Seperti itu. Jadi berumah tangga bukan hanya hidup bersama, tapi berpasangan, bermitra, berpartner. Jadi saling. Saya ibaratkan sebuah burung ya. Sebuah burung dengan seekor burung dengan dua sayapnya. Ketika seekor burung itu ingin terbang dengan sempurna, maka kedua sayap itu harus berfungsi, sama-sama berfungsi dengan baik. Begitu juga dengan berumah tangga. Jika kita menginginkan rumah tangga kita berjalan dengan baik, berjalan dengan harmonis, maka kedua belah pihak harus sama-sama mengusahakan yang terbaik, bukan hanya salah satu. Makanya Allah di ayat yang lain menegaskan kembali, kata Allah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka para istri adalah baju untuk para suami, kata Allah. Dan suami juga baju kepada istri-istrinya. Nah, Allah menganalogikan pasangan itu sebuah baju. Kita tahu apa fungsi baju itu ya. Baju itu secara harfiahnya kan berfungsi untuk menutupi aurat kita. Sama halnya di dalam rumah tangga, di dalam sebuah pasangan. Bagaimana pasangan itu bisa berperan sebagai baju. Bisa menutupi kekurangan atau kelemahan pasangan kita masing-masing. Jadi saling seperti itu ya. Bukan menuntut salah satu pihak aja mengusahakan yang terbaik, tapi salah satu pihaknya tidak seperti itu. Tapi keduanya harus selaras, harus mempunyai visi dan misi yang sama di dalam pernikahannya. Inilah berpasangan. Kemudian yang kedua, mitsaqun ghalidho, kata Allah di dalam Al-Quran. Mitsaqun ghalidho ini artinya janji kokoh. Nah, jadi pernikahan itu bukan hanya sekedar kita itu seremonial, ijab kabul, saya terima nikahnya, sah, setelah itu selesai, halal. Bukan seperti itu. Bukan hanya cukup sekedar seremonial belaka, tapi ada tanggung jawab, ada komitmen yang harus kita jaga bersama, baik dalam keadaan suka maupun duka. Sama-sama bisa memerankan peran sebagai suami istri. Bagaimana suami istri bisa menjalankan atau menunaikan kewajiban dan menunaikan hak masing-masing. Seperti itu. Bagaimana suami istri bisa berkomitmen untuk menjaga pernikahannya baik dalam suka maupun duka. Ini yang kedua. Kemudian pilar yang ketiga, kata Allah lagi-lagi di dalam Al-Quran, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan gaulilah pasangan kalian dengan ma'ruf. Ma'ruf di sini artinya dengan baik, dengan pantas, dengan layak. Nah, kemudian ditarik ke mu'asyarah. Mu'asyarah ini saling, saling memperlakukan pasangan kita dengan baik. Jadi bagaimana pasangan itu bisa saling mengusahakan yang terbaik kepada pasangannya, bisa saling mengusahakan, saling menghormati, saling menghargai, berkomitmen untuk saling tidak saling menyakiti, berkomitmen untuk bisa menjalankan peran masing-masing dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, tidak ada kekerasan di dalamnya. Mungkin kita bisa mencontoh Rasul kita, Nabi Muhammad, ya, bagaimana Nabi Muhammad itu sangat apa, sangat memuliakan keluarganya, terutama istrinya, ya. Nabi itu tidak pernah marah kepada istrinya, ya, meskipun istrinya dalam keadaan marah, Nabi itu tidak pernah membalas dengan marah. Bahkan Nabi itu romantis begitu, ya, kepada istri-istrinya, apa, memanggil istrinya dengan kata-kata romantis, ya Humairo, seperti itu, kepada Aisyah, wahai pipi kemerah-merahan, seperti itu kan bisa kita tiru, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Nabi itu juga tidak sungkan untuk berbagi peran domestik. Peran domestik maksudnya berbagi tugas-tugas keluarga. Nabi itu tidak pernah merepotkan istrinya, bahkan Nabi itu selalu terlibat begitu dalam persoalan kehidupan rumah tangga seperti menjahit baju dan lain-lain. Jadi selama Nabi itu tidak apa ya, bisa melakukan sendiri, Nabi itu tidak pernah menyusahkan istrinya. Mungkin itu bisa kita tiru. Begitupun si istri, ya, selama kita bisa melakukan pekerjaan rumah tangga sendiri atau hal-hal yang lain, sebisa mungkin kita tidak merepotkan pasangan kita. Jadi berkomitmen bersama, saling melakukan hal terbaik, ya, baik dari segi ucapan, segi tindakan, sama-sama mengusahakan memberikan yang terbaik kepada pasangan kita, bukan menuntut seperti itu, tapi di sini prinsipnya memberi. Itulah yang dimaksud dengan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, memperlakukan, saling memperlakukan pasangan dengan baik. Itu yang ketiga. Kemudian pilar yang keempat adalah musyawarah. Di dalam Islam memegang prinsip, memegang teguh namanya prinsip musyawarah. Jadi ketika sebuah pasangan ingin memutuskan persoalan rumah tangganya, harus diselesaikan dengan musyawarah, komunikasi dua arah, komunikasi yang sehat, bukan salah satu pihak, seperti itu. Sampai Allah mencontohkan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 233, kata Allah, فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا أَنْ تَرَادٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوْرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. Ini Allah mencontohkan kepada seorang ibu yang ingin menyusui anaknya. Nah, dalam Islam itu kan diatur, ketika kita ingin menyusui anak kita secara sempurna, itu kan 2 tahun aturannya, seperti itu. Tapi Allah menegaskan, fa'in aradda fisolan antaraddi minhuma wa tasyawurin. Tapi ketika keduanya, kedua orang tua maksudnya, ingin menyapih atau ingin memberhentikan penyusuannya kurang dari 2 tahun, fala junaha alaihima, kata Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya, tapi dengan syarat antaraddin wa tasyawurin. Ini titik poinnya, ini wa tasyawurin, musyawarah. Asalkan saling rela, watasyawurin dan musyawarah. Jadi diputuskan dengan hasil berdua, seperti itu. Maka tidak dosa, kata Allah. Nah, artinya apa? Artinya dalam kehidupan rumah tangga, sekecil apapun permasalahan rumah tangga kita, ketika kita ingin memutuskan sesuatu, maka harus dilakukan dengan musyawarah, komunikasi, diskusi berdua, bukan salah satu pihak. Ini maksudnya. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima, antarodin. Antarodin ini artinya saling rela, saling ikhlas. Seperti itu. Nah, ini masih ada kaitannya dengan ayat yang saya bacakan barusan, yang musyawarah. Fa'in aroda fistolan antarodim minhuma watashawurin fala junaha alaihima. Ketika seorang orang tua tadi ingin menyapih anaknya kurang dari 2 tahun, maka tidak dosa, asalkan syaratnya antarodin, saling rela, saling suka. Jadi dalam kehidupan rumah tangga itu tidak ada paksaan kepada pasangan kita. Tidak ada salah satu yang diberatkan tentang keputusan yang dijalani. Seperti itu. Jadi keduanya harus sama-sama legowo, harus sama-sama menerima. Jadi kegiatan yang dilakukan itu betul-betul harus berdasarkan kedua belah pihak. Tidak ada yang diberatkan salah satunya, seperti itu. Jadi kelima pilar ini adalah lima pondasi atau lima apa ya, lima panutan yang harus benar-benar kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sekedar kita tahu atau dimengerti, tapi harus benar-benar real kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari agar kehidupan kita sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin ini sebagai pembuka dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara.
0: Baik, terima kasih Ustazah Indra Kurnia, SPDI. Pendengar dan pemirsa YouTube RRI Jember, beliau adalah penyuluh agama Islam dari Kementerian Agama Kabupaten Jember. Topik yang cukup menarik, jadi Anda bisa sampaikan pertanyaan ataupun mungkin juga menyampaikan apa yang menjadi keresahan Anda tentunya. Silahkan Anda bisa bergabung melalui 0331 336652, ataupun mungkin juga Anda bergabung melalui jalur WhatsApp kita di 0811 3040 9111. Baik Ustazah, sebelum kita terima pendengar yang ingin bergabung di sesi kedua, kita break dulu sejenak.
7: Mungkin.
8: Ketika manusia diuji dengan kesulitan, maka banyak yang selamat. Namun, ketika diuji dengan kemudahan, manusia cenderung menjadi lalai sehingga sedikit sekali yang selamat. Banyak yang lupa karena nikmat. Banyak yang jadi keras hati, banyak yang serakah dan tamak. Manusia justru kalah saat diuji dengan kelimpahan. Manusia justru lemah saat diberi banyak harta dan nikmat. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surat Al-Anbiya yang artinya, "Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan." Ujian yang paling berbahaya adalah ujian yang paling rentan membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membuat kita semakin lalai untuk mengingat kebesarannya. Na'udzubillahi min dzalik.

0: Baik, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Pendengar, kita akan lanjutkan program Mutiara Pagi dan kita buka sesi kedua. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di 0331 336652, ataupun mungkin juga melalui jalur WhatsApp kita di 0811 3040 911. Mohon izin Ustazah, ada sebuah pertanyaan yang kali ini sudah masuk melalui jalur WhatsApp untuk kali ini dari Bapak Joko. Selamat pagi Pak Joko, ini ada di daerah Muktisari. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum Ustazah. Yang mau saya tanyakan adalah, di zaman sekarang banyak sekali pasangan suami istri yang mencoba untuk baik-baik saja supaya terlihat baik-baik saja di luar. Jadi di media sosial, di masyarakat secara umum, mereka tampil seolah-olah mereka dalam kondisi baik-baik saja. Tapi sebenarnya pernikahan mereka sedang bermasalah. Nah, yang ditanyakan oleh Pak Joko ini Ustazah, bagaimanakah caranya mengembalikan sakinah, mawadah, warohmah untuk keluarga yang mungkin kondisinya sudah seperti itu? Monggo Ustazah, silakan dari Pak Joko ini.
1: Ya, terima kasih pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Ketika rumah tangga hanya terlihat harmonis di luar, tapi sebenarnya di dalam banyak konflik seperti itu ya. Bagaimana, pertanyaannya bagaimana mengembalikan rumah tangga itu harmonis seperti sedia kala, seperti itu. Kembali ke tadi, bahwa pernikahan itu kan bukan hanya sekedar akad setelah itu selesai seperti itu ya. Tapi ketika kita sudah melangsungkan akad, itu tugas kita atau tanggung jawab kita lebih besar kepada seperti itu. Jadi ketika sudah dirasa dalam rumah tangga itu ada hal-hal yang sudah mulai tidak seperti biasanya, jangan menunggu konflik itu bertubi-tubi seperti itu ya. Jangan nunggu konflik itu sampai bertumpuk-tumpuk, akhirnya bisa dibilang hilang yang lima pilar tadi. Tapi sebelum masalahnya besar, kita sudah harus mengambil tindakan, cepat-cepat mengambil tindakan. Nah, makanya dalam Islam itu ketika di dalam, saya bacakan ayatnya. Wa in hiftum syiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Ini. Jadi Allah itu kan tidak menyukai yang namanya perceraian. Ya, sesuatu hal yang halal tapi yang Allah benci itu adalah perceraian. Ini Allah memberi solusi kepada kita. Nah, apabila dikhawatirkan sebuah percekcokan di antara kedua belah pihak suami istri, maka kata Allah, fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, maka utuslah juru damai di antara keduanya. Satu dari pihak istri, satu dari pihak suami. Mungkin ini kalau permasalahannya itu sudah sangat akut seperti itu ya. Duduk berdua, musyawarah, sudah. Terus mediasi, sudah. Tapi masih tidak ada solusi yang bisa diambil jalan keluar. Maka Allah memberi solusi kepada kita untuk mengutus juru damai dari pihak laki-laki satu, pihak perempuan satu. Nah, yang mana juru damai ini harus objektif, tidak berpihak kepada salah satu belah pihak seperti itu. Harus memang pure murni untuk mendamaikan pasangan kita. Mungkin ini salah satu solusi yang ditawarkan Allah. Ini yang pertama. Kemudian solusi selanjutnya, perbarui niat dan keimanan kita. Jadi kembali ke niat awal kita menikah, seperti itu ya. Pastinya sebagai orang Islam, insya Allah faham. Niat kita menikah tentunya untuk beribadah kepada Allah, bukan hanya untuk melegalkan bahwa sah menjadi suami istri seperti itu, tapi tidak, tapi untuk beribadah. Nah, ketika kita sudah ingat bahwa niat kita, niat awal kita menikah itu beribadah, insya Allah ini bisa membantu. Kemudian yang kedua, introspeksi diri. Jadi introspeksi diri, memperbaiki kesalahan masing-masing, bertanya kepada diri sendiri, oh iya, kenapa ya kok seperti ini, kok tidak manis seperti awal-awal, apa yang salah dalam diri saya. Jadi jangan menghakimi pasangan kita, tapi kita harus bisa introspeksi diri. Mungkin dari situ juga bisa membantu. Kemudian solusi selanjutnya adalah buka ruang komunikasi seperti yang ditawarkan oleh agama kita, musyawarah tadi, diskusi bersama. Ya, buka ruang diskusi dan pintu maaf. Sama-sama kita itu bisa memberikan kepada pasangan kita untuk melontarkan atau apa, mengeluarkan unek-unek yang ada di dalam diri pasangan masing-masing. Jadi komunikasi, musyawarah berdua. Makanya ada istilahnya itu deep talk gitu ya, deep talk atau berbicara secara mendalam seperti itu ya. Mungkin cari momen-momen yang apa, sebelum tidur mungkin. Jadi usahakan saling introspeksi diri, komunikasi berdua, apa kurangnya. Jadi didiskusikan berdua. Karena ketika sudah ditempuh dengan diskusi atau musyawarah itu, insya Allah akan menemukan solusi terbaik. Musyawarah itu kan tujuannya untuk mencari solusi berdua, bukan salah satu pihak seperti itu. Itu menurut saya beberapa alternatif atau beberapa solusi yang bisa kita lakukan ketika lima pilar itu sudah mulai runtuh. Jadi solusi yang barusan insya Allah bisa membantu untuk memperbaiki rumah tangga kita. Mungkin itu Mbak.
0: Oke, baik Ustazah. Demikian Pak Joko, mudah-mudahan bisa menjadi bisa menjadi pencerahan untuk kita semuanya, bagaimana kalau kondisi rumah tangga itu sedang berkonflik ataupun mungkin juga ada permasalahan di dalamnya. Nah Ustazah, itu pilar musyawarah itu berarti memang dibutuhkan ya untuk bisa mengembalikan keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah jika banyak konflik yang mungkin sudah dihadapi di masing-masing pasangan dalam berumah tangga. Nah Ustazah, jika yang dirasakan adalah sebuah perasaan yang hambar, nah ini dia yang mungkin juga banyak dihadapi oleh pendengar kita untuk pagi hari ini. Bagaimanakah Ustazah ketika cinta itu sudah mulai hambar dalam sebuah pernikahan, sudah tidak ada rasa, sudah tidak ada peduli, ya hidup bertahun-tahun itu sudah terasa hambar sehingga dalam kehidupan mereka udah jalan sendiri-sendiri nih Ustazah. Apakah sebuah pernikahan yang seperti ini nih masih perlu dipertahankan atau masihkah bisa dikembalikan dalam kondisi yang sakinah, mawadah, dan warohmah? Monggo Ustazah.

0: lima pilar ini ya, tidak boleh hanya salah satu kita lakukan, tapi semua pilar ini harus selaras, harus seimbang, karena semuanya berkaitan seperti itu. Jika dalam pernikahan itu sudah hambar seperti itu ya, rasanya hambar seperti itu ya. Kira-kira solusi apa? Saya kira kembali ke ayat tadi ya, di surah Ar-Rum tadi kata Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Bahwa Allah itu menciptakan kita berpasang-pasangan itu ada tujuannya, bukan hanya sekedar berhidup bersama setelah itu selesai, tapi tidak, di situ ada poin litas kuno ilaiha, merasa tentram, merasa damai. Tentunya di sini ketentraman bukan hanya ketentraman fisik, tapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah ketentraman batin seperti itu. Nah, wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah kata Allah, dan menciptakan di antaranya sebuah cinta dan kasih sayang. Nah, ini terkait mawaddah. Mawaddah ini cinta. Mungkin ini terjadi ketika kita di awal-awal menikah seperti itu ya. Jadi masih menggebu-gebu. Kemudian warohmah. Warohmah ini kasih sayang. Kasih sayang ini apa biasanya dialami oleh pasangan yang sudah lama menikah, minimal sudah punya anak atau bahkan sudah punya cucu seperti itu. Jadi ada kata warohmah ini. Nah, bagaimana apa sakinah tadi, ketenangan itu terwujud, bisa terwujud apabila ada mawaddah dan warohmah. Jadi ketika warohmah ini ada dalam diri pasangan, maka beda dengan mawaddah ya. Mawaddah itu kita yang masih dialami oleh awal-awal berpasangan. Tapi kalau sudah warohmah ini lebih ke welas asih ya, lebih ke rasa kasihan seperti itu. Contoh ketika pasangan kita mungkin dihadapkan dengan ujian, misalnya ya, ujian kesehatan seperti itu. Nah, secara otomatis jika ada rohmah di dalam diri kita, maka kita akan peduli kepada pasangan kita. Nah, jadi tidak akan apa, tidak ada yang namanya rasa hambar seperti itu jika mawaddah warohmah ini apa tetap terpupuk di dalam hubungan kita. Makanya dalam Islam itu kan ada kriteria ketika kita menikah seperti itu ya, karena hartanya, karena agamanya, karena kecantikannya kan seperti itu. Sudah ada aspek-aspek yang harus diperhatikan. Saya kira ketika kita menikah, apalagi zaman sekarang banyak yang sudah atas pilihan sendiri ya, atas dasar mawaddah dan rohmah, insya Allah jika keduanya ini tetap terjaga, tetap kita pupuk, insya Allah tidak akan pudar seperti itu Mbak.
1: Oke, baik. Jadi harus dipupuk terus setiap hari begitu ya, dirawat cintanya ya, supaya dalam pernikahan meskipun sudah lama itu rasa hambar itu terhindari. Nah, ya, itu tadi mudah-mudahan bisa menjadi pencerah untuk kita semuanya bahwa dalam sebuah pernikahan rasa cinta, rasa sayang itu memang harus dirawat dan dipupuk. Baik. Ustazah mohon izin kita coba terima penelpon untuk pagi hari ini, boleh nggih? Ya.
2: Monggo.
1: Ya, silakan. Selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan siapa nih, Pak?
3: Ya, dari
2: tadi kan Pak Joko, ini Pak Jaya.
1: Oh iya, suaranya iya. Pak Jaya, terima kasih sudah bersama dengan Pro 1 pagi hari ini. Ada Ustazah Indra Kurnia, beliau adalah penyuluh agama Islam dari Kemenak Kabupaten Jember. Untuk topik kita pagi hari ini, Pak Jaya, 5 pilar perkawinan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawadah, dan warohmah. Pagi hari ini Pak Jaya, apa yang ingin ditanyakan? Apakah pernikahan Anda sedang bermasalah, Pak Jaya?
2: Tidak, alhamdulillah.
1: Oh, alhamdulillah.

0: Di lapangan itu biasanya apa saja sih faktor-faktor yang paling banyak ditemui sehingga bisa meruntuhkan 5 pilar yang bisa membawa keluarga kita ke keluarga dalam sakinah, mawaddah, dan warahmah itu?
1: Oke, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Jika ditanyakan masalah apa yang sering terjadi, tentunya sangat banyak, gitu. Karena angka perceraian di Jember ini termasuk tinggi.
0: Tinggi, iya betul sekali Ustazah.
1: Kalau disebutkan semua, kayaknya banyak sekali. Mungkin saya salah satu saja yang paling banyak, mungkin perselingkuhan, gitu.
0: Berarti kalau
1: Perselingkuhan.
0: terjadi perselingkuhan itu sakinah mawaddah warahmahnya sudah hilang begitu ya Zaza ya? Atau
1: Ya, makanya
0: perasaannya dalam pernikahan sudah hambar?
1: ya, terutama
0: Oke.
1: tidak bisa menjaga. Makanya kata Allah dalam surah An-Nur itu, kata Allah, Yahuddu min absorihim wa yahfadhu furujahum. Yahudna min absorihinna wa yahfadna furujahunna, kata Allah. Jadi, ketika kita sedang tidak sama dengan pasangan kita, ketika tidak sedang bersama maksudnya dengan pasangan kita, sekarang kan banyak ya yang LDM-an gitu istilahnya ya, jarak jauh gitu ya, mungkin contohnya suaminya kerja di luar negeri, bahkan sampai bertahun-tahun seperti itu ya. Jadi wayahfadhu furujahum ya wayaghuddu min absarihim wayahfadhu furujahum, bagaimana kita bisa menjaga pandangan kita. Kemudian Allah lanjutkan wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kemaluan kita seperti itu, apalagi berjauhan. Jadi sebisa mungkin kita bisa menjaga pandangan kita terlebih dahulu. Makanya Allah ini urutan pertama pandangan, karena kemudian wa yahfadhu furujahum, karena semua fitnah itu bermula dengan dari pandangan. Makanya tadi Allah mengibaratkan juga pasangan itu sebuah baju. Sebuah baju, sebenarnya baju itu mempunyai, kata ulama-ulama salaf itu, beberapa makna. Yang pertama adalah menutupi kekurangan atau aib pasangan kita, yang sudah saya singgung tadi di segmen pertama. Kemudian yang kedua adalah menjaga keberhargaan diri. Jadi sebagai pasangan, kita harus bisa menjaga harkat dan martabat pasangan kita masing-masing. Jadi ketika pasangan kita sedang berjauhan, monggo kita jaga marwah kita sebagai pasangan, agar terhindar dari fitnah tadi, menjaga pandangan, menjaga kemaluan kita. Karena sekarang kita sudah di dunia digital, seperti itu, nggih, sosmed cepat kan, nggih. Ada WA, ada ini, itu yang rentan jika kita tidak bisa apa? Tidak bisa memilih mana yang positif dan tidak bisa menfilter gitu ya. Akan banyak negatifnya yang akan kita terima. Tapi
0: Baik.
1: ketika kita kembalikan tadi bahwa fungsi keluarga itu bagaimana sih? Kembalikan ke dalam ajaran kita, ajaran Islam, insya Allah itu akan terhindar
0: Oke.
1: seperti itu.
0: Baik.
1: Jadi intinya bisa menjaga harkat dan martabat sama-sama pasangan kita.
0: Oke, baik. Demikian Pak Jaya yang sudah ditanggapi oleh Ustazah. Mohon izin ada penelpon lagi. Kita coba terima kembali ya, Ustazah. Selamat
1: Monggo,
0: pagi.
1: Mbak.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat pagi, Bu.
2: Iya, ini dari Bu Yaya tadi.
0: Oh iya, Bu Yaya di Kalisat. Nggih, monggo Bu Yaya singkat saja pertanyaannya, monggo silahkan.
2: Assalamualaikum, Ustazah. Salam kenal, saya Bu Yaya.
0: Iya, monggo.
1: Waalaikumsalam, Ibu.
2: Masih adanya almarhum itu, sudah punya janji dulu, saya digoda sama orang itu, kakak beradik yang menggoda saya gitu loh. Kepergok sama suami saya gitu. Terus gitu bilang dia, iya kan si duwe kelambi, si ono aku. Kan ada si duwe kelambi, kan ada kelambi anoko, dan gitu.
0: Okay.
2: Terus saya bilang, iya lah kelambi, wong pucu kok ada selan salin, saya bilang gitu. Terus apa, aku bilang, enggak aku enggak mau anu, apalagi aku bisa bisa apa cerai pati cerai surat, aku luput dari sampean, aku enggak mau bersuami, saya bilang gitu.

0: dia itu bilang, dia wes lek ngono, engkau lek aku mati sisik, mati dek pangkon mo, lek kon mati sisik, kon ano dek mati dek pangkon ku.
1: Oke, okay. Ya pertanyaannya Bu Yaya, ini waktunya ya. Sudah menjelang usai soalnya.
0: Ya, habis itu itu tidak sampai mati di pangkon saya, mati di rumah sakit. Tapi termasuk utang itu.
1: Ya, oke, okay, baik.
0: Ya, sudah. Okay. Terima kasih.
1: Baik.
0: Okay. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ustazah, singkat saja ditanggapinya karena kita sudah sampai di ujung perjumpaan. Aduh, ada penelpon lagi, tapi mohon izin sekali saya belum bisa mengangkatnya karena yang Bu Yaya, monggo silahkan ditanggapi. Singkat saja, Ustazah.
2: Itu apa ya Mbak terakhir?
1: Intinya itu beliau punya janji, Bu Yaya dan suaminya itu punya janji bahwa nanti kalau misalnya saya meninggal di pangkuanmu, kamu meninggal di pangkuanku. Tapi sampai di ujung usia ternyata suami Bu Yaya itu meninggalnya di rumah sakit, tidak di pangkuannya Bu Yaya. Ustazah singkat saja Ge, mohon izin ini ya, waktunya ya, sudah menjelang ya. Jam 6 Ge. Satu ya, atau dua ya. Menit saja.
2: Ya, namanya kematian itu adalah rahasia Allah ya. Kematian, rezeki, jodoh itu ibu adalah rahasia Allah. Kita tidak tahu kapan dan di mana kita akan diambil oleh okay. Allah seperti itu. Makanya di dalam Al-Quran itu dijelaskan ketika sudah ajalnya seseorang sampai maka tidak ada yang bisa memajukan atau bisa memundurkan ya. Jadi itu bukan hal yang
1: bukan hutang ya Ustazah ya,
2: bukan hutang karena ajal itu kita tidak tahu. Kalau kita tahu enak bisa request seperti itu ya. Saya kira tidak masalah.
1: Oke. Baik kalau begitu, matur nuwun Ustazah. Gak masalah Bu Yaya, gak perlu kepikiran sampai sekarang gitu ya, karena setiap orang
2: didoakan saja.
1: Iya. Oke. Baik, terima kasih banyak Ustazah waktu pagi hari ini untuk Mutiara Pagi. Mohon izin yang telepon nyuwun sewu belum bisa kita angkat karena kita sudah sampai di penghujung acara kita untuk pagi hari ini. Matur nuwun banyak, selamat kembali beraktivitas untuk pagi hari ini.
2: Ya.
1: Saya Retno Palupi bersama dengan rekan Kuku harus pamit undur diri. Selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi saudara pendengar Buletin Pagi RRI Jember untuk hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Peringatan HUT ke-81 TNI di Kabupaten Jember menjadi momen kedekatan antara TNI dan masyarakat. Pemkab Situbondo diprediksi akan hemat anggaran belanja barang hingga 130 miliar pada tahun 2027 mendatang. Dan saudara, berita tersebut merupakan berita utama yang kami akan rangkai dengan berita DPRD Kabupaten Bondowoso mendesak Pemkab segera selesaikan status 409 kendaraan dinas. Dari Panjaitan 61 Jember, inilah Buletin Berita Pagi selengkapnya bersama saya, Retno Palupi. Saudara, kita akan awali dari berita pertama untuk pagi hari ini di mana peringatan HUT ke-81 TNI di Kabupaten Jember yang berlangsung di Kodim 0824 Jember digelar sederhana. Peringatan tersebut tidak hanya menjadi momentum internal, melainkan juga menjadi momen kedekatan antara TNI dengan masyarakat. Selengkapnya Anggi Widya melaporkan.
1: Pendengar, peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI di Kabupaten Jember digelar sederhana dan penuh suasana kekeluargaan. Upacara digelar di Kodim 0824 Jember pada Senin 5 Oktober 2026 dan dilanjutkan dengan ramatama bersama jajaran Forkopimda Plus serta sejumlah elemen masyarakat. Komandan Kodim 0824 Jember, Letkol Infanteri Rifki Muhammad Syuhada mengatakan, peringatan HUT TNI tidak hanya menjadi momentum internal, tapi juga menjadi kesempatan untuk memperkuat kedekatan dengan masyarakat.
2: Kemudian di sini kami berbagi juga dengan masyarakat, ini kan rangkaiannya panjang kemarin, ada bakso, donor darah, dan lain-lain. Saat ini kami hanya melaksanakan hari H-nya, 5 Oktober, juga kami menjelaskan kepada masyarakat juga bahwa kami mendukung daripada apa yang jadi program-program asal cita dari Bapak Presiden. Tujuannya adalah peningkatan ekonomi dari wilayah, menumbuhkan pemberdayaan wilayah sehingga pengembangan dari wilayah dari level paling bawah desa, kecamatan sampai dengan kabupaten dapat terdukung dan tertunjang dengan baik gitu ya.
1: Sementara itu Bupati Jember Muhammad Fawaid menilai sinergi antara pemerintah daerah dengan TNI selama ini berjalan dengan baik. Salah satu bentuknya terlihat dalam dukungan terhadap program ketahanan pangan di Kabupaten Jember.
3: Menyampaikan selamat hari jadi TNI. Kami yakin TNI kuat, Indonesia kuat. Yang kedua, kami ingin menyampaikan bahwa seluruh elemen di Jember, Forkopimda Plus dan semua elemen yang lain, satu tujuan yaitu adalah untuk kemajuan Indonesia Raya, menjaga kekompakan, termasuk mendukung semua program-program pemerintah pusat yang telah digariskan oleh Presiden Prabowo. Dan ketiga, acara ini dilakukan sangat sederhana dan dapatkan sangat kekeluargaan, mudah-mudahan pesan ini bisa tersampaikan dan juga tadi dihadirkan banyak elemen ya, dan dari ONJOL dan lain sebagainya, ini bahwa kita merangkul semua elemen, bukan cuma institusi, tapi semua elemen masyarakat, bagaimana membawa yang terbaik.
1: Dalam kegiatan ramatama tersebut, Kodim juga melibatkan sekitar 100 pengemudi ojek online atau ojol. Selain diajak makan bersama, sejumlah masyarakat termasuk ojol juga menerima bantuan sembako dari TNI. Salah satu penerima, Sunaryo, warga Kebonsari, mengaku bantuan tersebut dapat membantu kebutuhan untuk keluarganya.
4: Harapan saya agar supaya TNI lebih maju lagi dan bersinergi sama rakyat.
1: Pendengar, rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI di Kabupaten Jember sebelumnya juga diisi dengan berbagai kegiatan, seperti bakti sosial dan juga donor darah. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, laporkan.
0: Saudara, prajurit Kodim 0825 Banyuwangi diingatkan untuk terus menjaga kebersamaan dan solidaritas dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. Pesan tersebut disampaikan Dandim 0825 Banyuwangi, Letkol Arm Triyadi Indra Wijaya dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia yang dilaksanakan hari Senin 5 Oktober 2026 kemarin. kemarin. Triadi mengatakan peringatan HUT TNI ini bukan hanya menjadi momentum untuk mengenang perjalanan pengabdian selama 81 tahun. Peringatan tersebut juga menjadi kesempatan bagi prajurit untuk bisa memperkuat kebersamaan dan meningkatkan semangat dalam menjalankan tugas. Peringatan tersebut menjadi momentum bagi prajurit untuk kembali meneguhkan semangat pengabdian sekaligus menjaga kekompakan di lingkungan satuan. Solidaritas ini menjadi bagian dari kesiapan prajurit dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kepada masyarakat dan negara. Baik, saudara, kita beralih ke berita lain, di mana pemerintah Kabupaten Situbondo diprediksi akan bisa menghemat anggaran belanja barang hingga 130 miliar rupiah pada tahun 2027 mendatang. Hal tersebut disebabkan karena pembayaran gaji P3K akan dibayarkan oleh pemerintah pusat menyusul status pegawai P3K paruh waktu yang akan dirubah menjadi P3K. Selengkapnya Diana Dinar melaporkan.
5: Pendengar, pemerintah Kabupaten Situbondo akan menghemat anggaran belanja barang sekitar 130 miliar rupiah pada tahun 2027 karena pembayaran gaji P3K akan dibayarkan pemerintah pusat. Hal ini disampaikan Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo. Katanya P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K dan gaji P3K akan dibayarkan oleh pemerintah pusat.
6: P3K baru waktu akan dijadikan P3K. Dan semua nanti akan dibiayai sama pusat. Kita lihat di Situbondo. Situbondo ini selama ini komponen pembiayaan P3K dan paruh waktu itu 130-an miliar. Kalau itu benar-benar dibiayai oleh pusat, ada dua hal yang akan terjadi. Satu, Undang-Undang HKPD nggak perlu lagi direvisi. 30% sudah pasti tertangani. Sekarang itu kondisinya 40,6 di Situbondo. Karena ada pengurangan anggaran. Kan? Yang kedua, kita punya ruang fiskal untuk belanja lagi. Ya, belanja infrastruktur, belanja barang, dan belanja modal yang lain. Bayangkan kalau itu memang tidak ada arahan atau earmarking dari pusat, maka kita punya slot 130 miliar untuk belanja. Saya kira itu fantastis gitu.
5: Selama ini Pemkab Situbondo harus mengeluarkan sekitar 130 miliar rupiah untuk membayar P3K, baik paruh waktu maupun penuh waktu dalam setiap tahunnya. Jika nantinya pembayaran gaji P3K dilakukan oleh pemerintah pusat, maka ada dua hal yang akan diperoleh pemerintah Kabupaten Situbondo. Yang pertama, bahwa Undang-Undang HKPD tidak perlu direvisi karena 30% sudah tertangani. Saat ini kondisinya di Situbondo sebesar 40,6% karena ada pengurangan keuangan. Sedangkan yang kedua, Pemkab Situbondo punya ruang fiskal untuk berbelanja lagi. Bisa belanja infrastruktur atau belanja modal lainnya, karena Pemkab Situbondo punya uang sebesar 130 miliar rupiah untuk dibelanjakan. Kata Bupati Rio, saat ini pihaknya masih menunggu petunjuk teknis. Namun yang pasti APBN sudah menganggarkan untuk pembayaran bagi tenaga P3K yang selama ini dibayarkan oleh pemerintah daerah. Dari Situbondo, reporter RRI Jember Diana Dinar melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Kabupaten Jember tancap gas menyusun strategi dalam penanganan kemiskinan ekstrim dan peningkatan kualitas layanan publik. Bupati Jember Muhammad Fawaid menyatakan terdapat kesamaan pandangan yang kuat antara pihak eksekutif dan legislatif untuk bisa mengawal program-program prioritas tersebut. Di sektor kesehatan, Pemkab Jember akan memperkuat layanan universal health coverage dan home care. Selain itu, armada mobil Cinta dijadwalkan beroperasi mulai Kamis mendatang untuk bisa mengantar pasien yang kurang mampu dari rumah sakit ke kediaman secara gratis. Untuk bidang pendidikan, Pemkab Jember tengah memetakan sekolah rusak berat guna pengajuan bantuan revitalisasi ke pemerintah pusat. di mana pemerintah daerah juga menyiapkan program kejar paket dengan menggandeng kelompok pengajian lintas agama untuk bisa meningkatkan rata-rata lama sekolah. Sektor perumahan dan pengentasan kemiskinan menargetkan perbaikan 2.000 rumah tidak layak huni atau RTLH dari total kebutuhan 7.000 hingga 12.000 unit. Saudara, buletin untuk pagi hari ini kami siarkan melalui program Masatu RRI Jember, di mana berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Saudara, DPRD Kabupaten Bondowoso mendesak pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan status 409 kendaraan dinas yang tidak diketahui keberadaannya dan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK berdasarkan laporan hasil pemeriksaan LHP BPK per 28 April 2026. Kendaraan tersebut terdiri dari 14 unit kendaraan roda 4 senilai 4,64 miliar dan 395 unit roda 2 senilai 5,2 miliar. Kepala BPKAD Bondowoso Iwayan Wisesa Buana membenarkan bahwa mayoritas kendaraan roda 2 yang tidak diketahui keberadaannya ini merupakan Honda Win dan Suzuki Thunder. Kendaraan tersebut merupakan sebagian besar diperoleh pada 2003 dan 2011 untuk operasional kepala desa. Anggota fraksi PDIP DPRD Bondowoso Andi Hermanto mengatakan sebagian besar kendaraan roda 2 yang belum dapat diinventarisasi ini merupakan kendaraan operasional ex kepala desa, dan menurutnya sejumlah kendaraan juga masih berstatus pinjam pakai atau dikuasai pihak di luar pemerintah daerah. Saudara, seorang tokoh agama sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Nurut Taqwa Bondowoso, Kiai Haji Nawawi Maksum, melaporkan 3 akun TikTok ke Polres Bondowoso pada hari Senin 5 Oktober kemarin, di mana laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik dan konten yang dinilai mengandung unsur provokatif. Laporan disertai dengan sejumlah barang bukti berupa unggahan, foto, dan komentar yang dinilai merugikan serta berpotensi menimbulkan keresahan. Kuasa hukum Kiai Haji Nawawi Maksum, Gigih Bijak Sopranoto, mengatakan salah satu akun mengunggah foto yang telah diedit dengan menampilkan sosok yang menyerupai Kiai Haji Nawawi menggunakan pakaian yang tidak semestinya. Dan menurutnya salah satu unggahan tersebut telah ditonton sekitar 34 ribu kali. Pihaknya berharap kepolisian menangani laporan tersebut secara serius dan memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan. Sementara itu, Kiai Haji Nawawi Maksum mengatakan dugaan pencemaran terhadap dirinya sebenarnya telah terjadi berulang kali dan dilakukan lebih dari 3 akun. Ia menilai tindakan mengedit serta menyebarkan foto secara tidak pantas adalah ke sebuah aktivitas yang melampaui batas etika. Saudara, tim pengabdian kepada masyarakat Sekolah Pasca Sarjana Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia atau SPPBUI mendorong pelestarian situs megalitikum di Kabupaten Bondowoso melalui pengembangan wisata edukatif berbasis masyarakat. Upaya tersebut dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah, komunitas, generasi muda, pegiat pariwisata hingga pelaku UMKM. Ketua tim mengabdi dan juga peneliti laboratorium Smart SPPBUI Sobihatul Aminah mengatakan pengembangan situs megalitikum ini perlu untuk mengubah cara pandang dari sekedar objek wisata menjadi sebuah ekosistem wisata. Dan menurutnya, situs tersebut dikembangkan menjadi sebuah ruang pengalaman dan pembelajaran yang akan melibatkan masyarakat sebagai aktor utama. Dalam konsep tersebut, masyarakat akan ditempatkan sebagai subjek pelestarian sekaligus juga pengembangan wisata. Masyarakat didorong untuk bisa mengenali potensi, mengelola sumber daya, mengambil keputusan penciptaan inovasi, dan bisa memperoleh manfaat ekonomi serta menjaga keberlanjutan warisan budaya. Saudara, saatnya kita beralih ke berita olahraga.
7: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
0: Saudara, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Presiden Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA Gianni Infantino di Istana Merdeka pada hari Senin 5 Oktober 2026 kemarin. Kunjungan Gianni ke Indonesia bukan pertama kali dan Gianni tercatat 4 kali datang ke Indonesia. Gianni memuji animo masyarakat ASEAN terutama Indonesia yang cukup tinggi terhadap olahraga sepak bola. Hal tersebut dapat dilihat dengan tingginya animo masyarakat menonton langsung pertandingan sepak bola ke stadion dan atmosfer pertandingan yang berlangsung kompetitif. Gianni juga menyampaikan kegembiraannya karena dapat kembali ke Indonesia dan terlibat dalam penyelenggaraan ajang FIFA di tanah air. Ia menyebut FIFA ASEAN Cup sebagai turnamen penting dan berharap pertandingan kembali digelar di masa mendatang.

Tuntas sudah informasi yang dihimpun oleh tim redaksi dalam buletin untuk pagi hari ini. Saya Retno Palupi bersama dengan rekan Kuku serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jember pagi ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar. Ada yang sedang menanti hujan kemarin tapi ternyata tidak datang karena hari sebelumnya kita dapatkan sore hari hujan cukup membuat sejuk suasana. Pagi hari ini kita kembali bertemu dengan Anda semuanya pendengar. Mudah-mudahan dalam keadaan yang lebih baik, lebih sehat, lebih berenergi, lebih semuanya, sehingga kita bisa punya kesempatan yang bagus juga untuk bisa menuntaskan berbagai macam tanggung jawab kita untuk hari ini. No mager-mager, no males-males, kita akan temani Anda beraktivitas hari ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kasih paham permainan tradisional. Ini dia. Main bola bekel itu tricky banget loh. Harus cepat, tepat, dan juga fokus. Permainan ini nih melatih koordinasi tangan dan kecepatan berpikir. Ayo, dulu siapa nih dari kalian semuanya yang paling jago main bekel di tongkrongan?

Pendengar, kita tentu bahagia sekali pagi hari ini karena kenapa? Karena Indonesia sudah berhasil menjadi juara FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti. Ini dilaksanakan kemarin malam di Stadion Utama Gelora Bung Karno dengan skor di adu penalti 4-2. Meskipun di babak pertama dan babak kedua mereka bermain imbang 0-0, tapi akhirnya kemenangan berpihak ke Indonesia. Waduh, drama final berlangsung selama lebih sekitar 2 jam. Indonesia sempat unggul 1-0 sih, tertinggal 1-2 pada extra time. Ini babak yang 0-0 di babak pertama ya pendengar ya. Akhirnya posisinya dalam extra time itu berakhir 2-2. Nah, dramanya kembali dilanjutkan di adu penalti. Ini menjadi penentu juara FIFA Asian Cup 2026 dan akhirnya yaitu tadi Indonesia mendapatkan peluang pertama pada menit kedua melalui Lutfi Kheri. Nah, pendengar, ini merupakan satu kebahagiaan untuk kita semuanya. Dalam drama penalti ini tentu menguras emosi juga gitu. Indonesia tampil sempurna dalam 4 eksekusi penalti. Alhamdulillahirabbil alamin gitu ya. Ini adalah kebahagiaan untuk kita semuanya. Dan bukan hanya di Jakarta yang ramai. Ribuan warga Banyuwangi pun memadati Pendopo Sabah Swagata Blambangan tadi malam untuk menyaksikan nonton bareng final FIFA Asian Cup 2026 tersebut. Suasana pendopo berlangsung meriah sepanjang pertandingan, banyak sekali teriakan-teriakan dukungan dan tepuk tangan warga terdengar saat para pemain Indonesia bisa membangun serangan maupun menghadapi tekanan dari Thailand. Luar biasa. Bagaimana menurut Anda? Nobar ini digelar oleh Pemkab Banyuwangi pendengar sebagai ruang bagi masyarakat untuk bisa menyaksikan pertandingan bersama. Dan kegiatan ini sekaligus menjadi wadah berkumpulnya warga mendukung perjuangan timnas dalam laga final. Begitu juga di Jember ya. Saya yakin di Jember kemarin banyak yang nobar karena ini adalah satu momen bersejarah dan alhamdulillahnya Indonesia berhasil memenangkan dan menjadi juara FIFA Asian Cup 2026.

0: Rokok tidak membunuhmu, tapi mempercepat sisa hidupmu. Coba berhenti. Tak bisa berhenti, coba kurangi.
1: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
2: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
1: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
2: Ih, lebay kali, mana mungkin?
1: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu nggak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
2: Oh gitu, baru tahu aku.

Ya, pendengar, apa sih yang diharapkan dari setiap pemerintahan, dari pemerintahan daerah? Tentu kesejahteraan untuk masyarakatnya, termasuk juga di Kabupaten Jember. Dan sebuah berita gembira, pemerintah Kabupaten Jember tancap gas untuk kali ini menyusun strategi nih, bagaimana kira-kira penanganan kemiskinan ekstrim dan peningkatan kualitas layanan publik. Jadi ini dirancangkan dalam APBD tahun 2027 mendatang. Pemkab Jember sudah menyiapkan serangkaian program terobosan yang ini akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu. Bupati Jember Muhammad Fawaid menegaskan arah kebijakan ini usai menghadiri rapat paripurna 3 di kantor DPRD Jember pada hari Senin kemarin. Dan disampaikan bahwa ada kesamaan pandangan yang kuat antara eksekutif dan legislatif untuk mengawal program-program prioritas ini, pendengar. Jadi di sektor kesehatan, Pemkab Jember akan memperkuat layanan universal health coverage dan program home care nantinya. Lalu untuk bidang pendidikan, Pemkab Jember sudah memetakan kira-kira sekolah-sekolah yang rusak berat untuk pengajuan bantuan revitalisasi ke pemerintah pusat. Selain itu, pemerintah daerah juga menyiapkan program kejar paket dengan menggandeng kelompok pengajian lintas agama untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah. Bagaimana dengan sektor perumahan? Nah, sektor perumahan dan pengentasan kemiskinan akan mentarjetkan perbaikan 2.000 rumah tidak layak huni dari kebutuhan sekitar 7.000 sampai dengan 12.000. Mudah-mudahan ini bertahap, pendengar, sehingga warga Jember nantinya bisa tinggal di tempat yang layak semuanya. Meskipun ini bertahap, gak mungkin kalau langsung 1 tahun di 2027 ini selesai semua. Nah, nanti pendengar, terkait dengan penanganan warga miskin ini nanti akan ditangani lebih detail lagi, karena akan diklasifikasi berdasarkan usia juga. Dan warga yang tidak produktif nanti disokong bantuan sosial dan pangan. Sementara usia yang produktif diarahkan untuk bisa mendapatkan pelatihan kerja. Jadi kalau dia lebih punya keterampilan, dia bisa berkembang, masyarakat bisa mempunyai kemampuan untuk bisa berdiri sendiri. Dan salah satu program unggulan yang disiapkan yakni SMA Go Global untuk pelajar kurang mampu jenjang SLTA sederajat yang bekerja sama dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Mudah-mudahan tidak ada kendala, program-program prioritas ini nanti bisa diwujudkan di tahun depan, pendengar, tahun 2027 mendatang.

Pendengar, untuk saat ini kita sampai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat dan segera kita bergabung dengan program Matiga Jakarta untuk mengikuti perkembangan informasi tanah air dan juga mancanegara.

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro3 Jakarta.
1: Tidak ada kenaikan.
2: Sari berita, Kepala Staf Kepresidenan menyatakan siap mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kantor Penelitian Makroekonomi ASEAN Plus 3 menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 6 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit menyatakan siap untuk mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan usai serah terima jabatan dengan penggantinya Dudung Abdurrahman di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Puluhan karyawan menyambut Dudung dan Listio Sigit. Listio Sigit mengapresiasi capaian Dudung selama memimpin KSP. Mantan Kapolri itu memastikan akan mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto seperti hilirisasi, ketahanan pangan, swasembada energi, dan makan bergizi gratis atau MBG. Menurut Listio Sigit, paling penting bagi seorang pemimpin adalah keberanian dalam mengambil keputusan termasuk dalam keadaan sulit. Penjelasan Listio Sigit disampaikan dalam sambutannya Sasar Tijab yang berlangsung kemarin.
4: Di situasi dari segi melangkah dan dipandang Bapak Presiden pusing adalah keberanian mengambil keputusan. Jadi kalau keputusan yang diterbitkan jalan apa saya, keputusan boleh biar saya. Kepentingan negara dan bangsa, tentunya kita siap untuk melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan, mengambil keputusan secara sulit, sehingga kemudian kita tahu permasalahan-permasalahan yang selalu ada dan mengganggu program Bapak Presiden bisa kita selesaikan, karena kita paham bahwa beliau memiliki program cita-cita, 19 program prioritas, dan juga program-program lain di sisi ketahanan pangan, energi, kemudian hilirisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan juga berbagai macam program yang saat ini terus berjalan, yang asing, yang mampu, dan bagaimana E20 hilirisasi ke depan. Nah, semuanya tentunya butuh pengawalan.
3: Sementara itu, Dudung Abdurrahman mengatakan tugas-tugas KSP tidak mudah karena terkait untuk mengawal kebijakan yang menjadi prioritas nasional.
5: Bahwa pekerjaan KSP ini sangat berat. Jadi, yang pertama dia harus mengawal program prioritas Presiden, program pembelian Bapak Presiden, kemudian program yang berkaitan dengan strategi nasional. Artinya bahwa banyak hal-hal, kegiatan-kegiatan dari kementerian-kementerian yang kemudian tidak masuk kepada tubuhnya atau tidak bisa diselesaikan, maka
3: seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik Dudung sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggantikan Jamari Caniago. Untuk selanjutnya, Kepala KSP